0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba higire wagadun. Frese frese, dale la burigadun. Aba honhani afinha te pabulo luma silasi uburugu berea. Kei hachilirinye, aba houdi tido haliglisi hurio. Hurio hanyen baya, biti mati hagabri hawei ha Tesalonika baya. Recibi hamuti ugani luago ti Kristo lo ugundani. Sagati weyo, halihanu lereru bungio, luharini ahi inarini lubei le arien waguba inho. Sarago hanyen lubei ti afinha rutia hadagia, afinha hagie ginye sarago ha mama baya hurio. Dandu uria, weri gutia kei wugiria. Dale hasubudirubali huriu ha Tesalonika baya luago la purichi henyein la gien pabulu lereru bungyo berea aba houdi achagara guagada in grigi henyein. Aba honahani afinha te pabulu furese lu lidi kosu rugun leredere te silasi luma Timoteo berea. Hanyindu baya lou pabulu aba hafa ya ha luma chilu uburugu atenasi. Lari gien aba hagiribudun baruna hagia dimure. Lu silasi luma Timoteo lu houdi larigi pabulu lo lufurese. Sun aniha la pabulu atenasi agura bahi silasi luma Timoteo medera guagaduti laritagu lo larihini uburugu ligia buin hau burubu nguairu. Ha mama baya hurio ha ahudirogubanya lu bungio adimuri haligia buri sagu weyu hama grigia ha umadirogubanya nyei lubai hadamri daguo. Yenye nuhadage ugiri ha aturi habali harufu daha epikuri ogu. Hama ha aturi habali harufu daha esitoi kugu. Aba hadimure haluma harenga hibiri.
2: Kafu na salaria kubi ugiri le mwau? Libe bi ladimure ha?
1: Harenga hibiri.
3: Kamati ya ladimure hiya hawago amu guingi ogu.
1: Harengu bai itera ladiga lapuriti ha pabulu hon luwago hesusu. Luma luwagu asaru ni lidage oweni. Aba tihanigo ni lido aba fulasu giriti ariopago harianga lun.
3: Kayara ati wasubu diru ni kata ilan isari kata ile barufu da habai. Terencha ti kata ile buri barinya gubay mwum. Busien ti wati wasubu diru ni kala lanichi gubay.
1: So atenase na hama terencha ha gano ubanyen. Marita gutien luwagu amu kata iluwaidige luwagu harianga luma hagan bunyusu isari. Aba ti larara mo pabulo hamida go yei ariopago, aba lariago.
4: Ugiri ya atenasina, ariha numutu lagu afinye kuma hawagu higuariwa. Ladiga danle ariha haina nubali infolasu guri lenye lubai haku duragua hon higuariwa. Dariti na aba lataru lenye lubai buriwa nyula dimure le. Lu bungyu le ibidia obai. Bungyu le umbe haku duragua. Le ibidia obai hon, ligia bungyu le wagu bai nadimure ya hon. Lige bungyu le adigu bali ubou luma sun kate le ubou agubai. Lige labure me bai sielo luma ubou. Magana utitida ligili isto hadiga grigi. Memege irun lumuti ginye le gayara bai hadiga ni grigi ya luagu lufulesi. Lige guanari gichu gubai ibagari luma garabali luma sun kate iwon sun wagia. Lida agi abari gubuguri ladiga nya sun necha nigu lun hagana ulida sun ubou. Aranse le idan le lumbai habagari dini luma fulasu le lumbai nyingbala hagana wa. Ladiga bali bungyu sun lira lu gayara bai la haluhani grigi. Gayara lamu gahadaru ni lau haluhani. Lau sun inaru ni la luagu madise la bungyu lue kada aba hawadangi. Ladiga lida agunyeti bungyu awahen lubai. Gabagari wagia, eibuga wagia, ligibu agubole. Kei harinyagu ni poetagu. Ladiga wagun bungyu wagia. Keiti ladiga wagun waboi bungyu. Mo lumuti wanigu ni bungyu kei aba guariu. Lauti golu, o pulata, o dubu le hadiga ugirinya, kai harita gun luagu itara linya la bungyu. Gama lumo mebere segunti meha bungyu lau kate le hadiga bai grigia, labu gin libidinya hon. Aniegari guti hon sun grigia lida sun fulasu luha sakriha. Ladiga nua dira ali bungyu aba veju, lun ligia bala veju, lagusera gudininya, grigia hau boa gubanya. Lau iricho, lau aba ugiri lea nua dira lali bai. Anyarufu da lumuti won, lau lasara guduni lida ge oweni.
1: Da hagambu bai luwagu asaru ni lidage onweni, yenye nuhadagia aba heher halau, hibiri aba hariyagun.
3: Lita abagubu ya

0: mosoba la vugudi gafara hati vugudi le la usunle sefuru barana haginye mabusero ti bongi lulu abagarido
1: abala furudu no pabulo hewe waturugun masusere duti ni katalon agora batianye be sungu be lalo duluhobo o labri hala hilagobe lilu wago hagura baha dale harihi lwago masusere dula ni katalon aba hasan siru ni haritago aba hagume seru ariaga lwago abala bungi o pabulo yara falu fulasu lugia yenye ilu fulasu aba wugiri le wori tumabe lida sun ubo ligia publi uliribe resibili mutu wa lubion seriwi lawa buidu lwago uru wa weyo ron lianti luguchu publi lo sandi abiruwa luma denesi aba lebeliru pabulo arihe lasuru lafuri idu lu bungi lwago aba lichugu ni luhobu lwago aba lareidagu lari gelira aba gien hayabigwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia aba hareidagun aba harufudu ni lubuidu hagabri won edewe hetienge sarago kate won lari gien da latilirubay dan luya wadi nagulu wasigiru ni wawoyesun aba hichigu ni sunle wemegerubay won lun wawoyesun lari ge iru hati wo luago bohu ligia aba wadi nagun tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luago bohu ligia Alihan duriana ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairu wa loago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba waredero iruwa weyo nyeyi. Yenge wasigira laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Loago libiyama weyo, aba wachiliru lido liruru udile giriba iposuole. Yenye wadarira atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba di maso hama. Lari gya, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyete ha Roma baya wawago luago awangure la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bay foro, le luago bay uma giri ti apio. Hibiri, dungo te wama lida fulasu le giri bay iru wa haba chili digutia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dale wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudargo adenruti lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairiguti ha Roma baya. Dale adamu riguanya, aba larinya kuhon.
2: Niduhanyu, lausumadigu na nikata uribati hon huriyo, nilunle wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun lelunti nafaruni wa hilagu bay luegi. Kama lumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun, aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasyon nun, ligia lubayti nauna gudun bay huwagu, lun narihinu luma lun nadimure ha hon. Ladiga luegi kate le uwagu bay, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubay, girago lao giringiri le.
1: Aba haria gulu.
3: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudihagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banyengi adimure hati uriba uon vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri ni le, Lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon luagu laruwe habungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibei lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bei profetago. Hibiri afiente luagu le laringa kubei pabolo, hibiri mafiyatia. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu, aba hagume staro nyudugu, aba telarinya gwa pabulu hon.
2: Lige larinya gwa baisifiri sandu hon waguchagu lida nge profeta Isaías. Baiba, barinya gwa mehon grigia, huguya hagambuba gamalumu uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumu ibidye bai hun kala lila bai le harihubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi, magara gumhuguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luago ona halali la bungi uganu luago ti Jesusu le meme wa salbara gulbe honha mama banya huriyu ani hagia haharubalu.
1: Dala laria gubay Pablo yitara aba hodi gwa huriyu adimure hei na hamagwa luago kate ile. Rede ite Pablo biya irumu dayari te ti damuna to laha yahabon resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuriti hati luago larue ha bungi lo lufurango arufu da ligia luago wabure me Jesu Kristo. Mebere sahaga ni abalu.
4: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
2: Anaha au, Pablo, nabura nyo gara da to hon hugu ya lani gubungyo ha aga nauba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungi lau lueiri milagru le la degube lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungi lida ge Jesu Kristu. Laulona hanina lida liri lun na subdira guduni hongrigia kajara lamu ga hafinyeru luago adiga hamaime le lubaibe unhei hagana gwa grigia hagia huguya le umbai laguara bungio lun lani gu huma Jesu Kristu na burihen lubai tihun huguya le agana ubai uburgu Roma hahinsinye banya lu bungio waligia hun lun lumutu ninyabadun la ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chi bungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe iha subudirun, luagu luenri netengiru ni nubungyo te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuri che yuganu luagu ti lirau ge feinti luagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise bay la weju ligia lun, gayara bay la nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafaneha, abiniruni meme le lichugu bay lani bungyu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyu, buset na hasubudiruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago wayasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragun nun lida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinya tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidaragun ninya sun grigia dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chutao keisi bidia gotao. Luegin lubaiti naubadina busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun. Huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luagu ti wa salabara gile. Lugundu inihen la lubafu bungyu lida lun la salabaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la richara guagu di ninya bungyu grigia ligibugin. Lau hafinya ru lumage lagume seha, lumun lebeha, itara linya taniya gunilerenu bungyu.
5: La richagwa bai lau lafinya ru labaga di lubafu.
2: Ariha muti luagu abriha la lanari me liganyi bungyo sielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu alinaru bungyo la dega hariba. Subudi ha muti lega yarabe la subu dirunu o lagu bungyo buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe luagu bungyo gayarati la subu dirunu wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubo, luagu bungyo la ligie, la uginye magumucha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu michu gunginya inebese ilu keisi bungyu. Metengiru hamai lubarage lira reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninyaga hama luagu chunla hau ibidia guati hau. Lubarage hahu duragun lubungyu leweiri gubai le moweda dibai hahu duraguarega hon hayawa grigia ha goweda ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru ha regutinya, muarugu hama anima lugu ha, gadirigu watugudi. lige igira lanya luboy bungyu lao luriba I gabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lago ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubay. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gaduna ba inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya luboy bungyu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagwa tia kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuguriya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adagwa tia wuguriya kate iburi nibusi garidu na ti hamagwa abati hasufuri runi la faye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lun igira lanya ti lau la guburi hasamina lun hadigni lemon lubai hadigni. Buin hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, ijere habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, ijere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, ijere gutibungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongua, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahu dun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, Misi habutinya nika un uwa tiferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lalarinya gubaybungyu buidu buidu subudi hamuti lwagu hala adigati burikata ile lunti la howe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
3: Romanos capítulo 2
2: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu Mebere segunga katanya dibula lugundu dale bichu kun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia di agunya bungwa subudi wa muti lagu laula inarni lagu sera gada bungyu dale la sie di runinya ha diga bali burikate ile buguya tile ichu gubay haduru ha diga bali burikate uribatile ani ligia meme ginya badiga bay harito goti busa lagu besefur bala loi lagu sera gada bungyu Odi me bere sentibu lau larei mi bungyu le magumcha tibai luma lugurasun. Ibidi ya tisa bung luagu arufu dalani bungyu larei ni bung lugayara bai la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abungha lubai agawa ndagida la faiha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabi nilu lasie diha lau iricha. Dame le la faye runi kalaba segun le ladiga bai. Lichu gubai bagari magumcha di honha alu ha balin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadigni le buidubai sunwada ja ubowago. Aha ya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu hafalare maricha la baichu banya bungyu lau ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigu balin le buribabai hon huriyu furumi luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ain ti hon sunha adig bali le buidubai lichu babungi uairiguni inebese lumadarangilo uriyu furumi lumagin hon hama bai huriyu lugundu aba la la negni bungi sun grigi sunha figon habanya ibidi ngalilur du Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni loi lurdu ligia hatia figon habanya lausun subudi hamani lurdu Moisesi lame balurdu ligia hagusera waguda Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyu. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyu haibidi habubanya lulurudu Moises gayara tiha digu nile lubaybay bungyu laurugu larinyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari arufu dahamuti luagu anihin ilali lurudu bungyu buruwa yuti dahanigi. Ani larinyagu bay harita gu hon ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu daguati lehadan bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le panta bai la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lumba salbarun. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu te bai subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu dahati le lurudu Moisesi bun lum Banua dahani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu wa lau gayara la badunde hamarihi itinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon. irahani. Kai si barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurdu Moisesi. Ahen lubai ti arufu da bubai hon amu. Kage wagu marufu da bubai buni wagwa. Ahen apuri cha bubai lagu lunti la miweru hon la. Kage wagu biberuha. Ahen arinya ga bubai lagu mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kame ge badige. Ahen yere guha bai guari wa bun. Kame ge biweruha itirisin haliglisin. Panta tibu lao liluru du bungiu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungiu, lao magunfli rubani. Tinaru lerenu bungiu dan le tarinya gubai.
5: Kita kieti hudimere habe, ha maube, huriu, uriba logu bungiu.
2: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli liluru du, gama lumu ahen baha le chagua, kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubai ti lagunfli rale meresi binubali sei ni liluru du, La neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni. Gama lumu gunfli tinya luma lilurudu bungyu. Hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru. Ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le huriu bai le timati mama bogu digneri guti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigu kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha tima tima bain hakiya huriu ha muna dagniebei habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri ginye bungi usifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungi lau, mama amu grigia.
3: Romanos capítulo 3.
2: Keisita la linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegne huriu hama, o luegne heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu, ahanya nyenti hada gen huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lausun, Maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tanihe lereru mbungiu.
5: Wabaga duba kresi rishati li dale bariya ubi. Ani buidu bai bafru kum dame le babosira wadudu.
2: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungiu. Kaba ge warinyega? Marichati la bungiu dan le labai chuniwa? Nadimwe hanyati ya kaisi grigia. Mama linya. Lugundu luhamuga maricha la bungiu. Ida linya hamuga gie lagusera gudu ninya grigi. Ahen ginye seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungiu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidubai. Anihen kate leharinya gubai saragu grigi ya lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ya ha arinya gubali itara lun ti hamuga hasia diruniwa. Ida linya gie. Buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hama wain huriyu. Uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihen lereru bungiu.
5: Watuni aba grigi ya rishagwati ni ibini abali. Watuni aba ahwati lugu furandalama. Watuni aba alu hati bungiu. Durikwa ya sungu bai. Nyidu ya lido feriti. Watuni aba adugati le buitu bai ni ibini aba. Itara linya hakulergu ke aba umuweho le ure umuti. Marasu wa lugutu hanyeye. Aramudati ya tupaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasati hakudi liu hodi afala. Gringu luma igali kuulida bai hemeri. Ani ibidiati luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tiya logu lenebe wa bungiu.
2: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungiu. Hon la ha labu nge banya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abri ha hagia me sun. Girigi ya labu lagusera gudu bungiu. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibu ge bungiu. Luegi nirigi ladigi nile lubai bai lirudu. Lungu la subudi runuwa lirudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loi lurudu, arufu dalali bungi uon idalinya la larichara guagu duniwa, anigayarati warihini lida li lurudu Moisesi, luma tidan halibunu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu wanyo, ligibuge bungi ani aba la ladig ni bungyo lira hon sungrigya, ladiga figo hanya sungrigya ani disenya luei lueirigo bungyo. Gama lumun lau larini bungyo, richagu wa diva, mafaye haga ni kata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungyo lun lebu na baila ferudun Kristu lau lonwe luago wa figo, ani lidage wa finiro luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyo, la rufu du ni won ida linya la richara guago du niwa, lau ferudu na lani wa figon. Ladiga gagura suti ani busenti buga la rufu ni won lida dan le ida linya la richara guago du niwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa guda lumuti wa ginye haa finye ba lago Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, luago lubui du hagabri, gumugu ati. Kage wago, mamo lago wagumfliu ni lurdu, lago wafinyeru lago Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubaiti buidu lago richagu wagda laninya bungyo grigia lau hafinyeru. Mamo lago hadigu ni le lubaiwe li lurdu Moisesi. Habungyo teriginye funage huriyu bungyo? Ma funage habungyo teginye ha mama banyo huriyu? Habungyo teginye, lugundu abarginye bungyo, le arichara guagudu balinya ha finye banyo. Mebere senga ligia ahen resibi habali nseini tuwago hostarun lumo meresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la lurudu gweto uwa. Lubaragi ya lida warufudu ninyo luago buidu meme la lurudu ligia.
3: Romanos capítulo 5.
2: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubaibungyo la wafinye no luago. Resibi hadiwa darangilo lumabungyo. Lidagi wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu lau wafinyeru. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lau emenigi ni luagu gafaran badiwa la lida lueirigu bungyu. Ani mama regine lira, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti luagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigi ni. Ani maniga gudun lubadi wa wemenigi dun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Won gwalida ge figo le gadan baliwa. Abalona ani Kristu lida aura le. Lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figon bai. Mama kata imene guti lun. Ligira guagudu haba grigia lungwa lun lonwe. Luago aba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayera ti hamunga lonwe, luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholu timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labirha hawagu gafigon tiye, lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Choru timati luagu la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bayi warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubo wagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungrigia lugundu afigun hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figou ubowa. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figou. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia lagu hafigun lausun mama la ladiga magamba di hama hafigun habai keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liyabi. Gama lumu mitara ti deve se le lichu bai bungyu, ke ilumaga badiadan. La diga ahen hilagu habai saragu lagu li figun aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu, hon saragu lagu lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara ti ginya lida li debe se bungyu, ke lida li kesin adan. La diga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri, li abi kusei le lan na oveni. Gama lumu la diga lonwe Kristu ferudna wa lubai, wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun, inaru ni luagu arua iha la oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu abarigu wuguri, adhan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha laricara guagu du banya bungyu lau larini, harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la, lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigia. Itara meme ginye lidage la, laricara gun aba gajara lubai, haricara gun sun grigia. Lichagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri, nyungu itinya sun grigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye, ladiga lagamba di aba rigu wuguri, Gajara tihayabi sun grigia lun richagua banyala ligibuge bungyu. Ruati luru du lun lagavondu figo, gama lumo dambe lagavondu figo, abati malawei du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo, lula nugini oveni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lun larichara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta di tihon, lidake wabudeme, Jesu Kristu.
3: Romanos, capítulo 7.
2: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, ligi labgunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figo legiri bay agabara hani. Ahi owe tumari, gidaru labu ginye luru du ligia. Ani gayara ati tamari dun luma amu wagari. Madiguntu agabara hani. Itara ginye huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, friha dun labu ginye laguma dihali luru dun Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamari dun luma amu. Gweto. Lani hadun Kristu le asaru belida ge oweni, lu gayara bay la, Eseri bidun lung bungyu sun sui nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru du Moisesi lung lagagu du ni luriba aritagu ni wada. Aniligia kate le anagubaliwa lidun oweni. Ainti gweto hiladi wa lung luru du le meha gama baliwa labu nge lubafu. Gweto sefu hadiwa lung weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
6: Mawama dira bay hamege amu.
2: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun balin ibagari lanna figo le nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu yeyebe lubafu figo. Anihe meha aba da nabagari du sin lurudu. Gama lumu da nasubudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lana figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sun gumadi le lidangwa. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti la nigu balina lidon oveni, mama linya. Nifigon afaru balina lau le buidu bai. Itarati aba la rufudu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lufigo. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe nu, madigu numuti kate ibuitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubay nu. Ainti le lubay mabuseru nubay nadigu ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bay, igabri lana figo le nidabe, ligia digu bali. Subudi numuti luagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busena nadigu ni le buidu bay, sinyanu muti adiga. Madigu numuti kate buiti le nabuseru bay nadigu, nasigida diga adiga uribati le mabuseru nubay nadigu. Ainti le lubay mabuseru nubay nadigu ligia nadiga, Lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le, dan le busena na digu ni le buidu bay, uribati rigunye la na diga. Lida nisamina, hinsi ati li lurudu bongyo nu, Gama lumo arigati na luagu inihi la abanya lurudu lida nugubu againda guati luma ni samina. Kata iligia I Gabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lida ge I Gabri lana figo le nidabe? Le anegu balina lidon oveni? Bungyu gubayri glida ge wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungyu. Gun faranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungua uoga lubafu Kristo nuagu Busenti na hamuga na gumfli yun luma liluru du bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga I Gabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lum figo keisi lidamu.
7: Romanos, capítulo 9.
2: Inarni ni leluba inarinya guniguetto. Au keisi abba finya tilago Kristu. Ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabo luma sifiri sandu luago inarni la. Wairi tiniru, anisuwa da inihi la gari titida nanigi. Busei gubei tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyu lue Kristu, ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, aniresibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, anirulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liyabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadina mabay lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mamati anarinya gunya luago magunfli rula lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu, lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyu, Lun Abrahamu.
8: Lida gerge ba Isaku gaduga wagu ba.
2: Mini la lida harge nyanu la agura houbanya lida ge furama se ladiga wagu banya Abrahamu hati matima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrige. Lugundu aniha furama se le lichig bai bungyu lun Abrahamu.
8: Niebi ba dame lachilige dalikia. Aba me tagaru sara aba irahi.
2: Ani mama regin lida biang bai meha tirahin Rebeka Aba haguchi, Isaac le wagucha. Anidam meha le magura hauginya, madilu ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, abalarinya gubungyu tun Rebeka.
8: Lidamu bai amule nyele ibuganyo.
2: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubi tida lerenu bungyu.
8: Hiseti meha hakobu nu, ahi yasa uho yere kutinu.
2: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, La nuwa daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni mebere segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga. Warinyaga bafunage luagu muwara labungyu uwa. Lugundu lariyahare lumo ises.
8: Gudeme habubadina lule unut nabusera. Sandiyame ihirigu laule unut nabusera.
2: Itara linya lubaiti. Mama lidanyen wabuserun o wafagun. Lugudeme habubungyu won lidanyen lugunda. Biruwa yun linya di mure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida larenu bungyu.
8: Nadugi balibu uruwe me lun narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
2: Gudemi habuti lubayiti bungyu lun le labuseerun gudemi habula. Deregda lun lanigi le unti labuseera le dera gudunu. Barinya guba lubayiti nun ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata I bogu diti Lui lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basige ne haluma bungyu. Laringu bufunage soudi ru lun lea digu balin.
8: Kame badiga na itara.
2: Garicha ti lea digu bai soudi ru lun la digni le la buseru lau lubunye soudi ru. Gayara ti la digun aba soudi ru le dise guati la yusuru. Luma aba lea yusuru ti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya gabafu ti bungyu hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luwenri ligani hawa ugrigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la rufuduni luwenri gun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luwenri gun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamawain huriyu. Keisi larinya gubungyu tida liliburu oseasi.
8: Hameha mama bayi numutunia, narinya gubahun numutunia.
9: Grige meha ha misie bayanu, nariya guba hon, misie kum.
2: Anilida mime fulasu lenye lubay lariya waguwa hon.
9: Mama nani guhuwe, nyini balariya waguwa hon, lirahi bunyi ulea miwa bay.
2: Ainti hawagu Israel na, ha meme huriyu lariya har Isaías.
9: Lausu gipe hama labika wagu Israeli ka isaagu laru baya, fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubay bunyi ulearelo hon, ligibu wagu sumu bau, lau lufuresa.
2: Kaisi meha lariya gu meme Isaías.
9: Luha muga meha migiru la sute gbafu hadage wadiga wagu mungu. Itarawanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma aluma Gomora.
2: Kabati walinye galuagu hala mama banyi kuriyu, ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulagu Kristu. Ahanyati Israeli na haafa gubanya lu heresi biruniwa kaisi grige richagu watinya laurugu hagunfluni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Tage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigubayi. Lige hachugira gumbayi luagu dubule hachugira guagle. Lari haritida lerenu bungiu.
9: Ruti na aba dubule hachugira guagle isiyon. Aba dubule abri gudu tigrigi. Le hafinye ruti luagu masatri hade.
7: Romanos, capítulo 10.
2: Niduhanyo, kate le tayuma habayna nigi, anile wago bayna yuma na gwa lubungyu hawago Israelina, lunga salbaru bala. Aniye gatina luago hafulesen, luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungyu, gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ati hon ida linya la larichara gwago dun ninya bungyu girigia, lau igabri le habuse irumbay haluaha harichara gun. Madinga hamai le labuse rubai. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lung haricharagun sunha afinye banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
9: Grige ha agufliratinya lurdu sun suna gubai habagan kapa luagu.
2: Lagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
9: Maria gaba tita panigi, kapa amudia raselu, kaisi kubayri kubayri kitinye la Kristu selu.
2: Marinya gaba ginye.
9: Kaba aradira lenye hi habay hilanya.
2: Kaisi kubayri gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye lu luagu. Kata iti larinya gubay bungyu.
9: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Anihi biumur guluma tida banigi.
2: Dimure le ligia ugano lani na finye nile wapurichi habay. Aha borinya ga lau biyuma lau Jesusu la babure mebay, afinye bugunya tida banigi lagu sarag dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufe serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi yu.
9: Le afinye rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilari yu.
2: Aba habu huriyu hama hama abayin huriyu, wabune me Jesu Kristu ligia habune mebay sungu bay, anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itara linya kei larinya waguntida lerenu bungi.
9: Sunha aguwa rutiliri wagure me asalbaruba.
2: Ida lubati gayara la haguwa runi lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luagu? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluagu ahi magambu ginyan lubai luagu? Ida lubati gayara la hagambu luagu ahi uwa habai apurichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapurichi ha grigi ya hon ahi uwa kaba la aunahanya apurichi ha? Kaisi larinya waguntida lerenu bungi.
9: Malu buidu hachilere ha anuga bali uganu buiti.
2: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya la uganu lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
9: Wagurene, kaa finiru wanya lau hagambu ni uganu le wapulishi habe.
2: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lerenu bungyo.
9: Agambu ali hamala lilida sun fulasu. Chiluha li herero lidun lagumu hon lariga yubo.
2: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani Israelina. Gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
9: Na meide gudubadun hatiga aba necha li ha mama nani. Na kainga gudubadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
2: Arinyaga tiginya Isaiasi.
9: Dari mwakina haa maalwa haa balina.
10: rufuda wako na nungu wa honha maandu kathaba ya mabu.
2: Abe larinya guhawagu Israelina.
10: Tulani muti nunga busuwe yu hon grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.
7: Romanos capítulo 11.
2: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarig Israelina au, hada ginyetina lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barul mutinya bungi Israelina keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamaha ati hon, magambu hamuti le taniyegu belerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Lagu lichugu niduru hawagu Israelina lida lafuri idun lubungi lariniaga.
10: Nabule me, afara kwa hama profeta, gringu wa hama ipuri ibani latari. Auru gali erede la hata gibani kui, anibusia tiyagi hafaru na hilabule.
2: Aba lariniaga bungi ulum.
10: Wanu dirata na sete mwili ukuri ya nubaru waga. Hama ahu drogugi ya nilugugi ya lewa kundi ule baadi.
2: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, Reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate ileli yara ati grigia guanarga diga. Lugundu luhamuga itara linyati mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti madari hamuti sun Israeli na le halu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi. Keisi tarinya golerero bungyu.
10: Adega lumuti ya huyu uludereta hanigi. Ruti ya agu le malihu tihumu. Aniga li gule magamu. Itra liyati chigirumu utale.
2: Aniga ti Davidi.
10: Karaba gualamu wa hatina ya lulusata. Lumu haku ya hakidu luhu hasufu. Darulamu wa haku malihi hamamala. Sefuku wa lalamu ya dunye hanaga lusunga.
2: Nalga dahati gueto. Lau hachugira gunghuliyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyu lu heresibi runi Kristu, hayabi hamaha bain huriyu lu habihu bai la asalbaruni, lu hameidi gudu ninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira gu hong hamaha bain huriyu buiti mambai lubai tile lumbai lanugni hasalbarun sun huriyu. Ani engini abakate le naniyagu bai hun, Huguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hon ha mama bai huriyo, wairi ti linsi ya nuwadi gimari nu, buseyat na luhe meidi da gudu ninya nirasa, luginye hasalbanu. Ayen ladiga lubai la maharu bungu hon huriyo, hayabi ha mama bai huriyo lu, harandaru luma bungu, ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen derege watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ayen gine derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya gine tilimu. Inaru ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida Tilagile luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buidu ti ma huma lue limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti ma huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ilagile. Luagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
11: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luagu olivu.
2: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubai nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanupa derigu huma. Lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinya limu, uwa baiginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregda tiginye, deregda tihon ha mafinye banya, areida tihon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ahi madiga huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huri lu hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabu ikuriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyingi lubai hagi daruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabui, lumapanta ahuma luagu chula hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun, daririgu dame legumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba meha salbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
10: Lebi ba asal berdiri siungi, apa melegi berumuri bani hata ye nani muhakob. Niha bani darat hama, dah melayan legi berumuri hafifu.
2: Lagu ganon le lagu ti asal beruni, baru wati yang huri uke si laga ni ubungi lagu kuflesen, lausun lira. Hisi agi yang lubungi lugundu anu adira lumutinya hagucagu. Lugundu kate le licu bay bungi magida lumuti. Grigi aha lanu adiru banya lun lani gu hama, lani gu meme banya. Huguya magamba ditumeha lumbungyu gamalu mugweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudemeha bula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lumbungyu gweto ahen lira lumrugu gudemeha bula bungyu hun keisi gudemeha bula hun. Igira lumutinya bungyu sungubay lum magambu hamani lugayara bayla gudemeha bula hun. Luenri lareini bungyu lumalichu lau sinyati wasubudiru nilisamina sinyagun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungi, kage arufu da habailun, kage grigi arruha libay somu kate lu bungi furumni lun leresi binu faye tilarigi, watini aba, lumage bungi liabi sun kate, ligie ginye ag da habalin sun kate, ani lun gwa ginye ladigay, weirigu ni lu bungi lun sun da, itarala.
7: Romanos, capítulo 12.
2: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, Luhedere gera guhungu wa sunsuina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati. Sanduti anile auti lagundara bungyu. Aniha lichuguni wa uweiriguni le lumbay hichuguni. Hebeha bagaridu keisi lirahanyu bole. Lubaragian lira, sansi gumay ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagaridu. Itara lubahiyabi luhasubudiruni le lugunda bay bungyu hun, le buidubay le uwara guabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungyu nun. Aninya gatina hon sun huguya, lun uwala niyaba hidangi arita guti luo uwa weiri sigur lao le lubaybe. Lubarage lira, lun tila subdira gun kada aba lungwa segun afieni le rula libay bungyo lun. Lugundu itara kei gibela umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama aba wanyo lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lao sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sungwa gia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimri hawayumlu uginye lun tiwadiguni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibay lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Legichiga ditidigida go hon amu Lunti lichagun lungwa lun ladigni. Le debe hati, lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bay lunti laguma diha lau saragu gounigi. Le ideraguti amu lunti ladigni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti. Yere gula vuribani hun falahumi le buidubay. Lunti hisi go huma humagua keisi iduhanyu. Hime igwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itausung hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emeni gini le huagubay gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyu sumwada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini humay haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda banya, hajahua hama ha yahua banya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangil hama sungube, niduga nyuhisi ya tinyanu. Magu yugu da humai vuribani igira humai lu bungyu la afaya yugu da luwago. Tariha lerenu bungyu.
10: Au lu bayi mafaira gudu negrige rogu hariba dinya burimi.
2: Arinya gati ginye bungyu.
10: Ahi lama habai bagadun ruba igini hum. Ahi maga gu habai ruba dunahum.
12: itara loba badugun lo laika agunia kusigani.
2: Migira guagida ba bungwa lun la ganyi runibu vulibani, lubaregen lira ganyi be vulibani lao buiri.
7: Romanos capítulo 13.
2: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lupai. Grigia lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha diga bali le buidubai. Ana hon ha adiga bali le vuribabai. Pusetibu babagari dun manufode galoi lurudu. Buidu la bousero, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bousero, lunti hanufu de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ki leseribi dunya la lubungyu lun la fayera guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le lurudun wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume le lagubra habai gumadi, luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madue ya huma ni kata ni ka un, Hisi ya guarigu huma humagwa, le hisi ya buti ilu grigia liladi adiga lali sunle lubaybe ilurudu bungyu, tanihari lereru bungyu.
12: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yele logu niyaba, mawama dala amege grigia bungyu.
2: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay.
12: Hisi ya la grigia biladi bungu, kesi hisi ya kwa bungu.
2: Le hinsia bubai madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsia habu, gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upuwagu. Sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafai lula rugadu. Lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate guribati lea digubai labugien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi lira, ruhu mai kristu guanargu hubaraginye lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
7: Romanos capítulo 14.
2: A indebile lubayaba grigia lida la fine, recibi humei mania gunga ni katalun luago kate le uago bai machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la hegin a fine tia frume guadu kate, anyai hibiri debili tinya lida ha fine, maigi tia ui. Le egiti frume guadu kate, mon lumuti una bula la negni le maigi bali. Leginye mahabai legin frume guadu kate, Mon lumuti ginye lichugun liturun le egi balin. Lugundu resibi lali bungyu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun liturun lubuin am. Ahen eredera buidu awuriba labure me lumba ilarihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha yaba hempulu. Anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri afinyatin luagu aba la labu sun weyu. Kadaba lunti la choru ni le wagu bai laritagwa. Le reidu bai somu beyu, la digi en lu lichu gui nebe sei lu bungyu. Le egi bai furume guaru kate, le egi ni lu lichu gui nebe sei lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu luagu egi ni ligia. Le megi bai ui, lun lichu gui nebe sei lu bungyu la digi. Ruti gui etengi ni lu bungyu luagu kate le gayara bai le egi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niyaba oweti lungu anarigi. Aha wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaye labagari dun lungu wabure mebaila. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, kawagu bichi galidunu bibiri, kawagu banuga ikai mikata, bungi urigunye lun lagusera gedun, ani sun wagia, wararan baligibugye lun wagusenu, kei hitarinya gulderenu bungi.
12: Finyutu na logu ibagali, liye laria gogori, luago haku drogu bala sun rike nilibugye, ani gufe sate ime sun yen bungi.
2: Kada lubai fiaba wadage,
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: nafago lau luei na muburi seini luma buri milagru le na digu bai lau lubafu sifiri sandu nida luna nigu ni ha mama bai huriyu lumu lau I gabri le hosta gudanali la pulici hon uganu lagu tia salbaruni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria itara lenya afa aguad na la lung na pulici ani uganu lagu tia salbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu Mabusa irunti na nuadigi maridun lu Kristu li da fulasu lenyen lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara kei taniagu ni lereru bungi.
1: Ha magabu ya haji ya bayan luago, hagan pa luago, ufura na hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lu Kristu li da amu fulasu, sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa irun na digini, guetoti kei gumuna li la nuadigi mai luegin obo le. Ani kei luma ge la binaru na busa ira nidi arihon. Agura batina nasa genu bisidon dame le nidin esupanya. Larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagua murusunro. Agura batina lun hidera gubadina la luago nuwe yesu. Ahin gueto neibuga Jerusalem barin na kate hon waduhanyo luegen Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya. Harita guanya hondarun sensu hadangua. Luhona hani hon iduganyo gudemeti ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le. Ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu ha maha maa bain huriyu. Luntigienti hidera guni afinyatinya ha maa bain huriyu afinyatinya ha huriyu lagu hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikate le derege neime sensu le hon. Aba menidi lun esupanyo, bisida nao me dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hun lagu hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo lagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afa aguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banya. Luligiru bungi ulu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichu kubai darangi le itara la.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subudira gudunyo febe waduhe luegini Kristu to eseri bidubon wama tida ligilis to sen kreabu hun. Dame le tachildin humo resibi humo buidu lida liri wabureme keisi lun tila la digun hada iduhanyo lida afinyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru. Lugundu tuguya sarago hea tideragun iderago taad na gini. Mabuigania tun purisika luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun Jesu Kristu. Hagia. Ruha muti habagari guanarigu lida lene guga luka salbaruni nibagari. Tenkinia lubai tikon ani mamarigu au. Sungine waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu. Ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsi ebainu. Lefurumi ebe afinye luti luagu Kristu uburugu Akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mengharubu saragu huagu. Huguya Romana, mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi ebainu. Mabu iga ninyan lun apelesi le arufu dalali bei lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iga ninyan ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninyan lun nupaisa non erodion luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabu iga ninyan hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mai wabureme. Luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun sarago lida liri Kristu. Mabu iga ninyan lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iga ninyan ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninyan hon asinkiritu fulegonte erumesi paturobasi. ero masi luma hon wadugun ha hamabanya mabulga ni agnia lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu lun olimpasi luma hon sun wadugun luegin kristu ha hamabanya busugwa huma hongwa lauchuti lesanduti lidaliri waburiame mabulga hanya sun tilana liligli sin kristu hun ni duhanyu ayumra wat na hun lun harihin niña katanya la ha afani na guagudu banya grigia Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubay luma le arufu da hobay hun. Disa huma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntia lungo bulem Jesu Kristu. Hongwa guanarigu heseri bida. Heeden ati grigia ha unabugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun. Buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi le laganyi ragudu badun luagu mafia. Kurese. Binila wabure me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun le nupana lida wadagimanu. Mabu iga hanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun.
3: Auterus yu. Le aburi habaru gara da to, mabuga niye ginye haun ni duhenyu lwege wabureme. Mabuga linye gayu hun, nagano ya tida luba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, lumo ginye waduhe kwarutu, binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve say lubungyu, le gayarabe iladigunu luntima derigdagu huma lida hafinye. Según Uganu lagu tia salva orni le napurichi abai. Lumarufu da hanin lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransi abungi u lagu ti wa salva orn lumagien lubaragien lagumesen ubou. Lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungi u levime abai lun sun da. Subudi gda waali lagu wa salva ragile hon sun grigia. Lugayara laha finye u lagu gagamba di hageme lun bungi u. Uwairigu ni lu bungi u le aban riguti. Leligie riguti chu au, uweirigu ni lun, lidangi Jesu Kristu, lun sun dan, itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulu, hon Korintuna. Kapitulu, Aba.
0: Au Paulu, wala dina bungyu lau lugunda, lun ababadina la lani Jesu Kristu apostolu, naburhenyo garda to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisin bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huwagu. Luago abini runi le rula libay hun lau la reimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha libungi sun luwujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubay hun luago Kristu. Lau igabri le uati ubafu lidangi la lichi gubay sifiri hemegeiru. Sun unha la agura bahay weju le lumbay lagiribudun. Wabureme Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagum hon. Lun uwa la ni aba ichiguti hidurun lagun ni kata dame leliabi wabureme Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le faramase lubay ani ligia agua rubay hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatna hun lida liri wabureme Jesu Kristu. Lun huwaradun lun uwa la faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni legumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le niduhenyu, lugundu aninya ganya ha hada ginyabanyo liduhenyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu nyo gwenye regulanege kate ilarinye gukada aba hidange, anyahe nege hidange arinye gutinya au lanigu Pablo au, hibri arinyega au lanigu Apollos au, Hibri yariyega au lanigu Cephas au. Hibri yariyega au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funagia Kristu? Da waguati na funagia luagu guruwa, luagu hufulesei? Odilida niri habadi seira? Tenki niya lubungi luagu mabadi se iragudun na niaba hidage loidege kurisipu lumagayu. Itara uati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunyengu eto lagu badisek da nani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badisek da nubay amu. Mauna halumbut na krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba luninya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugerinya. Lue lagida no lida angela nichi gulonwe kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe kristu lau gurua. Kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won wagiele lumba yu wasalba no lubafu bungiu. Lariya hale tida lerenu bungiu.
4: Nagini chukubwe lichu hawa chukubwe nye hawa. Nadiku kwa kafrenya kifrendi ti luni katana.
0: Kati un hula le chubai au, ole arufa da habai le lurudu Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate le lana bole. Adiga lali bungi le chula ubo, le lun libidio niga me au. Lugundu linda le chula ubungi, migiru lumuti nye grigi le lun hasubu diruni lau guanarigi le chuhau. Lubarege lira, abalaranse oni lun le sefuru ninya lau hafinye ruluagu ugandu buitele wapuriti habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru, alu wahagie hamaba inkuriyu lichu wawu. Ahi wagia wapuriti hanulagu kristu, le adara wagubu ilau guruwa, le abamba idubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamaba inkuriyu. Ahi inti hon ha laguwa rubanya bungyu lunlani guhama, dandu huriyu kei griegu, kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu, lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni ulagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichu gumbusigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gubusiga nuhonha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinyalida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wawu. Lun ligia la ginye waricha lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wamai kei tania guni lerenu bungyu.
4: Le businye tila nangu lungu, padiku wala lungu walogu lela digu be Kristu.
2: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Miduhanyo dan meha le nidi bai luna dimure hajun, luagu linare bungyu, adiga numuti mayusru ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napuriche an luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu, le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufu dei. Dan meha le nadimure habai hun, aba napuriche an ilereru bungyu hun, malu hatina naganyi runu lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubarege lira, laurugu lubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justuti wa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme lumagie lubaragin la digani ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gum hamuti hamuga kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
4: Kata ile marihi wanyagiri. Nile makambu wanya akili, lebo limebedu gilititu nganiki grigia, ikiebu nilalase hapoi bungyu, onhajise hapo kwenye lungu.
0: Aba la subu diragudani bungyu won lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli agei larita gu bungyu. kahadang grigi gayara bela sub di unikala tida bela ni gaba grigi loi de gesifir le lida bai grigi ligia itar linya ginya lani ri gunye bongyu sifiri asub di reisun kate le lida bai bongyu wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai sifiri le nyumbi bai luma ge bongyu lige veresi birubai lungun faranda mani le rula le bai bongyu won laularein adimuri hativa lagu larein bongyu laubri dimuri le larufu da bai sifiri won Mama laubri dimure le wafulen de irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ilaburi le, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, Gabafuti lugun faranda lani sunkatei, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani griga ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyu.
4: Kaa gufuranda hamali beli sami na bungi, kaa gayara abu ilarufu taha lubungi.
0: Gamalumu wagia finyetinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi eseribidutinya lu Kristu, Ha ichugubanya lung harufu dhani linaru bungyu le meharamu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lung tila digini buidu lung larufu du niluagu gadina lan lung le menigidu liyubu di niluagu. Ahen luweginye nobadina, mawailiti nebere serun luagu ida linya lan hadigini neseribidun lung bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awwa narigu sinyati narinyagu ahen buidu lubai neseribidun lung. O ahin inihi lubai megi tiluagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegin lira lu madunu badina la. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai tiluagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagu. Lu lasagaru nikata ili aramu da guabai. Lidon larugonga. Lasubudira gudubai wabule me taritagu kada anigi. Aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu, nadimuni habai hun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugu atinanungu wa luma apolosu, keisi hempulu hun. Narinya gunyen lung hafurenderu wa weiginye. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawai hahibiri. Kakate bunga bai le mama bai lichugu bungyu bung. Ainti bungyu lubai ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu dugu hamuga huguya lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagano nu lago igira ladi wala bungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua lago chun la hau lida kate lago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni. Uribati hoseru niwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marilao wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuriha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyat nyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwagu Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun lwagu wasalbara gile. Luka yara baila hafinye ro luagu. Amuri hatina lubai tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu. Nireu hinsinyati nun. legun fliba ilu mabungiu. Larita gua gudu badun luago ligabri na bagari dun keisi afinyeti luago Kristu. Lung haje ikani, le meme luwujeri igabri le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hidage apanta hatinya, halita gua tinya luago midin badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyurugu.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira. Le maha wabai lu ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digbalin lanari meivije ile, lunti labugun hagana gwa ginye, lausun uwa na huma le ni hubai. Anahin huma lida sifiri, ani agusera gdana li lea digbalin figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lunghondaragun lida lidi wabudeme Hesu Kristu, Nyimba dina huma lida sifiri, nyimba iginya lubafu wabudeme Hesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Hesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resi gdalanu murusun levi ni sunfuluwar to, idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini, hagana gwa ginye, lun aba huma fuluwaru iseri, itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu, le mudumbe ilani na wesefuru, dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti, lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara bai kei fein, magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uriba ni, luma salufuri, le itara bai kei fein gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada, lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habanyo. Mama meha nariyagun ya hun lun hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya, o hala igadu habanya, o hiweru tinya, o ahuduragutinya hon sandu, lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun uboa guginye. Lena busa irubai nariyagu hun, Lumondara go huma luma ni aba le aniya go tulagu iduha ila luegi Hesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasu o luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gdanya ha bogu dibanya luei Kristu, mafunagi agusera gda humutinya ha muna dabanya, Bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dale anihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luagu hagusera gduba ila lani gubungi ubou. Ainti hagusera gudubanya lubai lani gubou. Sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ain inihe lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le. Kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Naniya gunya le lung hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Hesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe honga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liveru hon huay. Ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricho, iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun, luago mafana banyala ha marita banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hongwa, niha agamari dubanya mamari itunga, niha ahudura gubanya honguariwa, niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igadua tinya, ni bacharua tinya, niha nigubali hala guamu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri uriba nile, siyabe hebeluru lidon larue habungu cielo, anyahin hidange itarahinya meha, ahingueto, chibaba lihifigo, harumag dawadun, richaguadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sun le ladigbe lani bungyu sifi. Aniewa guati, gayarat nadig nile nabuseirun, inara nilira, gamalumu mamasun kate lubuidu la lanegun. Gayarati nadig nile nabuseirun, gamalumu mon lumuti nigira guagdu nungua, lun lamudira gunina nikata. Lungin egini uragerugu, gamalumu lagumu chaguagdu bai bungyu biangu bai kate le, ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani, ladigun wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itara kei, lasara gudini bungyu Kristu lidage oveni, lasara gudubadiwa ginye lau lubafu. Ibide disan hon luago libiri la lugubu Kristu huguya? Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, ma digin nubai. Odi ibide ti hon luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungyu.
4: Ayabi bambiang belu itara hama kei aba rugiri.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu, aba aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furme gwari gamu figo le hadiga grigia, bogu di lue hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi ya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichu gubai bungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu, bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungyu seru lung lani guwama, ligia lunti lubai wichugun uweirigu ni lu bungyu lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana, tida higarada to haburi habungnu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lung wugiri lung magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoru hani, buiti mati lung wugiri lung lagamari dun, lunginye tagamari dun wuri, sunwa da lao amari iduni. Lunti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari, lunti gie tagunfiru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu, tumari labure mebai, omaginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu, lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubayirigu adiga daradu lung, mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lung, itagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira, lunti ya hayusuragun hungwa, luay lasinyarun hagdagun hungwa, afigongu dalinyalun mafia. Mama nariyangu ya luagu lunti la hamari idun, gama lumun gayarati hadigani, ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagdagun sungrigia hungwa. Lung magamari du hama kei au, gama lumu subudi numuti luago sinyala litara du. Ruka li bungu ya umu ya gwenye rigubafu lung kala aba, aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari, aninya gatina hon luago buidu la hamuga lung herederu mamari ga kei au. Gama lumu ahin sinyalu boi hagudagun hongwa marii hama, ladiga buiti mati hamare idu sugu lao hagudun lao ayumahani. Angai ha marie hanya banya, aniaga tina hong lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari, lun titerederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti ginye ligiru nubuguri lumari. Hong hibiri, aniaga tina keisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristu, ani gunda atulu tasigiru agana waluma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri, tu afinya tulagu Kristu, ani gunda atilun lasigiru agana watuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai, baruwa tikei sandu luegine taubadna, lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti toma finya tu barua tu kaisandu luege lobo na tumari le afinya bilago Kristu. Luha muga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ayin ti gueto sandu hanya lumbungyu. Ayin busai lubai umari le mafinya bai lago Kristu lun ligiru nu lumari o wuri toma finya bo lutigiru ni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafoso runinya ha afinya bai ha mafinya banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lungwa bagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusei rubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babusei rubai buguya wuguri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari dulkada aba kei lichu ni wabure melun, ani kei lubai meha ginye, danle lagua rubai bungi lung lani gula, itara linya naninya guni tida sun ligilisi. Anya guwara bungi ulun aba grigia le resibilal bei seini tuagu loustanu lun tele rederun itara. Anya aguara lun aba le meresibilu lagle seini tuagu loustanu rede la ginye itara. Mebere se wati ahen resibilu balin seini tuagu loustanu lumo meresibilu lani. Le busen abai lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kada grigia lun tele redenu lida I gabri le meha gama balini dale lagun rubai bungi lun lani gula. Ahi meha idamuni bubai dan le lagua lubai bungi ubun madihe riba lagu lira. Ahi rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamuni ba adiga bai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubogu dan le lagua lubai lun la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu Kristu. Itera meme ginye le meha mao bai idamuni lun aba grigi ubogu dan le lagua lubai lun lidamu hali Kristu ligia li labure me. Agani haladun bungyu luago onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hawau grigye ha mamari ginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyeti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finyeruni wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lidage lichu lao nu. Lida naritagu lunti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamariidu. Gamalumu ahabu amariida mama figou. Ahin ginye amariida aba nibureitu mama ginye figou lausun lira. Nyeimbe isaragu lene guga honha Maria Ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale na busa irube inariyago. Murusu ngali dan waba lumage lubaiti gweto ha Maria Ibanya lunti hesari bidu lubungi tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Hagadan lubanya kata ilan na ubole, lunti habagari du kamaha muga madan lumuti, ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ilan haritagu lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagu lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangwa nyinkata ilun leteniru lun. Amu tiginye tauserun uri maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyutan tungu wa lubungyu dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahunti to maria ibon taritagun luagu buri beresego lanina ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese. Mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dereye guanyu hungu wa lun maritagun gasaragu lau kate lanna ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya lagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Aniyahin buiti mati lubai lira. Lun tihadigunni le wagu bai haritagua lagu buitu la. Gayara tihichugunu lun tadari lun tamari idun luma. Mama figou lira. Aya nyahen lubai amu agubrigu. Dereg dagwatinya lida haritagu. Luago mon lumutila lu tamari du haru. Gayarati hadigni le habusa irumbai. buiti hadega lu michugu hamanu harau lu tamaridu. Halu buiti ichugu tu harau lu tamaridu buiti hadega hamichuguntu buiti mati hadega. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sunwiwa agilela ahin owe tumari gayala ti tamaridu luma le tabuseru. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti maboi hamuga lu mamari dunya ta. Ligia narita gumboi ani afine ti luago inihi la lani bungi usifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihi la subudi wada. Gama lumon bwingi da lumutinya subudi grigia lao anangu ni ungo ain insye ni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihi la subudirun ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehisi abubay lubungyu subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubaiti legin egin ni le adagara wagduti hon guariwa inaro ni luago ni kataha ma guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luago abarigni la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyu gu hama abule megu. Sielu hama yebe o ubuo gu yebe ki anyahin lubai sarago bungyu gu hama sarago abule megu. Ahin won abarigni bungyu le wagu chibai ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abarigni ginye wabule me le Jesu Kristu le ida giebe ladigu wa sunkate ibini wagia guanarigi. Gama lumo masutinya subudiruti inarini. Anyahe ha meha hechu banya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibugia bungyu. Inarini leharinya guwai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin weigin. Maribadun tima wagia me luegin meigin wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudi ya bubai luagu gayara la baigi furumyo garugu eigini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debili telafinye luagu burikate le nyein. La nigu bagurasu wago lunginye leginye lidange eginye le adagara wagduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feridi gida bmuti biduhe le debili bay lida lafinye, leginye ueginye bay longwe Kristu. Dan lubeti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu la nigi to debili giru lida afinyani, hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubay nabere gida niduhe lidon figo, la diga kate le negi bay, buiti mati lu meigi digia na uvi lue na figu agudani.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina digu nile na buseru? Maricha tina funagi keisi aba apostolu? Ma funagi erika nali wabuleme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabuleme? Hafuga manugu habadi na hibidi keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye luago Kristu, larufu duwa luago aba na apostolu. Ani ha nona maglewe hon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha luago wadigi maridu luago hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu hafinye tu luago Kristu. Lunginye wanugunu wama gwa luago oye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolu. Hama ginye hala mule nu wabuleme. Odi harita watun luago auri ginye la luma Bernabe maricha lume resibiru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi sudara fai rubali kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagubai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kagi unigi rubai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinye la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu aliyega lumuti ginya lurudu. Lariya haretida liliburu na lurudu.
4: Michika huma abusabi logu liyuma pulu baga sudanle mwadu maridu ida lefere honu walila nadi.
0: Mama lariya gunye bungyu lira hawaguru gubagasu. Lariya gunye ginye keisi yaba hempulu won. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le. lugundu dandule awoha balimua, keisi le efere habalin lila nad, lunti hadigani lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi ti bunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi, gibe ti funagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi, ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira, afaga wa mali sun lewe megi lubai lwe leheren du hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurgu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurgu. Mafu nage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa daha eteni lubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni luginya lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusu nugidna ni apa lidange iricha le. Mama gine naburu hanyan le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege nadigani. Mama kate lun ti napantaha lun napulicha ni uganu lagu ti asalbaru ni hun. Lugundu mosu nadigani. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaye iruahatina hamuga. Gama lumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya la wadagima no le lichu bai bungi yonu. Kati na fairu ahabai, lugayara la napulichi han luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marugu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubo wagu, rugu adina nungu wa hadamu mesungu bai, lunaganyi niru sarago girigi ya lo kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, lunaganyi niru ninya lo kristu. Dan leha gana guanyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, lu naganyi iru ninya, lausu mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, lu naganyi iru ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausu labu gine yadi na la li lurudu bungi, kai labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu. Dan leha manna ha, lugwa banya finye, apa nadigin kai hagia, lugajara la naganyi iru ninya. Rugu adina nungwa keisi kada havujeri grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi la ufurumi ye guwaragu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalbaru ni nu, lunga fara abadina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganyi ira. Ibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luvujeri lunga yarabu ila haganyi iru ni ledewe habungi hun. Sunha aransi habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hamani kata le gayara abai lasi nyara gudini hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru abaridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihi abaridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihi luagu ubuiduni le lunbe lichuguni bungi nu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu ibuga hama waguchagu, labugi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Houti ya ginye sun hagia lida ge aba meme egini lelichu gubai bungi yuhon sialugi. Gurati ya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwa reinabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungi yu. Aba lamagu danaru bungi yu hama. Ligia ti howe gubai lida fulasu mageida wati. Sun le sere dubai hon aba hempu luon, luma yuma hawa maa burikate uribati kei meha hadigini. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage kei sitania guni lerenu bungyo.
4: Aba hanyon igrige higa luma ata, lari diye aba hagoe zeru adaha guwa maricha raguni.
0: Mon lumuti wahoruha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyo lagu uriba lan le hadigubai, lau lafaragun wein urwa milu hadage lida aba wein. Molu muti ginye waluwa hani lebe lugurasun wabureme, won lau luriba wagaburi. Kai hadigini fiu hadage, aba hawegu lau lagra gudni hong hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kei hadiga fiu hadagi. Aba lona hani bungyu lani angeli lun lafaragunia hilagubay. Susere tesun lehon waguchagu, aba laburgu tida lerenu bungyu kei siarufo dahani won. Wagia lemiwa bay lidan lagumuhon danle. Lelu bay ti haritago bay luagu deregda gwala leibugun luma bungyu, gouni gila aburu hadiga linyen. Masufri rungi dunia ba ocha baguni le hasinya rungrigi ya wanda. Gunfuli tibungyu, migiru bayi luhi bihin ocha baguni le hasinya nwa wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu dubayi gien bungyu hun ida luba la hafri dulidage, itara luba gajara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhe nhisi ya tinyanu, anura ahuma luwe ilahu dura waguni wa hon gwariwa. Nadimure hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungwa ayin buidu lubay le nariyangu bay hun lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bay wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi titage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungu bay lidage aba meme fein.
5: Ari ha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni leburi adagara wa guduti lubungi logu latari.
0: Mafunagi hafani hanya lidage latari. Mama narinye gunya luago winwa hama gwario. Marinye gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubay hon sigulau amu uwi. Le narinye gubay luago danla le hadagara gudun hai bidye ubanya lubungi hon gwario hon mafia nu hadagara guda. Mama lubungi. Ani mabusa erunti na lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, heretun funagi eluei. Inari nile arinyo wagubay, gajarati nadigu nile nabusa erun, gama lumu mamasun kate lubuidu lala nagun. Kajara ti nadig nile nabuserun, gama lumu, mama sun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumu ti waloha nile buidubay wongwa, lun ti waloha nile buidubay hon amu. Houhuma lina gesun uwi le alugura hoube magi durugu. Malag dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu ti dahanigi, keitania gulereru bongi.
4: Lugundu lani wabure memua lausun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lun hidin eiga luma, ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun, malag dahanga nikata lun nye la nyurugu hida. Ahen aninya wagua hun luagu dagag dawali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, reha dig damichi lun le aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimure hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamoga funa larinya go grigia.
4: Tasa wago lunti lugo ilafaru ni aba grigia larita muamu. Ahen gayara lugo inichu getengi luni lugu ingi ulogo le neji kuni. Kaba gie wago hatino ya nuango loige neji ni le wago we nichi ka sereme.
0: Ahon lubai tiyeiga owata o hadigu mfurume gwaru ikatei. Adiga huma isungu bay luhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba. Ni hon huriyu, ni hon hamama bay huriyu. Ni hong ha lani gubungyu. Au, hochati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubay lida sungkate. Mama ginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara bay la hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
2: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, Lumo luago falahu mani arufu dahani le nichu gubay hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigudina bayi kada wugiri. Wugiri ti chigudina lumari. Itara kai bungyu la li chigudina bayi Kristu. Nibusi garidina ti lun la dauragun aba wugiri lau li chigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugiri ligi. Ladiga lau lira li chugunya minebesei. Lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madaura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. Etengire ibungyu lida hadamuri afinyatinya. o dan la le la dimuri ha bungi yu tiumlu uginye la diga lau lira kei sigu bairi ga hamuga la sarun tidiburi kei wugiri. Ahu madoura gu aba wuri lau tichugu bui timati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugu ata lau tichugu. Mon lumuti la doura gu wugiri lau lichugu lida hadamuri ya finyatinya lugundu liyawa bungi yu ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gu bungi yu. Ahun ti wuri arufu da tumuti luweiri gu wugiri. Lugundu dan le ladigun bali bungi wugiri, mama ti dange wuri ladigai. Wuri ladigu wo li dange wugiri. Adiga lumutu bungi wuri lun wugiri, mama wugiri tun wuri. Luagu luwiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun ti tadoura gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyatunya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lau sun lida, lida wabagari keisi afinyatunya, mege lumutu wugiri wuri. Mege tumuti ginye wuri wugiri. Keisi naru ni la luagu lidange la wugiri tadigu wa wuri. Itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la. Ichugu balini wugiri ubo wagu. Anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti. Samina huma hungu wa ahin buidu lubai. Lung tafuri idun wuri lung bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga I bungyu sun kate. Arufu da hati won luagu ni busi garidu na la lung. Migina gula lidiburi wugiri. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile, lun tila subudiru ni luagu ni la wagia, ni ha hibiri tilana liliglisi bungyu, ma subudiru ti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hon gueto luagu aba kata ile sinyabe inarinya gu luagu buidu la, Adigni. Lugundu genege lumuti luagu adiga lan buri hondaragun buribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyatina luagu anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timatinya. Lau buri faringu le, Dan le hondaragun lu heigin luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebesei lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigin, maigin tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi egini le la nigubai. Ha sinyabai ha nigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana rugu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aryebu le la lugurumbay wabudame. Aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungi utuagu, aba la gubachagu nu, lun, la fani iragu nu, hadan lanigu, aba lariyagu.
1: Oho, nugu gule, lene terenge rupuyi luagu kufule se, adika memi humui kate ile, arita guagu lene nuagu.
0: Itara ginye, larigin heigin nufayin, aba la nugu ni kopu, tau divayin luka burugu, aba lariyagu.
1: Kopu le tau divito, Liseini iseri le dara le bungi huma, le shoro ruo bai lau nita. Saga me hatu ni, adil hume lungarita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagun, saga me heigin fain, guraho guya me divain to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furume ugarugle egi tu fain, tu guya, guralo divain to lani wabule me Jesu Kristu, Madina moga, la dignia figo lao lichugu minebese in lun lugu buluma lita wabureme. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subdiragun lungu wa lubaragi leigu nufain, luma latino divain. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luago, la nichigu lugu wabureme. Houlumuti, ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudira kwa wongu wa buidu lubaregin weigin luma wabureme, mabaichun lumuti wa hamuga wabureme itara. ibini dan le labai chuni wa wabureme la dignye lira lun wa furende irun luay meme wa feri dirun uwa rahama lirahanyu ubo. Itara linya lubai tini duhanyu dan le hondaragun lu haigin agura bagwa huma hungwa halamatinya hoha mahabinye mabai chun lamu ganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse lubai.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Jesús hubo pure me bay.
2: Ay, mamá lo bay lao lo bafo si firi sandu la llano. Gibeti lo huyeri gu ubafo, gama lo mun aba me sifiri. Ani en saragu lo huyeri, li gabri eseri bidoni, gama lo mun aba meme abureme. Lidagi en saragu lo huyeri, wayusure, ubafo virle, rua li bay won. Gama lo mun aba meme bungu, adigbali sun kate wada. Arufu da wati si firi sandu lungo wadangi, lao ubafo le lichu bay won. Lugayara la videra guninya sungubi. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimuriha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimuriha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginya meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lung harida guagadu sanditinya. Anyahen resibitinya ubafu lung hadigun milagru. Hibiri lung ladimuriha bungu yu hayumulu guginya. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiruni ahen lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri la dimureha aban grigi. Hibiri ibihatin ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahen ibihatin ubafu lumage sifiri sandu lun hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalumun sumburi kate le aba meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gama lumu sun umege guni ligia, aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
1: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
2: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahen la hamuga arinyaga arigei.
1: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na agu.
2: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arigei gula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gun ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati larinyagu agun lung uhabu.
1: Memege inu numutibu.
2: Sinyati ginya larinyagu ichigu lung ugudi.
1: Memege inu numutibu.
2: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti. Ligia ti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai kei mikata. Ligia ti ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburi ti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei. Ligia ti ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei. Memege irun ti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anigubai kei mikata. Ligia tima la weirigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahenga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahenginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya. Anikala aba hidangi lumegegun ugubu ligia. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi, furumye tinya apostolgu, habiyama profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigin haa daagubanya milagru, larigin haa reida guagudubanya sandi tinya, haa idehabanya, haa dundehabanya, hama haa ibihubanya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolgu funagye sungubay, profetagu funagye sungubay, arufudaha tinya sungubay, odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungu bai lun areida guagu de sandi tinya, adimuri ha tinya sungu bai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti, narufu daha aba uma buiti mati.

0: Hijo.
1: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma. Hoja huma guinea lun lichugumbungi ubafu lidage sifir sandu hum. Leti malana la dimore habungi hayum luguin grigi. Le adimore ha tidimore buristerencha. Lubungi la dimore ha mamahon grigi. Lugundu uati gum farandati li la dimore le la dimore habei. Le larinha gubei. Lidage sifiri larinhege. Ainti la nichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyum luguin bei la dimore habungi. Adimore hati lao hererum. Ha gambu balin, lun lawanse ragu de niña, lida kate lan na bungi. Lun lichugun dugu da go hon, luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lungu ariguñe le seribida. Ahinti le, iyum luguguñe be la dimure ha bungi, awanse gida lumutu, ligilis. Busent na hamuga lung gabafu huma, sun huguya, lung hadimure ha dimure terencha. Gama lumo, busent mati na hamuga lung gayara la dimure ha bungi, iyum luguguñe. Lugundo buiti mati lira, segur lau la dimore hon dimore terencha. Ahin gubairi garinha wagua kala lila bai dimore ligia, lungayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu baiti niduhanyo, ahana nyandu bisidon, na dimore hame hun lau dimore terencha, meseri bimbe lira hun lung nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufuduni hun, subudi nyonsu luma ginyetu bongyo, o arufudahani la. Ruamei, halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu, arupa, ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu, aba imiru ni furanguti, uriburugu, uabai ni aba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayarati gun faranda wala, ida lubagi la subudirunu ka la warinya gubai, wadimure hanya lung garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ain uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lung grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuseirun lung hibihi lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afago huma, hibihi ni ubafu le gayara habai lawanse ragu de niña tila naligilis. Grigia lubaiti le adimuri hati dimure terencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guago de ni le larinha gubai lida dimure ligia. Aha na furia ida lida dimure terencha, inaru ni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinha gubai nu. Kata iti lumbai wadigani, lida adamuri ni gayarati wafuri idun lida dimure terencha, gama lumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gufura andawati. Gayarati veremuka lida dimure terencha, gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungio, luago luwe irigun, grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gunfara anda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu guay lubungio lida dimure terencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungio lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hau sun huguya, gama lumo himei numuti nariyago sengu dimure le gunfaranda wati lida hondaragun tila naligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege nariyago disi milu dimure terencha le uwati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lung burikate ile vuribati, itara huwia me keisi waina muhanya lida ligaburi hasami naru. Laria hane tida liliburu lurudu.
2: Nadimure wa hao lila na fulasule lida amu luwia dimure, numa hayumu lugugi ya terenji, ani ni itara nebele sebanya nao, linya laria gu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumi ya gwena rigu dimure, seini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi ha yomru uginye grigia, seribiti seini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon, o grigi alanha ibidinya gili bo iluagu ti ubafu le hon mahania go bo luagu lulu hali lanha u gamalumo ahin la dimuri hanya lubai bungi hiyum lugu ginya aba lebelur aba le mafinyanti la dari ra go balungu alau gafikon la dame le la gambo ni le harinya go bai itara luba la fura gudun kate aramu da guati le tida bai la nigi aba me lahu duragun iti gai nebe se ilu bungi Ani galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubay ti le lumbay hadigni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahudu ragun lu bungiyo, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terincha o lafuna agwa guduni wa adimuri hani ligiye. Sun lida adiga humay lumeme hawanse rutilana ligilisi Lida kate le luago ti bungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terincha, bian rigu hama grigia adimuriha, o urua, ani aban aban la ginye adimuriha, lun tigin anihin la aban lun la funa guagudni le harinya gubay. Ain ua lubay niaba le gayara lumuti a funa guaguda, guiti mati luma dimuri hon la lida dimuri terincha, lida adamurini. La dimuriha kada aba lumagua luma lun bungi. Ahe ginye luagu ti lubay la dimureha bungu yu hayom lugu ginye gerigia. Biyan rigu o uruwa hama gerigia a dimureha. Ha hibiri lung harihin ahe luma ginye ti lubay bungu yu le aninye wa gubay lumu mama la luma ginye ti. Ahe asubudira gida bungu yu abakate lung amu gerigia le nyung umuti lung lichugu ni lung gerigua. Lung ti lama ni chung le a dimureha bay lung lichugu dang lung la dimureha. Itara sunhu guya le iyumlu ginya bay ladimuriha bungiyo, gayara bay hadimuriha aba, lun hafurenda iru sungu bay, raguhu guya me gurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuriha bungiyo, lun tihagda agu hungu, lugundu bungiyo aba bungiyo lanna darangilo, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyo, lida wafinya dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuriha urinya, lida hadamuri afinyatia lugundu, Mahawati lunkata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bungiu. Ayin buseha bayi hasubudirun abakate. Aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lutadimureha abaguri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagumesera lererun bungiu. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobo ilagu gabafu la lun ladimureha bungiu liyumuluku ginye. O harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiru ni luago aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habay hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidio ni galahu. Itara linyan lubayti ni duhanyu. Afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu ki yumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha. Adigari gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busent na lu harita gun luago gano le meja apurici anale behun, luago Jesucristo lewa salvar agule. Leguine ida be ledera guagda hafine, leguine ugano le ida gnebe ha salvara, ain hafalara le uago be napurici ahun, ain gine lau lubei hinari hafine, ain mitara lubei luago ni kata hafine. Frumieti kate, Arufu daha nali le frende inali bai luagu wa salbara gale hun. Lau hila la Kristu lagu wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungi, lagu lunti la su seredun. Larige meha lonwe, aba labunun, aba lasaru lidage oveni, lagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungi, lagu le lumbe la su seredun. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, larigine, hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungua hon, Sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa ginya chililumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago luma honsung apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun lausung itana ninyan lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la nikata timawe hada apostologu. Madunatina ni lun na nagun keisi apostol, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumu itara nubai guento lugundu arei dati bungyu numa, ani mere dati arei niligia masagarunga nikata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagi men hadi na segu hau hibiri apostologu, lausun mama na au nadagi men bei, bungyu le numa bei lau lareini, ligia nadagi men bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagi men hanya banya, hagia lan o aula. Aniha uganu le wapulichi habai luagu Lazarun Kristu lidage oweni, ananiha ginya le uagu bai hafinyara. Keisi wapulichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni, idali nyati anyahen lubai hitagie aninya gatinya luagu Masarun hama hibiri hilanya. Ahi Masarun habai hilanya, Masarun ti lubai ginya Kristu lidage oweni, ani ahi ti Masarun lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapulichi habai luagu asalbaruni. Malati gina afinya ni le huwagube. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga? Ahi Masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi Masaru habai hilanya ni Kristu Masarun tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni biti hafinye lung nikata. Lida gidin hifigon. Ani ahen itera linya lubai, feri din yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen luntide gulubai ibagari le wemenigin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage sungubai. Gama lumo le inairo nitibai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagien la aba wugiri liabi oweni, ubo wagun, itara ginye, lidagin la aba wogiri liabi hasarun hilani. Itara kei howe gusungu bay, ladiga lidagin la adan hayabi, itara lubaginye gabagaliya hama sungu bay laligin me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasarun kada aba lida lidani, furumye ti meha asaruti Kristu. Lariginye damele lagiribudun Kristu bowagu, ligie meha asarun lanigu lidagin oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me ledere geruni aruwe hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu, dan le tariengo lere lubungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungi labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labu gen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu le liro bungiu labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate lun Kristu. Lubungiu rugubala sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yerafa wa malung wome, inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandiru bai huwagu keisi afinya tina luagu waburem Jesu Kristu, agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napulichia bai hon, kage naganya rubai lau lira, ai hamuga inairo ni lubai luago uo bai la ibagari lari gen oweni richati nye hamuga ha arinya kubanya.
2: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyeda go huma, anye waguwati.
2: Feri digida hamuti hagubwe umada go lubui di mungabu.
0: Inairo ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidi ya tibungi hon nariya gunyen le lun hanaga busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
3: Ida lubasa aligabri hasa arun hilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labu nun aba ilu gasu lanyaladu labu gya mua furumia lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumia gwarugu luu yeribai. Lari gine labu nuniwa, hilali gia, aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbi luagu ilo ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbi kada ilo. Mama aba labu sun ugubu, amu luu yeri, hagubu grigia amu hagubu animalugu amu hagubu dunuru amu hagubu uduru ani enginya bulikata isieluna keisi veju hati waruguma keisi gubairigu inihe la ubuwaguna gamalumu amu luende sieluna amu luende ubuwaguna amu laruni veju lui laruni hati amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma amu ya guainarigu haruni hawari waguwa itara luba ginya lida hasaru hilanya amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai lasarame le manyala dadibai labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati lasarame aba le wairiguti labu nuwa aba ugubu le debiliti lasarame aba le gabafuti labu nuwa aba ugubu le idabai wabagarida ya ubowagu lasarame aba ugubu le lumbe idaba la wabagarida yagta sielu ai ibihi wabali wagubu lani na ubowu Ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulereru bungi.
2: Adhan lefurube tibuduri, apa me habuduri ebima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubu waguna. Lari ginye, aba me ibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibuduri le adigu bai lau muha, ubu waguna meha. Libia ma wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubu wagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lanina ubu. Gama lumu la chiliruba weyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai ni duhenyo. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubuwagu na lidon laruiha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan flasu le nye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lida muluzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, Timviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digia anyala. Aba mehasansi rabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe lanyaladu, lasansi raguba lidun aba luguyeri le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gowe dadibai, lasansi raguba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidun le mowe dadibai. Aba meti lagun fleirun le buruwa nyubeti la lerenu bongiyo.
2: Ulula aganye mihi lubafu oweni. Oweni agaige bubafu luba ganyeri, agaige libira gulu.
0: Figo limira gule bai oweni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiyo luago, laganye ragduni wa lida sumburi kata ile, lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, Meredera gunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei narigu lida luwadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16
0: Luagu londarun sensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu, lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun, merede dume ondara kwa sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon, Waduhanyu ha nyeimbanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba loba wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliruba lubai ti uburgu Korintu lai ginye. Hafuga nerederagun huma fiu da, o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi lari gen nebeluha humo. Mabunsa erunti na chiligu erigu na arihan, busen na neredere gonfiu dan huma ahen busen wabureme. Neredere ubaja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostes lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu haucha huma lugunda la haganagua lugundu luadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Manega humai keimikata dame le gumula li lidani huma hidera gweime lugayara la lagiribudun numu lau aba ugundani tida lanigi nagura bahanyin ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma ayumura guadna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la agaguduanyu meme huma Deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luagu esu tefanasi la hama sun tila na luba furuminye banya lobu wakaya igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luagu ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyu. Lida afinyani. Busent na lubaiti luginye hicha agun hungwa hon. Luma hon sunha ide habanya. Nadagi men hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi. Foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun. Ani afinya tina luagu hanegu balaginye gurasu hamagien luagu hadimuriha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun idukanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le Naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristo. Alawa ho wala bungio le luguchi bai wabureme Jesu Kristo. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, ani aransi nyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasukuriru, lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la, wichu gun digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, La susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni. Ahinginye ti resibi wabai digdago, lungu ginye heresi biruba la, digdago lungu gayara la hawanduni asufuriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufurirun. Heresi biruba ginye digdago luma gine bungiyo. Niduhanyo? Busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga le wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wakai grigi ha siadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lagu bungyu le kabafube lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu. Ani le sefura meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni ge luagu. Luagu le sefura meme badiva la. Aha wa hidra gua lau hafuri idun wawagu.
5: ani ahanya afuri da sarago grigio wago lobungio. Sarago banyechugo tiene tengiru ni lobungio, luago fulese ilani wa lao edieve se ile, veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanango wongua, tadimuri hawanigi won luago lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima, luago waibugun lao unabuguni luma furangu, le lichugo baibungio won lao lareini, mama lao lichu wao. Lidan le waburu ha bai hon tida wagarada, uoti ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidan meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi bion abini runi lau bisida nanu bian weyesu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaye hamuga na chilagun arihon. Itarani hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha arinya gubanya aba kate ani magunfu lirutia lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapulichi ya bai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma uwa larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu ya digu bai lun direg dagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isi ferisando tida wanigi, hei si achoyru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gid na lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira, ahimama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya warinya guhun, ani haba hafinyera, ladiga deregu da guadun lida hafinye. Busen irigutiwa videra gunun luntima lagawondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
5: Ligia midin ya nubai arihon luei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana ahi mama lubai huguya ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha baihun itara. Ludame lamuga nachilirun. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbe hagunda raguagudu nina. Ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago. Dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lao luriba lumene. Mama ligini nu litiga iruni. Rulu mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri. Luma weiri la na weiri da guagudini hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luago garigia legia lida hidamuri. Gueto lunti ferudna humani. Ruhu guyame gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudina huma furumi eguaru kate ferudina nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudina nani dirigia ligia luagu. Ferudina numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyen lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gamalumon uwati darangila la naritagon lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagun luma. Ligena yoro gubay hon waduhenyo aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungyu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni ladiga wawayginye la subu diragdei uganu laguti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimichuni wa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia itara linya keyaba ihemeni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lung la subdira gduni uganu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa keisi arufu da hatunya jetunya haa asanzi ragubali lerenu bungi. Lunharihin kabala haganira lidangi. Lubarege lira, apuriche atiwa lau inaruni, keisi louna glegu bungyu, halida banya aba luma Kristu.
1: 2 Corintios, capítulo 3.
5: Dale wania gunikate ile, genege tifunagi hun luago, bicho gunyala ueri guni uoniwagua. Odigasu warufu do gara da hama gnetu amu gregia hun. O gasu wa muri a garda to arufu du bani lubuidu wa gabri humage hon amu grigi a kei hadiga hibiri. Ua, lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubuidu wa wadigi maridu haganagua. Aba garda to brimunyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigi asubudira gdei katawala. Furangu ti larihiniwa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanargu. Aba garada tuguye to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Anitida hanigi ladiga sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Wania gubali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa, sunle wayara bayadiga, lumage bungyu liabi. Lememe ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwebu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti lau lubai sarago uwerigu niliabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weriti maati luwerigu uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasalbara gule. Ain weri lubai luwerigu meha lurudu le eseribi dubai lun larufudu ni wadurun ligibuge bungi uon. Weriti maati luwerigu uganu luago wasalbara gule learichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Nikata luwerigu lurudu ligibuge uwerigu ni le kuetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihin la emenigini le wawagu lege wapurichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun murusun. Gama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Dan le haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilulumu dan le haliha nu liburu burito laburu habon Moisesi darugu tuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le lerecibiru ni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Kristu lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabureme sifir anihenge sefuruni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lue wagibu arufu deinei lueiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragwena wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya lueiri gubungyu wada. Lasusere dube itara ladiga ladigni wabureme lau lani sifir.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
5: Mabirhala lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareni. Lubara gi alira rua maliwanaga lagu le ni busi garidu na bai la degun aramu da guarigi. Mosa enu tiwa lau iyeni masansi luwamei lerenu bungi. Lubara gi alira lau lufuna agun warufu da hai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyunsu lani na salbaroni. Hongri gunyi ha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai darugu ali lubungi tibo le lau harihi luma hasami na lumari hamani lamiri hali leiti lererun kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha lagu hesu kristu wapulijiha. Keisi waburemi. Andaniye ga wamuti lagu weseri bidarigunya la hun lagu linsi habu hesusu. Lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagidaruni wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungyu le amiri habei ligibogu Hesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu luma gen la bungyu le abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wama sun luweiri lene guga madaru tibena wawai. Anihen da weiri la wadiheri gamalumo Mahu churuntiwa, eiba hawatiwa, gamalumu miginu lumutiwa bungi hon, uchuwatiwa gamalumu magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti waudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa dan, lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunwa wahan la bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegin Hesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu, wagu bule, gonwe dadibuhi. Italian Lubaiti, Laula Digni Oweni, Luadigi Mari Wada, Ladigi Ibagari, Luadigi Mari Hida, Laria Hari David, Tira Lereno Bungi.
2: Affinity, Nigena Dimre Hama.
5: Itera Gignetti, Affinityva, Luago Bungi, Laumeme Ligabri, Affini, Lemeha Luago Bi Davidi, Ligia Wadimri Habe Luago, Lugundu Subudi Wamuti, Luago Bungi, La Le, Asara Gudu Balin, Jesus, Ridagi Oweni, Lasara Gudu Badiva La Guine. Uwara luma Hesusu. Aba melanegni wa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubali nlareini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna labu sun agumu chagwei na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dei na wanya munadage wabiti saguwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumucha diti la nigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Gamalumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
1: Segunda Corintios, capítulo 5.
5: Itara linya wagubu ke aba muna to muarugu na keiha muga aba kiampu to mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegun gugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Lelinaru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagari da la ugubu le wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya wawegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irunbai lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungi wa ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe weresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada. Lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wa bureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu gayara aligiti wa finyeru luagu. Gamalumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wa mani lumbigiru ni ugubu le ja ubuwagu. Luwodi agana wa lumo wabure me Hesu Kristo sielu. Ligia wafa agube ilun wadigini lugunda wabure me sun wada. Ja wagia jebe ubowagu, jaguta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan ba ligibu ya Kristo lun lagusera gdaniwa lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadugwe dan meha le ubowa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, afa agwati walun wafinyera gdaninya sungrigia, subudi lali bungyo kata wala, ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, wichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyo wawo. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wawo, lwagu lufule sen bungyo. Ain ti malu lun lubai wawo, lwagu hufule sen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawago sungu bai. Ilaguati wa lubaiti sungu bai. Ilati Kristu wawago sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanaregu habagarida. Lun habagari dun lun le owe bai hawago, sarali gia lidage oweni. Luma gia lubaiti kweton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegu ni ya lirahanya ubo, segun harihiniwa. Luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanya ubo, gama lumu mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubei, la bagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba lona ni Kristu lun lachibuni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmanu ligie won lun waranda ragdininya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmanu ligia won lun waranda ragdininya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu, keisi gubairig hamuga la yumura gu bungyu guanarigu hun wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien lowad na Kristu, arandra huma luma bungyu. Madiganti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawago, lugayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
5: Guetoti, wagia keisi idhea tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani, la reini itara guareg, la reina de bungyu tina lereru.
2: Chilu ti tano na rufu tingi na reini bung, aba nonu bungu. Chilu ti lue yiru esefru ni, aba nitere guniru.
5: Chilu ka lilidani bungyu, lun la rufu tini la reini, aniha lue yuri esefru ni. Michu ti wa lebu na, la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadigimari, uriba. Busen irigutiwa, wa rufu tini lida sun kate, luago eseribi tutinya la lun bungyu wagia. La luwendi wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege luma leni nkunga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Here ti wawadigimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyu won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufuduni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganur lana inaruni. Luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti larumatena lubuidu igaburi. Dandu luwodi habano waganinyo keilun wararamu ninya dan le hayabi wabaron. Anihenda ibihatiwa inebese. Anihenda anaba waguatiwa. Anihenda adimere hoati buidu wawagu. Anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren houseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa sarago. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu Korintuna, adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. ayumura guatina hun kei la yumura gun aba uguchili hun lirahni lunhisi habu huma won kei si winsi habu hun mondera huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago kristu gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga gayara tifunasa nyila uwera nilida kristu luma mafia Ida lubagi luwara dun aba finyati lagu Kristu luma aba lema finyati, kage ida tuwara dagua li tempu lubungi hama guariu, ani li tempu lubungi lebima aba iwagia, kei larinya gubungi guanarigi.
2: Naka na upa hakana guwa, eibu gaume hakana guwa, augu habugi ute hageme nmutini.
5: Furihu malubai ti hakana guwa ginye hama finya banya.
2: Disi huma hawe yenya habure, magure huma nikata hiye. Aba me neresmirunu.
5: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguye beneranu yu, dinya larinya gumo abure bisunti kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
5: Itera linya lubaiti, ni duhe nyo hisi ya tinyanu. Ani haaburi farama sele la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagubu keitoi wawani. Hocha wa maa lu sandu wa maa ligibu gebungyo la luwenri inebe seile wa wagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi lu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lu nichugun hiduru. Lugundu kaibuga narinyagu ni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Wairi tindemenigi, luma nanangu nungu wa huwagu. Labadina kwa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago, anibuing ninya ginye lau ugunda ni huwaji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu, geyegu wa wawo. Geyegu wa tiburibu wawo, luma idiheri wada. Sereme ibungyo, leichu guba igurasu honha, magura sunbanya. Aba lichu gungurasu won lau la chulunu titu. Ani mama rigi lau la chulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega ti won lagu luweiri habusa irun harikiniwa. Abahi da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lau sun hiru guohuma tadiga garda to naburi habon hun. Masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumye. Lau nasubu diruni luagu hiru guwa huma tadiga garda tuguya luagu fiu da. Gweto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungyu. Itaralinya lubaiti madiga untiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungyu, lun layusu ni iru ni le wawagubai lun wasakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichu gubai ubo, bariti oweni. Ariha humaiti lia susere dubai gueto, lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungyu. Adiga ti lun harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu nao ginye. Ganyi gida lumutun, ani hanufu da guagu da laun, larigin aba habuse irun harihi nina. Aba hemeidi ha nao, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigubai, aruvu da humuti, madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le, naburu habarun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga, nasami narunya la saragu lau girigia le digiban li vuribani. Ni luagu lea sufri rubai luigi, naburu habarun lu gefein kuma ligibu gebungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugwa diwa lubai wongwa, lau nsungurasu le barua maalibai huagu. Onwe buwagunda la warihini luagu gunda la titu, idara guahuma alisun huguya lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinyaga wamali bai hun, itara linya ginye inaru ni la le warinyagu bai lun titu, luagu barugu wa wama wongu wa hau, aniwairi timati hisie lun dan le laritagun luagu, Adigni sun huguya le la muri habai huma. Luma luago heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyero sun sui na gubay huwago.
1: 2 Corintios, capítulo 8.
5: Gueto, ni duheño. Busenti wa wabahu dagun hun luago larey ni bungi hon tila na sun ligilisi burito lobo agubung Macedonia. Lausun abala onwebo ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubay. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kamahamuga risitinya. Gefent na luago ruha malila sun le hayara bay lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bay. Ayumura guatinya sarago won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubay hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongio. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luago lederun bongio, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi busen rigutina hasubudiru ni hayumaha hakibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Halitago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luago hufule sei naniege naritagun hun luago kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mama riglau hatatirun ondara guagda ideve sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabay. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubay grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uwati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bay lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto, anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da, anihin bay hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lerere umbongyo.
2: Migi ya gotu luma le gibe boyabudu, malongu atubuya luma le nibe boyabudu.
5: Tenki numuti bungyo luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na luago weli la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu luago wasalbara gile. Ani mama regulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idebese. Wadigunye wadagimanu le lelana ideha ni lun wichugun uwerigun ni lubungi lun ginye walufuduni luago busen hama afinyatunya lun hidanaguninya haduhanyu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idebesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani mamarig ligibugen wabureme hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalalibe ilueni labuse erun leseribidun lu Kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luago hichugubala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, aniega huma lun luago nupana la, luago luwadigi marinya la numa luweseri bidun hun. ahanya alagi daha habagiru biyan iduhanyo luwege Jesu Kristu ha luma banya. Aniyaga mekhon luago hona ha la tila na buri ligilisi luago hichugunya la uweirigu ni lumu Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara abaila hariki ni ugiri ya hagia luago inaru ni la lubuidu vererun huago. Ani lungiye hasubu dirun sun hibi.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Abunile,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tambu lagu lueni hafagun luma idehani le. Ligelu beiti nauna hanyanu iduhanyu ha. Lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubeiti aranse nyuhuma. Nyandu digu hanyi hadange Macedonia na numa. Hadari rong me maran serunga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon. Huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbei namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunu Oustara gedei idevesei le farama se hubai. Itara aransenyo luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le. Le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani. Ni la diga lariwa gu hun lun hichugun. Lugundu hinsi habuti bungyu lun le ichugu bay lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun. Lun nyen la le habuse rubay huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katay buiti. Tarin ha relerenun bungyu.
2: Edebe hede sarago hun kutemetina arayda ti lu sun wadan.
1: Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichugubaginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetin, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudani bungi yu murusun fulesei le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun luwuyerigu irisini, ani gayara bai hichugun, lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyu idewe seile lube honahani hon wama. Weibai etengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyu. Mama vichigari gunye idewe seile hemege rube hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubongi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubongi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubai bai Kristu. Hichugu baginye uweiriguni lubungi luago idara waguni le hichugu bai hon luma hon sungu bai. Aba me hafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungi le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungi luago ruhali la aba onwebu ideve say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimure ha luago.
3: 2 Corintios, capítulo 11.
1: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lui hamuga higiruni bungi. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira guagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lunrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai. Wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha, gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulichia ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu danungu wa itara lun nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni.

0: le hafai ruboi nu. Luna yusuru ni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nuboi meredet na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baya Macedonia gi hagie ichugubali le nemege iruboi nu. Itara linya nafago lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadega meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia. Ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una habalinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolo hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun keisi grigi ha adigiti ya buiti. Gama lumu, la chiliru baweju lun heresi biru ni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba arita guti luagu ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Dan le nadimuri ha buiti nuogwa, madimure hati na kei ligabri la dimure ha Kristu, na dimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa lauburi kate lelana ubo le, na pantaha baginye. Kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosuru balun luheseri bidun hon, ha maginye ha asagaru balin le humati. Ha anegu balun kei hadamu, ha auseru balun kei mikata, ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni, weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginya nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia, au sun, linasio na Israel hagia, au sun. Ladega wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun nadimuri hanyala keisi aba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliweyasu jarafa na lun nowe, sengi haliweyasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti, uruwa weyasu hicha agun Roma na wewe nuwagu, aba weyasu hachamuna gunghuriyu dibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idhabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadina saragu luwagu luwadigmari wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia aninya gutinya lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu na sandi uni lihiru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figo, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau buri kate ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabure mehesu Kristu, le umbe lunti la li chuguni wa ueri guni lun sunda subudi lumuti lagu inari ni la nariya gubai. Dameha le uburu gunubai damasuku aba lichugon gumati matile eseri bidubai lun uruwe aretasi aunigiru tinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grigue nikata lau ladimari habuidu luogua, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata y lemeja larufu dobe Jesús no. Katoro sirumu gueto, luegue, nanuguniwa lidon lurua cielo, au le afinyebai, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subu dirubali. Subudi numuti lagu baruana lidon luru asielo. Ibidi etinu ahin lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu. Bungi rugunye asubu direi. Nyen sielo, le meme girbi paraisu. Arufu dati bungi ukata inu leburi uagubai sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta lagu narihini burikata ilira. Gamalumu sinyati napanta hanuogua. Nadimuri hangu lagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga busen nadimuri habuidu nuogua. Mama hamuga libidio niga au lira. Lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigo nubai. Lungwa la niyaba anigatina weiri sigu lau larikimina o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kata ileburi larufu dubai bongi no sielo. Dari hamuga lungu gajara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lounagle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai ladinyaga nabure menu.
2: Anani buma lau nisi hapa. Anukuiti wikilira lomba watu nisu asufri runi. Witi mati lari hii nubafu huwago dale debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, lumaburi lere guga le nasufri rubai luago neseri bidun lu Kristu. Lugundu datima le debili na abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatao, lao nadimure habuiti nuogwa. Ani huguya adiga gudu balinu. Lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago. Muna buntina sigu hau apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya. Lao sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lao sarago gurasu haganagwa. Arufu duati lao seini luma milagru weirite le nadigubai luago aban la apostol timati mati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana lagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabai huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu. Ani agubirigu lumbanya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lidan tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lira anyahe arinyagutinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidun. Auna ha au aba iduhe iluma. Yegua lumutun funagi titu. Ma aba lau wosenun wagia biangubai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafuga harita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle arinyaga wa maliwe ni duhanyo, hisi nya tinya nu, warinyagu nyo lunugu hawanserun lida, haibugun lumabungyo. Nidiheri tina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburi da kaisi nabuse irun hamuga nadari runu aba me magunda abadun la la ebechuni lelumbe nichuguni huagu nidiheri tina loe nadari runu agendagua la ugimugo iganyi gaganigo maraswa lugu achuraguni anabahani luma chagagu la hafa agun lun hawanserun la huna budagudunia hidukunyo loege Jesu Kristu la maraswa lugu adimureha hawagu hidukunyo la upanto luma lida chagagu nidiheri tina loe lida alame nidinya bisidon la niga gudunina nobungyute busiganu hau loeginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani midiru hamagili ibije agamari duni mamari idunga lumaburi amu luguyeri uribani le umbay derege guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habay ahin anyahin lubay biyama o urua gefeintinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veri dinumutinya meha ha adago banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adago wa uribani. Lago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luago adimure hala Kristu nida agien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila la luago gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye, gafana wama lida lidebili kama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihi la Kristu hida. Ahen gubayri guburiba lidi hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lida bay waucha gun wongwa. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidi won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidi won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubay. Naburu hanyo garada tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bay la nauseru nun segun ubafu lelichi gubay bungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti niduhenyo. Gunda huma. Aluga huma lun habui durun sun sun nagubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itarala.
3: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarugu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Cristo, ha numabaya ya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligili sto galasiebo. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyu luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wasalbanu lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weri tunanigi lau lufurese higiruni bungyu le aguwa rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihi la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahi la fiu uginia ada hatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahe nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwe ili apulichia wa maalibai inyela waguwa la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu luagu tia salbaruni hun luwe ili resibi kumaalibai reide ila labugia inyela waguni. Dan le naninya guni le mama nalugunya nerede nubuidu hagibunya grigie busentina nerede nubuidu ligibunya bungyu. Busenti na funagi nerede nubuidu hagibu nye grigia. Lunga muga ligia la nabusa irumbay. Mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bay napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le. Gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali idalinya la meha la narime naiba hania tila na liliglis nibungi. Afago au lun na gumu chagwago duninyo. Lida ligabri hagunfuli ruhuriyu luma bungiyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida na gunfuli run lau hagabri na gichagu. Gama lumu anuwa dira ladi na meha bungyu lubarege nagura hon lu neseri bidun lumu. Aba lagua nunu luagu luweiri lareini dambe ilabuseru. Aba la subdira gudini lirunu lu napulichia ni ugano lani na salbaruni hon ha mama bayi huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostol lubanya nubarege. Lubarege lira aba nidi furese lobo wagun Arabia, lari ginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari uruwa irumu lari ginye, ligye nidi Jerusalem, ligye ti nasubu diruni Feduru, aba neredera gun keinsi weyu luma, marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nila le naburu haboihun. Larigen lira aba nidi lobu wagun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobu wagubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni, le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
1: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nun luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napurijiha hon ha mamabain kuriyu lue lerederun nafagu keimikata. Ani ni titu le naubabai mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahin ibirigu ha mama tima tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lidan Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya hadigin lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wa ma lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu diruwa banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanyanu lan ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragen lira subu dirugu hamuti luagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapulichion uganu luagu tia salbaruni hon ha ma banya huriyo nu. Itara keibuga lichuguni wadagmanu lun Feduru lun lapulichiani uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali luagu bungi meme la le na dagmen bei lidange Feduru keisi apostolu hada huriyo ligia meme laginye na dagme bay ni dagye keisi apostol hada ha mama bay hurio keisi subudi lani Santiago Pedro Luma Juan ha anugu banya kei weri gutimatnya lagu bungula flesei balina lun lichuguni ubafulenu aba hichuguni khahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luadig mari Kristu lauginye gunda hama lun Odin nadagime hageira hama bai huriyu. Sunga nyahala nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wa malun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lausaragu gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibuagun, lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi yemeha, hoti meha hama finyatinya ha mama bai huriyu. Aeti larigi hachildina grigia lonha Santiago, aba lagumeslerun Federu adiseta Hawaii, hama aba inhuriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bay hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Federu, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bay, Luago maibugu hama uwara luma inaru nile larufu daha boy uganu luago tia salbaruni Aba nariyago lu Federu ligibuge sun adamurini Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bany huriyu Ida linyati babusa irumba iba fosu runinya ha mama bany huriyu Lunghabagari du kei huri Aba nasigiru alinya gahon Huriyu wagie lumagi wagura hon Mama wagie gafikon tia kei ha mama bany huriyu Ha agura houbanya bogu di loi lurdu. Lausun lira, subudi wamuti luago uo bailani aba arichara guti luago ladiga nile lubai bai lurdu. Lauru gubai la finyeru luago Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luago Jesu Kristu. Lung gayana baila wa richara gun lida agi a finyani le. Mama lida agi wa diga nile lubai bai lurdu. Lugundu uo bai niaba arichara guti luago rugu ladiga nile lubai bai lurdu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagua aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadina luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagarida, Kristu khali abagarida nida. Ibagarili nabagaridu bai lida nugubu, nabagaridu nye lau sun nafine, luagu lirau bungyu le hinsi nye habu bai nu. Aba ledere gira gu lungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lun hamuga gayara la, larichara gun grigia lau lagunfliru luma lurudu, ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti lanichigu longwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto busentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun. Arufu da haali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun. Adiga ligia milagru haganagua. Kasa wagu ladige. Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladegun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba huma libe. Harita gwa huma luagu Abrahamu.
5: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wuguri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, luagu nyen banya la hadangi ha mama banyi huriyu arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano bui telun Abrahamu lubara megiwa keisi buruanyu la tida liliburu.
5: Abini ruwa ba sunnecha ni ubo wa gubidanga.
0: itara linya lubaiti ha finye banya biniwatinya uwara luma abramu le afinye lubai luagu bongi. Ha afinye lubanya luagu hasalba rubala lau agunfuli runi lurdu bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
5: Inyara wakuatinya sun ha magufuli rutinya lau lurdu sun suina gobe.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba adichara kuti luagu lagunfuli runi lurdu. Lugundu tarinha relerenu bungiu.
5: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
5: Le agufli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa. Lugundu tarinha relerenu bungiu.
5: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: Lasuse redube lira, luga jara la ginye, Heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le farama se lubai bungiyo lun Abrahamu lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye veresi biresi filisandu le farama se lali bai bungiyo. Niduhanyo, nichiga aba kempulu hun lidagieti habagari grigye. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni katalaun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba frama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigo grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga tibungi aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gama lumu gadir sa darandi irumu larigin, aba lichugu ni lelurudun lu Moises, lu lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, la digubay bungi luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yubay gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi farama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuru ni luma lelurudun Moises le farama se lubay bungi, mama li hamuga aba farama se, ahinti le, Lichugu bai bungi lun Abrahamu, rulu muti lun la diga farama se la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbi ti lurudu ligia la ligia lun, la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabi la diga wagun Abrahamu, leginye umbe lichugua farama se ligia. Rulu muti bungi li lurudu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida, aba rigunye la grigi, ani aba rigunye bungiu. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungiu faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagun flirunin le lubayube iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungiu tida lererun.
5: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bai lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bai bungiu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhuni, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahun ibongi sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, ladiga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le farama se lubai bungi lun Abrahamu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa irumbai nariyagun. Isani nirugiri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusunia luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin grigia, onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante, dari la chilere dan le liri dubai luguchi lun le resi bironi. Itara linya ginye la susere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma dihabaija ubowagu. Dan le lagun fuli rumbay dan, abalona ani bungyo liro le agura hobay titage abawuri, abaliabi kai kuriyu, labu gen le luru dun moisesi. Liabin bay itara lun la sagaro niwa labu ginye ginye luru du legia. Lun le resi biru niwa bungyu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungyu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani aguwa hati sifiri legia wadangi.
4: Bungyu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungyu, ayin ti lirau bubai bungyu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu, ahin gweto kei subudi humali la bungyu o kei subudi ladan la bungyu ida ya lubasa kayara la harita gun lunya hicha gun hungu kei sidamuni la bugyun lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun efedu hamuti meha itaga weyu itaga hati itaga dan itaga irumu hanufu datina luei meseri bidun la wadagimanu le nadigu bai hagana gwalun ni kata ni duhenyo ayumura wat na hun lun itara huma kei au ladiga au itara adina kei huguya mama luago adiga huma somu buriba ni nu kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumi atidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun muna bunti hanigini na luago lira lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bailun ugunda ni le meha hasandi rubainu agu? Gayara ti hamuga anarinya gu luagu ufulesei, luagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luegi rigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huama hongirigi ha, gama lumu mabuidu ti harita gu huba, le habuse rubai lun hadisa da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu arita guni, ani lun ti hadigni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahinyo nasufrirunya igari gu lani na agaro duni huagu, ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahin la huma gweto lugayara la nadimure ha hun lau amu luwujeri. Ibidiyeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagili san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagura hon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungi lun abramu. Ani halarinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangi tuguya ubu bo sinai, tuguya agarubon, to lugu chu le bugalumbe idamuni la. Wubu le sinai lige agarube lida flasu le giri bai Arabia. Ani lige Jerusalem bai gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahinyu wagia. Tarinya harilerenu bongi.
5: Gunta goba wuri marau hui tuto marau. Wago abala ugundani bugea le bigi bai agari dunibun. Lugundu, gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao, sigu tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahanyi ha furama se lubanya bungyu, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi ya gwarugu, agura houni, eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itaralinya ginye, lasusere dungweto, kate isa tania gubelerenu bungyu, tarinya hare.
5: Bogabon idamu ni lausun tirogu. Logon do sinyati gafara la tirau idamuni lida alaga aluma tirau to mama bo idamuni.
0: Niduhinyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
1: Galatas capítulo 5.
0: Se fulla diwa Kristu lun libre badiwa la, direk dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana, au Pablo aninga tina hun luagu ahan la ichagua hungua labugion echuni lalana seini luagu ugubu, meseri bidumba y Kristu lun ni kata hun. Naninga yali lun furumi e guarga uguri, le eresi birubali seini luagu ugubu, luagu lun tila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Kuguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dice dun lui la reini bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni giti waluago warichara gubala, ahen lida anyadi walubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru niseini luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagubai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu leagua rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humen luago resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluaru to anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luago wabureme luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyu, ahin hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga na purichi hani seini luago ugubu, mariba ti hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaruni hidon luago lunti la heresi biruni seini luago ugubu, gunda tina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ti bungyu hun lun libere badun la. Maniga humayirigu linyati libere lun lebu na me gayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragyan lira, seribi gua huma huni wagua lau insinye habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Insinye la agrige bila di bun kaisi bisinye gua bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda gua huma gua. Hagumu chagwaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubai hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfuli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadigni kate le habuse irubai jebe hadigin. Gama lumu, ahin sifiri lubai adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubai ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagua mamari idunga, ada guatinya burikate ibijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, kudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fani nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi yeguarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubai. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagua.
1: Galatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, Ahon ariha luagu aburu hali la aba hidange lidon figou. Huguya le eibugu bay lida sifiri lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua Lago weiri gula ani ni kata ligia leye da gunya lungua. Kada ba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahen ti adari da go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lago le la digbe. Metenirunga lun le ha digbe amu. Lugundu kada ba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu lunti la farinhani sun luwujeri kata ibuiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa ti adigu ti bula la ubungio, le labuna go bay girigia, ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba girigia kata le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubaha ni le lan onwe ni lun. Ahen abuna go aba girigia kata le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubaha ni le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti la bucha dun wawagwa diga ikate le buidubay lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwai na muletara le aubay na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwai gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu. Madigi hamuti sule larinya gubay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi bire seini luagu hugubu. Lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigi ni seini ligia. Ahinti au mabuse irunti na napantaha nika wagu abarigine kate wagu tinadimure hawaidi luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubo nu ani hilanyu ninya ginya lu kate le lana ubo. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Legebegibay lun iseri wama grigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sung huguya itara la.
3: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairi guni lu bungiu, lugu chi wabure me Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabure me Jesu Kristu, binila adi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubara gine bai meha ladigani bungiu ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbay ladigani Kristu wawagu. Lun, sandu badi wa la ligibu gine, uwa ligieme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abay won. Ligie lunti lubay wichugun uweiri guni lubungyu luagu luwairi lareini le lichugu bay won lidange lirag lehinsi abay lun. Ligie afaye habay wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu dubay bungyu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramudunyu bay won. Owarita guni lan le lasamina rubay la digan. Lun buga londa rubay lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sieluway, kei le ubowe kubay. Lida Kristo anuadira lumuti wa bungiu lumage binare lun veresibiru ni wafana lidan le lumbe lichuguni. Ani sun le, lidan yin lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuseruni. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigi lago Kristo furumie, lunti vichugun uweriguni lu bungiu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inare ni, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru, Makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibe. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbe lichuguni bungi won dame la salbaruni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni wa liri luago luweirigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabudeme Jesusu. Lumo luago insi habuni le huago bai hon sun ha lani gubai bungiu, Masu tine tengiru ni bungi huwago dan le narita gong huwago lida na furi idolo. Amuria tina luma lubungi te wabure me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichu gong subudi inyu ginyeti hun lun gong faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungi ubuidu. Amuria tina luma bungi lun larugon gadagudini hisamina lun ha subudi runi kala emenigini le idon bai laguarun bungi. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi ya lagan le lichugu bai bungiu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subudira gudoni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebe habai le nadagi meimbei wada, wagia le afinya bai luagu. Ubafu le, ligia meme le la rufudu bai bungiu la usarago ere idan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudoni luegien lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, Ere luma aruwe hani leburi sielu bai, luma lougin sun le gayara bai liridun, dandu lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigi dinautun. Ladiga ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifiri le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hada giha magamba dibanya lubungiu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunfira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari meliganyi bungiu wa wagon, keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye lu bungiu, aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa la ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagu lareini bungiu, saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladegu bali lira lun larufu dni luweiri visye lun luma laremi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luago laremi bungi wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adegu bali. Bungi edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungi adegu baliwa, Iseri hadiwa lida Kristu Jesusu luma dingu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya le mawa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadu meha lui lidara du bungiu hama lanigu luma farama seile labu ginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowagu memeni ginga ibidinye ga bungiu hun. Ahinti gueto kei lida nyadu lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai lui bungiu gueto jarafa dun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragu balinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba banya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadaguwa. lau lombe Kristu lau gurua, aba lagu muchaguagud ni guribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gud ninya biangu bai luma bungiu, adige inalanya biangu bai lum aba arigu hama ugubu. Nyambu iti Kristu, aba la puricha ni uganu lagu ti arandaru ni, dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayara ti wayara fadu lum bungiu lidagin Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama bai huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hiju gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu ti abin lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu, lun housera gun hungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani gu hama kei lagua run hun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, Areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sunwa da lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigila emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu haguchi sungubai le hauginye bai sungubai. Nadagimen ligia hau sungubai ani anihen ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichu gulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
5: Mute tinyu baru nalanya adu ruti lumaku. Aba buri lichu gubafu hong brigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubo wagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalirabungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wa chuliru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon umale marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insiani lun wawansi rolida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayara ti widiragu ninya ha wibirigu. Ita luba gayara la wawansi rusungube lida waibugu luma Kristu awansi wagia me lida insiani. Aniha lubai tikate le naniangubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari du kei ha ibidi ha bubanya lubungi. Ha habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi hada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanegi. Feridi hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feridi guo. Adiga tiansun luwujari ibidi lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, lau lidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga, lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugu busung huguya. Ahun aganyida mafigun huma male dalaweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiberubai hebe liberuha luadigi marida la arumani lun la griya gun lungua lungnye gayara la lidera gu ninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ubay bung yu ha hisnya tinyalu, haucha huma haye hani. Hisnya gua huma huni bagua, itera kei wisnya dun lung Kristu, abale deregera gul lungu awagu keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti likemen lu bung yu. Kei lani gu huma bung yu, mon lumuti ni lung hadimori ha luagu salufuri, ni amu luwuyeri ibiye le ni igadu. Ma vie la hi yuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, La diga mabuidu tiburikate ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o la diga laburikate viyeti, o la bagari dunlida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larueha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundo la diga burikate uribati le, Labri halanari meligani bungu hawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma waburiame, lida hadun la rugonga. Italinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun waburiame. Madan la uburi kate malati leha digu bai ha lani gubain luburiga. Sagari guhume lidon larugonga. Ruti busiganu ibi ni lun la dimore koni wa lagu buri kate le ha digu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate dan le la funa guagudu ni larugonga. La diga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wa gubai.
2: Aga kutuwa ba bukuye le arungu bai. Saraba kata gilinani. Aba me larugun gata gudun Kristu bawa.
1: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hausenu. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chu tau. Jusu kumei ki daani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, Adimre huma huma gua luagu luweiri gubungyu la usalumu luma uremu. Heremu kalun wabureme alawa hahumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigdi nabai lumari itara kai Kristu la tichigdi nabai liliglisi, ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasal baragilewe. Itara kai hagamba di afinyatinya lu Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari wugiri lu kai luwenri wisinya lu Kristu, wagia le liliglisi, aba lichugu ni libagari wawagu. Ladegubani lida lun lanua dirunu lu bungiu. Lun la ruma da gudunu lida gelle binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun la rufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasai tituagu, uo nikata megi tituagu, lun sandutan ani uara guatuguyame. Itara linya lun tilan, tinsinye du lumari wugiri lun kei linsinye lugubu guanarigu lun. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uo tigrigia mebere senti lau lugubu guanarigu. Hogu darigi lumuti gaunigi lei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubuta, ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hanetida lereno bungi.
2: Ligia ligi ubailubai uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba mihayo giru itara ama kai aba na kukirigi.
1: Anihi aba onwebu inaru ni aramu daguate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunya ginya dimure ligia lagu kada lan aba hidage lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungwa. Lungunye inebe la tumari wuri tum.
3: Efesios capítulo 6
1: Isanigo, le lun behadiguni kei siafinya tinyan lun gagamba di huma hon hagubirigo. Lugundu ligia richabe,

0: आनी हाँ अब गुमा दि वही रिथे लिदा गे लुगुम मदि बुंग युले अनगु बै बुई ति वों लाव वगुम फुलिरुनी
1: इने बेला बुकु चि तुम हुकु चुगु लुगुई दुला ता बुं आनी मिजी फेलिगी मे बिबा गरिया गो
0: हुगु या अगु बरिगु मगाई दगु दखुमा न्या हिसानी गो अगुरी हरि गु हुमा न्या बुई दु लाव गगां बदि हमा अरुपु दहै न हों के लबु सेरुनी वबुरे में उबु एरिगु गगां बदि हुमा हों कि युबु दिरिगु या उबो वगु लाव इन्ने बेसे लाव दुआरी हुआदि गि मरी द बुई दु लाव सुन तरु महानी गि कमा हमु गलनु क्रिस्तु हे सेरी बिदा सेरी बि हुमा न्या बुई दु मामर गु दान ले अरिये गु हान्य ला हुं लुं हेरे देनु बुई दु हमा सेरी बि हुमा न्या बुई दु सुं वादा के एसेरी बि दु तिन्या लुं क्रिस्तु अदिगे न लुगुंदा बुंगियो ताउ सुं हानिगे अदिगे हुमई हुआदिगे मारी लाउ उगुंदानी कमा हमु गलनु वबुरे में हदिगे मामा हुं गरीगे लदिग सुबुदी हुमाली लाउ कादला आबा हिदागे दांदु इदामुनि के लिबरे तिन्या लफाई रुबई लाउ वबुरे में सेगुं बुई तिले लदिग बई हुगुया इयुबु दिरेगु बुइदु लागिन्या हौसेरोनिया हुबुइगु मसीया दिरा हुमान्या हरिता गो हुमा लगु दांदु ला हुगुया के हगिया लाबु गेन्यादु ला लगुमो दिहा वबुरे में लेसियलु बई अनियाबा ला लाउ लनगनिया बुंगियो सुं गरीगिया गोतोति नि दुहनु हेरे हुमा लिदान्यु आबा लुमो वबुरे में लाउ लुबाफु ले मेबे हबई दहु मुसुं दगु तो लिचुगु बुंगि हों सुं लानि गुलुं देरेग दगु हुमा लुई लेये दगु नु माफी लुगुं दु मामा हामा गरीगु यहा लाउ तिन्या उगरिग लुमा आबुं वगिन दगु हामा बुरी सिफिरिगु गबाफु तिन्या हा लानि न उरिबनि जागता इन्यु वगिन दगु लुमा हामा गुमादि लुरु दुगु लुमा उबाफु लानि न लुबुरिग लिदा उबोले रघुमो लुबई तिसुं दगु लानि न असुदरहानि तो लिचुगु बुंगि हुं लुं गजारा ला हवांदु नि उरिबनि लिदा में वेजुले उरिबबई अनि लारिगे में लास गिरदान लिगिया लुं देरेबुगु मेमे हुमा देरेबुगु हुमा लुबई ति दगु लाउ इनारु नि कैसि लाउ आबा बेली तिले गिरागु उमुति बुई दुलवागु हिरानागु अरे दुवन्यु लाउ ईसुरु नि कै लाउ काते ले अदौरगु बई लाउ लनिगुगु सुधारा अरान सेन्यु हुमा सुवा दा लुं हपुरि चनि उगानु लागु ति वसाल बारा गुले ले इचुगु बई दारांगिले कैसि लारान सेनु सुधारा दान ले लदौरु नु लिसाबदु लौगे सुं काते बरिहु मई हफिन्य कई लारग दनी सुदारा लिदं दिना लिगी बुगी लुं हरारा मुनु सुं गिमारा दुरुंग वतु तो लचु हवो माफिया हुआगु बरिहु मई हेमेनि गि दुन लुआगु हसाल बनु कई लदरु नि सुदारा लुबुनि दि लुलोनि गिरु नि लिचुगु बरिहु मई में लरेनु बुंग यु कई एफेन तो लिचुगु बो सिफिरि हुं अदिगा हु मई सुं ले लाउ सारागु अयुमुरागु नि लुबुंग यु लुं लिदरागु नु अफुरी दखुमा लुबुंग यु सुवादा लाउ लुबाफु सिफिरी अगा गुदुअन्यु हुमा गगुरा सु हुमा अफुरी इदा हुमा हवागु सुंहा लानि गुबान्य बुंगियु अफुरी इदा हुमा गिन्य नुआगु लुं लिचुगु बुंगियु दिमुरे नु दान ले नदिमुरे हा लुं गिन्य नदिमुरे हा लाउ मनुफु दे लुं नसुबु दिरा गुदनी उगानु आरामु दगुआति ले लुआगु ति क्रिस्तु औना हालाद न बुंगियु लुं न पुरिचानि उगानु ले ले उवे गिन्य बै न दरु वगुएतो अफुरी द हुमा लुं न पुरिचानि उगानु ले लाउ मनुफु दे कैसी लोबोदबु तिकिकु वदु हिंसियति वों ले इदेरा गुबालिवा बुई दुलिदा लुआदिग मारी वबुरे में लिगिये बा इजिग उगान हुं नुआगु लुम लुआगु ले नदिग बई लिगिये नौन हा बाली हुं लुं लानिया गुनी हुं इदा वान्या ला लुं लिचुगु दिग दगु हुं रुला बुंग युगु चली लुम वबुरे में हेसु क्रिस्तु दारांगिल लुम इंसियनी लाउ अफिनियनी हुं वदु हन्यु लुएगी हेसु क्रिस्तु बिनी लाया में बुंगियो सोंखा हिंसिया बुबान्या लों वबुरे में हेसु क्रिस्तु लाउ आबा इंसिया निले मासां सिरा ग्वादिति इतरला
2: लिगारा दा पाउलु हों फिलिपुन कैपिटुलु आबा
0: आउ पाउलु लुमा तिमोथेउ एसेर बिदुतिन्य वगिया लु हेसु क्रिस्तु वबुरे हन्यो गारा दा तो हुं हुगुया इदुखन्यु हा फिलिपु बन्या लुमगिया हों सुं अलिदिया तिन्या हामा ताबुतिगु लिगिलिस रेसिबी हुमा अरे नि लुमा दरांगिल लुमगे वागुचि बोंगियो लुमा लुमगे वबुरे में हेसु क्रिस्तु साग नरितगु हुआगु नेतेंगिरु नि नुबुंगियु ते सुं अदा नयुमरगु लुं बुंगियु हुआगु लाउ उगुंदनि लाउ नरितगु लागु लुएंरि हिदेरगु निना अबुरु चगुआगु दे उगानु लेलान नसाल बरुनि लुमगे फुरुमियति वेयु चुलु लुमो वेयु ले उगुन्यवे Choro numuti luago bungi ulale agume serubai adige ilubuidu luwadigi marihida. La sigira mee bala adige darime weyu leliabi ngile Jesu Kristu. Richati lunarita guhuagu itara, lugundu barunu mutu tida nanigi. La diga gafana tu numa lidan lareini bungiu, dandu dan le furisun rugunyadi nala, keisirig dan le nararamu ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lanna salbaruni. Subudi lumuti bungiu lagu weiri la nalugun huagu la luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lidan ayumra gulu bungiu huagu luntima la weiri du insi habu, Lida subudi luma gun farando lida sun kate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sun ada lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungiu luagu. Niduhanyu. Busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le suserebai nu. Nyumbu inhalilun lideha lida la pulichihon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luago nado irinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyu, lau harihin luago nado irinya la luegnye napulichi ani ugano luago Kristu, ragukanya nigi lun hapulichi hani meme ugano ligia manufu deigwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago nyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya, Grigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Grigi ya hagia, luagu insi ya habuni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungiu, lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarin hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugu idiheri nun gueto lida na doiru. Gama lumu uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gunda atina luago lida, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme ilu hayumura gulubungi unuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiganu luago. Gayara riglamuga nadimureha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto keisuada. Viwanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligie oweni. Ainti gayara luba inasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyalinu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biyangbe obu. Lida aba obu. Buset na hamuga nonwe lunidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luago neredera meme balab huma lunidera gunun lun hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribudu humu garicha timahadume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Hauchahuma lun uwara gwala li gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huwagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagu afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dadagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu larina salbaruni hun, ani lumage bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu, gayarati mama rigulun hafinyeru luagu, gayarati ginye hasufirinu luegye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, alika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ain tiruha li luwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insin habuni huma wagwa, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme saminu. Madiga humani kata hougu warugu lun hanuguni wa weiri, ni lau panto. Lubare gelida lau la una buguni ani buidu la hanigni amu grigia huay guanarg. Mama rigila kate le buidu bay hun haluha alo hume ginya le buidu bay hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kay meha li gabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungi rahu la ligia. Malugunti larag ni lirincha kay bungi. Lubare gelida aba ligiu ni le lani bay. Aba la digun kay ubueni lau lagura hun kay wugiri. Danti le ita ya hali kei wugiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba longwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le weirigu timabe ilida age sungubay. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakuduragun lun, gufese tuguya mesun inyanye, Lagu Jesus Kristu la wabude mebay, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubay tineduha nyo hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dinala, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari lumainebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bay le tima timati. Bungyu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon, lun hadiga ni kei labu seiruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyeme. Madari runi wa laamu ga duru huwago ni megeiti. Liranga ni humaamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu. Gunda abadina huagu, launa subudiruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustaru idevese ibuiti le hichugu bay lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubay wabudeme Jesu Kristu, nona habay Timoteo arihon madise. Lugayara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bay hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuseru bay Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi tiligabri hun luma ida linya la le seri budun numa lida la pulichi hun ugano le la nasalbaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon, lari ginye me, nasubu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu lari gon humon. Kekasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, Le hona bay huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubay. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudemeha bula bungyu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubay. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Recibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabude me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe ladiga leseri bidun lun Kristu, dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suserda lun. Lun leseri bidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi ada agubanya vuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lausun gayara lahamuga ne menigi du luagu. Ainsamina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia, garicha timatina, widwe yu larige nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada gnietna harasa israelina, hada gnietna lani benjamin turibu, evreu au lumage nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari metimeha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesucristo. Luagu ti lisunu ibagari segun haluridu huriyu, uo ti meha ni aba lun gajara lalariña gunikata nuagu, ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu, barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu, ani barunu muti sungu bai kei ifei lu naganyiru ni Kristu. Lu nadari ragunungu alida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu gebungiu luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kate ile lida gieti bungiu, ani luagu afinyeni la nyura. Sun le nabuse nubai, lu nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Luna sandi uni lubafu meme bungyo le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chiluga dinala lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaru agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyiru la diga ganyi ilad na Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna chiliru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbai lichuguni bungyo sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le waina muhalibai lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahu wasaminaru lida amu luhujeri lida somu kate, la rufu dubai ginye bungyu kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le forende wamalibai. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun, la diga gibetia eibugutinya kei naniya gunihun saragu weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uwogo na haritagua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digu bai lau meme ubafu le luagu bai lun, lichu ni sun kate labu gen laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Lige luwe tini duga nyo hisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugu, nugunda luma na fai ruaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduga nyo luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la pulichi unganu lelana salbaruni, uwara luma Clemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei grigi arida tinya ladiga madise liliabin Kristu. Madihe lida huma luago ni kata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi usun wada dan le hafuri ya idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungi ulidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata ni duganyo, samina huma lagu sunle inare nibai, sunle gadina bai inebesei, sunle richabai, sunle haruma bai, sunle gundawa bai lau, sunle uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sunle buidu bai, luma sunle gadina bai uwe iriguni. Fala kuma isun le rufu dana li bai kun luma sun le resibi kuma li bai numagin. Gunfli kuma lau le nariya gu bai kun aye ga kuma ini gaburi aba me kuma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagu. Maria gutina luagu buli kuma adina layebe. Madari gu hinyali li gaburi ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu megin yadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudemei. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwarigu igaburi ilamu yebe o kimulei. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Kisiginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni ugandu le lani na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadu ntila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatungedewe hani nu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga nasaminaru lun gubairigu nibihi somu kate, Le nabusa irumbe lunti malagawa ndu le lumbe hibihi ni luma gebungyu. Au, resibi na li sungube luma sigu lau yebe lumbe neresi biruni. Lau le hona habe inu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habe inu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lum bungyu. Aba idewe se ile le resibi rubai lau ugundani. Licho gubai lubai tinubungye tisun le hemege rubai kun keisi buri luwe irigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweri guni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lida liri Jesu Kristu hon sunha lani gubanya bungyu. Mabu igahanya wadukanyo luegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu igahanya ginye sunka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo Aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduje luegi Jesu Cristo. Nabiru hanyo garada tohun, huguye idukanyu ha Colosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wagu bai hafiñara. Recibi huma areine luma darangilo luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, Le lugu chi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa luagu hafinye luagu Kristu Jesusu luma luagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungiu. Lidange emenigi ni le huagu bai luagu le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le luagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara keila susere don hida luma ge hagambu ni ladimo rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru niti la insi habu ni legia. Lege kate le larufu da habay epafura si le hinsi habay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka we meningi du luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liuganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla libay sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu na gunlo bungi huwagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruligie mesun luwe li subu di luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabridun keisi lunti la hagabridun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luwe li igabui buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi ehe tengiru ni wagu chibungi ulagu aranse ladi wala lun weresi biru ni wafana lida gele lumbu in lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag lehinsi ya bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adigyu bai. Lida ge Kristu ladigay bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Danduburi kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigay aruwe hani gumadi luruduburi luma buri ubafu. ani lunginye Kristu la degewa. Lubare ginye baisun kate anin halimeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubaisun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha baisun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia lila, lung ligia lan lau furuminye tiubare lida sun kate. Itara linya labuse runi bungiu, lung lida bala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda la gudni bungiu sun ubou, da yargu bai lumagua. Dando buricata ile ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uni ligia lau longwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungiu. Laga ni gumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigi bai. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungiu lumagua lau longwe Kristu lung larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibungi. Gama lumun lunti herederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigine le huagubai le lichugubai ugano lan na salveroni le hagambubai. Lege ugano le apurichi hubai lida sungu bou, le ginye na apurichi abai au Pablo. Gueto gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustarag duniwa le lungi lebai lasufri uni Kristu tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lung ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagmano le lichu bai bungyu non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia kate ile meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu duninya kei girigia richaguatian ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbai, afa agoina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Busetna lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafago huago, luma hawago afinyati ha laodisea banya. Luma hawago sung afinyati ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yumaha lung gagura sung huma tida hanigi, lung lida huma aba lao insin habuni, lung gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdago huma lidan le wagwe hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara alam hamuga harikinina anaha inkuma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ihuma ani dereg dagu hinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabudeme Jesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luago, dereg dagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagi da huma hongwa honka busembaya heyeha, lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni lumaburi ligabri harita gong grigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, leli chigidina bai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gresibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igabri lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lidahi figo. Ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya luili lurudu bungyu. agun flirei na luma sun luriba haritagun, ainti guetó, ruha libundu y seri bagari hun uara luma Cristo, le ida gniebe y ferud na lani sun wafigun. Ani gumugo gida lei wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago de nebungio lurudu luma burisun gumadi le contra bewawago laulada raguni lago gurua. Ganye lumutinya Cristo bafu burihama gumadi matinya dan le longwe bewago gurua. Hawei aba luna budagudun niya ligibunya gridigo, aba la negunya kei adairutinya lida laganyeru. Uwala niyaba anyawari hatun luagu burikate le lumbay heigini o le la lumbay hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera aguni. Sumburikate le liyawa dirigunye le lumbay liyabi, Kristu ligia linarumbay. Migira guagu da huma hungu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei, weiriti hadimuri ha luagu nege burikate le ayawa da guti hong, aba burihanangu hongua luagu ligaburi hasamina, kei sigrigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara, kei si labuseruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
3: Magura baile, meiga bailira, marigda bai kate iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kate ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kate ilue gumadi buri luma arugu dhani lekhani grigi. Inairu ni loo gayara la genege lani burikate lani nasubudi lugundu labuse iruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lao. Ani dereti lida won, lao sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun lerederu ninya grigi ya loo ilhadigni le harita gubay hadigin.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubay luma Kristu, alua humay burikate ilalana sielu lenyen lubay Kristu nyun luegien lonvere bungiu. Samina huma luagu burikate ilalana sielu, mama luagu burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungiu. Kristu hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida lueirigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa laniyaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate ile labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun burikata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buridimure ivijeti. Maniega huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni sayi ni luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamuni o liberetinya Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lina lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni una buguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagwa, ferud na guahuguya me huma wagwa, itara kei ferud na lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Arue halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu, abagari dei na lau darangile, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagwa, everi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. heremuka lagu luwerigu bungi, lau etengiruni lung tida hanigi, lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le haduga, ole la harinyagu, aduga humai lung hichugu inebese lung wabureme Jesu Kristu, etengirene bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, lege kate buiti le lumbe hadugni keisi afinyatin lagu wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba, isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, la diga ligie hinsie bai lung bungiu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate, mama rigu danle aria guhanya la hun, lung heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada, tau sun hanigi, la diga luenri linebe bungiu hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kamaha muga hadigin lungwa budeme Kristu, mama hon grigi. Subudi huma li luagu, lichugu baila bungyu alaga hon keisi hafai ruaha. Ladega lungwa budeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseribida. Ahinti le, adigati uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai, ani aba lau la nignia bungyu sun grigi.
4: Colosenses, capítulo 4.
0: Y yo budirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihe la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse a Kristu le aramu daguabe. Leginye uweginye bay nadauruwa. Afuri da huma lung nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lung tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lung tiginye semela. Lung tiginye hasubudiruni ida lubala honabuninya grigye. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti, leginye eseribi dubai lung wabureme Kristu numa. Ligia nona habali hun, lung larinye guhun ida wanya la, lung ginye litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie bai won, lehupaisano, hagia ba abahida guhun luago sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisu nguhun. Mabui galinya ginye maruko su, le liduhe beru nawe hun. Aniwa guwa lehun luago maruko su, ahi nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye Jesusu, le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadangi huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago laruwe habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugidago. Mabui galinya epafurasi hupaisano le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia suwa da la fure idun huago lun deregu dagu huma lida hafinye, ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungiu. Gefentina luagu harita gola epafurasi huago, luma ginye hawago ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabui galinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun, luma ginye demasi. Mabui galinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgo ban Laodicea, Ruhu maginya mabu igo tun ninfa, luma hon sun afinye tiye ha onde ragubanya tubie, lun haku duragun lun bungi. Lasuru me haliganu garda to humagua, houna hon me lun haliganu tila na ligilis Laodicea, aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu, lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha nu mabu igo le naburuha bai hun lau nuka buguanargu. Au Pavulu, harita go huma luagu na dairunya la, binilo ubungiu itarala.
2: Tibia maligara da Pavulu, hon Tesalonikana. Capitulu, aba.
0: Au Pavulu, luma silibanu labu Timoteu, wabira nyogara da tohun huguya tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika, halani gubanyu wagu chibungiu luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangilu lumage bungi uguchili luma lumage waburme Jesu Kristu. Nidugenyu, lunti seremi omani bungi usunwa da huago, keisi la duna tila, lugundu laweri dunya hafinye sarago, ani insi ni lehida bai ubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungi Luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi in Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara guala bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau la negunu kei garicha tenya lun hebelurun lidon larueha le uago bai hasufrire. La diga richati ginye lun la sufri na gudun ninye bungiu sun ha asufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera agunihun. Uguya le asufri rubai itara kai wagia. Lida mewe yule lumbai la chila agun waburime Jesusu, siyelu gya lida watu gemeti, haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiu, madigun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habaichua gle, habu guba dise loe larihi mbungiu, luweiri gu luma lubafu. Dame le liabi in Kristu, lari huba luweiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu. Ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gu bayhun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigu bay ladega hafinye. Lun lichu gun uweiri gun ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa me ginye uweiri gun ni hun luagu larei ni wabungyu te luma wabure me Jesu Kristu.
4: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Wetoti ni duhenyu. Libugiri lagiri budun wabune me Jesu Kristu. Lun wondara gun luma. Amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu. Ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu. Ni tuagu garda to uagu bun harinya ga luagu wama ginyetu la. To harinya gubo luagu chiluhali la lueyuri lagiri budun wabune me ubo wagun. Migira guagda huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gieme la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chila aguba ginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri di go. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru ba ginye ichige, lala na larue hatida li tempu lu bungiu. Icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti sa luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati. Miabin la amga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti la gidaruni wa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuriti ligia. Gama lumo lagini chagubai wabule me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. La chiliru ba lau saragu bafu. La diga ba buriseini luma milagru dieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feridigo. Kei maha habai lun heresibiru ni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichu mbalia bungi yo lida mbolia igwa lun heye du niwa luma lun hafinya yu lagu iyeni. Lun hasie diru niwa sunka maha bany hafinya yu lagu inarini. Hinsi nye regu ligia uliba ni hon. Ainti wagia, wadukanyu hinsi ya tinyan lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungi yu huwagu. Lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inaro ni le wago bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lun hasalbanon lao uganu le wapuliti abay. Lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagon huguya me luay buri, arufu da ni le ruwa malibay hun, lao dimure luma tau garda. wabule me guanare gu Jesu Cristo luma wagu chibungi le arufu dalali bai linsi abu won lau la reini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi derebu gu dalong me lung haninya guni luma lung hadigini sun le buidu bai.
4: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri da huma wawagu, burugu wa lamuga uganu luaguti wa salbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la susere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la wesefurun hawai ugini ya salufuriti. Lugundu masutin grigie ubowagu afinye rutinya luagu Kristu. Gamalumu gunfuliti bungyu, anilichu guba ere ikun, arei dalong me loi vuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungi luago adiga humani le waninya guba ikun, ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungi lung, hinsi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu, lung hadisa dun loi furumi ya guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dunti uwara gwa luma arufu dahani le hibihuwe wamagi. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun hagana gwa lunha falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga hagana gwa. Meigin wa muti heigin mafaya iruga wa mei lubara gen lira nadagi meitiwa afa gwa wagia arie buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa ma yewe lun wa muri hahuma lung hidera guniwa. Nyadagi me irigitiwa lung wichugu aba kempu luhun lung hafalaruni. Da meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidagi maha tiin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lung le mon lubai heteniru lung. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau lugumadi wabune me Jesu Kristu, lung hawadigi maridun darangi lanyo lung haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mavucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madigunti gasu lao le waniyagu baiti da garda to, ariha humai kate ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lung keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri suwada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun wada. Au Pablo, naburi hanye mabu igo le hun lau nukabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabaru ngara dato, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
4: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate ile, niduhenyo, memegen ru wati na buriha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veju ligia, dame magura buni balan, keisi liabi aba iweru hati ariebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
3: Lida yi darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya, ni duhanyo, haa finyaban luago Jesu Kristu, mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo, lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligemon lubay lun warumugun kei hibiri, lun tegago dunayu wama suruanyu wagiame, haa arumugubanya ariabu harumuga, ha abacharu adubanya ariebu habacharu ada. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suruanyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi la dauragun sudara lau lanigu agu lun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru leitera baikei bunidi le aubei la daurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wabungiu lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidange wabure me Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Winwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma ere huni wagwa. itara kai hadigni kuento. Ni duhenyo, ayumro guati wahun lun inebe hamaha nyadagi mbanya hagana guahun, ha adunde habalun, adimre hagia hun lida liri kristu. Lun tihinsi hama hun, saragu lago wadagman le hadigbe. Abagali da huma lita tarangi le humagua. Aniega tibagin hun ni duhenyo, lun hererun honha mahatinya hawadig maridu, lun hichugun gurasu honha magura sumbanya, lun hidera kuninya ha, debili banya lita hafinye, lugine gagura su huma haba sungube. Uwala niyaba afai ruti buribani lwagu buribani, houchariku huma hadigun buiti huni wagua, luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afuri da huma lubungyu sunda, ruku masereme ilun lwagu sun lesu sereduti, anihale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinye tiyan lwagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifiri sandu, Michiga huma me berese ni lun di mure le larinyo bai bungi yu hayum lo gine hiduga nyo loe gine Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani, aba me herederun lau le buidwe. Disa huma loe isun luguyeri uribani. Bungi yu guanarigu le ichuk bali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubai, arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liyabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le aguwa rubay hun, ani lagumuchu bay ladigani sun kate le hida. Niduhenyo, afuri ida huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniyagatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhenyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Cristo apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalba ragile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu bai wemenigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, Luma luma gen Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburugu Efesu lumbarinye go hon fiu grigia lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia Lung heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbay barufu dahani honga finyatinya hagia, lung hinsinye gwa hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gung duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agung hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu dahatinya hama lidan lurudu le lichuk bai bungyu lung moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa riga ali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bay la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba ebay bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hilagu bay, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagi manu le luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichuguni na lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala nadigbe. ligia luaini bai na sandiruni labiniruni na bungiu uwera loma afinyani loma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inarini katei le tima timati, ani lunti hafinyanu sungu bai luago inarini la. Luago lun la salbaruninya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun, ani au furumieti hadagi. Ligia na guda medun bai lun bungiu, lugayara bai la rufudni Kristu sun lugurasun.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Wong, Buido, Lungin Harumata Hanigi, Lunti Houchun, Larigin Yame, Ahin Uwa Lubai, Megeti Luago Lubuidun Hagabri. Ligia Bagayara La Heseribidun Ligili Sirogo. Urinya Ha Eseribidubanya, Ligili Sirogo, Lunti Gine Inebewa Hama, Lunti Seriu Hama, Mon Lumuti Adimure Dug Hama, Mon Lumuti Gine Gata di Hama, Lunti Dereg da Hama Lida Sun Kate. Aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba ariguburi, lunti gien laguma diru ninya liranhunyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adiguba li hawadigumari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye, luagu Jesu Kristu. Naburi hanyun garda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumu, Ahana adara saragua na buru hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hada liranhanyu bungyu. To ligilin si bo, bungyu lewima bay lun sunda. Ligili si bungyu to agda habalin linari, to nigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigene runiwa, luagu weirigu la inarini le arufu dubay won libugiru wafinye.
1: Arufu dagwati lun kwa kaisi grigi. Richagwa gdalai sifiri, ariha hamae angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou, resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Furangu tilarinya guni sifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahe mbanyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu. Hafala rame sifiri guha eyeha tinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalun arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jie tinya. Hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, aninyaga tinya luagu mabuidu la lun hagama lidun grigia. Aninyaga hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya bany hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luago. Sun kate le ladigubi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin. Lunti waharun lun sun le adiga lali bay. Tenki wa maime luago. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da kate le kong waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu eseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani lun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei ni kata luege ni bure ngidi bula. Lubara gen lira, lunti aba ba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen nachilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lererun bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habay. Itara meme ba derege dagu lida sunkate. Ahin badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lung kama hamuga lung buguti. Ousira banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousira banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousira banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi kama idemoi. Ahengarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya. Lunti hafurende irun irahan hagia lun heten irun furumie lun lekemege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le hadua irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungi ulao. Uri to hilali tumari to erede irubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi nerede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lung ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lung kata iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigur lau ama grigia le mafinyeti. Lung laburi duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni, toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye aba argugi lila meka tumari. Lung titasubu diruni wa luagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahanyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboi furumi ya gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadaradun luma bungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagu waligudun aba ginye marasu walugu hama. Ada hai hayuma lidon sun katei, adimure ya katei le mung lumuti. Ligie nabusa inumbe ilu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyo aba afinya tuwuri o wuguri lunti lidera guninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidera wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lunti hafaya iruni wa buidu. Hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, tanini harelereru mbungyu.
3: Michiga huma abusali logo ni yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridu, lida alefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatuginye.
3: Garicha tinadagi meiti, lulibihi ni lafaye iruaba.
0: Madiga bagasu luago, lichugun lidurun aba alidihati, ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou. Lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeli gu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le lun aba la lao haneguni wa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofu dagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la. Larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon. Diseba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mataba dunarugu. Guraba ginya muruso divain. Anyahen girigia arihua ti hafigon furangu. Lubarage haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linya ginye. Kate buiti le hadigwe girigia arihua ti furangu. Ain tile mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: afinya tinya ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndiriku hon. Lun ma dimure hon la wuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidu tinya, gayubu ndiri tinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon la diga rigu haduka nyuhama lue gine Kristu, lubare gine lira, lun ti heseri bidu ninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habai me. Ayin arufu da haba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barigu wa tungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lu. Ganigi tilasige neha luagu buri dimure. Lida aginyeti sigene ile liyami buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita watinye lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliruni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliruni luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manegu ti wa ni kata wa magua nyahu ubogun. Sinyaba iginye wa negu ni kata yagi. Ahen gaigin wa bai gadau ragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busemba nya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba haburu hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gulebai sun luwuja rivunibani. Anenyaye sarago girigia ladiga hauchun habihi sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahen ti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lana wafinye, aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meha le barufu du mbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichu gubai ibagari lun sun kate, luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefembi luago le inari nibai ligibu gine Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun tausun taruma banigi. Uwa lamuga kabala uwago laden hoa bun. Darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagu. Bungi rugunye wairigu sunti gabafu haruwa ite uruwaigu habureme abureme. Ligia rugunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungiu, sinyati ginye lari hiniwa, ruwa la uweirigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugu hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugu ni hemenigi luagu bungiu, le viwa ambaye, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Aniya gaba hon lun risi hama lida le buidubai, lun buidu la hoserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafani hani le hama bai. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugubai labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanina lisubudin ubo. Nisi gene le lana kate le giri digubai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwujeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
4: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu. Kapitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, nauna honya luagu lugunda bungyu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Na biru hanyo garda to bun Timoteo, le nanegu bai keisi nirag le hinsinye bai nu. Resibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungyu, luma luma ge wabune me Jesu Kristu. Dan le na yumura gun lu bungi yu buago saga na furi idu ari ebu weyuago, tenki nu muti bungi yu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Suwa da narita gun lagu bayahu, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inairu niti le buago bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagiye meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenaniya gubaybun lungba yusuru ni meme ubafu le lichi gubaybun yubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insiyani luma raguguo unguo lichi gubaywon. Mabusi garida ba lubaiti lungba pulichiani le larufu da habayi Kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adairu bay luwa iginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano le lana na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegin anihin la kata ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubaragin ladiguni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidangin Jesu Kristu. Gweto, larufudu bay insiani le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligia ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufuda hati. Ligia na sufri rumba linsun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigai nafinye, ani choro numuti lau gabafu lan lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligia. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufu dahani le lichu gubai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubare gen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dairu nina. Dari lamuge lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lida raguniwa uburugu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibiba ere lidage abiniruni le wibihiwe lau lida nyadiwa la aba luma Jesu Kristu. Le kate le agamba baliwe nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu. Ha gayara ati harufu dahani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara gutilungu wa lidon amu kate lue le lana asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungua lidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidange alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gudalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag da lumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asuperiruni, darilu nagira wagun la gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungyu. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate le.
1: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ha hama luagu burikate luagu titimure. Mabui dumburiti sigene le luni kata, anyavari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Dise balwe dimure burimalati le lana ubole, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalido uribani, aba me laburu chagun harufu da hankei kanseru. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galwagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
3: Subuti lumuti nya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingiu, lumuti hadise dunroi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuru ni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigi ya lungwa, aba abayweru lani na uweiri guni, lederege guati lungwa lungbungyu, huligi ya lung, aransenyo lung furumi ya gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lwei luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richagu afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali lwagu barula lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sungirigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura sula, lunti larufu daha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru, lunkanha nubala lunle inaru nibay. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariya gunyabun ligibu gye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apulichi ya bai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da hani harumati, lubare gye me lira, Halu habai arufu da hani le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya lung arufu da hani le riga habu serung bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan lago inaruni, aba me hadegan gasu lau sun luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada. Awanda bai asufuri runi, rugwa ba bungwa lung bapulichi ani ugano le lalina salbaruni gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, Malihali luwe yuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini luma geyo nabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsung ha, Aguda bahabali liabin lau insi habuni. Houcha babi abi nyariha na furese. Igira ladi na demasi, hinsi nyatimati kate le lani na ubo le lun, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kuresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, Lucas irigunye numa ya, alu wahabai Marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, Dame biabi banegome idou to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La fayeru bai bungyu ke li gabari kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun uganu le wapuritia bai. Dan le furumia tinadimore hanwe ginye gua ligibunye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inun itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaroni agamba gudanei honsun grigi ya hama abain huriyu itara linya le sefuru nina napure me loi oweni ani le sefuru badina loi sun uribani areida lana me luba la ruwe ha sielu ruwa la uweiri guni lun lun sunwa da itara la mabu igatun purisika luma lun akila luma hon liduhanyu onesiforu Rey deja erasutu uburugu korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi abin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesucristo. Buma laamu gawabureme Jesucristo, binilaume bungyu sun huguya ha alija barungara dato, itarala.
4: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, e seribiduti lu bungu abagini lani Jesu Cristo apostolo, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habayi. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la dan, subudi gdala li uganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, lu napuricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubay keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangi le lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudame Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lun baranseru ni le mege gili bay lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama liranhu ni lulagu Kristu, gagamba di, Lunginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wahadurun. Labuginye lariyahan alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu ahon amu. Mon lumuti ganyi ganyi la. Mon lumuti ginye gata di la. Manigi ligie uribu. Uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la suan da lule resibinu bisida tinya lubin. Lunti aban lavugiri le hinsi habuti lun le buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungwa lo bungyu, la ubafu lun largdagun lungwa. Lunti largdun luagu uganu inariniti le arufu dahobe lun. Lugajara la lichugun digdagu hun, amu, lau arufu dahani le richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hada antima harasa akuriyu ha, Arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi lunti la douruni wa hayuma la diga chagagu wa gdatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay lunhaganya iru sensu lau muwarani anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubay gweto hawagu lupaisanu
1: grigi ya kuretan suanda je hama machila angunti haliluati magua lihagi
0: ani inaru ni larinya gubay Lige lubaiti badenha hon here, lun houdi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lungie meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inaireni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate hon ha haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inaireni, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina. Vije tuginye hanigi, arinye gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinye la hon, lugundu misinye habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinye hongua lung hadigani le buidubi.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uaraguabe, arinye gaba hon alidi hatinya luago lunti la deregdagu la houserun, Inebe wahagieme buidu hachigu, deregu dagulida hafinye lwagu Kristu, buin lau insi ya buni luma gurasu lun hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya buninya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualu guhama, mabacharu adun hagiame. Lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hanhon uninya nibune iginya lun hinsi hama hamari guhon, hinsi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Arufu da haba hon nibune iginya lun buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubudirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri legumuti hama Hayubu dirigu. Lun lari hini wa lida ligabri habagaridun. Luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu lareini won. Le ida ginyebe igayara la hasal baron sun grigia. Arufu da haina won lun vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongua ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigin. Lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubowagun lausun luweirigun. Derege guatilungwa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lidage sun guribani, luma lun la ruma dagud niwa legumuti, lun lumutu ni nyawama, aransenyo lun wadigni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itigay na gurasu, ererehe na lausun ubafu, michigaba lugar luba neguni wa kaimi kata.
2: Tito Capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyu hagia me lunha degun furumiye guaru kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lun dili la hauseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginya wau, mabucha ha wagia, Baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude melun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu. Lau larichara guagu dhani wa bungyu ligibu gen lau larini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregudu. Lung hala afinye bain lagu bungyu. Lun suwa dan la hicha agun hongwa lun hadigni kate ile buidubay. Buiti kate ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loay sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loay gen lilurdu moisesi, sun kate ilira manigunti buiti lun ni aba. Ahen anihen lubay aba tila naligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, Lunti babuguni, subudi bali luago igira lali lan ugir ligie uma le surubay ani lasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobay senasi le subudi habubay lun lurudu, luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai mele hemege rubai kon lun hasigiru ni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubay. Ide hagie me dan le mege wala. Hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun. Mabu iga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyo lwegi ya Kristu. binila ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
4: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Ao Pablo, lena doirinha boi luegi na pulizinha luago Jesus Cristo, na birra nyungara da to, uara luma Timoteo, le waduhe luegi Cristo, bum, Filimon, le weiri bei insinha won, le guinha wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu guinha tila na ligilisi ha, onda ragubanya bubinha, keisi tun waduhe apia, luma lun arukipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesus Cristo. Tenki numuti bungi suwada lida lenarita kum buagu lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Cristo la diga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma gi Jesus Cristo buidu. Niduhe, onwe bunugunda luma digdago le nidaboy luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bay luago Cristo bidangi. Lausun gadicha na lida Cristo luna niye guni le lumba ibadigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay leginye dawanyu bay luegi na purisinya luago Jesus Cristo amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimo le itara halibay keisi nirag lida Jesus Cristo ja furisun rugu lida meha dan le sigu halibay aba meha idamuni mouniti onesimo bun ainti gueto gebegiti bun keisi nu nona hanyen bun larigon recibi bay lubayti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun, lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurija ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lauti afosu runi flese ile badigubai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanari gu. Hafuga lanuru ubai onesimu buai, luago atirida, lun buma baila gueto lun sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Weri titi linsinye nu, lun ti hinsinye ti ma la bun, mamargu keisi grigia, keisi gin aba idukai lida Cristo. Ain lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bai keisi gubairu ghamuga au la beresi birubai. Ain adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara lakamuga narita guagudu ni bulwagu duwe iguwa bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama lihabon na nigi keisi iduhe ilida Cristo. Na birghanye bun lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subuditi nu luago badig balansigur laule uago bay namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu agura batina luago lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisun rugogin. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisun rugu luege la purichiha luago Jesus Cristo. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo wabura me Jesus Cristo itarala.
4: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo aba.
1: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiasu luma lida sarago luuyer. Hada gen profeta. Gwento Lidomburi lagumu hundan le, adimure hali won lida ge liru. Le ida ge boy ladugai ubo, aniru le luligie bala kalaganti sunkati. Arufuda lumuti liru buingiu, luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingiu boy. Ligia dugbali sunkati laulereru le kabafu boy. Lari ge lachibuni wafigon, aba lanyuru luige longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilira buingi ulu wairi kubaila hawa yangeli. Lasibila li kaisi alaga abba iri inyu guti mati hawai. Maria guti bwingi ni abba wai yasu, lu ni abba angheli.
5: Nire uguguye, ugunye, bugu jihadi.
1: Maria guligia logu ni abba angheli.
5: Abba badina ugu jilungu, ligie me abba isani ni.
1: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
5: Butuku huma sunani angheli gunungu.
1: Lania gahawa go angheli gu.
5: Adugati lu iter hama lani angheli gu kama garabali. Adugati ge lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
1: Ahi tilu lira arinya gati etar.
5: Bungiu, magumu chaditi balu iha. Eni ama aru iha nile lani na richagu. Hisi si le buitu buipun. Yere go ligi le buipa buipun. Lige niki bubai. Au le buipun yute. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Sudu hau bibiri.
1: Arinya gati ginye.
5: Bugu ya abore mi. Lida lagu meseha. Adaga pumuti bo. Lau buha buba dagi sebe. Lagu mu chupa sielu. Lumo bo. Ahi bugu ya. Bera yu wa lusun da. La waya tu publike i dalu. Babaru cho bubai. Ke ya ba idu. La sansi luoba, ke dalgu, ahi buguya, aba meme madiku, magungu juboi bibahgan.
1: Maria gutibuingi ni aba woyasu, lu ni aba angheli.
5: Yoruba lege nomere, dari nikibu ni ebaga ni, labu ni ubudi.
1: Sung angheli gu, sifiri gu eseribi duti nya lu buingi hagi. Auna huti nya lu, hidera gu niya ha lu banya heresi biruni asalbaroni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
1: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichugubo ihada age angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hati liganyu buingi uhawagun lao iricho. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigon. Ahi munigiru wa ma aume basalbaru nile resibi wa maliwe. Wabure meguana rugu Yesu Kristu atimurehboi logo asalbaru nile furumi. Lari gine, haa agambu balien aba hachowuru ni won logo inaru nila. Choru kudala ligine buingiu uganu ligine won, lauburi saini luma saragu milaguru, luma lau sifiri sandu le lichugubi won, lau amu nyeguanu luje ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti bwingi uba ule lumbo iliabwi, le meme wagubwi wadimure ha, labu hagumati ha angali. Lubare gelira, larien hentida lereru.
6: Kata yanusa ubiye lubasa unerbala hawagu, kata yanusa grigye lubebele sebala hawagu, adiga bumuti ya unna buba hawai ahili, gamalumu dagu gata bumuti lau wairibuni luma inabese, rubu muti ya lau jesun kate.
1: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lun le mama bailan labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gililan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawe angeli. Dugu lau wairi guni luma inebese ilogu owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi ha bubuingi wong, aha ti lun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sung liranginyo lida luerigu. Ligia lun ti luboye buga la sufu iru lire buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligie balan aba asalbara gile gumutu. Ligia dandu luboye le onahabwe kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchile. Ligia uwa luboye nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
7: Nadimu ya kwa buwagu hon ibirigu. Nere mwabaluwagu kweli hulina adamu ni.
1: Arinya gati ginye.
7: Nemeni kitubaluwagu buingi.
1: Arinya gati ginye.
7: Anaha ama isani uhalishi kuma ya buingi yuno.
1: Itara kai aba meme hama hita hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengi, wigiri la meha ginye garawu wiguti Jesusu. Lu meha gayara abo ila longwe, gayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ita angiebo iliebi owe ni hongu grigi. Itara liyengi, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganau banyakai idamuni. Laduga hanufu de luwe oweni. Mia binti Kristu lun litera guninya angeligu. Lun litera guninya laduga ogun Abraham liabui. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala lun abame lan fadri inyutimati. Leguflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafi hongrigia. Lau ledere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche gwale mafia. Gwento gayarati ginye litere gunua lida le wocho wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
1: Gwento luboiti. Kaya nihe kwa la bena hurenyu uon lu gayara la bebeluru. Lidon emera aguni le erense lali bibuingyo lunti kouni wama. Sinyadu gliyemi bebeluru aba wadagi. Dame la chiluru oura. Lugun du apuri chiho waligin ya uganu logu ta salbaru ni uon kaisi kubayrugu hon wagochagu. Gama lumu meseri winti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balidon emera aguni le uwagu bailarinya kabuingi.
7: Lige na afinye luboi, lida ni ganyi, luwagu mebelu bayala, lidon fulasu le emera aguagali.
1: Lausun gumulani buingi luwadig mailuma genveju le lagumu chubali ladigni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luwagu lisedungweju.
7: Aba lemera gubungi ulida gesun lodi mari luwagu lisedungweju.
1: Ariyan wagoya ligia tida lereru itar.
7: Mebelu gwenye nidon fulasu le emera guagari.
1: Laudimure iburile, subudi wa muti logo aransi ruwa lan fulasu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Ligia laransi rubu ingyo amudan lunga yara abailan hebeluru isi grigia lidon emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya gubay Davidi, saragu dan lari gen, tidan lereru buingiyo.
7: Kugunyi, ahi hagamba le larinya gubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lungu.
1: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubayiti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingiyo, emera agwati luwe iluadigmeri, itar kai le emera agu meha buingiyo luwe iluadigmeri. Lunti luboyi ti wafa agu luwe ebeluru lidung emera agu niligia, faladig liyanli aba wadage hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tusigutau aba efeinto biyan agwati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furaa guaguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay kaala tida bay wanigi. Uwati nikata adigu warigiti lugayara laa laramadagu loy larihi buingiyo. Furaa guti sun kate lun le lumbay laguse ragaduniyo. Hesusu le liru buingiyo, le beluha libay siyelun, ligye wafadi ebayin le tima tima. Ligye lunti lubay deregadagu meme wama lidan ligaburi wafinye. Kayara ati gudeme hebulan Hesu Kristo, le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habubi yewon. Lugudeme hebulan won idarego walawame lau laraini lida vemege irun.
2: Hebreos capítulo 5.
1: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anuwa da hauru yugiti. Wada agen lun ligie bala wachigidu na ligibu ge buingiyo. Lun ginye lichuguni idewe seilu buingiyo loi ginye hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayera ati gudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gaduni loagu lifigo guanarigu. Kai kubarigu logu hafigon hibiri grigi. Sinyati ladaragun aba grigi lungu fadrime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma Kristu. Mama ligia icha gube lungu fadrime inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu gubali ubaru weirigutile lung kai buga larinya guni lu
5: mira bugu ugunye bugu shibari
1: arinya katiginye ti dame me libro to lereru mwingi
5: fadi bugu ya lusunda itreke melo kisedeko
1: dame hale lagano be kristo ya ubogo afuri idati ayumuro gwaligia meha la umala liherete luma sarago aguiro lubwingi le gabafu bai lule sefuruni lida gen oweni le lumbe la sufuruni abalagambo ni bwingi la diga dereke goinyu linya la lungwa lun lugunda bwingi la usun liro la bwingi o kristo chiluti dalu la rufu duni la gamba di la ulawandu ni asufuruni damba iti uara gwali sunsu ina gubai la ula sufuruni nyubu iti lulebu na baila asalbaruni le magumu cha ditihonsu ha gagamba di banyalu aba lanugu ni bwingi u kristu kai fadri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariya wangu mfurangu. Lugundu sinya langu furande humani. Sugu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamunga gayara halila harufu dahani lereru bwingi hong amu. Gama lumo mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mere yangu boi tida ge lereru bwingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahun yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigin haigin ile dugdati. Afinyati yaha guragi ya banya miligi kai irahun yu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, haigin ile dugdati haunti haa waina muhayabanya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabai.
2: Hebreos capítulo 6.
1: Waboro ogon wama lubai tilida wasubu diyun tuwagu lereru mbwingi. Igira wama mgei arufu dahani le mere ngubai libuguru kristu. Marita kwa wama luaguru gulebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu mbwingi. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aruhilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia mbwingi grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye mbwingi. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abai wayasu, ha haucha hamali bai lubafu wingyo, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logo ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbwingyo, luma lubafu ubo ule lumba iliabi. Ahanya abiruha, here gubai ya hasakriha, ladiga kaisi gubairi guhamuga hadara gunyenya la kristu logo guruwa. Hadigu ya ginya lumu hehere ha grigi ya lau, ladiga muale achuru bali huya le ahu yubailuagu, ruligia aba alubahani buiti honga nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingi. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingi aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi yati yanu, afinyati wa logo itara huba la kai mua le ichugube nadu buiti. Ani hibihu bai sun abiniru ni le nyumbu bai wangu logu wa salbaru. Logundu richakwa tibu ingyo. Ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai. Lung lau hidire gunia hiduhenyu logu afinyani. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businti wa lung itra meme la ka aban hidagen. Arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse nuhu tiwa lun hamagwa lidun. Buse nuhu tiwa lun haye hani hakaburi ha meha afinye banya logu buingyo. Awanda hama isun asufri yuni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingyo hon. Da meha le frama selubai buingyo lun avraan logo labini rubai lan. Finyuti luago gwana rugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati luwa ilu lafinyuru luago. Aba lariyango.
5: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
1: Agura bahati Abraham la ugurasu abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia logaba le wiri kutima ti hawa hafinyuru. Ani choru hen ligia ti aban kate la ufinyu uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligia lubai ti la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu busiye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago lagufu lirubai la lereru. Masaa siruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru wongu. Rule lafi yunu luagu. Kayarati wemeni gidun luagu biya kata iligi. Ladiga sinyala leyeha buingi. Ani lau kata iligia. sun ha nyubi banya lumbu ingi ulun hasal barun gayara ti harig dungurasu wagele afinya libay logo emeni gini le rula libay won agda halumuti emeni gini le wawani dereg dagu kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia inyuguati jagurung meme tuwe belu tida li templu buingiu jagata sielu le nyehi lubay lebelu ha jesusu aba wayasu wawagu.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Niñin gueto,

0: hafigo ngrigi. Wigiri ya hadebili banya, hagi ya lichugu banya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari igi ya lidani lilurudu, aba lafi nyurubu ingi ulogu lire ulu ladigi ni fadri me, le uwa bayi mege itilogu lu suada.
1: Hebreos capítulo 8.
0: Le sudin tima abelida ge sun le wariña kubay. Logani la ma fadri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuru hali luwe ge lomere lala na laru in habu ingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadri lida flasu le sandu tima abay. Tida sandu ario tima tima tu to la digbun wabure me buingi. Mama to hadiga grigi. Sun fadri inyu tumati lichugun niwa lun lichugun idewe sey. Luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Jesu Kristu lubuingiu. Luha muga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimai, lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subudi wamuti logu iyawari la, lugundu, Lubaba ila dignu Moisesi luba buingiu, aba larinya gong buingiu lun.
2: Adiga boitia, sunkatei, kisi iyamu tonda lufutu gumbu, luagu vugu.
0: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uogu bai labuye iha luma buingiu, ani buiti mati ginye, furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, Lung hamuga meha buidu lan furumi ti daradu le sun sun ina gubay, memege ruti wa hamuga aba anya libiya ma daradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi u lao furumi ti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lung hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilariya gutida lereru.
2: Lariya ganyari habule mebungi yu, lachigil goveyu, lunadudu iseri darada, amalila na huda luma Israele. Mitara bai kai daradu le nadadu bai hama hagichagu, le veyu le nare kutubo li hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufu li rukamuti meha ni daradu. Le jeti ligi rupani ya kongua, ni nyelariyegu abure me.
0: Aniha daradu le lumbai nadugu ni hama li nasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lariyegu abure me.
2: Nichugu bai niluludu, litong hasahinam. Aba menaburu ga nitida hanigi, au bati habungi te, hagie menana. Memege nuo boi, lula rufu da honi wa nuagu, maria mboi bugiri luli duhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo ge le jiri tima gidi boi, dari lumo le woi tima boi, adagi. Ferudu na nuboi, guriba ni le hetake boi, marita kutugi adiname, lagu hafigo, lusunda.
0: Adimure hali ligia buingi ulogo aba iseri daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Ani kata ile binadu haliboi waiye ligia, ya rafa le rigu linya lun longwe.
1: Hebreos capítulo 10.
0: Ladiga li luru no Moisesi, li yawa di rigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanigu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanya lumbu ingiu, Lidagi hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingiu segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwara kwa hama sun sui na gubai itar. Lungamuga gayara la laruma da gudunia luru du ludagi hafigun. Masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumu sariviti adagara guduni burile lularita kwa gudunia luagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gubai Kristu lubu ingiu dale lebelu ruboi ubo wagun.
2: Mabusa lukibu adakara gudini ni idewese. Ruru kutibu awa ugu gunu. Mabuna atibu langwe adakara gudini gudawari gote. Niburi lau adakara gudini lwagu figo. Aba di larinya gu, niubi hatina ubo wagun, luna duguni gugunda nubungi ito. Itara kaisi guru yunia la mwagu tita belenu.
0: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichuguti ya lun, ni adagara guduni gudawa guti. Luagu figo, lau sun ligie la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidangia Moisesi hongrigia lun hadugani. Larinya ga Kristu larigie,
2: nyubi hati na rona dulu ni kukunda ungi.
0: Mini la lira, nyubi hali lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa gudini igaburi le lani na hatakara gudini wa animal, lun lichu guiseri lewenyegu. Lige lugunda bai buingi yu lun laruma da gudini wa ligibu gien lau lomi Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuri yu, saguwe yu hadugini aban meme atakara guduni, lau sun sinya lan lagidaruni atakara guduni ligi ya figo. Ahinti Jesu Kristu, abarugunye weyasu lichagun lungwa logo figo lun sun dan. Abati lagiri budun sielu, aban layunru loige lomi rebuingi yu. Ani hinyin kweto agura baha lichukunia buingiyo laga niyo labu ginyon lugudi. Lau la dagara gudun aba nguwe yasu, aba labu idura gudun ya lani gubuingiyo sunsu ina guboy lun sunda. Choru lumuti ginyen sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Dan le lariyangu.
2: Ani ha darato le lube na gudun ya hama lari jepo ime layu ligi linya lariyangu wapore. Nechi gubay ni lulu kutito hanigi. Aba me nabulit nilita hasamina.
0: Lari ginye, lari nyanga.
2: Marita kutipi adine me logo hafikon, ni logo kuri uribat le hadiguri.
0: Dan luba ile ferudi na wali figo lusunda, memeke ru wali amu atakara gudini logo figo. Lige luba iti nituhinu, la ulome Kristu logo guruwa, gayara haliwebelu ron lido mflasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugu bu Kristu. Tarati aba iseri ima wong lumu buingyo, aba ima le anikibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboe inyo tumati tida luba buingyo. Lige lunti lubae wayara fadun lu buingyo tau taruma wanigi, luma lau sun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gada laru wanigi, luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo, larigen lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama deregu dagu lidan wafinye, Masan siragunga lidan vemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagi afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumiti hama lidan wadamuridagu. Lubarage lira, ruwa magurasu hon vibirigu, Gwento tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, anha wasigi rafigo ha, lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba rugali kate ilun wagura bahani, lun lagusera guduni wabuingyo lao aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagurincha kuninya laga niyo buingyo. Dan le ladira aguni aban grigye li lurudu Moisesi, lo nyen hama biyama o iru age feyente luago, ariangati li lurudu Moisesi, logo lunti lan longwe grigye ligi. Wairi timati, sufri le adina boi haa mebere se banya lau li rebu ingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligi achouru balin li dara dobu ingyo wama, le arumata gedebaliwa ligibugi. Subudi wa muti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangu boi.
2: Aulelubu ila baiche biduni ya grigi. Aulelubu ila fayere biduni ya lagu hafigo.
0: Ariyanga tiginye.
2: Naguse rebiduwa ya numutu niye.
0: Fugi abu grigi ule waguti laburi haliganyu buingi ule mingwa boi. Harita kuhuma logu buriwe ule sigu haliboi na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya, ouse ruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu, laduga haibugun luma Kristu. Hibiri sufri tinya laduga gamadago hama, hama ha uriba banya ouse runiwa. Kuteme habutun meha hon ha furisu urgubanyo. Igira guagda tunhungwa la ugundani nun lagidarun le huma boihuwe. Subuti nyuhumoi loga nihi la kate Kuma sielu le buitimati, le sinyamboi lagida runhoi. Gwentoti, meferi dire humai lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari igie miela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamu ga herese biruni farama sele lumbwe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logu lagiri budu Kristu ubo wagun.
2: mana hali ahin yubi lelu beli aki. Madale se ragu bai sarang ta. Ahin le nariche rabadu di bilagu la finye, la bagari du. Ahin le feri dira la finye, magunda abadina lung.
0: Wagia, mitra anti wa kai grige ha, agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hada angieti wa ha esefru banya, la duga afinye.
1: Hebreos capítulo 11.
0: Afinya ni achouru ni legu muti logu wabihi baila le wagura bubai. Loma wachouru ni legu muti logu anire in laburikate lausun marihi wamani. La duga hafinye waguchagu lagunda arubai buingi uhao. Lau afinya ni wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo larugu lereru le lubaiti ubo ule warihu baigwento. Mama lida angine kata ile meha ari huo bai la digiwa. Lau lafinye aweli, lichi gaba adagara gaduni buiti mati sige lau le la adagara gadu bai kain lumbuingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biru ni la adagara gadun. Lau sun lubaiti hilala aweli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, la nigiwa sielu mwenga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingi wa nugubali. Ani tarien hea lereru buingi wa logu lubarake boi la meha la nugun enoku gunda la buingi wa lau ya ubo wago. Ani siyanti la gunda aru buingi wa wau ahi mafinye wa boi luago. Lugundu lun wa yarafatu lu buingi wa gasu wa finye ru luago anihi la ani lichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Lau la finye unoe na le lawisa rubali buingi ulogu la daga rubala aba onwe bungura la usu marihi gili langura aba la digu ni le lubaibi buingi aba la daragun aba onwe buguni lun la salbaru hausun tila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni buingi kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye la ulafinye abrahamu dale lagua rubai buingi ulun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubai lung. Aba la digu ni le lubai bai buingyo. Aba la fridun la gaire gien ibidi oga lung halion bai ilan. Aba la gana un lida iseri flaso ligia la usun terecha la nyen la diga la finye. Aba la gana un tida ankiampo ligia meme ginye la digu bai isako le liro iluma hakovo le libari. La diga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingyo. Adiga lumuti Abraham sun lira, la diga agura bahala lebelu ron lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule la diga bibuingiu. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, lun tagarudun, resibi tuere ilumage buingiu, lun tagarudun. Garudu aba irahu la diga tafinye ron luago, la gufli rubai la buingiu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya lila Abraham, lun garu la. Nyubu itilun gadiga wagumbu ilan sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginyen lagu burisaga unle larubi beya le sinyabu ilabahudun. Hilagu wati yansungurige ha meresi birunga hama isunle frama selubu ibuingi hon. Gamalumo ariha hamuti liyabu indisegen ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wabu. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luago halu hameme yela aba agairu luhagaira me. Luhamuga fulasu laanle nyingi lubai hafuri da hagaira bai le halu habai gayara ati hamuga hagiri buduhari igu nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubai, agairu ule siyalu bai. Ligia uwa lubai nibuse gari la buingio luhabugi utebai la. Aba laranserun aba uburugu haba. Na meha le laucha gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirau le Isaku, hila gubailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingi wa. Rugu wa tiebe lungwa, luledere geruni lirau le abana guti. Lausu ania galilabuga, buingi ulun luagu, saragu mayla la diga wagun lidange Isaku. Subudi rigulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingi wa, lun lasara gudu ni hilanya lidange uweni, ani itagaro yebe la digu ni buingi lau lichugu ni isaku lari igu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lau lafinye isaku framase lubai abiniruni lun hakogu luma esawu. Lau lafinye hakogu da meha le lowe la binilu mutika aba hata ge lirahu nyose aba latimure han luogu lueri gubuingiu ragunyu luogu ligiri lubadu laulafinye hose lubare ge boy lomi arinya gati luogu hafri tubala israeli na hiptugi arinya galigia lu hanugu ni labu hamagwa damele higiru ni fulasuligi lau hafinye lagubri gumoisesi dale lagiri hobi aba haramu duni luogu iru hati Ladaga harihin luogu buitu me reula manufu de tinya luai luru dule lichu gube uruwe lau lafinye moisesi dale wugri hali mahati lu lanugunua kaisi tirau lirau luruwe te hibdu hime lumuti la sufri ru hama lumutu ni buingiu lubare gen lagano buitu tida luba uruwe to lani na figo risi timati la sandira gulungwa lau la sufri ru una buguni luai gen kristu le lumbu liabui Sigulau lagano lida sun lirisi Egypt. Lugundu loga faye ruaho le lumbe lichu ni buingi ulu lichi gai larita gu. Lau lafinye Moises logo buingi u aba ligiru ni Egypt manufu de galua iliga nyurue. Rede iti derek dagulida larita gu kama hamuga aria gulinya lu buingi ule marihimbe. Lau lafinye Moises ladiga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launa ha aba hichagwe Tubene rihaba Israelina, lau hitu ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafarun, lamga niyaba hagirima Israelina. Laduga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbe Egyptu na lunginye hasuguru kai hagia, aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagun. Lau hafinye Israelina logo buingyo, Aba hibugun geyego lao lubarieru uburugu heriko sag binafu logu seduweyo. Aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinye rabu tomeha horu mome tubai uwara hama haa magamba dibanyo. Laduga taramudinia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariak logo beidanu lun naburuha logu hedion. Barak, Sanson, FT, David, Samuel, luma hawaku profeta gu. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhongu. Darulu mutibuingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiyalue hafara wagun hilagu ba itawu efengi. Aba heredun hamere banyi. Nyubu iti ya lugabafu banyala uriburugu, aba haganyi reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, Saraga dawatinya hadunhenyu lida nge owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilagwatinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara abaila hagu yugun lida ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tawe fein. Rede itinya eibu ganyan hatigu, darugu hauwagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, ouserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyan hatigu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia, Lau sun buidu la afinya ni le hawagu boi, ligibuge buingiu, meresi biru hamuti le meha frama se wali boi, laduga aranse libuga buingiu aba kati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidu la sun suina gubi.
1: Hebreos capítulo 13
0: Hinsi yagwa meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoi luhebela gudunia achilurutinya hubiyon, La ugundani Saragu hanya grigia Ruhanya ubaru hon angelegu La uhadugni kateile Ibidinyon hon Harita kwa huma hawagun adaurutia Kaisi kubairigu hamuga genye adaurunya la hama Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya Kama hamuga hasufuri ya uwara hama Inebe la marie hun sungube Lunti genye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani Lugundu Lagusera gudubanya ninye buingi haa Agamari dutinya mamari edunga ama haa agabara habanya. Michiga humo inhinsi habu logu sensu, gunda huma laule humat. Lugundu, lichu ku bai buin gyule eme ke ru bai hun arinya gale
2: nau ne giru ba gyu mi giru nu ba da
0: kayara ti lubai ti warinya gun lau afinya ni
2: na bure ma buin gyu ita da ku ba le mu nufu da badin ka ba ti gayara ma giri ga daga nau
0: harita go huma hawagu ha adun te balu ha priche bale luganu te buin gyu hun samina huma lubugur ita linya la meha abagari ani aje hahumui afinye masansi raguti ligaburi Yesu Kristu ligie meme gunyaru ugunye luma suanda meye dagwagda huma hungwa lu amu lu yari arufu dani buiti mati lu teresi birun wawani ere laulisi habu buingyo mama lau wagufuliru lau luru duburi logut egini echu ni ligia mia buiti lu ladigbala buiti hon ha afala rubalin Siyanti gafara hama fadirigu ha eseri vidu banya tida hatempulu huriyu lida gien atakara gudu nile ichugu bwe luagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadiri huriyu le inyu tumabwe hata animalugu lido mflasu sandu timati. Barilei atakara gudu ni luagu figo. Ahenti hagubu animalu hagia bau gudi tui kiampu agai lagudu. Itara linya gine bau gudi loi uburugu lowe hesusu. Lula chibuni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, bau gudi tui kiampu agai. Asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule, uwati ni yaba uburu guwama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburu gu le lumbo inyehi badi wala lari gien ibagari le. Ligia lunti lubai wichu guwe tenki uni lubu ingi sunada lida ge Yesu Kristo. E tenki uni ligia, Ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse ru boi buingi wamagi. Ruwa maluboi ti uweri guni luu lau wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti boi. Luma luu hafare iruni humati hada haa mibihi banyi. Lugundu ligia burikata ile au boi lagundara buingi. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia onigiru baru huwani. Ani keisi hasubu diruni. Gasu haguserun ligibu ge buingyu logu hauni girunu. Hocha huma lun metera gudun huma ni hawadge mari lugundu mabui dubo in hamuga ginye lira hun. Afuri da huma lu buingyu wawagu. Choru wamuti logu daragi lanyu linya lan waritagun. Kei busien waboy buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma lu hayumaragu lu buingyu lungayara abay lan nidin arihan madisa. Ayumaragu watina lu buingyu. Lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo. Lidange oweni, owniri mudun le weri timabwe, le achoro rubali lidara dobu ingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Yesu Kristo. Lungayara abayla hadugni lugunda, weri guni lun Kristo, lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura guatina lun heresibiruni, Dimure le aburha na alibe hun tida murusun gara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahenyubu ifrese, nanugubwe numagwa dame le nidi arihon. Mabu iga ninyan hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Binilo buingyu sun huguya itarala.
1: Santiago capítulo 2.
3: Niduhenyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Yesu Kristu le weri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharia gulun.
4: Nyuruba ya lidan ubaru buiti.
3: Harinya galule gudeme bay.
4: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gud.
3: Hanugu ya aba gurige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhinsi tenu. Agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. mama funage risiten ha buriba bay hosaranu ani baru humau aduru heina ligi bugin lurudu mama funage hage adimure habanya buriba logu liri kristu le inebe beihun le umbay hedere gerago hungwa ahinaru nilubay logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya gunilereru bungiu
5: hisi ala girige bile di bu ke bisi ago bungwa
3: buiti haduga ahi mama lubay aba lau Hanugu ni sungurigia, hadugu ni figo. Drugo humuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba gurigia lao sun lurudu. Igira lagunfli raba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
6: Magaba rahaba.
3: Arinya gatiginya.
6: Mafa rahaba.
3: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi ti lau le lubai bi lurudu. Hugu ya luti hadimureha. Agaburi da hugeme kaisi lunti ya hagusira gudu lau luru dule esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude mehabu banya hon amu, magude mehabu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude mehabu banya, buidu be hafri du lida me lidani ya guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grige logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye niligia. Kaya hamuga gwento anihe aba iduhi uguri ovuri emege ruti dugu luma igini. Larenye gaba hida gelu.
4: Buidu la lidi mbu. Darugu wa baba ugwa hobu yeme.
3: Eni michu lumuti lele mege rubailu. Kage hula lira. Itara lila susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gwarugu itara lia ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
4: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
3: Au warinya katina lui duhe iligia.
4: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
3: Afinye tibu logu aba rigunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afinye tegie mafia nu lagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha tibu bafinye ru ibidio gotau buguya le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la laulela digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibu ke luagu lela digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate lela digbe. Ani nyimbu iti lafinye ludayari bai la laukate lela digbe. Itara lia lagufliru le burungu njibaitida lereru bungiu.
5: Afinya timeha Abraham luago bungiu. Aba labahu du kesi bukiri richagwati.
3: Nyariya wuguati luago Abraham lumada bungiu. Ariya humali lubaiti luago richagwa labu giri luago buiti lela digbe. Ani mama regu luago lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalibe. Resibi lumutu bungiu kesi richagwa tu luago kate leta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna gulegu hosue. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma laukate buitile hadugbe.
1: Santiago Capitulo 3
3: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagela arufu da habi. Sun wagia charati wa. Ahia nihi lubay aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurendu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humu buriginye uguni. Lau sun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyurutu, gamalumu gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu, ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sunha wuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranana. Ani adiga lali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. aba vuriba ni tugeto migira guagu de butungwa, ani buiti ya lau peisi nilega farahati. Tau meme wanyenye wadimure ha buiti logu wagu shibungiu. Tau gie vinye raguanya grigi ha lenege ben bungiu la dignia. Lida ge meme aba iumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu mulu muti itera la katile. Gayera tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayera ti sa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayera ti tagindu tidibu bebe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu alagu lichu hau. Lugundu ieni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu le nye lumuti gimugu luma gaga ni go. Anihi chagagu nye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu la lubwa honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
1: Santiago, capítulo 4.
3: Kabri wege habuse rahawuri buha lumahagendagu. La digaburi luriba yuma hanirehida baisuanda. Busentu somukate. Kesi siya humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somukate. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubwe lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubwe luma bou. Hagani ila bungiu. Haritagu watunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikati le. Hinsi ati sifiri le lichu bai bungiu wada lum. Kama lumo, weri timati ide mo ele lichu bai bungiu, la duga tarenhe le reru bungiu.
7: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera go lumuti ha unabugu banyo.
3: Rugu huma lubai ti hongwa la bugion le rere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lu bungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi ti huguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahu a huguya me. Sansi guo la hehere ha lu ayahu ni me. Sansi guo ligye me hugunda luiru ni me luagu hifigo. Una bugwa gda huma hungwa ligibu ge bungiu. Aba me lichu gnu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure ha ma vuriba ha wagu hibirigu. Le adimure ha ti vuriba luagu liduhe, o la dari ru la liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani la dari ru nye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga ni le lubai be luru du, hicha gunya hungu akaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali luru du ligia, le rigu gabafu be lula salbaha, o lula gunichagu. Ain buguya katinye dibuge lu badari ru liduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
4: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wa seinsu unyei, lu wabihi ilawo.
3: Idelensa hasubu diruni kabala susire da haruga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumushagu. Aria garigutu hamuga.
4: Ahibuse bungio, wabagaridu. Aba mewadugu nile, olira.
3: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu luagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago, capítulo 5.
3: Agamba humai kate le, hugia risiten ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri lamisa lule lubai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamuti rihadairagu tofinubo. Gahu alihigolu luma hani plata. Aniligie babu ya aram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muhu dangle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai itiligia ichiga hidurum. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi meti ya hagia huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nyalu hafarum. Siadi humanya haa madurum banya, afarago humanya hilagube. Madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubo iti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi ya lubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugia me luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara humaha wagu iduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhu mwenye profeta guha meha dimu rehebanya lida liri wabure meke isi aba hempulu lani na gurasu lua gwa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gunda tia. Agamba dungu lua gu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. Lugundu areida tibungi gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afiru ni luha choru ni hereru. Damele hariagu aha lu aha la. Dame gele hariagu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamu gubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandi lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma luhahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame lareida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri dahugueme huo gua luhareidagu. Wairi tilubafa afuri iduni le ladugbe grige le richagobe tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri ya haba ilida lafuri idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan ya le lafuri idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budagduni, subudi humoy lagu furume gwaru gula agiri budagduti lea figo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
6: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
7: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yungara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loubo gu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungiu ugu chili, luma guiameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweiri guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Kristu. Luagu luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emenigi ni vimati. Ani ladigba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe wabasielu. Aba alagan, le lubi ladura rulusunda. Le siyambi ladasairu. Siyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana baila, Wabihi ni asalbaru ne le aranse lalibe waba. Le lube la rufudu ne, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusunda. Adiga itaralinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeri bai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia. Gebegi ti mati sigila ugolu. Lugundu gagumu chaditi golu. Laulubaiti havandu ni laucha wagun hafinye.
8: La dimre ba Jesu Kristu buiti huagu, den mele la giributu ubowogu. Ibihu baginye, uweiriguni luma inebese lumagi. Hisi atin Jesu Kristu hun, lausun manihin humagi lulan. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome bu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebuga lumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigu dalumuti halani sifiri sandu honbu guri hahagia, le lube la sufri runi Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine larigi. Hagiati, Aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile. Le wagu bilarien ga sifiri sandu e hada abai hon. Aba la subu diragdu ni bungi hon luagu. Mama bala lida hadani. La gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hon lidon buri dan le. Aulu bafur sifiri sandu le nyibu be sielu gi. Ibi ni angeligu, busenti hamuga ginye agu fananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau larei ni damele la giribudu Jesu Kristu ubowogu. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, Kema haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari de huma abai bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungi le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu.
9: Sandu huma, lugundu au, sandu tine.
8: Aha aguara lubungiu keisi huguchi, bungi le ababai, labuli gaburi, Lagusera gudunia sun girigia, lunti huwara du luma lau inebese sun da le lubei habagari duni ja ubowogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumuchaditi la fai ruaha lebegi asalbarunile. Keiburi golu o pulata. Laulita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa ti mege iti luagu. Luma gie, lubara gie mbuga la dugne ibungi ubo. Aba laranse rulun Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu. Aba hiabi luha finyinu luagu bungi le asara gudubale in Kristu lida gie oveni. Ruligia weri guni lun. Itara linya hiabi, lun hafinyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di huma lu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhani gilu ganyana bela hisinyendu, hidunghe nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lun tilbeiti hisinyengu huma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu iseri girigia huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu lauha gambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye adura rubei lu sundan. Tarian hare lerenu bungyu.
10: Itara hanyan sun girigia ke hidu. Liyabi haweri ke ilufuliri hidu. Dan le lasa lu hidu abalaburi.
8: Ahen lerenu bungyu duratu lusunda. Ani dimuri le ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu bei larien wagua hun.
1: Primera Pedro capítulo 2.
8: Ligie lubeiti igira humei sun luwiyeri buribani sun igeni bien wala igibu gimugo luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni, irahin yung figiginya, miligi harumati luga nyana bela, hawena mudun. Itara lagi nye habu serun, aturi hanun lerenu bungyu buidu, luga nyana bela, ledere bugudun hafinye luago Kristu, eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati mati, luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linha ke aba dubu. Anua diruti lege begiti sarago. Itara linha lu beiti. Huguia ke dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginha itara huma ke fadirugu. Ha sandutinha. Haishugu balin, adagar gduni le aubin lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
10: Nichi gaba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anuma da honti lege begiti. Ani haafinye li kien loago, buidu belidi hon.
8: Weri ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libei. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
10: Dubu le augu me berese hama abu nutinya. Ligia le dubu le timati.
8: Ariega tiginye.
10: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tien luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahenti huguya le finya bilwago Kristu, aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubay bungiu. Le agure bihun lidagien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubay. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahin weto, gudemeha buhali bungiu hun. Nidunhin uhisi tia nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu. Le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihubei buiti le hadigubei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudun. Keisi lani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, Lusung gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwe. Ke ligia la inyutimabe ubara. Lumahama gumadi matiaha. Louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. Luma luhichugu. Uweiri gunu honha adiga banya buiti. Ladiga busienti bungiu. Luha diga ni lelu baibe. Luhama ni chagudinia. Haibide wabanya au. Habu sembanya, hadumane havuriba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livretinya. Gama lumo mosera kumei livrei, lunha digini levuriba bei. Ubaragien lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegin Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, ineve hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumu, ahun aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbei havandu neng asufri runing lira laugurasu. Ahan ya sufrira luegien hadigin kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu bui tilira ligibu ge bungiu. Lulubuyer igaburi le lagura bungiu huwagu, ke isi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligie niaba woyasu. Aleha nabuning, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guarguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barulumuti Kristu guanarugu wafigon, luogua luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristu, le onigirubalan keisi honiri mudun, goni gilou huani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
8: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Kayara lamu gahayabi lung hafinya nuluago Kristu. Luago rugu husa. Laurugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibei saragu ligibu gebungiu. Itara linha meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dale seguhalibei. Afinya tia meha logo bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba tagua rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubai hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lula redarunum lida haforidu. Abagri da hama sun huguya lida uaruni luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Lubargen lira, agu yugu dakuma abini runi. Lugundu, lung heresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
10: Lebu seti, labagari gu abai bagari buiti, lumagie abai bagari lani lankundan, lunti lungi giri nubi nyenye, wile dimure abribani, maria galigie me iyeni. Disela loi uribani. Adiga lele budi boy, alu halai terangilu, abu melafalu boy. Adiga gongi rumoti ya wabore me, budi hari cago boy. Agambalai hafori idundo, anganya ha adiga bani buri bati, magunda ti budi ha.
8: Kapagi kanyana adiga buri bati hun, ahang icha go hun gualu ha adiga ne budi ti sumada. Gamalumu, flesi watu ahanya sufiri la adiga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihe religia me haritagun. Rurugu huma inebesi lu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma suanda lu honabunia ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Lunhala adumre hebanya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu. Nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarigu. Buiti mati luha sufriru luegi hadigini buiti. Ahe itaralian lubei, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadugun buribati. Harito gu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumon, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribe. Lula nugniva lubungiu.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garif,

0: Chagua banya. Halia bagie hebe daha salufri banya. Hamahaga figo banya. Halubeiti a sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adigi le buidubai. Derega hamo me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundum gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya de, huguya le abuti gulida hadamur ya finya tinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, ani gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi, goni gu humanya lirahinyu bungyu ha labu gebanya hariyaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni keisi labu seruni bungyu. Mama la diga hafo surunya la, adiga humei la diga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama la diga lisiye sensu hun. Moseru huma kama hamuga, haburi ya ha labu gebanya haria ha huguya. Houcharigu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati, ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limiri, huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, idarago lumutiu ha, una bugu banya.
0: Rugu wa huma lubeiti hungwa, una bugu labuginye luha bubungiu leka bafu bei. Luganyara la lichiguni uairiguni hun demele latiliru danligia. Madihere huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungwa lung. Deregudagu huma lida hafinye. Subudu in humei lagu ligia meme laginye, Asufri rubai iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu dan, ladugu babungiu lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregdagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligiameme bungiu le ishigubali sun abiniru nivon, leginye aguwa rubai von, luga fara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wandan, itarala. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uaraguati, lun nichugu dugu dago lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le timati bai. Derege daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubai Kesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Feduru. Capítulo Aba.
0: Ao Simon Feduru, Aba servidutu lu Jesu Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na buru hungara da tohun, huia le afinha libe que o aguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salba ragule Jesu Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubei von, lau lubafu lua bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudunen Jesu Kristu, le agora ubivon luga fana wa ma lida luenigu luma lareini. Lau brikate le lagufle ribungi usun le frama se luvivon, le buriwena mubribe eni weri ligia lebegi. Lunga nyana laga fana huma lida ligabri bungiu, luma lunga seforu lue lagubri igabri lanina ubole. ligue lunti lubei hafago, luhichu lubidu I gabri lamon hafinye, subudi lamon lubidu I gabri, ragugwa ungwa lamon subudi, gurasu lamon ragugwa ungwa, edere geraguni ungwa lubungyu lamon gurasu, gamadago lamon edere geraguni ungwa lubungyu, isie habuni lamon gamadago. Ahenihin bay burikate lira hida le timati. Mama bay itara guarg higaburi. Eni mama begini luago nikata hisubudin luago Kristu. Ahintile uo bay kate buri lira lida. Itara linya ke aba marihiti o aba la chati tarihi. Bulie la luago chibaba li la binadu li figo. Ligia lo bay tiniduhenyo. Afa guhama luhendere bugduntima. Lau acoruni luagu bungyu la agua rubalung. Eni anua diralung ani handiga itara mabur handig badu. Itara luba uala nikata asiana gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wasalbar gul Jesu Kristu. Lema gumucha di bay. Ligia narita guag da meme badun lubay luagu. Aun susu budi humali la. Ani heibu nyala lida inaru ni ligia. Ausun lida. Sun viva gidina la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunun, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafali la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame, larige hiladina la, lu sunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun, Lagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau waku. Ariha omuti danle lichi gubai bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gu lumale li bungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
4: Ariha dirai lehisi ebeine leaube ume bulano bunda.
0: Agamba omuti umala li ligia sielu gie. Tame haluma ye divalaba bureme luagu wubule sandube. Anihi ginye aba katei choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi haning herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le duranguti lida aba flasu le burigati dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngadagudun. Tau hanigi. Laugin asun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani yaba ganyara ati. Ladari runi lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu. Madumre hati ameha vuguni haguya lauhani hongua. Haguya. Ke meha vuguni ya habei derega gotia hongua lubungyu. Dimuri buriluma geti bungyu hadumre habei lugundu sifiri sandu la. Adunde jabalinha.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahin meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba guin añahin baña la hida. Hadaruba iyeni lagana guarufu danile inaru nibei. Lu lagade irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba guini chaguni frese hon guanarugu laulira. Giba banya fala rutien lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon. Choru tu luagu hagusera gudua bala. Eni siadi vanya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen agura bahe luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungyu hameha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya. Noeru ginyen lepulichi ya bai honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labon asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buri ligia dari lu lerederu baligime. Lu hemplu mehon girigia uriba tinha lu banya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha wugiri buiti. Le weri be li dikere luagu li vii ha gaburi girige vuriba tin li da flasu ligia. Sagi havei la sufri ru wugiri buiti ligia ti dan lanigi. Lo larihni iluma la gambu ni kate buri vuriba ti leha digi bai. Salba lumuti an lubaiti bungi uha derega ko banya hongu wa lung luei au chavaguni. Igira laya ha vuriba banya. Labu gea sufri ru nin luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri ragida timaba yang bungi uha afala urbanin luriba hayumaha. Ruha gaya me bereseni luagu le lubai bai bungi. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya. Barugu wa tinya hongwa. Me berese tinya launi kata. Marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. Tau sunghere ti mahama. Gabafu hagia. Michigu tinya hadunu. Ubafu sielu na hagia ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha. Itara haya kesi anima lugu. Ua tigumfaran da hama. Hagu rahong luhargu dunu wa luhafaru. Adumra haya tinya vuriba lagu burikate le ua tigumfaran da hamani. Honwegu ba kesi honwegu anima lugu. Asufri reina luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen. Lagibri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia. Dale huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi. Luma mama diru hamanu. Mabucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti igadua hama. Kirige iye na ugua ya hagia. Feridi nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai laganyinu sensu lu ladugunin le vuribabai. Abati laden haba burigu, maria gaditilun luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu lasiginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, Lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu. Ariega tiyan dimure buiduburi ti le malati. Ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo. Furama se tiyan liberi hon. Eni ibi ni hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le basalba regule. Eni sefu hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le. Lunya largu duninya. Vuriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hong, luma subu dirungu bai, hamanin umale suru bai. Sigu lau larigien la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bai hon. Havagu la guflira linaru dimure ile.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le ariñagu bai.
5: Agarabo hatu buir huswamprugu larige tagu le harumati.
1: Segunda Pedro Capítulo 3.
0: Ni duhe juise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Ti da biangu bai. Houcha ti na luna rita guagdunun. Luagu arufu da hani inari nit le frende i humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniagu bai profetagu. Luma luagu luguma din babure me Jesu Kristu le vasalba regule. Le meha warufu da habai wakui apostolo guhun. Lida ge sumburi kate le varinya gubai. Rutima humei le harita gurugun. Luagu lido me la lagumu hou da. Anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya gu ne luriba harita guhon. Aba me harinya gu. Kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme giri sun kate ike meha luma gie danle la digubai ubo. Mabuse ruti ha subu dirune luagu la digune la bungi sun kate lida lidani nun la dgnwa adga lumuti me ha sielo luma ubo luma ge binar la luguma di adga leimu walida ge duna ani la duna abala chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira la liduna ri nagura ahenti sielo luma mu lego etombe la reidu yimbungi luba me veju la gini chavagun la watu gemeti la reida honya luba lueir gusei Luma hagini chawagu wuriba tinya. Mabule da humei ginye. Iduhe nyuhisi tienu. Luagu itra liya laba aveju. Luwabune mekei milu rumu. Milu rumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuruguti. Habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada aginye. Labuse lulu hasakri hasun girigia. La chile ru babayu ligia, lu la giri budu wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chile ru hiveru ti ariebu. Aba meti lagum chu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini cha wagu bala sun kate itara. Lun til beiti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun nagubai. Agura banyo humei la chiliru luei rubungiu, adiga nyo humei le huara te luhofu dahanin. Dida mebeyu ligia, lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungiu won. Uwara guaba isun kate nyen, enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura bahiburikate ile. Houcha humalu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi kumetia. Luagu lagura baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi lubala giribudu obowo ogun. Itara lea ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatiti da sunguri ligara da luago burikate ile. Lausun anihin burilan tida gie henenguti gufaran da valan. Hati bide oga banya au, ha mahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburin ha Pablo segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate ile. Digia lubaiti, Ni duha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate ile lubare megiwa. Koni giguwa huma hungwa. Loi heyedunu girigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudiruni wabure me Jesu Kristu leva salba ragile. Avance huguya melida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan. Itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
6: Niranguñu, naburu hañi burikateri lehu, luma figo huahuma. Gamalumo, ahi afigo hason badi, labuye bababure me Jesucristo luegien, wafulesi. Ligibugien waguchi buingio, laduga, ligiru guñi richagu. Lida guñi Jesucristo ferudun ala, wafigo. Ani mama rigu wafigon, ferudu ne watigi nye afigon sungrigi. Eda wagufu lironi luguma di buingi yo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingi. Ahenariye gaba grigi ya, subudi numuti buingi yo, ani magufu liruti lao luguma di, jaya tigrigi ya ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigi ya le adigabali le lubaibu buingi yo, hinsi ya le buingi yo lumu buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lidanya diwala aban luma. Le arinya kuti logo lidanya la aban luma buingio, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nyahun logo aban iseri gumadi. Le inaru niti boy, dando lida a Cristo kay hida. Ladiga, asigray na linya luburiga ani larugo ga gudunya lampu le timat timat. Le arinya guti logo lida nye la larungonga ani yere guti lidu helun, lida angili luburiga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungonga ani uwati ni kata lun laburi gudini. Ahinti le yere habuti lun liduhe itara linya kaisi grige le eibugu be lida luburiga. Ibidia ti lun halion boy la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu ferudu na lali buingyo ifigon ladiga Kristo. Agubrigo, naburhanya hun lugundu subudi huma lila Hesu Kristo le meha ni halibwe lumagen furumi etida. Niburenginya, naburhanya hun lugundu ganyi huma lila uribu logo mafui. Naburhanboy hun, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingyo uguchili. Naburhanboy hun agubrigo, lugundu subudi huma lila Hesu Kristo le meha ani halibwe lumage furumi etida. Naburhanboy hun niburenginya, lugundu here huma ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logo mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida mbo ubo. Ahinisi ya ubo hun, misi ya tibuingiri ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu ubo. Luriba ayuma hangrigia. Hafa agulu habihi ni kata ile harihubwe luma panta luogu irisini. Ani ubou, agumuche inalinya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahintile adiguti lugunda buingio la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du luogu anitela laga ni Kristu. Kai chilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lijawasubu duru li luogu lagumu honhali laburi danle. Wada agin hafrida, lausun li dan lan linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama, ereda yon hamuga meha wama. Gama lumu, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama lan wani gu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun, ani subuditi sun kate hun. Naburhanboy lubaiti hun, lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun, ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany? Harian kubanyo logo mama la Hesusu Kristu bwe, hage laka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyo lu hasubudi runi irahu, ibidi ngili ugushili hon. Harian kubanyo logo Hesusu la buingi irahu, subudi tiginye buingi ugushili hon. Ligia araida huma ilubai uganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara ereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchini. Resipi rubaginye ibagari le magumuchati kaisi lariyangu ni Hesusu wong. Naburhanye imburi kateri le hun habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahi tihuguya anihi sifri sandu le lichugu be Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufu da hun, lugundu arufu da halumuti sifri sandu sun kate hun, ani inaruni larufu da haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufu da halali boi hun. Itara linya lubaiti, nirahunyu, itara meme huma lida aba luma Kristu, ludame la liabui, kayara lamuga, vemeni kitun luagu, ua lamuga busiga nuwawagu, ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagu alan Kristu lida sunkate, lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la mbuingiu sunha richagu wawany.
1: Primera Juan, capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lu mbuingiu uguchili, dari lunga yara alan lagua runi wawon lirahunyu mbuingiu, ani inari ni logo lirahunyu wama. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ngili Hesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tinu, lirahi hadiwa buingi ugueto. Ani lausun marufu dungi li la won, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wamuti luogu dame la le, lagiribu dun Kristu itara waba la kailigia. Lugundu warihu boi itara kai lubai. Ani sun le agura bahabali buri katari le haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahi ti sun le afiko ho boi dirugwa lumuti liluru du buingyo lugundu lo katari le figo boi ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logu lunla la gitaruni esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun lubai ti le lita abu yaba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abu yifigo marihi lagi li Yesu Kristu ibidi ye gili ginye lu. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristu. Ahi ti le eibu kubai lita afigo lani kumafi. Lugundu afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirabu buingyo lo lagrin chaguni luadigu marimafi. Uwati ni yaba le liru buingyo asigiru ti lida figo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubai buingyo lu lida. Sinyati la sigiru lida figo, lugundu liru la buingyo. Subudi wati katanya la lirahini banya buingyo lumo katanya la lirahini bai mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu bali le buidubai o misi habu la lu lidu he luaigi Yesu Kristo mama lanigu buingyo. Aniha uganu le hagambu bai luma ge furumi etida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikai. Le meha lani gubo imafi. Aba lafaru ni lamule. Kage woige lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bai kai. Ani buiti le ladigu bai lamule. Niduwe yunu. Mawari data hanigi ahan ayere gu dahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidu ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu. Insi ya tiyan waduhe yu loige Yesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sun le iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logu uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lun tiginyeti waharu lun vichugu ni wabagari hawagu. Vibirigu. Laduga anheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi la lemege runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi la isiani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wayumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu ni le arihuati lida kate le wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahun madariru wanigi duru wawagu niduhe ino kayara abai wajabu ligibuge buingiu lau vemenigi luagu. Logu lichukube ila sunle wamuri habai luma wawu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adiga wamale le awe lagundara. Lugumadi mbuingiu luwafinye nulogo Yesu Kristu le liru. Luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wong. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu. Agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logo agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
6: Ni duhe inu, hinsi eti anu. Mafin era huma haun sun ha arinya kubanya logo, buingi ula adimur habai hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambai o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama bali sifri sandu. Sun le arinya kuti logo, kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida ambu grigia liji. Agamba ten logu liabi bala sifiri liji. Ani anihi hali ubo wagu. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu Gaba futimati sifri sandu le hida bai. Sugulao lani mafia sifri le hada bai lani gubo. Ubo waguna agi. Lani na ubo kata ile harufu da habai. Lige lebu bai. Agabu ni ha aginye lani gubanyo ubo. Ahi wagia lani gubungi wagia. Le subuti habubo ilu buingio agaba lumutiwa. Le mama bai lani gubungio mahati lagabu ni. Italia lubaiti. Gayarati wa subudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhenu, hinsi etenu, lumuti hinsi egua wama wama gua, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subudi tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi egili buingi ulu. Lugundu isi yeni buingi. Arufuda lumuti buingi u, Visi nye lun lao launa hani lira ule abara guti ubo wagun gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi anibai. Mama luagu wagia la hinsi habubai lubu ingyo. Luagu ligia la hinsi habubai ngon. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe. Lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi atinya nu. Ahi hinsi ediwa lubai lubu ingyo itara. Lun tiginye hinsi ego wa maa wa mawo. Uwe gili ni aba arihiti buingyo. La usun lira. Ahwa hinsi ego wa mawa. Anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sun sui na gubay. Lun buingyo. Aniha lebu bekayara la. Wachoru ni logo. Lida nyadiwa la aba luma buingyo. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu. Wong. Wagia gwana rugu ariha wa maa lilire buingyo. Harinya ga wamoi luago lunla la salbaro nuwa launa hi buingyo bo wagun. Furume gwa rugu le afinye rubai luago lire la buingyo hesusu la bagari dunya lida buingyo. Ani la bagari dunya ginye buingyo lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinye ra logo insinye wa maa lun buingyo. Isiani buingyo. Ani le abagari dunya lida isiani. La bagari dunya lida buingyo. Ani la bagari dunya ginye buingyo lida. Italalinya wayabu ilun hinsinye la buingyo uon le gumuti. Aba me manufude dun wama lida me lueyeru aguseroni. La diga wa bagari dunya la ya ubowo gu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ani uwate anufude. Buga lumuti isi ani tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboy chuni. Ligia ahin hanufude luboy abangrigia. Uwa gili rigu linya hinsi yani le tima tima ti lida. Hinsi yati buingi uon la diga visi yandu lufrumi. Ahi ngarinya ga abagrigia hinsi yati buingi unu. Ani misi yati libiri lun ye yati grigia ligi. Lugundu ahi misi yalu boye libiri abagrigia lun le ariha lumuti siyambay gen hinsi yala buingi ulun le marini luboye. Rula li kristu gumadi le uon le hinsi yabuti lu buingi u. Lun tiginye isi la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sun hafinye banya logo Jesus ulan Kristu bay, age lirahunyu banya buingyo. Ani sun ha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le hinsi la buingyo won, ani adiga wamoy le lubay bay, hinsi nye hama ginye lirahunyu, buingyo won. La digun wale lubai bai buingyo ligia isi habuni bai lun. Ani mene yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sunle lirai bai buingyo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo won. Le afinye bai luogu Jesusu la lirai bai buingyo ligira gunye gayara laganyi run luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu bai lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti lo kata ile. Ligi arufu dubalin sun inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anyaba iru wa kata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigrigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibiruni le larinya gubaibuingi guana rigu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinya ti logo lira buingyo choru lumuti tidna la nigi logo inaru nila. le mafinye boy adiga lumuti buingyo kama jeti lugundu mafinye la logo le larinya kwe buingyo logo lira le larinya kwe buingyo logo ruga li la ibagari magumu chaditi wong ani lida gye la lira liabu ibagari ligi le anihi boy lira buingyo luma anihi ginye ibagari le luma ahiti le uwa boy lira buingyo luma uwa tiginye ibagari le luma Naburi hanyi kata ile huu, kuku ya lea finye bwe luwago lire buingyo, lun hasubu diruni luwago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luwago buingyo, lugundu subudi wa muti luwago aha wala amuri hafurume gwari kukate, kaisi ligunda lagambu wadi wala. Ani itarakai wa subu diruni luwago agamba lani buingyo wafuri yedun, subudi wa muti jinye luwago launabu wadi wala. Ahin ariha aba grigia logo la dukinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi itu lun buingyo aba lichu buingyo ibagari lun grigia ligia ani hin figo lani na oveni malati lo la furi itu nu alu buingyo logo figo ligi sunguri bani figo gamalumu mama sun figo lun lani na boila oveni subuti wa muti logo grigia la le anugu bali buingyo kaisi logo chili Mwibuguti lida figo, lugundu konugi lumuti lirau buingyo. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lanigu wa ma buingyo. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun a lanigu banya ubo. Subuti wa muti ginye logo, nyibu halila lirau buingyo ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando wun. Luwa subuti runi buingyo le tima tima. Wabagari dunya le tima tima lida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy, le ye buingi boy le tima tima, le gie ginye ibagari boy le magumu chedit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinsetu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afaluru balin kristu. Hinsetu ginye hon sarago. Hinsetu won laduga, inaru nile tida bwe wanigi, ani le lumbwe wama bwe la sun ata. Binilo buingi ugushili, luma wabure me Jesu kristu le liro ugushili. Ruha maime areini, Hagute mehabu luma hadarangi lun, hun lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyun abagarida segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi uun lungwa bagaridun. Gwetonti nitu, ayumara gwatuna buun lun isi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buun ligia meme le wamabai luma gefurumi etidan. Mini la isieni lungwa bagari du segun luguma di buingyo. Ani luguma di buingyo, luwa bagari du lida isieni kaisi wagambu ni luma gen furumi ya titan. Anyaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itarabai ligie lejebe, le lagani bai Kristu. Koni kuhuma hawai. Luwe heferi diruni le nyugwi boy hun lida agen huwa digumari logu kristu. Resibi humayme afaye ruaha da yarigu boy. Furume gwarigu le adira iruti ani meredati lida larufu daha kristu uwa ti buingi uluma. Ahe ti le eredo ti lau larufu daha kristu anihe buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahe ngachili raba angrige humo mama lau arufu daha ni le Meresi bira humai ubi. Mabusuru hukuye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarawu kata ilunti narinyagu ni hun. Gama lumu mabuseru ti na abiruhu gunani hun. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun lagufu lirun wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubo buingyo itarala.
3: Tiruwa ligara da apostolu Juan.
6: Aule tabu ti ligilisi na buruha nyugara da tobu numada gayo le hinsia bainu lego muti. Numada hinsia tinu na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kate ibu. Nungi ye magadi eba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Omu ya bu nagundaru da le hayabu ibu hada agin ya waduhenyo, loe igin Jesu Kristu, aria ganu logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa ti amu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uwara gu luma inaruni. Numada, hinsia tinu, buiti bouseru lida servi duni le badugu bai, hong waduhenyo loe igin Jesu Kristu. Hong ti maha lila na amu flasu. Abahuda guatinya ligibu gen adamuri ni leja bai logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu, idera go banya lau le emegeru bai. Luhasigiru ni hawaye sun, lida aba igaburi le auti lagunda rabuengio. Furitinya, luhaseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke ha ibiti habu banya lu buengio. Ligia lunti lu bai veteni run, hon lun videra go ninya lida lapurichi honnua inaani. Aburu hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati, diotu refesi, lidin laule waboibwe, lugundu businti abuti lansunga da. Ahana lubaiti nyundu, nereruba lun luagu le ladugibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu, baugu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia, luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya, aba labugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboe hempulu uribati le. Adiga wamoi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi angili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inarini logu buidu la ligaburi. Gefeen ti waginye logu kata ile. Ani subudi humuti logu inarini la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Buma la darangi ilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
3: Kata ilebri larufu dubai bungiu, lu Juan, capítulo aba. Anihabri kata ile larufu dubai bungiu lu Jesu Kristu, lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumba ila susere du madise, subu diga dalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumun, lu larufu du ni lu, ariega lali Juan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru rubai Jesu Kristu, flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adiga hage gasu lau kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lu la susere dun.
7: Au Juan, na burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vima bai lumage lubara gen lagumiseru da. Vima ligia gueto ani le lumba iliabi, lumba gien hama gien sedu zifirigu haa ligibu ge banya lala na laruhi. Lumba lumba gien Jesu Kristu, gien fendi le gumfuli bai, le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu haa ubowa gubanya. Hinsia tuwa lu Kristu, ani chibala adiwa lida ge wafigo laulita. Adiga laduwa uruigu me lumba fadirigu me lumba seri yudu lulubungita, le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni lumba ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duweriru. Harihu bai sungrigi. Ibni gie haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
8: Au alfa bai luma omega. Lahuma sehaluma lahuma chagule sungkate. Tinya la inu bungi le sunti kapafu. Le mima bai luma ge lupare ge lahuma selunda. Mima ligie guento ani le nube liami.
7: Au Juan, hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na darua luagu buhu legiri bi Patmos. luego en la pura cheni le neno bungio le la choro rube Jesucristo. Luego aba bello di maso, aba nere de un labu gien, lo bafo si frisando. Aba na gabo aba umala li renti na naga gien kei tumala li fidu. La niga umala li ligienu.
8: Aburga boi son le bari rube, aba me bonga no cara de tu guia hontila na sede li vil si tolobo bon asi. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodicea.
7: Aba na gara ragunu nani hi kala di mure haba inu. Aba nani hi sed lebu sanu del gol. La badna wa sed lebu sanu del ligia. Aba nani hi ama kamaha muga wugiri tau ama dagu uchilutu luagu nugudi. Luma aba beli ti golu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidi buri kei liyo mudu, kei nieve. Itara liya lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iri cha wagu wali. Le dawa li lido regi iki. Renti lumala li kai li rei lei bugu duna wairiti. Nyei anu sedu waruguma li da lohobu le lomere. Nyei yon aba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali aba naburu halubadu lugudi kama hilade. Gama lumu aba laguru na lau luhobu le lomere. Aba lariye guno.
8: Manuhu te dagu waba au furumi ati bayi. Awa bumu honi, ani le mima be, hilat na meha, gambaru mwen ton mima na lun sulda. Ani hi ligeli owe ni numa, luma ligeli fulaso le nye hebe hilagwanyo. Abur hebe lube iti le bari hube, le gwe to be lume le lube la susredo. Ani hal, hanichi ube sedu warugu maha bari hume nyalita anu ule nowene, luma sedu lebu sanunde lugolo. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilisi angheli, sedu ti lebu sanunde lu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
8: Bobur galo ángel le tira bilig listo Éfeso. Manía ga mejo. Iteralia nania go. Aule hau bi sedu waru malinda no bule no we. Le guia ei bugu be la bad na was sedu le busanu de lo le gol. Subudi muti son le hadu go be. Subudi muti le der huati marilu ma hagura sa. Ani subudi no muti lo agu sinala hafa uni hau riba me. Subudi no muti lo agu hoche go humanya la ha ani go me lo agu apostolo go hama. Ani mama apostolo go hagie. Ani darihu mali luago yehama. Gagura suhagun, ani supri huwia sarago li na huwadi mali nuago, mabucha ruga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi hu kemi hafurumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani asakri huma, adiga humi kati le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago fureze, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kuberi hasanstra hikabu. Lausun lira, luago ni hufule se iliere go kate lebu herudu bei Nikolai te guhun, luma buri kate le hadigu bei, legia iere go bei no.
5: Le garike irigu bei lula gambu, a gamba leile la rinye go bei sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
8: A ganyi lutinya, nega gitu banya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi halu angeli le tita bei legilis to esumir na bong, banyaga meho. Itra lian nariego, au le furumi ati lumele gumo honi. Lemea owe bei ani viva anya. Subudi numuti ha sufri no luma humudeme. Lausun lina la linare kate risi huma. Subudi numuti ginye luago adimre ha hama haariye mumaya luago kuriyo hama uribati huwago. Mama amo kate ha ginye luidi gelani gu hama mafia. Manude da huma lue le lube ha sufri ni. Ladara guba mafia fiyo hada gye furisi rugun lulocha ogono hafinye sunhu guye. Ani ha sufri luba sarago luago tisi wei. Gumfri huma numa dari home, aba menichi muni ibagari magumu cha titi home, hafai ruahame.
5: Le garike irugu bai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
8: Haganyi rutinya, masu uriu banyalida angelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ame ligilisi to Pergamo bong. Baringa meho, ita ralinya nariyago, aule gama baru efei to gagiri bong, to piango bong amana. Subuti numuti nye luago lida la fulaho lenyi lube ilala na larui ha mafia haganawe. Ani lausun lira, numa meme nyedu. Migu humangi li hafia nuago, ni ibi ni lida le lafa rube antipasi lege febe buiti nuago lida fulaho lenyi lube. Lenyi lube laguma di ha mafia. Gamalumo, ani burikate hadiga magunda tina lao. Lawanyanyi lafu yu grigia, huma yara Pergamo, hamaha banya higiru ni kate leme haloruta abibalaamu. Le ichi gubai tumuri, nubalaku, lulafigo guduni Israeli na lau heidi egi nele adagara gudu wati honguwario. Luma luhabagare do lida ahoruhani. Anya higini hamaha banya higiru ni kate lebu yaruta abibalaamu. ligia lupaiti, asaka jahuma, animadukuma iter, nid bahuahuma dice, abaman nagainta wahama brigi hadu balibul katile, tawa fein to afur domonimbrugi.
0: Le garige rugubailu lagambu, agamba lele larinha gubaisifiri sandu hom tila na buriligilis.
8: Le aganyut, negatu do balida gemanale aramuduma nubailon. Aba menichu aba dugu na ruti lun lau aba iri isere buru wanyo luagu le bidye timi kaa on lwe dige lun le eresi biobale. Babur haluan halileti na beligi listoti ya tirabo. Baniga meho, itra lia naniego au le lero kungiyo le itra be agu kei watu gemeti. Le abi luguti kei bronze le iri chawabu wala. Subuti numuti son le hadugu bay, subuti numuti hinsi hapu, afinye, esere bitu lau haburasu, Subuti nungu tinye luago hadunye la kate buiti huento loe meha forumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atna lau. Agambu nuhe sabiri to ariyo kong luago profeta tan ani mama ni. Luteyedu ne grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani luma luhegi egi ni lea dagare hudu wati hong wari. Ruhat na datu lu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoru ha. Ni nari hao, Lagu naguri gudaru laga bana rugu, afara wanani metirani yu, ama haa gabara hapanya tumu. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigiri hadagu ni kate leburi tadagubi. Italaluga tasubitiru ni suni girisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni, lumatebe anigi. Aba nafayo ni kala aba hitage segunle la dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rubali ya rumu dahanili gia, Machili ni yegini asiku dirile umbi haguara liliunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niyabi. Agangi nutia, adika mame hamime le nabusa rube la dirguan dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechani. Itra kili nichi guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechani guri lau badu lani na guma diganile lau tigurau. Aba mehamuri gudaguni kesi sauti rile lau timuwa. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hongo.
0: Le garige irugubailu lagambu, agamba laile larinya gubaisifiri sandu tuburi ligilisi.
1: Apokalipsis capítulo 3.
8: Baburi haluang heliletita meligilisi to saru disipo. Baninya kami hongo, italalian larinya go, aule hao bailani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti nmonti son leha dirgubay. Sebutin umuti lagu hilang hingga lah lausung arin aku wala lagu miba huma. Aga kutua huma, rukuma eri lupri katele aninya gua bayi lubare ke longwe. Hari hanali lagu muwa lala leha dugu bayi ligibu ke nungungite. Hari ta gua humai lubai tele aru dao bayi hum. Fala humai asakri ha hubu ya men. Anga huma aga kutun, nitu bahu wago kei liadi apa hiwe ritulipidi on ora hum. Lausung lira, anya fiyu gurigi hagana kwenye saru disi, amadase yung hamagi ruha taurabu. Hagia, hebu gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Aganyi nutia, adaga gubadagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani ulinyibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
0: Le gariga irugutilu lagambu, agamba lele larinya gubaisifiri sandu tuburi ligilis.
8: Baburi halu angheli le titame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia nariya gu. Aule sandu bayi, legiye inare ni bayi, legama bali ligele uruwa itabi, le uwa bayi ni aba gayara tila doru ni lela daru bayi, ni ladaru ni lela doru bayi. Subuti numuti sun leha dugu bayi, roti na apa benda darani higibu gye, le lasi ya runi aba adoro. Latika lau son lau wala here, adika adangaso lau nungumati, ani gunflit nunuma. Nadugu balun hayabi lani kumafi haye banya, hari kumanya lua kukuliva ma, ani mabagari durdiya keisi lani kukungiye. Aba mena utara kwagu tinia higibu gye luma supi turuni lau kumye lan humuti niya banya, isi ya tino. Areita huma li nungumba di luga gura su huma, liga nareitu batu lubei, lwe litani ocho wagune le nungu iliabi luagu su upo, luho cha wagune wansoha upo wagubanya. Matisa bei niabi, agataha humi le huma bei, walamu ga abayru tihiridi huwe. Aganyo nutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nungungi ute, ani mafru zundigia ya menyigi. Aba manaburu tu ni lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wete nubungi ute. Le iseri Jerusalem le nibi ube isielu ge luma ge nubungi ute. Naburu dobei gine iseri nili hawago.
0: Le gariga irugutilu lagambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
8: Baburu haluanghe lile tita abai ligilis to laodi iseabu. Baringa kame hon, itra lia narinya gon au ge fenti gunfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bei liabi sun kati lela dugu bibungi. Subuti muti son le hadungu bai. Subuti ni muti lagu madili huma animasu hubai. Tiliku bai hadung hamuga wasugu bai hadung la. Gamalumu, e bashargu bai madili tu masu hubuya nevera habadumi yumlu gugiye. Ariya gatun lagu nisi huma, lagu itu la dan hum. Lagu namengiru huma ni kata, animari hu muti lagu fugiabu huma, udemetu, marihu itu, surusu hubuya.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: luma lu hagoma di hawbowo
1: aba yanarihi aba nagab ni hamala li saragu angeli gu geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kate ga bagri ni hagi hama woya ya mutu hagi nyenya nu minyu nu minyu nu angeli gu hani ga lau umala li hereti
0: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri wele wene luma inebese luma tayu rene lumu dule hapa rube
1: agamba numu tiginye hani nyegu ni sun kate lele dugu bai bungi usiel le muwa rugu bai le labu ge bai muwa luma le baran habai luma sun kate le lida bai bai
0: ruwa la ten yu ni nebese ni uwele wene luma ubafu dule yu bai rogu lala na rugu ni luma lumu dumu usunda
1: aba hari nyegu gadri kate ga bagri tia hagia
2: itara lala
1: aba hahu duragu wei gadri wei ya motu hagia aba hichu uwele wene lo
3: Apocalipsis, capítulo 6.
1: Abad narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba nagambu laniye gu aba hadage kataya ga bagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru
2: igama
1: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri duaganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudu libia maseyu aba nagambu laniye gu hapiema katenya ga bagri tihagia
2: Igama.
1: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulule warimbo ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo wangu. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagube. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba li mudu liru aseyu, aba nagambu laniye gu hauru wa kata ya gabagri tihagia.
2: Igama.
1: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balansu luha burugu le warimbo ilogu. Aba nagambu laniye gu aba umala li hamida wage kata ya gabagri tihagia.
4: Nyari gila liburu triku, luagu le begi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme e begi. Gama lumon, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
1: Da la heiri dumba li mudu, ligadiru seyu, aba nagambu laniye gu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
2: Igama.
1: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu lau ligadri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu, lau ilama, lau sandi, luma hau anima lugu handari metia hau buwa gubaya. Da la heiri duma rumudu tisengi seyo, aba narihi nu hawani ha afara waguma ilwegi hapuri chanile nenu bungi. Luma luagu hagumfuli nu luma Hesu Kristu, labu ginyanu latare, haniega lau umala lihereti.
0: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida me bagusi regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoi regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
1: Aba habihi dugu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme lagu murusu da dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu kristu ha lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Dida le narihi boi. Aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bae mua rugu kei taburu haigo tuige didi buda lahi gishunu garabali. Aba lagumu chagu sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino gu sun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da guluru ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago bae wudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di gusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Haria gati lo wubu, luma lo dubu.
2: Heiku wa huma wa wabu, haramu da hama wa lo lalini le mubu ilu amu lala. Luma lo ilangari me niganyi mudu. Na tiko chiluha ni luweni luweyu ni haganyi, kaba tiganyana la mandu ni.
3: Apocalipsis, capítulo 8.
1: Da la heiri dumba li mudu li sedu seyu le toaku bai liburu, aba nyela manigu wa sielu, keiburi luagu di miyoru. Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari ge, aba yaliabi aba angeli, aba larara mu ligibu ge lataru nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lu, luna dakara kuduni uwara luma hafuri ye gisun ha lani gu bungi u ligibu gu lataru golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumle ni kupali ligia uwara luma hafuri ye gini lumutu ni ya bungi u luha burugungi angeli lu ligibu ge bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia laga ikupali, aba labuncha gudu ni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachuri ni ubo wago, aba la gabu wa yuhuru arenchuni la birhaniga luma bahara baganali. Aba tiharasero sedu angeli guha taubaya sedu fidulu himiru. Aba livire nufrumete angeli lifidu. Aba la sari lagun lubara huye le deregu ati luma watu gemeti. La ugiye hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa muruso lidage obo. Luma liru wa muruso lidage buri tidi buwewe luma hidu. Aba livire nufabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kamahamuga aba onwe buubu durungu ati barana ho. Aba la sali lagu liru wa muruso lidage barana hita. Hilagwa te sung udru halida maya barana le asali lagu belu hita me. Gringo tugiye sung ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liviru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigo du aba onwe bu warugu masiyelu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa muruso lidage duna luma lisense duna. Igifi diribe warugu matugiye. Aba la gifi dun liru wa muruso lidage duna. Aba hove go saragu grigi ala daga li gifi duna ligi. Aba liviru nu hagadri angeli lifidu. Aba laguni chagun liru wa muruso lidage libiri wei. Lau sunghati hama warugum. Leobo le aguni chagubai hawagu aba laburi gadu. Manugon gadu tiweyu agu ni ariyebu. Lari giyaba narihi aba agila ahama lamida ago sielu. Ariyaga neligia lau umala li heredi.
5: Ugiyabu meha agano banya ubowa. Damele lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urwa angeli.
3: Apocalipsis capítulo 9.
1: Aba liviru nuha sengu angeli li fidu. Aba narihi aba waruguma eikwadu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligi. Aba lafuri du gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakudu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lida ge gumula ligi. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lariya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubogubai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibuwewe luidige hon gurigia ha uobai lisei ni bugi uherebele. Gamalu maumbaha wati lu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Luidige lu hasga ni gurigia luagu saingi hatu. Itar liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalu maumbadari habai. Busea hakiye yepe howegu. Gamalumo la dise dubowe ni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kamahamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikamaha grabu. Italinya lamuri harina kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibangu uriburugu. Gali tia kai hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali lu hadungu uriba ni hon gurigi ya luagu sengu hatu. Nyenye aba habuti chagagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribu ya angeli ligia. Lida ebreo. Lida griego apolion o aguri chaguti. Sugua furume tila miseli. Mege gili biyama. Aba limiri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinya gumala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
6: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
1: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grige hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba ora ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia saa yenu miyun. Itarele ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha wanibaya hawagu no. Nyeye aba kate haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarele hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile afri dubai hayumulugugie. Gabayu hagia aba hata ge kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri grige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kate ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu. Plata bronce, dubu, wewe, hasiat harihi, ni hagabu, ni heibugu, masakri ya hagia, luagu hafaraha, habiyanaha, hahoruha, luma hiveruha.
3: Apocalipsis, capítulo 11.
1: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye kubungi yunu.
0: Saraba amisura mundi tempu lubungi yu luma latara. Aba udabanyame atri ya nula ahuduro gudu nyi. Gamalumu mamisura abwe kuriru le bon udiboyi tibiti tempu. Ladega derege wani hongibe tukungi yute. Halugo nye hagoni chaguni uburu gule sanwe. Lagu biyan vengi anhati. Aba menona habiyan gefeti ya. Taudogu ususutu. Luhapuri chiani huganu luma gebungiu, luagu nidu biya saa uruwa vembele. Biya gifeti ya haguya, hagega ya wabali biya tidu mwewe to olihu, luma biya lebu sanude lule ligivu gebei bungiu, lela bude mesumu bo. Ahengin abuse luti, la tidu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, abame hagu dunia, haga niyo, sunsuina guboi, itara ti lobe wa furumye guarigu, lebu seti la tidu uriba tihon. Gabafu kinye gefeti ya hagia, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda anihana bugi yu adimure hayumu luginye. Gabafu kinye ginye, luhadogu ni du na hitume, luginye, asukuri regudu ni ubo, lausunu uye ni muriboni, sagu habuse ru. Dami mekumuha mali, hawadi wali, lagendo guba anima lule afri dubo ilida gefusu, le mebe wabuihama, abame hefere de nu muribu, abame lafaro ni ya hilabubwe. Aba meherede ruruwagu, dita lemeri umbebu ubulu gule Jerusalem, lenyi lumoi ladara wakuo Jesusu lagu gurua, flashu nemele kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye gumie gerigia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uruwa meyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda ragoha ubogu gubanya, lauhobegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda, La diga sufri guda hamuti ya meha biya profeta guhagui.
1: Kamalumu, lari ya uruwa weyu dimi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasar. Anisuha arihi balia, weyri ti hanufu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere ti sielu gile arinya gubai.
7: Warihu mayamu.
1: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Arie guhaga ni yuhon. Lida ura ligia, aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagu di sito uburugu. Aba hawegu sedu milu gurigia ladiga haraba ganali ligi. Hahibiri gurigia aba hichigu inebese ilu bungiu le siyelu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise baile aba. Aba limiri nuha sedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisiyelu ye.
8: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
1: Abati hele mchuga wei gadri wei ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala narui hani. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi. Arinye gaina.
9: Thank you wanyabu wabure mbungi. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma ge lubara ge furumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Thank you wamutibu ladiga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu arui ha. Ganyi briha neshane, chiluha weyi lung babweha, chiluha gie da lung baguse ragutine hilagwain. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hi biriha derega guanya bayhon guwabu. Hama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebese lung biri. Chiluha ora lung baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
1: Aba titadaan unli tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida di tempulu. Aba nyela labiri hanigu, arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, lumalaburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
3: Apocalipsis, capítulo 12.
1: Aba tilasali regu aba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulu. Uri tuguya dagaina ya. Aba tagua raha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura. Aba ya lasali ragu aba saini sielu. Aba ome budirakon. nati sedu yen lichig dis ligancho duma ba ridi luago cada lichig aba la durgu du dragon ligia aba hada ki cada uru warugu malau lili aba la huru ni amu warugu aba la rana mu dragon ligia tigibu ye uri to lumo tagura lu leikini tira da mele tagura aba tagura uri tuguya aba uguri ga le lube le dera gudu la guma di halina su fulasu Kaisila waba badu lani na guma deni le laut grab. Aba lagi daru niwa tira tuwe. Aba lanuga niwa lo bungi ulu agun lala. Aba tanura ha uri tugia lidung flasu makairo di na nyei lubai arase li la bungi ubaru tuba. Luton giru niwa nyei lu agu mil lubia sa uruwa wei wei. Lari gye, aba nyei la aba uri busiel. Nyei lubai lagendo gua arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda guati dragon hau lani angeligu aba haferi duni uribu aba mabara yala siel aba lubaiti la saganu onwe bu dragon sieli le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanas le yeh bali sun ubo ligi hau sun lani angeligu aba hachaganu muarugu aba ti nagabu lani yegu aba umala li here ti sielu ye
10: shibuha li asal baruni hon grigi ubo wago Jiruha li laruhi hapungi uluma laguma di hakristu Adiga sagawa li leichigu bai haduru mwadunga nyu leichiga ya hapai haduru uweyo ugu ari ya bulikibu ge wabungi ute Ganyi hama li laulita mudu Luma lau ugangu le hapuri chi hapai Manufu de duti enlu ile feri dironi habagari Aranse li duti enlu home Gunda ala lumoi tiseli Gunda huma hugu ya le agano bwenye Gamalu mfugi ya muha agano bwenye uwa guluma barana Lugundu yundu la mafi humo la omwe bu iganya La duga sukudi ili muti la umurusu rugali la lidanya
1: Dati larihi bai dragon Lugu fui wali la ubo wago Aba laiba hanu uri tobu ga agura habo Gamalumo Aba lichiku biya larina agila Tu uri tugu ya luga yara la Taha marulido mfulasu makaira Wati disi loi dragon ligia Lenye ba lube tonu giru wa lugu uru wa irumu dimi Aba lewere ha dragon ligia Duna liumu lugia tariki uri tugu ya Saragu duna kai duna churunuti Lunye be la duru gudunu ebe ini uri tugui. Gamalumo, aba lidera gunu muwa uri tuguya, aba lahore chumuwa. Aba la churu ni sunduna lea ligera gudube dragon liumulu gugui. Gai timati dragon tumo uri tuguya, aba lidi agenda guhama tirahan yaha nyudume lau lea lubaybe bungi. Falaha mai lugano te Jesu Christ, aba ti larara mu dragon laru barana.
3: Apocalipsis Capítulo 13
1: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi sedin lichigu dis ligancho nyenye ridi lau ka ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiu lau ka na lichigu monstru ligia lenege gaigusi italia lugudi kai lugudi os liami liyuma kama liyuma linyu aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu luma saragu bafu lu lagumati Nyenye aba chengti luagu aba lidage lichigu monstru ligi. Wairiti lunyebe lafaru ni hilakubi. Gamalumo aba lareida gu liwongu. Wairiti hanegi sungerige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon luagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniyago.
11: Uwati ni aba kei monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
1: Igiruwa tige monstru ligi ya lu la dimone ha dimone ibuiti luogu wa lumalu la nabagu ni bungi. Lumalu laguma diha lagu biyame biya hati aba ladugu itar adimure hati uribati lagu bungi anaba leilili lani sanduari yu hama haa sieluma igiru watigie lu lagendagu hama lani kubungi yu dari laganya iluni aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan aba mehahu drogu sun haa ganoba yobowa gulu monstru ligi haa uwa banya Hiri buriwa yon luma gen lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
5: Le garige iruguti lu lagambu agambala. Haluti hanagu adariwa, hanagu ba adariwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba larihua hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
1: Lari gen, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugu gen. Nyenye biya ganchu luagu kama ligancho mudu. Gamalumo, italine la dimone ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma linyuwari. Aba ladigu, luhahu dragon sungerige haubowa gubaya lufurumeti monstru. Le lareida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Aduga tegiye onwe buburi milagu. Aburi gida di watu gemeti sielu gen no muwaru gu hagibu ye grigi. Aba le yedu ni haubo ubaya lauburi milagu le ubay lichigua ubafu lu ladiga ni linyewaru furume guarigu mostu. Aba ladiga gudu aba liyawa mostu le gawago bani chanti ani mowen. Aba libihi habia ma mostu ubafu lu lichigua ibagari tu liyawa furume ti mostu lu tadimuneha lumulu tafaragu ni asunha mahu drogonti atu. Aduga tegiye lu sunla grigia wainam hanya nyuburiginya risitinya gudemetinya idamuni mama idamuni lulichugu aba maku luagu hahabu le honwer o luagu la hereb luginye uwala ni aba gayarati laganye ha ni kata ni laluguraha ahi uwa lumaku monstru o linumenu liri luagu usitite kate le lichuau le gufura andati aturi hale linumenu monstru laduga linumenu la uguri ani ha numeru ligia sisi sa urwa wensisi.
3: Apocalipsis, capítulo 14.
1: Lari gelira, aba narihini mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusa biyawe gadiri mi lugu rigi luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, lugu chi hereberu. Lari yaba nagabo, aba amuri, nyumbu iti, siye luge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itaralia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei, luma hagibuge gadri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu, uwati niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia, gufunanda. Hawaidigia, saa biyawei gadri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia, riditi ya harumanyu, falahamai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia, ani salba wa hagi hada ge grige ha furumi ya tiendewe se ilu mbungi yu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga haruma tiye ligibu ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha lambida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu lapuri chihani hon ha aganoba ya ubo wagu hon sun necha anigu rasa luwe ridimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti.
12: Inebe la bwingi umu, rugu kuye me wengu ilu, chinduta tanu la busira gudu. Utuko huma angule atiku palisielu luma ubo, barana luma lise isi ntuna.
1: Aba liabi aba ya angeli larigi, aba larinyegu.
13: Heigua, heigua, Babilonia to weri gubon, la diga tabacharo da gudini, sum nechani, la udiven le lanina, livie ligabili toseru.
1: Aba liabi aba ya haru wa angeli, aba laniyegu lau umala li hereti,
14: Leau duraguti lu monstru, lu matun liyaba. Igira ligieme lu laguri dinu wa liri monstru, lu abu luomo o le reberugu. Latu bai divein le lanina, lanarime liganyi pungyu, le lesero bai lidon likopo na liganyi. Aba men la sufriru, lau watu lu ma sufru ligibuge mutun, lu ma hagibuge angigu hasandu bai. Lawari ruba, Lugumu le niwaku le asufu le rudu balia, lu sundan. Uwa bai emera guni ni veyogu ni ayyebu, honha awu durugu baya lu mostu, lu matun liyawa, ni honha kawagu bali liri.
1: Nye balari hiwa hadere bugu lani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufu li hagia luma Jesus. Abati nagambu lani ya guwaba umalali nyubi tisielu genu.
15: Aburu habile, Fulese watinya ha owe tiya lau hafinya lau habure me Jesu Kristi. Ahi itara liya lupai, hemera ubalida agen hawadi umari, aba melidi leha duwe bai uwar hama, liya sifi isanga.
1: Aba tinarihi aba duweri haruti, nyunia aba lenege wugiri garewe wargiti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labu lugu, tuma aba aluba agalei hamana tuluha buru. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala li hereti lu le nyeibai ligibo guduweri. Laniye galo.
16: Dabu mbaluba agule, ladiga chiluha daa lu aluba hani, ladiga funali nadi.
1: Aba lasiku ragudu lu le nyeibai luagu duweri laluba agale muwa rugugi. Aba laluba ha. Aba yeti lafridu aba ya angeli titage li tempulu bungiyo to sielu muntau gie laluba agale hamanatu. Aba ya lafridu aba ya angeli litage latari. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa runu le taubai laluba gile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
5: dabun balu bagile to hamana bu alu bahabun tiresi ni bai bai to muwar gubon la daga funa
1: aba lasgra gudu no angali ligia la luba gile muwar gugi aba la luba hanu bai bai to muwar gubon aba lichu gunu lidon agai dinale lanina ligai bungu lenye lubai taribi chawago aba taribi chawago bai bai lina agai dinu bogu di libiti buru aba lafri do hita lida gaga idina ligia chelunumo ninyo afuna no gabai keiburi irua sa kilometru geyego walao.
3: Apocalipsis capítulo 15
1: aba narihi aba ya onwe busa inicielo weri gida tianigi ani hanufunati sed angel guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bongi ariet nagie kamahamu gaba barana le bidri ulau watu gemeti lida nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru tuma liyawa luma luagu linumeru liri rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichigu mbungi hon aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi luma leremu mudu le itarabe
9: weriti alibuiti sunle adiga balibe wakure lebungi suntiga bafu suruyu liya sunle batudube uwara uwa
1: Kaba sama nufu de boi wa mungu. Aba hafuri dun sedu angeligu ha hauba ya sedu igei hagi templu rugugi tau yenu hadurago tau tulinu to harumatu ani miri tugui leabi lagurga harana agwa golu chilu luagu hanigo aba leabi aba hada ge kate ga bagariti hagia aba lichigu aba kopu lauti golu lu kada aba hada ge sedu angeligu hagi buili ya kada kopu lau luweni ligai bungi le ga bagari bainu sunda aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luweiri gobungi luma lubafu. Siyati lebelu nuniya aba nyihi dari hagumu chu sedu ige ha hama banya sedu angeli guhagia.
3: Apocalipsis capítulo 16
1: aba tinagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tida ge templu.
5: Heiba akuri sedu kopule lau bai lanari na ligani bungi ubo wago.
1: Aba lidi furumi eti angeli, aba latru nilikopu mbo wagu. Aba lasali yego gumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri monstru. Hudugu wa hagia lo. Aba latru ni habia ma angeli likopu barana ho. Aba lasali yego barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ya haa gabagari bayalida. Aba latru ni huru wa angeli likopu luagu buriduna luma lisense iduna. Aba lasali yego hita una. Aba nagabu lani yego angeli le gabafu bay luagu duna.
12: Uwara guati bu lau bagusa ra gudun ita. Buingi usandut. Buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumia tita an mima buguya guento. La duga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni hasandu bu. Guento ati kuraku da adibu hitun hon. Eres birunye le adina bu.
1: Agamba nagia lania wago loige latari.
4: Aha wabure me bungi le sunti gabafi. Agusa ra gudadib lau isuru ni. Luma richagu.
1: Aba latru ni hagadri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigie lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausulira masakri hatia michi kuhagia weyri gunilo bongi. Anaba gorigu hamai bongi ule gabafu bei hawagu ige ha. Aba latru ni hasengu angeli likopu luagu lala mungu. Aba lelete nunu weyri gu labu gen liburi. Aba burihagira gunu grigie hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi ragut hegaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubai anaba gorugu hamai bungi le sielu bai luagu hagari guluma hagumai aba latru ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretesi aba lamaba idu lunye ila uma lu hasugiru uruwe guha nyibi maya luige obo lenyege lubai labouche wei aba tinarihi hafridu iwa sikri guribati liumu lugunye drago liumu lugunye monstru luma liumu lugunye profeta le yebe itra haya sifrigu uribati hagia kai uwa. Sifrigu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu ondara guaya sun uruwe igu hau bo gubanya luba uri bule lani na onwe bu luwe yuri bungi ule sunti ka bafu.
15: Goni gu humatia, dadiga sonyu bai niyabi ke iliabi hiwe rti ariyo. Ulese wa bai le agagu duwa nyubai, anuha la dore gu luwago, lumaibu gu nlasu rusu lue larihun libusi gai.
1: Abati honda ragunia, uruwe gu lida fulasu le giri bai ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugu. Aba lafri do aba umalali, lita gelala uruwe tida templo, lariyega.
17: Ate kuruwali.
1: Aba yelaba la piri hanika, arechu ni ilumu wayuhuru. Aba lahi gichumuwa lao aba haraba kanali, here tisidi lao suu haraba kanali le dagali ba iluma genye kama giriki likibo kupo. Aba lafari naku, onwe buburu gulita uruwa murusu. Aba puri lagulu du uburu gule ubowo kubay. Aba larita gubungi ulwagu. Uburu guwairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dime ile lani na bai chuni le lona habai lu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha ome buburi lubara huya deire guati sielu ge hawagu gringe. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni gringe bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
3: Apocalipsis, capítulo 17.
1: Abatliabi abahada ye sed angeligu, halau ba ye sed copu, abalaniegunu.
10: Higabu narufu dalita baichu ome buhoru tonumbo ligipo gusarahu dunabon. Agana manyurue guha ubuo gubanya lida ahuru anituma. Bacharu wahagia ha ubuo gubanya lau divinle lani na tahoruha.
1: Abanaburu halabu lubafu sifirisanda. Abalaniganina, angeligi alido aba fulasu makairawat. Aba nani hiaba uri waninyo, luago aba monstru funati. Buri wanyo linya sun luwe ya ritimure le anaba kutubungi otuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buri wa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
18: Babilonia toweidu. Hagu chuhoru masumu wele liye imbogo.
1: Aba nasubu diruni luagu bacharu wa yulia wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luegi hadimu ni haluagu Jesu Kristu. Da nari imbali kata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilari ya guanga liligia nu.
10: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu deregidali mini tawuri tobun, lausun mostru le anigi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bairu bai gabaga ritimeha, gamalumu uento uwali, lausun lira lamude rubalida gefusule mebeha bai lubara gelidi lido un lagumu hun lume. Hagano banyo buwa guha uo bai hiri buriwa nyutida liburu tolani na ibagari, luma gela dugu ubo. Tawiri dubahanigi dame harihini mostru le meha gabaga be ani uwali. Gama lumu aba yaliabi, mege itileli chuu au luma gufaranda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai nyu tawuri tuguya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia, gumuha liharuwega, aba hadage laruwega. Wento, le aba miabi ingili, dame liabi hagumu hon larui habaluahu murusu lubidana. Le monstru le meha gabaga ibe ani uwa li gwento ligie havidi be uruwegu lausun ligie la aba hada gesede ani lidi nyalido lagincha wagu susu ina gubay. Disi gancho le barihu bay disi uruwegu ha makume saruki nyebanya ruweha. Gama lumon habihi bahabafu uruwegu lango aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia hichi gubay habafu luma haruweha lu monstru. Hagenta gubaluma mutu gama lumon lagani rubanya. Adiga habure me sun habure me ligia harui tegie sun kurui. Ani haganyi rubagie sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
1: Abagie larinye gu angeli ligia nu.
10: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be uruwego. Te yere guduba horu hon aba me higi nunufiwanyo surusu. Heki bai tigurugu, aba mehagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utida uhanigi lunha digun ile labuse rube. La huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru. Darime agufuli rule lariye gubai bungi.
16: Vuri to parihi bom tuguye omwe bo uburu gule aguma di rubali ya lurui te gu ubou.
3: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Lari Jesús kate ile, aba nanihi aba ya angeli, larari no cielo ye lau saragu bafu, aba larungo gatu ubou lau limiri. La guara guati lau umala li hereti lariñega.
5: Abre ha Babilonia to weiri, weto hapi en haru mafia ni, haramu de guante de su, abuye de sefri go uribate, hadi budunuru hiete, ane iere ha buti. La dega sun la necha nebu, bacharu en lau didenle lamina tahoroga, ane agano wanya iluruwe itego ubohutuma luta tahoroga. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera utungu.
1: Abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sielu gen.
13: Furiha mababi loye gen, hugue le nanigo. Mafara hamato na lida tifigon, luma lida tabai chunua. Latika kibe gwa li tifigon, dariru la chunu le sielu. Ani harita gwa li kungi luago kuriba. Adiga humatu babilone keita diga hum amu, fai hum dobre lo ileta diga gwe. Ruha maba uni lehere timati, bian wei afetun, sugulo le tichi gwe hum amu. Sufri yuduta humum, kemene tedelege lu tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, latika alia la tati da tanigi.
18: Nyu niya ya kayaba unruwe, mama nungu ya ba hinyaru hilali tumali, masufri numba dinagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubo, haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Kuteme kwa tuge meho dame harihini, lugumule ni takudu. Aba me heredenu, disi, le hanofu delue tabaichu, aba me harihengu.
8: Fugi abu Babilonia, uburu gule wairibi. Babilonia uburu gule gabafu bai, lida rugumusu ora liabi babaichu.
1: Ayahu hatia gie ya lugura hatia buriha ubogo kubanya, gudeme kwa ligia uburu guligia hon, ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina le burigolu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma gie sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fulua rufinutu, luma turigu. Baruti ya gia anima aluguha lonti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o, grigye lon, halugu na hon. Harinya kubalu uburu guligia.
4: Uwa rufuruda burito seme bombuma, tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye suni risini luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
1: Hanya halugur habani burikata ile ani risi ye lida uburugule heredur badise le hanufu deloi habai chu. Ayahu heina asakri heina aba meharinyagu.
4: Fugi abu uburugu wairiti. Itara linya meha kei aba uri to utadara guto linu finuti. Tuma dagwa tokoloru guchu luma funati. La utuende golu dubu buidu buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
1: Sumbri tarune ugune, pasahero, madulugu, hama sungha nadagi meibanya bananaha, aba herede rundisa. Datile harihini, lukumule lilaku tu uburugu, aba haguaragu harinyaga.
4: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
1: Aba hichagu, kaliki habulugu. Ayahuaha, asakriha, aguaraha.
13: Fukia mbabiloni, lewe weiwe, risi enyae mefunha gakune bwenye wakoru. Barana, lauli risi, anilidara ngumusu ora, kurio huwa. Gunda huma laule susiri duboi, du Babiloni, buguye siyewe, umuhuguye apostolu, ama profetewe, ama sunani bubungiu, la aduga libungiu iriche hun, laulasie diruni.
1: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gule, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
14: Itara luba, larari da gudini wa Babilonia, uburu gule weyibwe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriru. Uwayame gie, nadagi metie bida nika uye magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bina madura guhalime larugu galampu bina magambu wadigialime arenchuni le lanina marie bina lausu gabafugu dabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinya ha dari wali hata profeta gu hama ha lani gubungiu luma hata suha afara waguba ya ubowo dari wali hata suha gia lida umburu guleme ha Babilonia.
3: Apocalipsis capítulo 19.
1: Lari yekate ile ama nagambu ni hamala lisara gugrigi hagua na ha.
8: Aleluya. Lani wabungi ya salvaruni.
9: Weri kuni na umbaku. Kadiga abusira kudaki lani wani luma isuruni. Siyadi laru uwe buhoto agadi ubali ubo lau kadalu kuri. Hagu ya kudalali hapara wabungu lani kutuaku.
1: Abaya hagua na ha.
17: Aleluya.
8: Aleluya. Magumu bayi la muda irutukumuleli.
1: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mucho chile muarugu hudugu wa tenlo bungiyo le nyubay luagu lala aba harinyagu
13: itarala aleluya
1: aba tilagabu lariya guaba umala li yarafa luige lala bungiyo
19: buku ma uwayi guni lu bungiyo sunhuguja le esezi dugali ani inebe la kun weya ya nimbrigini.
1: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Agua raha.
13: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti pa itabafu arue. Gunda kuhoma, buingu wa malau gundani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latika chiliha lidani la marie dumugu. Aransa li uladai. Tautadagra gu linu tofinu. Haruma animiritu buya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
1: Abad lani kwa angi linu?
20: Baburka, fulesi watinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
1: Abad lani ya gunu?
20: Dimuri buri inaru miti, le lani ya kubungi ule.
1: Abad nahu durangu ligibu ki angi ligia, abad lani ya gunu?
20: Madruga baile, lubuwe mbungi au keibuguya hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu lula bungi bahu duragua ugano lela nirube Jesusu lida ularubunga ligia ugano lelichi kwe sifri hon profeta
1: abad nari inisia luhurenyo abalasali reguaba gabayu haruti leti ya wari habali gumfu litiluma inarani ligia liribe ladiga lau iricha lagumadi laugie iriche la gendo amiri hati luagu kama ligie meri watu nyenye saragu ridi labulu nyenye gie aba iri buruwa yu luagu ani ligie rigunye asubu direi fendi watu dogu oto luagu mon lau hita lereno mungi uliribe hafala reiti suda aragu hasielu mayatau hadagragu lino tofino tu harutu haruma warinyo hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyo waba efei hamana tu afriya tu liumu lugugie lu lachu wagunia necha ni kutau. Apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Beriwa yuli ya hiri le tuwagu lida luma luwagu liyadi.
21: Haruwa itesun uruwa igu, habure emesun abure eme igu.
1: Aba narihi aba angeli rara lida weyu. Le agura gubei lau ere hon sundu nuru ha aha mahabaya sielu. Lariniga.
22: Higo ugu, ondara kwa kuma lung ome wala dina rakitu buingi. Hau kuma amuga hagiru guru ibu kumati matinya ama kudunya ganyatinya. Hagiru du gabayu hau sun ha awari habali. Hagiru du sun hawuye ruku girigia. Dantu ha itamuni kai ha mama itamuni. Dantu nyuguri dinya kai waina muna.
1: Abad narini mosturu hama lului tegubou hau hanigu ondara kwenye lu agenda gu lumale warimbe lau gabayo haruti hamalani. Aba ladagri monsturu uware luma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligibu nge monstru. Dauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igere kwa kido bai hong walu laburu du liri monstru hawag hudugu hagia tu liyawa dandu ti monstru kei profeta yeh tiligia aba hagunu vima yulido lagunu le lau bai watu gemeti luma sufur ahibiri aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liumulugu gien le warihu bai luagu gabai aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig
3: Apocalipsis capítulo 20.
1: Larigue aba narihi aba angeli larai no cielo gen lau ligele fusu le mebebe. Numa aba onwebu gri gri luhabru. Aba larigu duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanas. Aba lagira guni luagu milu irum. Aba laguru ni lidon fusu le mebebe le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lumeye dudugie laan ya laan nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Lari geme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha ibiuba yobafu lu hagusara gudu nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu. Hamahudu ragumbaya lu monstru ni tu liyawa migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu aba narihi hasa aru lidagia uwe ni lu ya habagaridu aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu ayeti hahibiri hilagwanya masa aru te lidagia uwe ni darime lari ge milu irumu aniha furumi ya tibai asa aru ni lidagia uwe ni fulese watia suha gafara baya lida furumi ya ti asa aru ni lidagia uwe ni Mabafu tilibia ma owe ni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwa luma luagu milu irumu. Dame sugua li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la dauruniu. Aba me lafridu, lule yeha ni anecha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luburibu ani jibe baya kei lisako unte barani itra liye lubaiti aba hafuri dun suda ragu hagia lidange sun ubo aba hegeye duguni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi habai lu le Jerusalem aba lona habungi watu gemeti sielugi aba lagu dunia sun sun inakubai mafia dile ye dubania aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ya buweyo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chakusielu luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwaya hama nyibiriginya rara ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu wa buriliburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lari na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logu brikate ileme hadugu bai. Segu leburiwa yubai tida buriliburu tugui. Derege lumuti ya barana suhawe kubaya lida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gembanya lubafu. Aba ti hagusera wakudu logu brikate ileme hadugu bai. Aba laguruni wa owe ni Luma habara hilanya lidon lagunu le lau bai watu gemeti. Lagunu lau ti watu gemeti ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lau ti watu gemeti.
3: Apocalipsis, capítulo 21.
1: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yati sielu, Luma furumi eti ubu, ani uwa alibu gabarani. Au huwa, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nusieluge, luma gebungi. Arasa ilia, keyaba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, lariye guaba umala lihere tisieluge.
21: Ariye ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana ubahama, ani hagia balumuti niya. Bungi umeme bahama luligia la habungi te. Laraga habaisun hagu ira, Uwalime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigha furumia tiburikate.
1: Abati larinya gubungiyo.
2: Ariha ba, adega dumuti sunkate iserime.
1: Ariha gatigiye.
2: Baburiga, ladega inare guti dimuri brile, ariga nyara ti lafiye nunu waluwa.
1: Larigye, aba larinya gunu.
2: Sunha nadeguli sunkate le, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagle sunkate. Le magura buti, nichugu balun, lulatu lida gen lise se duna le ichugu bai ibagari, mafaye haga luaga. Ha agayi lubali buriboni, heresi lubai sunne lubai habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi te, hagiye mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere hebu banya, ha gafa yade banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya hongu wariwa, ha maha yere banya, ha guruba, lidon lagunu le silvi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada gesedu angeligu, Halaube sedu kopu bui hau sedu hagumu hon igei, abalaniya gunu.
6: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mudum weriyo.
1: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Abalanigu neluagu aba uibu weiriti ani iyu ligia. Abalagufu dini ome buburu gu sandu dile Herusalainu. Larani nun sielu gie luma gibungiyo. Amiri eti uburu gu ligia lau larungu nga bungiyo. Iteraniya laminiha kei limini aba dubu buitu merauti, kei dubu le hasupe. Harungongati kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia, lau dusu bena geyagu lau upurugu ligia. Aba angheli lagu kaya bena, lumahiri dusu tiribu ha ladiga wagu Israeli buruwanyo lagu buri bena. Uruwanyo bena loige ubo ila nyenge lubai la boucha weyo. Iru aloige norte, iru aloige suru, luma iru aloige ubo ile nyihi luba ilali dawei. Dusu nye dubu lebu bariye ilu ligia, lau hiri dusu lani Kristu apostologu buriwa yu luagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimune habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubariye ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misura ni angeli ligia uburu gulao lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura ni bariru iru wa wei gadri metru luweiri segun ha misura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la digu wa bariru ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo bariru ligia lau sunu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti lau hasipa. Le libiyama lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralda. Le lisengu lau onisi. Le lisisi lau kornalina. Le lisedu lau krisolitu. Le liwidu lau berilu. Le linefu lau topasiyu. Le lidisi lau crisopurasa, le lionso lau jacinto, le tiliduso lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degua. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La degua wabure mebungiyo, le sunti gabafo luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la irungunga luma gie weyu ni luma gie hati. La diga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la irungunga luma. Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu hasalba wanyo baya lida li lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luweite gubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungiyo. Madora waguba ilubenari weyo uwa baigie arie bunyehi. La nguba hawairi gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebelo baini kata vieti nyehi. Nile adigutikate ile uribati oge yeye ragwaditi. hari gba ya buru yi bayiri ti da libru to lanne ibagari to lumo bon mudu hagier gba ya belu.
3: Apocalipsis capítulo 22.
1: Abat larufu do angel ligia abadun harumatinu leishi gba ibagari harubo gati kei biduri lida gelala bungiu luma lala mudu lafri Nyinyi duna ligia la mida golemeri uburu guligia. Ani luago bia loba dun.
0: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Le

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gemeri lampu nili gemeri ben. La diga larungo nga dagatu ba, wabune me bungi yuhao. Aba me haru eha, sunda. Lari gye, aba lari yeko ngangheli ligye nu.
2: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafi yeruni waduago. Ani wabure me bungi memele ichi gumbe dimuri hon profeta gu, auna haladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gumadise.
3: Ariha huma, anate matise. Folese watile dingu bai kasu lau lugano te bungi yu, le buru yu bai tida libru to.
1: Au hua, agamba numuti. Ari henei buri kate ile. Ani lari yenarihi ni luma na gambu ni aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lari yegunu.
2: Matika paile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu ha profeta gu. Hama sun ha adike banya gasu la ule burimu nyi baitida liburu to. Lumla bungi bahu duragun.
1: Ani ya gatigie nu.
2: Maramu da pai lugano te bungi le burimu nyi baitida liburu to la diga garafali da lumla gufliru. Igira banya ha uriba banyalung ha sigiru adago uribani. Havie banyalung ha sigiru lida havie. Ange ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege gua banya hongo lo bungi ungunfuli meme hama.
3: Aha, madise li niabi. Ani parunu muti afairu waho le lubi nishu ninu ka aba, segumbu ikati le la dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
4: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lungheigi lidagye limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu, anhanya ha mafinyere dibanya luagu Hesu Kristu, ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurugubanya honguwariwa. Hama sunha, nisi ya habuba ya luu eyera gune, herederu babou gudi.
3: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subtere gudi ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davidi, au nia warugu babon tolani na binafi.
1: Ariya gatisifiri sandu, tuma adari.
5: Higabu!
1: Legia gabu bai, ariya gala.
5: Higabu.
1: Le magre bubai, nyubaila. Le busia ti gurana lita ge duna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agamu bani lugano tebungiu, le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Le ichi kutilamu kate ile, lagamu dagudu banya bungiu, ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilida gen lugano tebungiu le buruyo bai tida liburu to. La gidaru bai gine lufana lida gen li titi buwewe lani na ibagari. Luma lida gen uburu gusandu ti leburi uwagu bai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi tiba liburi kate ile aninye gati.
3: Aha, madise li niabi.
1: Itarala, higabu wabure me Jesusu. Binila wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
6: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
7: Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugia hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia

0: Darandi. Agarigiri guti eluha gambo agamba hama.
1: Abati hayabi disipulu gu aba harinya gu luhe susu.
2: Kasa wago badimune ha hongirige lau hempu.
1: Aba larinya gu hong.
0: Kuguya, subudi gu dalali bungi yison kate aramu da wati leluwagu tilaruwe ya hong. Ahin hong, masubdi ragudu lumuti. Legamati, lichiguba laun lung, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagi daruba loy. Lige nadime habe hon lau hempulo. Laduka ari hamani le nadugu bay, aba heredaru kama marihiti. Agamba hama ile nariya gu bay, aba heredaru uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu la unfli ra le meha lariya gu bay profeta Isaías da le lariya gu bay. Uguya, agambu ba gama lumo uba y kufuranda huma. Harihu ba, gama lumo ibidye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduga dereru hanige gurige ha, daruha li lau hagambu, ane daruha li ginye hagu. Ahi hamuga mita nati, arihan tiya hamuga lau hagu, agamba hagi hamuga lau harige, ufana da tiya hamuga tau hanige, aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi ti hugia le nani gubay, uleisi watun laduga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harige yugu. Ninaru hau, Sarago hanya meha profeta go hama amu gurigi agufuli tiya lumo bungio abuse runti hamuga harihi ni le harihi bigweto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bay. Gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti le lila bay hemplu luagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya ni le lani na sielo ani uwa ti kufana da hamani. Itra hanya kei lila nadu le abu habu lidon uma. Abaliabi mafia. Aba la sagaro ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. Ilo le abu rabai lidon dubu, italenya kei gurigi hagambu bali uganu. Aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumu kei malag le la madura tihadan. Dati le la chilu na dan lun hausha wagun luma haiba hon luegi en uganu ligia, aba hachugeragu. Ilo le abu rabai lidon hiyo, italenya kei gurigi hagambu bali uganu, gamalumu, Wiri tu mati hafudu luagu kati le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migiru titi lun lalubo hon hata agarigi hagi. Kamalumo, ilo le abru habu ilidu umuwa buiti, itara linya kai girigi haa gambu bali ugan, aba kufuna da hamani, aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahi itara hanya kai ilo le ichugu ba isa agu luagu aba. Hibiri kele ichugu bay uruwa weng, hibiri kele ichugu bay daran.
1: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya ruwa ya ni le lani na sielu, ke yaba ugure le abu na gubay ilo buiti li sharirugu. Dale anyaha lubay sonha nyeba nyarumuga, aba le beluru aba laga ni labure mefulasu ligia, aba labu nu hiduru uriba te labadu na guaturigo, aba lidin. Dale la wainu mudubay turigo aba legele weha, aba ginya la chula agon hiduru uriba te. Aba haudi muso, aba hanya gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahin buiti lubay ilo le babu na gubay bumo anruko. Aliya jen san la sali rahidru uribati le. Aba larinya gu yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hanya gu muso lun. Usenti bulu wahu la hani hidru uribati le. Aba lina gu hon. Uwa, ladiga dame hahu la hani hidru uribati. Ulahnya lingi ya turigu uwara luma. Igre gubay humay lun lawayna mudun uwara darime li danya luba hani. Aba me nariya gu hon na dagime itinya lo hahu la hani hiduru uribati furumi. Aba me hagura gu ni lun lagu duniwa, lari gieme aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, lariya ga?
0: Itara linya aruwe hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubay aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da la bochon, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun ababe lan wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya aruwe hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lau hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon grigia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le, lun lagun fuliru le larinya gu bay meha bungi liumulu ge profeta.
3: Na tindri haba lau hempulu hon. Na fura guagu tu bikate lebri meha aramu da guaba ipu. Luma gie la dugin upo.
1: Aba launa hania Jesus grige habion. Aba lebel rumunadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinha gulun.
4: Furangu agu da baihem pulu lelu agu te hiduru uri batibon.
1: Aba lerinha gu Jesus hon.
0: Aule uguri garo urgati. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubai. Ila ubuiti agia grige halila na larui habungiu. Hiduru uri bati agia grige halani ku mafia. Aga niti leabu nubani hiduru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itara kila buda haunu wa hiduru uribati abalaguru wa watu rugunlo lagu dun. Itara lubagi ya lasusira dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uarigati. Nuna habanya nani angeligu asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehashara guni lidon watu ge meti lelani na mafiu gati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Ame tedugba lile lubebe bungiyo. Aba mehami lidon keweyo lidan larue ha wagushi bungiyo. Agamba humana huguya legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya arui hani lelani na sielo kei irisi ni leramu da wanyu be labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi niligia. Aba ya laramu dininye meme. Leloiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sun lelo mabe, aba laganyi hani fulasu ligia. Itara linyangi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba lugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba leweiri ti lebegi, aba lidi, aba laluguru ni sun lelo mabe, aba laganyi hani pero la ligia. Itara linyangi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agru bombarana ha. Aba tanyugu son hawuyeri udra. Data buinchon, aba hachawaro no eseni hatinya larun beya. Aba hanyunu nye ya nuwa dahanya udra. Aba haridu ni ha buidu banya. Aba hachagaro ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumushun ubao. Hayabi banya ligulu hafani ru ni ha buidu banya hadagin ha uriba banya. Aba mehadaro ni ha uriba banya lidun watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari.
1: Aba ti lalu ga dunia Jesusu, larinya ga hon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
1: Aba harinya go.
5: Aha, uaburem.
1: Aba ti larinya ga hon.
0: Danila aba ruhu da ti lilulu do Moisese lu kufuran da lani luago te aruweha ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna, larei da hale anilida gele larei dubai. Asaga hati kata iseri luma kata ibinado.
1: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba lachiluri lagairon, aba lagume seru arufu da hatida haligili si huriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri duhanigi grigia, aba hariyago.
6: Haliasa lafurendere ugirile sun lichu waule, idaliasa gayara lubali milagru burile adiga.
7: Hiraga sarafu angile, maria lugu shubon. Libu kwenye Jacob, Jose, Simon, Luma Hugasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu direi sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Gunda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida gya fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
8: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le giribe galilea, luago Jesusu. Aba larinha gu honha luma banya.
9: Hua le abadisa hebei le, sara hadagi hilanya, ligia gabafu lubei lu lada agun milagro.
1: Lem Jesusere libei, deilu mutimehe erodes huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya gali meha huang lu erodosi loago mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumon madugati erodosi gasi lao. Gusinya ti yebeti erodosi lafore ni huang hilagubay. Gama lumon madugu lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinya te loago profeta lan huang. Danti le efeduhani loago lagumfuliru erodos irumo. Aba meha tiabi tire erodiasi. aba tabina ha hagibu ge amisro hotie leti lisia tabina ha lu erodesi aba me lariye go tun lo fiu lo ago lichi go baila frume guarg kate le tamure ha lu matu aba ti tarie go tugu shutu lo tamuri ha ni labu lo guang le abadi se ha bai lo lichi go tun lida aba asiet
5: aba tamuri ha ni luma ita
1: aba liru do go erodesi loige kate le Gama lumo kai ariega lali la lofio agamba hamu ya misro hotia aba larinya go luli chiguni watu aba larinya go lun ladirun wala bulu go huang furisiro go aba hanuga ni lida aba asiedo aba lichiguni watu irahi tuguya aba tichiguni tutugusho aba ti hayabi lani go huang aba hanuga ni lugugo aba habununi lariye aba hodi awisere yesusu Dalagambu bali Hesusu katele, aba lidi nyengi, hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Aba hasubu diruni grigia, aba hafuri du lida geburi udu, aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Hesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilugwe, aba haria gulani Hesusu disipulu gulu.
2: Dari galitia, aniwote grigi ya gana ute lida fulasule, ona abaya grigi ya haa, nidu hamamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agai ya heigi ni nu heigi.
1: Aba laria gu Hesusu hon.
0: Midi manye, ruhu ma heigi ni hon.
1: Aba haria gulu.
4: Sengiri ginyo mfei wama ya, ama bia udiro.
1: Aba larinya gu Hesusu hon.
0: Baruhu maunu nyahon.
1: Aba larinya gu hon grigia lo hanyuru lo agu hidro. Aba laniga no sangu fein hama biyama udre hagia luha burugo. Aba larihi sielo. Aba latengiru ni bungi utu agu. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigu no hon lani disipulu go. Aba hafare nhanu hada grigia. Sun hagia hautia kimule. Larigia. Aba habuncha gudu du sufania tau to igiragu. Sengi ya no milu wuguria egitia, bogu di hawe wuria ama irahanyo. Aba launa hani Hesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahin urogun lubafu rugu sun aniha la ona hani grigia agoyo. Lasuru launa hani ya, aba lamude iru labu gua luagu wubu afure ida lubungyo. Dale lagunye dubai, nyenye in Hesusu labu gua. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuwago gune ladiga tubara wenye la garabali. Aba liabi Hesusu hawago lubala ruga, eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna, aba hanufude dago. Aba haguara gulowa hanufude.
2: Ufio!
1: Aba ladimure ha Hesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Gavura su humawe, aule manute tu humawe.
1: Aba larinya gu fedro lo.
2: Abureme, ahim buku ya lubai, ebuka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bai.
1: Aba larinya gu Hesusu lu.
0: Igabu ti.
1: Aba larairu fedru tida ge ugune, aba lagumeseru ebuka le nyehi lubai Hesusu ligibu kuduna. Dan le lasandi rubali lere garabali aba lanufu de dago, aba lagumeseru abuluche, aba laguara gu larinya ga.
2: Se, fubana na bureme.
1: Aba larga duni Hesusu luhabu, aba larinya gulun.
0: Logwa tiginye bafinye, kawa ula logwa dumbi bafinye.
1: Dan hadi nubay tida ugune, aba lagalu madugarabali. Hatibu go tida abanya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Hesusu, aba harinya gu.
4: Inayru ni luagu lirau ba bungiyo.
1: Aba hahin roguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luagu Hesusu la. Aba haburu chagwaga dini lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehi lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu aguru taru ladarugu. Sun ha aguru baru arei dagwatia.
8: San Mateo capítulo 16
1: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Hesusu. Do habri gudun itida usadara. Aba harinya gulun, lun larufu dun aba seni le siyelu gieti hon. afinha hamamo ga luago luma gi la bungi uliabi. Aba la rinha gu hon, rombo weyo arinha gatun.
0: Buido baida la duga funati cielo. Bina fin arinha gatun, ulibo baida ugunya la duga funanyo linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugi ele, subudi te luago ligabri da hon, ani bidia tin hon luago chuluha lila li dani asalbaroni. Gurigi uribatinha, muaratinha ha. Amuri hatia sei ni lunga fienro lago au la nugu baya salbaru ni hongurigi. Gamalumo, marufu du baya amu sei ni hon loe li sei ni honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan le hahi uragu baya disipulu gu luma Jesusu lo bafuru gu duna. Bulei hamuti hanigu fin. Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Goningi kwa humati hongo loe halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
1: Aba hagume saru disipulu gu arinya gu hama gua.
2: Ladete manuga uma fein, larinha gu baitara.
1: Aba la subdiru ni Jesusu haritago. Aba larinha gu hon.
0: Kau wago hatihere da luago ua ta fein huma. Logo atiginha hafinha, ua gali gufuna da huma. Marita gu huguia tuago sengu fein to na fani rabon rata sengu milu uguninha. Luma atrinha la faninha tau igre gutu. Bule guado funasa toi sedu fein to na fani rabon rata gadaru milu uguninha. Luma atrinha la faninha tau igre gutu. Idelinha que me fez roubar logo mamba lá tua o fein na dumreha, da lenderinha que põe hon, lunha unigro com hongo loi halebi ni fariseu go hamasado seugo.
1: Aba gum faranda hamani logo mamba lá logo tilebe ni fein larinha ga hon, luei lá harufu da fariseu go hamasado seugo laweridiha. Dan le hachilo rebei Jesusu uburu go seseria le Felipo, aba lalga dunia lani discípulo go, larinha ga hon,
0: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwaru guti.
1: Aba harinya gu?
4: Anyahe ngarinya gutinya luago Juan lale meka abadise habai buguya. Hibiri harinya ga luago Elias ba. Anyahe ginya harinya gutinya luago Jeremias ba o amu la profeta.
1: Aba tilarinya gu hon?
0: Ati huguya. Kata na tilida harita gu?
1: Aba larinya gu Simon Pedro lu?
10: Kristu le lirau buguyu le viva bai buguya.
1: Aba larinha gu Jesus ulun.
0: Fulesi watibu Simon, lirau honas. Latiga mama la subu dirag du ni aba gurigi ya kati lebu. La subu dirag du nugu chibungi le sielu vaibu. Narinha harebun luago Pedro la buguye. Luago badugu le nabu no goni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gu ya ubo wago, lagura wago bakinya sielu. Le bafara ga dun ya ubogo, la fara ga duba sielo.
1: Aba tilerinha gu Jesusu hon lani discípulo gu, lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Cristo gai. Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu arinha ga hon lani discípulo gu furango, luago lun tilan lidi Jerusalém. Luago guinhe, asufurira ga duba ilan u gurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Ama habuti gu, hafadi runinha gu hurio. Ama rufu dha tele luru do Moises. Arinha gatigin hon luago la faruba la hilago bay. Gama lumon la saruba lan luago luru waweyo. Aba ladinho ru Pedro lo Jesusu nyenge murusun. Aba larinha gu lun tosun lanigi.
10: Mambusera lei bungi ulira. Nabureme, siati la susera dukate le bu.
1: Aba lagarara gu Jesusu. Aba larinha gu lu Pedro.
0: Dice ba noi mafia. Babu serun ya beredaru ni ladugunu wa lugunda bungi. Masami naritu bukei bungi, basami narukei uguri.
1: Aba tilerinha gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Le busenti la falaru ni na, gule ili kati nye la. Awanda le sun luwuya re sufriru ni le nubi liabi lu nuweginye, keisi lanugu ni aba uguri luguru wa, falalana. Ladiga le busenru ti le sefura gu lungu wa yao ubo gu, le feridi rubi ibagri le magumu chaditi. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagari yago bogo nuegi, li bihu bai I bagari le magumu cha diti sielo. Kagi ya huu la lungu rigi ya laganyiru ni son le lani na ubo le feridiru me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la laganyi haku rigi ya li bagari. Nagiri buduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugurigi ya segun le hadugu bai. Nyinaru hau luago anyahin la hata ge hayaba nyo wento. Mowi banya, darime harihi ni liabi naruwe ha, au le uguri garo warigote.
8: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigya, aba la nigunye Jesus o Pedro, akobo lumo Juan le lamule, akobo, aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ariginye nunyen, aba lamu ye dagun larihi Jesus unyen hagibugin. Aba lamiri do ligibu kei weyu, aba taharu do ladegrago kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari do banya lida dan le segiha libay. Ayanu ha luma Jesuso. Aba larinya gu Pedro lu Jesuso.
10: Nabure me, lida dan wahan la ya. Aha bubusen, adege oge me urwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubay Pedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lou buragunia. Aba lagambuni walaringu aba umala le lida ge huarin uligia.
11: Ani hani re le hisi ebenu, le aube ome bulanu hunda, atude humi le lubai wei.
1: Da hagambu bali disipulo gu, aba habulu shagu lou hagibu muwara gu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba laringu hon.
0: Sarahuma, manufude da huma.
1: Dan le harihi bei, Marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba laringu Jesusu hon.
0: Mabagu da guwa hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le wuguri garawarga tilidange owe ni lunya na bagaridu.
1: Aba ti haringu disipulu gulu Jesusu.
4: Gwento, subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
1: Aba laringu Jesusu hon.
0: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumo, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti son le habusi anobe lau, itara lubaginye hasufri raguduni na aule uguri garuwa raguti.
1: Abati hasubudiruni disipulu gu luagu huang la lemhe abadi sehe bay, ligie la Elias bay le wagu bay la dimre Jesusu. Dan le hachiliri bay nyehe habay grigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu, aba lahkudro gu ligibudu, aba larinya gu lun.
7: Nabure me, gude me la nisadu bu, gome dihati, uiri ti la sufriru, ani inda hego ti waturugu, ani inda dunarugu. Barano mutinyaho, hombani disipulu gu, sen hamu terida guaguda.
1: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
0: Gurigia mafinya ti, gurigia uguriba ti. Atribay sa dalu nareda rohuma lubaga yara la hafinya ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafinya ni lehida bay. Baruhu mai irahu ligia nyaho.
1: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uguriba ti ligia. Aba la saga bu nilida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia, aba lareida gu. Larigye, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harinya galun.
2: Kasa wangu siyamu bali sifiri uriba tiligia sagara?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ladiga li logu wa hafinye, ni naru hau luwaku ahila ibiha hubaya hafinye ni ibi ni yura gara na kei aba atagu mausutasa. Harinya gu balu wubu le, gidaba yagye, baiba lida mamu fulasa. Aba melagidara wubu ligie. Uwabay ni kata hasiyanon ahin ibiha hubay afiyan ni letima atimaati. Ahin tihibe sifir guha, laurigo nyeng afuriye dini luma yunaro ni lubungyo gayara la hasaga roniwa.
1: Dale eibuga ina habay uware lobo wago galiliha, aba lariyago Jesusu hon luwago lederege ruwa balan ligye le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatiya, aba me hafaro ni hilago bay. Gama luma un lasaru balan lidage onwe ni luwago liru wawiyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tiliribay Jesusu kafere na umu, hamalani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Pedro. Aba harinya gulun.
4: Mafai hati sa humuistru tisensu na tempulu?
1: Aba launa bu Pedro, aba larinya gulun.
10: Afai hati.
1: Danti le beluru Pedro munado. Aba lalugu duni Jesusu Pedro lubarage gayara la ladimureha. Larinya galun.
0: Dele banihi lun le Simon. Kata ya hakubra habanyo uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinya gu Pedro lun.
10: Haterencha.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Hati lila na fulaso molumuti lubaiti hafaye ha. Au le lira ubungiyo, molumuti na faye ha tisensyo na luba nugusi. Gamalumon, lumagayin dagudu wa mani aba, baiba. Aba me bachuro nuburuhu reduna rugo. Aba me badigi ni furumi yati udhuru le eigi tipu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udhuru ligia, buidiru gubi lumba faye ha wa wawuwa, barubai aba me bafaye runi.
8: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi discípulo gu lumo Jesuso, aba halgu duni harienga lu.
4: Kata isan weiri gu timaba ilida larue habungi.
1: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariengu.
0: Inari hau, luavanga la miabi lu hitara don keirahini, mebelba don lido larue habungi, itara lia lubaiti, Le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligie lo itara bai la ke yaba irahu, ligie wiri ti mabu ili dan arui hani le sielu bai. Gurugi agin le resibi ruti abba irahu li dan niri, resibi lumuti na ginye. Furume warugu le fuo gudu ti abba hada agin hai seri gin yabu nya li dan hafia nuago. Buiti mati amuga lu laguruni o barana hon lau abba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligina sigur lau ladugu nikate ilira. Uribatu lumbo, aninye laburi katili afigo gudubali ya gurigi ya soma dhaa nyebe ilag. Gamalumo mfugiabu uguri lelebu nabai. Ligia, ahi lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la, durubai, huibai dise buwari wa. Buiti mati lubebelu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu, sagabai, fuibai disya buwariwa, buiti mati lubebelu no sielu maguga siga lau badarun lau biyangu bai bagu mafiyo gati. Manunga huma niyaba hata yake hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria gunyin la hani angeli gu ligibu nugu chinle sielu bai sumada. Ladiga salbari le feridi halibai niyabi, au le uguri gara uwarguti. Ida liya harihi ilu, Ahinyahe lubai samudu luma aba uguri te feridir aba hadagie. Maligri ubanya hibiri luagu wubu, aba melidi alwa honto ayuru dagubon. Ahonti ila darira, choru ti luagu gundabu ila tau sigu hau sun hau mayuru dagubanya. Itara linye gieti, mabuse ruti hugu shibungi le selubai lule feridiru ni aba hadagie una bugutinya ha. Ahinyadiga biduhe uribu nubun, bayanu haluma habu warugu, Aba me basubu dirag duni liduru lu. Ahin adiga gasu bau. Gamada wayadu. Ahin madiga gasu bau. Aba me banugu aba obiang gurigi haun lu son lalaniya waguti. Anyahin hamamoga amuga fenti luagu. Ahin madiga gasu hau. Aba me bariyangu ni lu ha damuri afinyati. Ahin madiga gasu lau adamuri. Aba me badiga ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamgo la sansiru ni luriba ligaburi. Ninari hau, lagulela hagura gun yao bowago, lagura wagu baginye sielo. Anileha faraga dun yao bowago, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hidage yao bowago lun hamuri ha aba kate luma bungyo le sielo bay. Lishiku bay hon, ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondranyo lidan niri anahi inye hamidango.
1: Aba la yara fadu fedru lu Jesuso, aba la rinya gulu.
10: Nabure me, atri boisa woyo so la digin nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu woyasu.
1: Aba la rinya gu Jesuso lu.
0: Manya gutina bun darila sedu woyasu lun ti ferudu na bani, dari urwa wen disi woyasu sedu. Ligia itara linya lubai arui hanile siya lubai ke aba urui le nyubi bai lunga laranse han luagu sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe ya dugei, ligia hanuga aba le aduwe rubali in saragu minyo nufiyadu. Ke masensu lubai tun lafaye ha, aba ladinya gurui lunga laluguru nwa idamu nime ligia tausun lumari, liranginyo, luma sunle luma bai lulafayru ni laduwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen urui, aba la yumura gulun larinya ga, nabure me, Gagura su ba nu ba, na fayiru bai sun le na duwiru bai bun. Aba lagude me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la duwiru ni, aba ligira gudu ni. Kelafri do musu ligi anyingi itera la duna ku luma aba musu lile di le atui rubali atrifiadre aba largo de ni luigi ligina aba lagumesero achokre aba la nyego lu faye bile ba duwe rubali na aba te laudro gun ligi bugia aba la yumro gulu la ringa lu gagura so banu ba na faye rubadi bo mahati le aba nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisu rugun dari la faye ni la duwe na le hari bali ha hibiri musu kate ile aba lagari don hon sarago aba hodi aba habahu de goni lu uruwe aba lona ha uruwe oge aba lariya gunu musu uribati ferud na numuti sunle badu e hala de ga bayumro gunu luti e begin e gudeme ha bu ban lu bouba ke gudeme ha bu na bu aba lagani do uruwe sarago aba lichi gu do mure lu ha sufre re gudoni musu ligia dari la fairu ni sun la do e ha
1: aba lasuru Jesus oriengena
0: Itra lo bagin la duga nugu ci bungi le selbe hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
8: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya lariya guni Jesus sun kate le, aba li di Galilea gya lo lobo wagun hudia le loe gya obo le nyenge lobo la bau te weyo li biti hordan. Saragu haya gri gya afalarut, aba larei da guaga duni sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alu gu habri guduni tido sadara. Aba hali guduni harien galun.
12: Segun barita gu, kayara ti san ligiru nu grigia lumari luege frume guari gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larien gahon.
0: Maliha gindu san tida lereru bungio, luago luma gen la furumia ti da, da le la duga bali ya bungio grigia, aduga lani uguri, aduga wuri, harien ga tiginye. Lige ligru bay lobe wogure luguche toma luguche no laga noni wa toma lomari aba mehere daron ke aba re gugurige mama nya lobe ti biama aba rganya lige mon lobe la fani re goni wogure le la dona wa do bay bungi
1: aba ti hal guduni harien galu
12: kati wa gula renga le luru do moisa si lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru
1: aba larien gu Jesus ho
0: La diga ti dere hanigi laharu bi bungi lu higir gong hama humari. Kamalumu mama liyame ha furumi. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligi buagun. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu wuri to igira waru. La diga ya ginya agabara hane.
1: Aba ti harinya gu lani disipulu gulu.
10: Ahi itara linya lubi luagu tu gugri tuma lumari. Guiti mati lubai luma gamari do hama girigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Masu tinya gayara habagari do mamariga. Harginya no umbanya lichi ka bungi ubafo. Amya gwendari giti lebu na magamari do hama ugunia. Anyahin itar gubanya no luma ge hagara hon. Hebri adugua riguti hon. Hebri reidi itiya magamari duga lo hedere geragun hon kwa sun suina gubai lo heserebi do lo bungi. Lega bafo bai lo magamari do la. Magamari dala.
1: Aba hanuguni wa iranhi lu Jesusu lu lichiguni lu hobu hawago, luma lu lafuri edu lu bungi hawago. Aba hagumesaru disipulu wa tenha hon ha na habalia. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Igira huma lu hayabi iranhi nyono. Mamahara huma, ladiga ha haruma banya afinya ke iranhi nyo, agia lila na banya aruwe hanilesia lugwe.
1: Aba lichiguni lu hobu hawago iranhi hagia, Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba wuguri nibure gili arihe Jesusu. Aba larinya gulun.
13: Maestro buit, kasa kate ibiti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu baniga nu buiti. Aba riginye buiti. Bungi yo. Ahibusembu bai bibihini ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
1: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
13: Kate iburi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madiumri haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubun. Hinsi hagia me bibiri gubun ke ibisi ya gubungo.
1: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
13: Gufli numuti sunle luma ge yirongina, kagi amu na mege irupe.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ahin busen bubai buidu ban sun suina gubai, alura bai sun le buma bai, aba me bichu ni le pegi hongu demetin, aba me bibihini irisi ni sielu, aba meti biabi aba me bafalarunila.
1: Dalagambu bali wugri ligia katele, mahati, la diga weriti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulugu.
0: Ninarun hau, lagu henegu lan lule belurun aba risi tilidon arui hanile sielubui. Aringa yanomuti hon, lagu mene guti mala lasigru aba kameyu lidange luhunyu aba agusa. Sigulau lebeluron aba risiti lidon arui hanin le sielubui.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamogo haringa.
2: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba lariyagu ni Jesuso, aba lariyagu hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba tilariyagu Pedro lun.
10: Wabure me, wagia, igira omali sun le meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba sami biha.
1: Aba lariyagu Jesuso hon.
0: Ninarin hau. Luago lida lame dan ligia dame iseri lan sun kate dame le na nyuro au le uguri garo urguti luago nala yegata sielu lun narue ha lau sun nuairiko hugia le afala rubalina ha nyuro baginya luago dusu halau lun ha gusara gudini ha dusu kubay lani Israel turibu sun tiha igra nyaba ya haba o ha muleno o hatuno o ha guburigo o ha sanigo o ha moa nuaiginya eresi birubasa uwey asulawo Resibi hamime ibagari magumu chabiti. Ani sarago haanya haa furumeti ya banyagweto, hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banyagweto, hagia bafurumia.
8: San Mateo, Capítulo 20.
1: Abalariyangu Jesusu.
0: Italiya arui hanile lani na sielu, kayaba labure meishari le afritu baybinafi kwa alu hanadagi mitinya lo taluba honu wali naduru. Aba ladugu daradu hama na dagimi itinye lula fayiru niye luagu veju. Aba lona hania na dagimi licharurugu. Larigine, aba ya lafredu keiburi ladanru nefu binafi. Aba ya ladariru ama uguri ya mafisi jatinya magidurugu. Aba lania guhon, heiba agine na dagimi inisharirugu. Aba menafayiru ni lebegi huwadi umarihon. Aba haudi, aba ya lafredu amidirugu furilige ladanru uru wa rabon veju lige meme ladugu. Kebi ladonu sengu rabon weyo, aba ya lidi ipara kirigo, aba ya ladari runu wuguri ya mafisi yo tetinye nyengi. Aba laniye gohon, kasa uwagu yahu beisun wei mawadi mariga. Aba haniye gohon, uwagilini aba alugu tiwa. Aba laniye gohon, heiba gena dagime inichari rigo, aba menafayiru ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbe, aba laniye go labure meishari lon habuti na dagime itinya. Waba hon na dagime itinya, faye ibamu ganyan. Bagumu sarame hama ge ha tatiru banyagumu honi. Bagumu chame hama ha atatiru banyafurumi. Abati hayabi ha atatiru banyanadagimi keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye iti luagu aba weyu. Larigine, dalila chiru bayi hadani ha atatiru banyafurumi. Abaharito kon luagu gibeti mabi ilan hibihi. Abagien hibihi ni kara aba hafaye iti luagu rigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso. Abamagunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba arginye ura hawadigumari, aba labu bafayiru niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisi ga sun weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago luma aba hadagia. Numada, mama nadungye ni murusu marisha unhu. Mafu nage luagu fayi ti luagu weyu haduga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumu honi kei na fayiru nu laduga itara niya lana busenro. Maricha tinafunagi ya lun nadugu ni le nabuse rubi lau nisenso. Odi imuga ton laduga nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya hagumu honi banyagweto. Hagia bafurumi ya tine. Saragu hanya ginye hafurumi banyagweto. Hagia bagumu honi. Laduga gibetia aguwa rutia. Gama lumu mibetia anuwa dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu hawei ha hibri gridia haluwagu banya ima uwarahama. Aba larinya guhon.
0: Kelubai harihini, amude reina wanya Jerusalem le nyemba lubai nadere geruwa au le uguri garuwarguti haun habuti guha fadiri negu huriyo luma haun arufu daatinya liluru do Moisesi. Halun banya hasia doronina lun nowe. Aba mehedere goronina haun hamama banya huriyo lun henhera hanau. Afara hamana me. Aba mehadara gunina luagu guruwa, gamalumo na sarbali dange oveni luagu lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun, tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buseru bai.
1: Aba tarinya gulun.
7: Ria gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba luige bomere, aba luige bubon na yag talidan barue ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Kayara tesa hawanduni lueri aga igari gule lube na wanduni gayara ligeme huwarudu numa lida na sufuriru.
1: Aba hariyangu.
4: Gayara wabai.
1: Aba lariyangu hon.
0: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lube na wanduni uwaru hugeme numa lida na sufuriru. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube nishiguni liishuguba hon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba hagayin do hama biyan mule nuguo hagia, aba laguaru Jesusu hon, aba lariyangu hon.
0: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wainu mbanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibri. Furumi wari hida gye lea busen ruti lun ligia bala furumi yati lun ti damini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le wugiri garawari guti lun neservi duni wa niyabia lun neservi dun luma lun nishiguni ni bagari lebegi mi hasalbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hama lani disipulu gu herikogia sarago haya grigia afala ruti Jesusu. Yenyenu biyan marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bai luwagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara guharinya ga.
14: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadeng hangrigia hon luhama nisho, ligia ti ma haguara gu.
14: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba laguaru hon, aba larinya gu hon.
0: Kahabusen robe na dugu hon.
1: Aba harinya gulun.
15: Wapure me, buseti wa warihi.
4: Aha wapure me, flese ibawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumagi aura ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
8: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betufahe. Le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahin nyen adumurati hon luegin hadugini. Aba meharingu lun luagu busen lani ya Jesusu. Gamalumu lagu yukudubanya lan.
1: La susere dumbo lira lu lagum fuliru leme laringu bay profeta dale laburi habay itra.
16: Ariga fuma lu kuburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba buri. Wariu lu aba balirida buri. Anima lu anahati ira.
1: Aba hodi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tuguya lau sun tira. Aba hichigu nuhadigre guhawagu, aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia, aba habudu nu hadigre gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya, kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
14: Uweri guni!
17: Tuga wagu uruwe David!
1: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunhanyemba. Aba harinya gu sarago.
4: Kate sagrigia le.
1: Aba harinya gu grigia.
4: Jesus ule, le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempulu rugu bungiyo. Aba labuga gunye sun alugru hetinye hama agayin hetinye hanyen bayo. aba lagara baguni dabula burile adabula ha asansi hebanya sen sunye luma hala ha alugure hebanya unhu aba larinya guhon
18: larinya hare bungi yote dalereno luba na furiduni ligi

0: Nyalida ge son luguma di bungio. Anileli bia malida wirigu ni le negele itrali. Hinsi hama bibiru gubun ke binsi gubungu. Biangu madi le lige ebu belun son lilurudu Moisesi luma harufu daha profetegu.
1: Son anyaha la fariseo gu onderegu. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Kasa harita gu belibugiri Kristu le lanuma dirubi bungi lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
1: Aba harinya gulun.
2: La diga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ida linyati lagua rubali Davidi keya bure me lau lubafu si firisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati, la diga wagu la Davidi Kristu ahin uwa lubali Davidi wanari gu Kristu na bure me.
1: Uwa ti ni aba, launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, manigi tini aba luleabi alga dagwe.
2: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba tilarinha gu Jesusu haulane discípulo gu hama hibiri grige hanyan baya.
0: Gabafu tinha aruhu tahatinha liluru do Moisés hama fariseo gu luhafuran wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humime sunle hanyan gu benhong. Gama lumo mafala ra humi le hadig bay la diga niya gatinya aba kate hadiga am. Roha muti gu madi hongri ge kaisa nguni huruti le sinya be la nguni wa. Ain hagaya madig tiani kata lo hitera gu niya guri gea luagu buri anuguni lani na luru du le hichi gu bay hawago. Hadig ni son kate lo hari hini guri gea. Hinse ti hon lo hichi gu tirahan yi gafu lao lereru bungi hereberu gu luma luagu buri haruna. Luma lunha daura gun dawa to dururut. Usente harga dene lupi doaga yubaru lida egini luma halal le hala weri gutinya tida haligilisi. Usente lunha busura gun gurigi hon lau sarago inebe sei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugu. Ain huguya, migra huma lulaniya wagunu wa hon maisturugu. Adiga sun huguya abahabu, ani abargin ginye ha maisturon au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni yapa uguri bogu nuguchi lita ligabri haguwaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru hugia me lun larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bay hon hibiri ligia weri guti mabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weri luna bu dagwagu dawaba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weri dagu dawaba. Hugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu. Biangu wa tigibu. La diga daruhu mutibu lubenari ya ruwe hani le sielu bay loi hebeluron amu. Me belu huguya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uriye hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furiye gu le migine gu ti lugungi. Ligia weri ti mabay lubay hasufri non loay gien. Ugiabu gu hugu ya rufu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humi barana alu hagurige lu hani gume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai, apa hadugu ni hagurige hagi ya lu gaduna ti mahamani mafi ugati sigu hau. Ugiabu gu hugu ya dunde hatinya marinhi tinya. Arinya gatun luagu lela hagurige ichi gu titimure, ahin afino toagu templo malana lira. Ani ahin la afino lagu tigolo na templo, Anala lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weri gutimabay. Golu o di templu to dugubon lun sagrau bay la golu. Arienga tunginye luagu ahin la ichi gagurigia di umuri lu lafiron luagu lataru malala lira. Kama lumu ahin la afiron lagu kate le adagara guduo bay luagu lataru anala lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weri gutimabay. Kate le luagu be lataru o di lataru le adigo be linkate ligia lun sagrau be lan. Le afinu be luagu lataru, mamari gunye luagu lataru lafinu. Lafinu ya ginye luagu sun le ligibogu be lataru. Le ginye afinu be tuagu templu, mamari gunye ginye tuagu templu lafinu. Lafinu ya ginye luagu bungyo le agano be tida. Le ginye afinu be luagu sielu, lafinu ya ginye luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuru be luagu halau ligia. Ugiabu gu hugi ya rufu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungiyo, ani me bene sentun la waru da ni le wiri ku te ma beli da liru du bungiu kei buri richago u deme habu luma ga gamba di ligi buri ka te le lu be hadugni ning nu ka humi me hadugni le libri hugi adon te hatin mani hiti hugi le as hetun aba mini mini ani hulu tu aba kameyu hugi abu gu hugi ya arufu ta tin liru du moises hama fariseo go biango tigibu adugatun lo harita gu guri ge lagu buidula higa buri itrahia kei uero lumasia dole hachibu pe bogu digi libiti ahi munadagi hibiti guinhi lauburi iveruni luma igaduo fariseo gu marihitia aruma gu da humi uero lumasia do loragiru gu gin furumie aba megin la ruma du bogu digi libiti ugiabu gu hugi aruba da tia li liru do moises hama fariseo gu piango tigibu itrahia kei umua ho le afaindi houti lau haruti bogu digi libiti uende tilarihi Ahin luragir gugin buin linha lau rabo hilanha luma sun luwiri iviyei. Itarahinha, bougu digin hibiti ma lupuidu hari hinu hakibu gin agurigia. Ahin muna digin hibiti buin hinha lau marasu alugu luma figou. Fugiabugu huguia arufu tahatinha li luru do moisese hama fariseogu. Biangu atigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luago hamua ha profeta gu. Wendegu da humei hamua agurigia hama habuidu banha. Abati harinya go luhamuga meha wahi hati wala le hadani waguche go midere go wamuti hamuga meha afara wanya profeta go laulira subudi watu hongwa lagu haduga wagunya dun la ha afara go balinya profeta go hage gumu maiti haduga ni le meha hagume sarubai haguche go hebe go hugia le arasa hebe peisi nitine ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati Ligia nona habalubai profeta go, hama hachubanya au, hama arufu tatinya hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Lumakia meha weli le richako bai dari luma sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luagu laburu habala duru hawagu gurike halani na dan le luagu burison kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta ku. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weya su nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gintaruna. Mahatana. Wetoti tere dera huba maluga. Ani nari hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiru na dan lun harinye gon. Bini wati le nyibu bay li dan liri wabure me bungiyo.
2: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba lariye gu Jesusu.
0: Itara lubati aruwi hani le lani na sielu kei disi ni buri ginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafuri du lu haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidon mariyei. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lidan bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinya habu den lau gasi baugu din luile lidan bai halampu. Keisi ti ladara saron adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugu. Kibri luagu wa midi ariabu, ligalagambuni wa guwa raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba haniya guhama aranse banya hon, sinyati, laduga logo bai uon, logo wa mehon. Heiba gubai lenye lubai lalugra hoa agayi hahumamu gahongwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi, ligi liabi adari, hati aranse banya, aba hebelu ruluma lido mariye, aba ladorunu wabena. Lari gine, ligi hachilu no hibri uriya niburi ingine hagia, aba harinya gon, wabureme, daraba ibena waba, aba larinya gon hon, ninaru hao ibidye tono.
3: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Agago duwa nyuhoma. Ladiga ibidiye ti hon kaba la weyu ni kaba la awra na giri buda awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso aba laguwa ruhon lumusu ni aba lishigu ni lisensu labu gion haria han. Roti kai buri sengu milu fiadre lo aba hada ye. Kai buri bia milu lo aba, kai buri milu lo aba. La fare hani ho kai ha bafu lo hawadi go marido ni. Aba te lidi lo agon lo yeso. Le musu le resi biru bai sengu milu fiadre aba lo adi go marido ni aba la ganyero ni sengu milu fiadre ligi bogun. Itera meme le resi biru bai bia milu ganyi ti bia milu laun. Ahite le resi biru bai milu aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari yen, aba lagiri budun I yubu diri, aba lagume saro aranse ahama lwagu sensu. Furumie, aba liabin le resi birubay sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubay ligi buwagun. Aba larinya gulun, ni yubu diri, sengu nye milu fiadru bichu gunun, aniha sengu milu naganyi ru ligi buwagun. Abalariyegun iyubu diri lon buiti aba musu buiti ani uwaragwati buguye. Kei uwaragwa bubay lidan le murusun rugote nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwaranoma. Larigin abaliyambi le resi birubay biyan milu fiadre. Abalariyegun lon ni yubu diri biyan yin milu fiadre bichigun no ani ha biyan milu naganyeru ligi bogon. Abalariyegun li yubu diri lon buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfliti bubay lidan le murusu rugote nichi ga gibeti la buguye bariya ha. Kei mon gunda ba uwaranoma. Lige liabi le resi birubay milu fiadre. Abalariye gon lon li yubu diri ni yubu diri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenye lumuti mabuna guban. Abuta ha buguye lenye lumuti mashagaru ban nikata. Lige ananufu tadumbay aba nidin aramu de bisensu labu giyemua. Aniha lubay ti le bani. Aba lariye gon iyubu diri lon musu salofuriti mauniti. Subuti gubay binyali luago aluba hana lenye lumuti mabuna guna. Abuta ha au lenye lubay mashaga hana ni kata. Lige lunti lubay yebe hamuga bichiguni nisensu mbankuru gon lontala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalariye gon honha nyembanya, gita hume sensu le luma bay lwe, ruhu me lun le lau bay disi milu. La diga le diga we buiti lau le luma bay, li chugu ba laun lun, aba me ligira gon lun, ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, la gida ruwa ba lwe. Musu ti mouni ti le, fui hume lidon luburi ga le lbogi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha, akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewar ga ti ubawa gon, ni abi ba kai uruwe ga yego angeli gunaw aba mena nyuno lwago nala lau uwe ri guni lu na gusere go dunia sungurige aba me haundara go gurige halile na sun fulaso ni gibugi aba mena fani na gunia hawari wago wa kai la fani na gunia huni ru mudum mudum hata gi gabar aba me ni chiguni hari chagwa ba ligi buge bungi loege nowere hauri ba ba ligi buge bungi loege banya nubona nani anga me hon halwege banya nowere Igogo, uge le binila lebe nuguchi, resibi humai aruiha ni le aranse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubo. Ladaga dale nalama chubai, rutun eigini no. Dale magra ugu nubai, rutun duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi luduguti, rutun muna no. Dagati madagra gu ni nuagu, rutun dagu no. Dale nasandi rubai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richago tin hagiya no wabure me ida bugagiya wariha bulau ilama aba wichi ngo igini bu ida bugagiya wariha bulau magrabo aba wichi ngo dona bu ida bugagiya wariha bu kaiche ludu gote aba wichi ngo mona bu o madora kuga aba wichi ngo dago bu ida bugagiya wariha bulau sandi o furisirgo aba odin riha bu aba meti naniya go hon ni naru hau furime gwarga katele hadube lu aba hada gena muleno Kala luna bumbay, no ginye hadugay. Naniga meti hon ha lwe gen bayan nubona. Dise huma nwe, ugye le lumbay ha sufri no lun sundan. Heiba lidon watu ga meti le menye gu chatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga nale nalama chubay, mi chuntun egini no. Nale namagra gu nubay, mi chuntun duna no. Ebu gati na kechi ludigo ti mi chuntun muna no. Megeti na dagwa mi chuntun no. Sangiti na, Dawa au midetun arihana aba me harinya go uribati hagiya no wabure me ida bugagiya wariha bulau ilau mo o magrabu ke chiludu gati o madora gunga o lo sandi o furisi rugun lumidere go wamanibu Naniego mejon ni naru hau lagu furumi guare gna kate le madugun hubai hongurigia kala luna bubai madugun humuti ginya no aba meti houdi ha mafio gati lu ha sufru nye lu sunda ha meti rishago ban legi buge bungio aba me houdi cielo lu ha gundaru nye lu sunda.
2: San Mateo, capítulo 27.
1: Dal laruga dubai aba hadam ridago sun habuti gu fadir gu hama ugri weir gu te lida hafia hurio ari he kabala hadiga lu hafaru ni Jesus aba hanigani grago aba hedere geruni lu Poncio Pilato le gu madimat dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesus lu agu siede hamali la Jesus lu longwe aba la sacriha aba lagu yagduni drandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadir gu luma hon gugriye weiri gutia aba larinya gu hon
4: afigo hadin lau medere gu aba ugri maduru tilu nowe
1: aba harinya gu lu
5: kamye gele wam buge lu bari hi lau lira
1: aba la chagaru ni huda sensu ligie tempo durgun aba lidi ati gregu lungu aba habudu ni habuti gu fadir gu sensu ligia aba harinya gu
5: Siete vichu gu nisensu le ti don grafu, to lage ilisensu na bungi. Le diga le begi oweni.
1: Aba hawara du, lo lagaye hon lo fula so aba wugiri le adigi be kate lo ti muwa lo sensu ligia, lo habu na hon terencha nye. Ligia lo fula so hita lube liri fula so ligia, chile lo mo dan le. Itere le lagunfu liru lemhe laburiga be profeta Jeremias.
6: Baruga bu ti darandi musu fulata ligia. Ebegi le hichi kwe Israeli na lau bugiri ligia. Aba hagai na ni lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau. Inaria kuni ngabuwe menu.
1: Bari wati, Jesusu ligi bugiongo madimati, le aligi da gubali, larinya gahon.
7: Bugunya saharu etabai horiyo.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Bugunya guanari gu arinya gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama ugiri ya weiri gu te liduru, mauna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinya gu Pilato lon.
7: Magabu bumuti sale harinya gu ibuagu.
1: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du lanige gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gumadimati ligira gudu aba adangriti hongrigia lida fedu. Frume guari ga adangriti le hamure haluma. Nyenyen ti aba adangriti disa ti leiba haliri giri ti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sungrigia. Aba lalga dunia, Pilato, larinya gahon.
7: Kahabu serube nigra gudunhi. Barawasi o di Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
1: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago lala le lani na guseruni. Aba tauna haluma riyariya galu.
8: Madiga ba ni kata lau girigia uwara guatile. Ladiga gawene du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga girigia le.
1: Aba hadaru ni habuti gufadiru gu hama ugiria weiri gutia hada ugiria lu hamuri ha lu lafuri du barawasi, lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimu reha gumadi mati hon su grige hagia, aba larinya gu hon.
7: Kahata ge biyangu be hapusar bilo nigira gudu hon.
1: Aba harinya gu.
9: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinya gu Pilato hon.
7: Kapati na duga lau Jesus leo be larinya gu Kristu.
1: Aba hon na bu sungu be, aba harinya gu.
10: Agu be lu agu guru.
11: Aha, agu be.
1: Aba larinya gu Pilato hon.
7: Kati uribat la digi be.
1: Aba ti ma hagua ragu, arinya ga.
10: Agua be la guru.
11: Dawa bola la guru.
1: Dale larinya bali Pilato, lu agu sian lan la digi ni kata lu edi ya chagago. Aba lamure haduna. Aba la chibu ni luhobu, agibu ge gridia, arinya gena.
7: Mama ulube narihi lau lowe ugiri maduro tle. Hukuye lu harihi lau.
1: Aba harinya gu sungridia.
12: Wagi hama warahi, wanegu bafrumi ya ruguari guduru wa wugu lwagu longwe.
1: aba ligre gduni pilato barawasi aba luna ha abeche Jesus aba ledere geruni luladara waguni wa luaguburua larige aba hanigni lisudara gugumadi mati Jesus tido luba pilato aba hondera guagduni sunfu dar gugayegulo aba hadere aba dego funatu luagu aba hichu aba ridi loti hiyo labulugu Numa aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahu drogu ligi bugu. Aba hehera halau. Aba haria gulu.
4: Kabaga ila haruwa ite huri.
1: Aba gie hasu ere guni. Anige he maburu ligia. Hicha goi laburu. Lari gie hehera halau itara. Aba haraga chunu degu funatu luwe. Aba hadere nu ladere guluagu. Aba hanige ni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba wugiri sirena na giri tistimo, aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesuso. Itere lia hachilure lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesuso lulato, hauchori gulumuto, matu lumuto. Dale dago hamali Jesuso luago guruwa, Aba hahuweru sudara ubunuruni luha falen hanu la deure guhadago. Itere liye la gumfili rulemehe la buriha bai profeta.
13: Akure da tinya ubunuruni luha niye kaba la hadagi erede la kau na deure.
1: Aba hanyuru nyei luhoni giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge lichigune nyei lubai lariyega kala liduru bai. Itere liye aburihoni ligia.
4: Jesus le haruwa ite huriyo.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
4: Dugie le ganyara bibago lumu tempulu, aba ya barara magudunu li dauruwa weyu, salba goba bungwa, ahen li rubu bai bungyu, lariba luwege guruwa.
1: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua.
14: Salva tiyamu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei haruwe tebe israelina, rarila loige gurua, afinyo mamamu ga luagu, rula lafinyo luagu bungyu, salva leiti bungyu gueto, ahen inawe ni lubei luagu hinsie lalu, kei ania galali lubei won, luagu liro la bungyu.
1: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
15: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira nubungyute, nubungyute kasa wago bigirena. Yeye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
16: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari ge ladidire geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
17: Ingira bai wari hale ya nyumbi Elias salbare
18: wari ha nyuwe
1: aba ya ladugu Jesusu aba aguara guni herete aba tilongwe lida ora ligia aba teheri de gun kibelu tempulo lida bia murusu inugia lo unabo aba ladagaro aba haraba ganali aba labou ha dubu aba lahune chagun umuha agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha lari ge lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe le yen lubei hariha ya staragu grigia. Leti habuti sudaragu hama sudaragu ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei. Aba hanufu de dago sarago, aba hariyago.
15: Inare ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenye no sarago uriya ariyago wa disegya, ha a fala rubali Jesus luma ge Galilea ge idara go hamai yenyo Maria Magdalena hada Maria to lugo chu Jacobo luma Jose tuma hago chu liran Zebedeo danle agunye deina lube abaliabi aba wugiri risiti giriti Jose ida gieti fulasu le giribe armetia hada gieti gie ha a fala rubali Jesus abati lidi lumo Pilato Aba lamuri hani lugu bu Jesus luma. Aba te larinha go Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigoni Jose. Aba loubura goni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leye be la chiga gudubay lubari walu wago dubu. Larige la douru ni umuha lo aba dubu weri te luago lubenari. Aba lidi. Yenyon ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
5: Wabuti, aritogo omuti luagu arinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achorurei umuohu, darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disipulugu aribu, iweru heilugubu, Aba meharinye guhon grigia, lwagu sara lila, wedi timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larinye gu Pilato hon.
7: Baruhu mafiu sudara, heba choru humay umuahu le lubui duaga I huaratsi.
1: Aba ti houdi, aba hachoru ni dubu le lwagu bay umuahu, aba higiru ni sudara gu lun honigiru ni.
2: San Mateo Capítulo 28.
1: Dale lasu gribe lueyu remera agoni ani aruga de ina linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua. Aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga. Teabi ladegrago, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguani. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
13: Manufude da buma, subu se titun luagu ala uriyena kesusulegi, aga luagu ubi luagu duruwa. Uwa tiga, sarali kei lariyagu ni. Igo ku marihi flasu le hidi lukai lichu gu. Aba me hidi furese. Aba me tarie gu ho lana disiklu gu. Lagu sarali la. Lagu anigira la rubapu wa Galileo. Nyei wa tarifi. Ani haa bu dogadu le lungwe lichu gu niku.
1: Aba hodi uriya hagia. Ofu dagoina. Lau anufu de luma saragu ugundani. Aba hodi eipa agoina ariya gain ho disipulu gu. Sunti ayaha la luago uma, lige larufu dagu Jesus lungu hon, aba labusuru hon, aba ti hayara fadulu, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
15: Manuhu dede huma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon, lagu nyimba la harihana.
1: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hada ya sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadiru. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichugu saragu sensu hon sudara. Aba hariyagu hon.
18: Hariyaga me luagu dan la le unha la arumuga ariabu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hibe rohani lugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bai larinya waguwa hon, itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bai larinya ga Jesusu hon lu haudi, danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulun, lausun ayahe ilan hadagia, Logo ti hafinya luago ligia lan. Aba leabi Jesusu hawago. Aba larinya guhon.
15: Rulali sun ubafu no sielu luma ubowak. Heba lubaiti habugurugurige halilu na sun fulasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ubushili. Lidan liri bungi irahu. Luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya mehon. Luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei. Luaguanahin la huma saguweyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
5: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luagu hesusu. Kapitulu aba.
19: Aniha ugano buiti luagu ti Hesu Kristu. Leli rau buingiu buri wanyu linya ti dan liliribu profeta Isaías.
13: Nona hanyi nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luba biabi. Agambu oti aba umala lilinda fulasu magenda bati larinya da. Aranse uma uma luba babureme. Daraku ma uma suruti luba.
19: Ani itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahongrigia. Lungu hasakri ha, luferudin walan hafigon. Badise iwahagiyami. Abatiha hayabu inlida agesun hudea luma sun Jerusalem. Agambwe lapurichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigon. Abahe la badi seruniya huan lida duna legiri bai hordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan. Lauti gueru la gurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lida lapurichi.
5: Anite bayaba le gabafati mati nui. Darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagirga legeidi. Au lau duna na bad serang. Ahi legia la bad seribad lau sefri sand.
19: Lidon bugati dan ligia aban lidi Jesusu Nazareti ginye fulasu le lidan bilimua ha Galilea. Aban la bad seruni wan lidan duna legiri bui hordan. Dan le lafri dun bui Jesusu duna ruguginye. Aban la dara gun cielo. Aban larin hii. Lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunua larinyegun aba umalali siyelugi.
13: Uge hiru le gisye bini le aube ome bulanugunda.
19: Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu maga irawati. Aba lerederun Jesusu bina mwini veju nyei hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyei. Lari yin, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari yin ladarunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lari yangu.
15: Siluha lidan, jarafa li larua yin habungiu. Asakri ka huma, afiye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
19: Logo abanweju, eibuga inalinya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aban larinyagu hon.
15: Higa ugu, falahumana, aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
19: Aba higirunu, haseni furese, Aba houdi luma. Aba ti leibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramadahun haseni. Aba laguarun hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya. Aba houdi luma Jesusu. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le larinyegube Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kei harufu daha tinya liliru du Moises. Nyeyin aba wiguri tidan. Ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
20: come sobre mestero amo Jesus Nazaret bia bia san lu bagri chegu niwa subudi no muti katabula logo bugu ya la lire pungu le sandu bai
19: aba la denga Jesus lu si firi uri batiligia la rinya galum
0: maniba furi balida agnya gurigi le
19: aba lo we hagiduni si firi uri bati ligia grigia ligia aba la furi du lida agen wagoina sun hanyi bonya aba tawari du hanigi aba halu gudagun hamago
14: kate isale kate isai seria rufu da hanile grigia le gabafu tiginya lun laguma dironinya si firi guburi batinya anya gamba hamuti
19: aba lagambo huni wa logo Jesus ulida sun Galilea frese frese danle hafri dumbo itida angeligili stuguya aba lidin Jesus Santiago Luma Juan Fabien Simon Luma Andres ron tiante lime di Simon tabiru hany aba harinya gulun Jesus logo sandinyon la aba tilidin tuagun aba larigudini tuhabu aba linyuragun lida mime oura ligia aba taraidagun aba tasarun aba tatenirun hon danle laludun weju gunyeli aba hanuguni wasun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lu Jesus aba hondaragun sun lila na fulasu lubadu ben aridagwagdati Jesus saragu sanditia halau tinya amunye gwenerigu luo yari sandi. Saga ligi ya saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati luun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye ila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidon aba fulasu le magaire wati, lun lafuri edun lun buingi unyen. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le, hadari rubali aba harinyegu lun.
0: Anyahin tesaragu girigi aluwa hagu.
19: Aba larinyegu hon.
0: Keimo lidon buri fulasu le jarafabe, apurichi hanamu gaginye nyen, ladega lun lira niyabi ubowegu.
19: Itara linya lubo iti, ayibuga lumuti Jesus sungari lelea apurichi hina lida amburi haligili sinhuriyu, lida sunflasu asaga hina ligia sifiri guribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grige sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragu lun larinyag.
14: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
19: Aba lagu de medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu. Aba larinya gun.
0: Pusentina, areida guaba.
19: Kei larinya gu itara. Aba lareida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye. Lari ginye gua arinya gaina lu.
0: Mabahu da guabaiti ya ni kaun. Nyuduri gubarufu da guabungwa lu hafadri huriyo. Aba me bichi guni badagara gudun luagu baruma dun keisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi nigurigi ya luagu arita guati bula.
19: Aba arigu lidi, aba labahu daguni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligi ya lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu, furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nye lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lida ange sunflasu arihe.
2: San Marcos, capítulo 2.
19: Ati reveyu larigi, aba ya lagiribu dun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigye luagu giribu halila. Aba hondaragu saragu grigya darilun mabaranya lani benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ati hayabu ingadiri wugurinya, baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubu, kaiti sinye lubai hachiluru le nyi lubai Jesusu, ladiga hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna, lougi nye le nyi lubai Jesusu. aba harira guduni sandi tinyenginye tida lubarare dan le larihi bali hesusu hafinye aba larinya gunlu le sandi boy
15: ninao ferud nawali bifigon
19: nyenye nu hadagin arufu dhatinya liliru du moisesi ha nyumba nya nye aba hasaminaru
1: kasa wagula dimre hitera La napo kuyenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na lafiko loidige bungyo.
19: Subudi lumuti Jesusu le hasami narubai aba anlarinya gunhon.
15: Kasa wago hasami nareitara, kate timasa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garewariguti lu ferudu na nafigo.
19: Aba larinya gulun sandit.
15: Saraba, budabu mbubarari baiba bubiyon.
19: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariye gusun hanyen banya lun. Wairi tuhanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
3: Mani hinya hagi di wakata yitra buriti gaili.
19: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna dan le hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu aba larufu daha hon lasurun larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya le nyen luboye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
15: falabana
19: Aba lasarun levi aba la falarun. Lari ginyeti, nyenyin Jesusu eiga lubinye levi. Nyenyin nuginyeti saragu agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulugu. Laduga saragu hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi. Hafari seugo kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
14: Idalinya sa legi bai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
19: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
15: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya nsorosi. Mama lubeti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
19: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufu lirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia alugide Jesusu harinya galung.
1: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufu liru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
19: Aba launabunia Jesusu.
15: Kayera tifunage hayuna ruwa misru huti lidon aba mariye, Dale anihi la adari nye hama. Anye anihi lubai adari nye, sinyati hayunaro, luti haigi. Lechilu rubada lula nungunu wa adari hama gye, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafa dahoutu daugo ubinadu haro, tau gamisa iseri. Laduga le meme tife gamisa to iseri girubon, tahiri dagubon to binadu harubon, dame le tadini ragon laweri dati maba hairiti. Meserun watu ginye diwen to iseri giri lidon aban aga iweru le binada hali, la diga tabosha gubei diwen iseri uweru binada dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubei ti luti teseruno diwen iseri lidon uweru iseri.
19: Logo aban lueju remera agoni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri aba harinya gu fariseo gu lun Jesusu
18: ariha ba hon banigu kasa wagu haduga wadagi mandule mon lumuti la dugun walida luwayu remera guni
19: aba larinya gu hon
15: mali hagi dun luagu leme la dugbe David luagu aba dan dan le lalama chumbei ligi ya hau son libi gu aba le belu nun lubi un bungi dan le aviatare la fadir wele inyu timabei Aba leigi no feito sagrobon, tomaha wabon heigi no amu gurigi hawedige fadirigo, segun liluru do Moises. Aniru ligi ya hon gurigi haluma banya.
19: abaginye larinyegun Jesusu hon.
15: Lu wuguri la dugu wa luwe yuri emeraguni. Mama wuguri adugu be luwe yu ligie. Ligia, gapafuti neginye awle wuguri gara uwargati luagu luwe yuri emeraguni.
2: San Marcos capítulo 3.
19: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligilisi huriyo. Nyinyi ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emeraguni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
15: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
19: Aban laligudu ninya ahibiri lariyenga on.
15: Kalumbi la dugun walidan luwe emeraguni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
19: Sun hagia aba hamanichun. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
15: Tulebe ibuhabu.
19: Aba latuleruni aba lariidagu. Aba ti hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba tilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galileen. Danle lagambu bwe logu onwe buburi katari le ladigibwe. Aba hayabu ingwa grigia hudegien, Jerusalengien, idumegien, lobo afurugu ginye duna hordan. Tirugine luma sidongine lun harihini. Ligia lariyengu bai Jesusu hon lani disipulugu. Lun aranse nyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye lubai larida guagudun. Sun sanditinya aba haguragu hongu wa luagu lurungu haguruni lun larida guagudun. Danti hale harihini. Hagawagu banyan sifiri guguribatinya. Aba hahudu ragun ligibu gine. Aba haguwa ragun sifiri guhada gine harinyan.
20: Lira upungi upuguya.
19: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi lan. Lari gine. Aba lamuderun Jesusu logu aba wubu nyin lubaye. Laguwa rahon haa umbanya labusea. Danle ondara lanya. Aba lanua dirun duusu hadagie. Lun luma banya lan suandan. Luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon. Lun haraida guagudun sanditinya. Luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu wugurinya hagie. Simon le umbe laguwa ha Jesusu Fedru. Santiago, lao huan le lamule, ha liranhunyu sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, minilan lira liranhunyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanseru huriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri budu hari gun. Aba hebelurun ti don aba muna. Aba yahondara go saragu grige nye. Dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasubu diru bali liduhin Jesusu kala susere bai. Aba hayabu in lun yebe anuguni. Ladiga hariyengu grige logu lulu halilan lao. Nye yenu arufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem gine. Aba hariyangu.
1: Wuguri le, anie Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribati luma. Lau lubafu mafia la saga sifiri guguribati.
19: Aba ti lagua run Jesusu hon, lun hayara fadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon, aba hariyangu.
15: Ida luba gayara la la saga runi mafia guanarigu. Fulmi aguari garui hanile afani raguti lun, agenda guhama gua, laguni chaguba. Anisinya beginye hadunaru iduhenyo keisi duhenyo ahanya afanina go.
0: Ahi hamugati afani nagua mafia la genda wa melumagua sinyabi la durano la gumu chakwagu le rigube lira. Uwa ti niyaba lule belu lubi apa uguri le herete lun la nugu ni lilago ahi magura gun la uguri le herete ligia furumi. Itra rginye nga yara la liberu hani lilago. Ni naru hau la uga yara la ferudno wa la sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lue dikien lun hatimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wa la figo lira. Lerede ruba hadunu lun sundan.
19: Larinya gubali Jesus lira la diga harinya gulogo lubafu la mafia lubafu sifri sandu leli idambo. Lari giyaba tachili runlugu chu Jesus haula mule nule nye luboi Jesus aba herede runbogut. Aba hona gudun luago. Hati nyuba nyege yegu lao Jesus aba harinya gulun.
6: Anuha tia bugu chu hauba mule nubogudi halu hanyadibu.
19: Aba larinya gun on.
0: Kagi ya nugu chubon hama na mulenu.
19: Aba larinya gun, hawa gun hanyumba nyeke yegu lao, aba larinya gun.
0: Anyaha nugu chubon hama na mulenu. Ladiga furumi wariga hadiga ti lugunda bungi yu. Hagia na mulenu banya, nitunu, tuma nugu chubon.
2: San Marcos, capítulo 4.
19: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba honda ragun sarago grige lenye lubai. Ke gibe nye lubai grige nye. Aba latinu Jesusu tidon aba ugune to nye bo dunaruk. Aba lanyurun tida aba herederun sun grige laru duna. Aba tilarufu dahan sarago katen hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano. Nye nye aba abunaguti aba lafuridon abunagu. Lida afur heina lani lila nadu aba laburhan lida age luago uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba laburhan labati naguan dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labou chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu run keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba laburhan labati naguan hiyu. Aba laweina mudun hiyu uwa la luma. Aba lanyara da guagu duni, magindu tinadligia. Anihinti lita agien, aburha tilidon mua buiti. Aba la bochon, aba la weina mudun, ma lubuidun a luba houti lida gien. Anihin lida gien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri, ruti uru wawin, libri, san.
19: Aba ti larinye gun hon.
0: Hagariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
19: Lari gien, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama ibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le. Aba lariye gun hon.
0: Huguya, subuti gu da lali bungi yu kate ya ramu da guati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu lariye wagua kate iluagu ti larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon ka la lanichi kupi kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu dun lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
19: Aba lariye gun hon.
0: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulu. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya keile apurisha bali le neru bungiu. Anyaya ngurigia, itara hanya keilila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni le neru bungiu, larige hagambu ni aba le abi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya keilo le abu nuwa bai lagana guwadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukuntani. Kama lumon, kei malagle lubai, medere buguntia, dati lehocha waguniwa o heiba honuwa la luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Kama lumon, weri tumati hafudu lau kati lelani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lerenu bungi utida age hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada agurigi hagia. Gama lumo, anyahe gia agurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lerenu bungi yu, aba haresi biru ni, aluba huwa tikate buiti hada agia, kaili la nadu le ichi gubay darandi agu luago aba ilo, uruwa wen osa.
19: aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lishi gunu wa tabugin aba gafu wa tabugin lagabana. Uwa, lagu tabu la lishi gua lun laru wonga dagudun munada. Uwa ti lubaiti ni katale ramu da guati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni katale bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba ya luha gambo agamba hama.
19: Aniya gatigin.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abuna guti ida linya la la suseredu. Mua guanargu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyingin aba legelewehan. Nyingin aba labunchu ilawe lau ilu. Dati lefunale lila nadu. Aba la tou honi wa laduga chiluha lila li dani la lubahon.
2: Arinya gatiginye Jesus.
1: Kasa le nega be laruwa ha bungi. O kaha muga himplu gayara be wayusurun lun warufuduni. Itra linha kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dan le labu nu, aba la weiridun, ligia weiri uti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
2: Itra linha ha, larufu dhan Jesusu logu laru inha buingiyo, hon lau sarago himpulu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuran da hama. Marufu da hati ni kata hon luago la ruin ha buingi u mayusru ga hempulu. Aba la fura guagudu ni sun hempulu hon la ni disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba la niengu Jesusu hon la ni disipulu gu.
1: Keimo lo bafuru gu lagunu.
2: Aba ati higiru ni ya sun grige hagia. Aba hanuguni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelu hatu na tido ugune dari lujebe tabu inchu. Larumu gunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakakutahani aba harinya gulun.
3: Maestro, meberese kutu pusala uatipira kuala.
2: Aba lasarun Jesusu, aba la denja lun garabali, aba la riñagun lun lagun.
1: Manib, derega de guaba.
2: Aba la galuma dun garabali, aba darangi la la sunkate, aba ti la riñagun hon lani disipul.
1: Kasa wagu luenri bai hanufude, kasa wagu mafinye hubai.
2: Aba herederun lao onwe bu anufude, aba halgidagun hamagu.
4: Kata ifunasa ale, ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
5: San Marcos, capítulo 5.
2: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu, lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni. Aba liabu in aba grigia, kawogu te aba ansifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu sandu ge lafridu. Ladiga nyi la laganowa, ani uwati ni abangayarati laguragoni, ni lau gringri. Lau sun, gragwa nya hahamali la lugudi luma luhabu, lau gringri, sun anda latu muraguni, uwati ni abangayarati lagalo maruni. Sun anda ha laibugun ariabu vejuagu, aguara hei na logu buri huibu luma buri gabu sandu, iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le larihin balin grigia ligia Jesusu disegin, aba leibagu lubarun, aba lahuduragun ligibugin, aba laguaragun lun.
6: Kasa wagu bemetera wamo, Jesusu lirau bungyu lenyu timabe.
2: Ayumraguati nabun luagu liri bungyu, lun masufure gudun banin. Larinya gubai itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
1: Sifri uribat, igira bai grigia le.
2: Aba lali gudini Jesus.
1: Kabiri.
2: Aba lona bun larinyaga.
6: Lehiyo ninya. Diga kipetiyo.
2: Aba hayumaragun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudini luwa iflasu ligi. Kaiti nyanyi nyanu luba isaragu buiruhu. Eiga nyanyi logu wibu. Aba hayumaragun sifri guribati ya hagia lun harinyaga lun.
6: Unabawa hado buiruhu hara. Rupa umamu luwe beli ruhado.
2: Aba tilitu Jesusu umahon. Aba hafuridun loe grigia ligia. Aba hebelo ronhadon buiru. Nyeye nuhawara ambian milu buiru. Aba haguragun buiru huhagia hongu wa loe gen wibu. Aba haburun habarana hon. Aba hanyaratagun. Aba tihanufu de dagun ha.

0: auni giru bali yang buiru bagi aba hai bagun abang dagoi le asusere dagoi uburu gu luma ara aba hayabu ingwa grigi ari hei kalna asusere dagoi dan le hachili rumboi le nyi lubai hesusu aba hari hini grigi le meha gawagu bai sifiri uri batia nyu linyi tau nyinginye la tahiragu arai dagoal aba hanufu de dagu hati ari hubali aba habagu daguni le asusere dagoi Lung, grigi le buka kawagu bay, sifiri guri batinya, luma hawagu ti buiri hu on. Aba ti hayumara gulu Yesusu, lung lafri dun li dange hagai. Dan le ladi nu bay, Yesusu ti do guni. Aba la yumara guguri le buka kawagu bay sifiri guri batinya, lung li din lung. Mahati Yesusu, harinya ga raguti lung.
1: Bay babu bi un hamon biduhin. Aba me babahu daguni sun lela dugubi babure me bumbi ubuagu lau lugude me habu bon.
0: Aba lidi, aba lagume serun abahu dagui sun lela dugubi Jesusu, logu lida sun fulasu Decapolis, aba tawiri dun hanigi sungubi. Dan lela giribu dube Jesusu, tida uguni lo bafuru guginye duna, aba hayabu igua, durubu nugrigi le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru duna. Aba tiliabu ya aba hadagien tabuti haligili sihuriyo giri tihail dan le larihi bali wugiri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumu ragulun lariyang
2: Anuhi nira utowe kemo bishiga buha butogo arigito go tamuga ani gabagiri tukuyeme
0: Aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigia afaloruti Aba buriti hamuru daguni Jesusu Hata anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu du suirumu tau lao lese hajito tidagi. Sufri haru saragu hamegen surusiago ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon ngueneru gu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hata saragu grige. Aba tagunru nu la dairegu. La diga tarinya gutungu arugu.
3: Lauru kumehna kuru nu la dhiragu, nareita guba.
0: Lida ora ligia, aba lerede nu lesen ahito utuei. Aba tasandira kutungua luogu areita guau lan. Aba ti, lasandiru Jesusu luogu areita guagu dalilan grigie lau lubafu. Aba lagara ragun hawagu grigie haa, lanaga giembanya, aba laligu dahan larinya.
1: Kaguru bituagu na dhiragu.
0: Aba harinya gun lani disiplu gunu.
4: Hariya gupinya telu kibe grige ya alwa gumuru hanya la. Algu da hagi di kala aguru bewa.
0: Aba lariya gun Jesusu geye gulao alu akala aguru bewa. Aba ya bewuri tuguya adada garena lao anufudi. Subudinyu te ile ya susere dubai tu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba, larinya gun Jesus utun.
1: Nirau, arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau daranglo, arida gunyulida agye bisandi.
0: Nyengil Jesus adimureha. Lige hayabu in lubi egien, wugiri lebuga nyumbu iboy, augay, logu tisandi lirau. Aba harinya gulun tuguchi, irahu tuguya.
5: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu agwento?
0: Agamba lumuti Jesus ule harinya gubay. Aba lariya gulun wugiri ligi.
1: Manufu de daba, afinya riguba.
0: Mahati haudin amu luma, luidigia, Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mboye lubiyon wugiri ligia. Aba larihini chagagu hama grigia ha ayahumanya aguara. Aba lebelurun aba lariya gun on.
1: Kasa wagu harencha ayahu aburi hukuya itera. Mwen tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
0: Aba hehere haan lao. Aba tilafu idagudu niya Jesusu sungu boye nyengi. Aba lanugu ni tuguji irahutu matuguchu hama haa nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboye irahu. Aba larugudu ni tuhabu, aba larinya guntun.
1: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bun narinya ga saraba. Leda ora ligia, aba tasa aruirahu tuguya, aba taibugu, wairi oheru, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grige haanyeimbani. aba lichu go Jesus di mure hereti hon lun mabahu dagu hamani nikaun aba ginye lariye go hon lun hichugu egini tun.
6: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesus uñenge aba lagiri budu lagairu aba haudin lani discípulo luma da la chilu bo ilwe yemera aguni aba la rufu da han ti da haligili singuri sara ku hanye grigi a gamboi aba tawari du hanige lau la rufu da aba hariyagu
7: alia funa san la frendere grigi le sun le kasan lu yeri lichu au le luago bai ida lia sa gayara lu bai la dagu milagro sara fangai galle tire maria le libu ganya santiago José, Judas y Luma Simón. Ani wama yanu guiñe litun.
0: Aba hichu gu mabauduni luago. Aba lariño gu Jesús u hon.
1: Gunta tiñe sun gurigye lau aba profeta. Mama regali ligye lita gen hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligye la si yanu bay la duga amu milagru ñey. Loi dge lichu gu luha bu hawago biyan aru sanditi. Aba larei da guagduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu duusu lani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti ginye hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu, lun geidig la hasabadu, Luma bia matan hasimisi, arinya gatiginye hon.
1: Namele hebelo rutidon aba muna pusura, reide humanyin tida meme muna tuguye dari hafuridun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresiblu yon haman lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, uri humanyengien, aba me hafuridun ni kaliti luegien hukudi, liseini me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari lagun honwa, nyenaren hau, Lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun lagusira gu dunia sungu rigia. Ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na keilila na fulasu le meresi biru mbalun.
0: Aba ati hafridun, aba hapuri chingha hongu rigia logu lunti la hasansiru ni yigaburi hauseru. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugu wa hagia garaba hawagun saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agenya la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinya guti.
8: Sarai ya huwale abatise hebae lida geoweni, lige luweni bailubafu.
0: Hibiri arinya ga.
7: Elia sileme ha profeta le.
0: Hibiri arinya ga.
9: Aba profeta keiha binatu.
0: Dan le lagambu bali erodesi sunle, aba larinya gu.
8: Mua le meha na dira gudiba ichig le sarai alida ge oveni.
0: Le meha susera dubai au na hali meha erodesi adagri huwa. Aba lagira guni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodesi uedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huwa luun erodesi.
8: Mou lumuti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luwe. Ladiga aba anlawuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni, lausudalan lagambu ni erodesi le lariyangube huwa. Aba lerederun ibidi uga lun gaba lan ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadari nuni erodesi tichansi, tale lagufli rumboi erodesi irumu. Aba ladigu fedu hon kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, wairi kutin ha galileba. Aba tebelu runtiro erodesi nyehi, luboi fedu le. Aba tabinaha, unda ti erodesi, ama sunha nyehi banya aiga luma, lau tabinaha irahu to, aba larinya guntu.
8: Amuri ya habayi lebabusa ya runuma, lichukubo.
0: Runumu tilereru untun luagu lichukubo ila furumi ya guwari gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nila tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tariyangu ni tun tungushu.
10: Kapasa namuri ha luma?
0: Aba tariyangu tun.
3: amuri habeli chigi huale bati se habeluma
0: abate belunu irahuto furese lenye luboi uruwe abatarinya gu lu
10: busena lu bichi unilichigi huale abati se habainu lida abasiet gwele gwele
0: abaliru tagu uruwe saragu kamalumo kirula liluboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu mahati lu michu luboi la letamuri habailuma tu Frese, frese, aban launa hauruwe aba sudara, laudimure ilu, lanikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lu, aba ladiru ni lichigu huwa, aba lanikuni lida aba asiet. Aba lichugu ni tun irahi tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani huwa, aba hayabu ilu, hanikuni lugubu, aba habununi, italinya longwe huwa. Larige, Agiri budun lani Jesus apostoli gu lida gen hapuri chihan, aba haundara gu luma, aba habahida gu ni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba anlariye gu Jesusu hon.
1: Igo ugu, keimu we mera walida mafulasu le darangi lati.
0: Lariye gu bali lira ladiga nyinyinu lan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun egin. Aba luboi ti houdin, tida aba ugune lidong aba flasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali houdin asubu diriuti. Aba ti hayabu ingwa lida gesun lirangu ni flasu aibu gaina, aba hachilu iru lubarage lachilu na Jesusu haulani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigia aba hakute medagu lun, ladiga itara hanya lan kaimudun hamuni. Aba laguna serun arufu da saragu kata ihon. Lan le tari gali, aba hayabu ilani disipulu aba harinya gungu.
9: Tari gali tia, eni uo tiya agana uti elida flasule. Ouna habanya girigi halu koudi lido guri, nirahi flasule ya rafa bilu hagai hafen. Adiga uwa tinikata ya lu peyi.
0: Aba, larinya gungu Jesusu.
1: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gungu lu.
5: Bayara tifnagi wodi agai hafei hon. Usewa tehamuga lebegi dinya sawe yu wadagi manu luta gai hafei hon suguru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
1: Atri yonge fei humu. Hei bari hon.
0: Dale harinyi baru aba harinya gulu.
11: Sengu fei hama bia uduru.
0: Aba lanyura gudine gurigi ya sagadi hon. Aba hanyuru saan saan luma dimi saan. Kaisi larinya gulu hon. Aba lanikuni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha, aba larihu sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba lakupa chagunu. Larige, aba lamuru sohunu, lulichu unu hon lani disipulu. Luha fare hanu hadan grigi hagi. Fare ingu wa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungubay. Houtien sun hagi ya kimule. Larige, aba habu incha gudun duhusu faninye, lau tife fein, Luma udro igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya igitinya baugu din hawai urinya hama irahanyo. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon ugune lun hahinyonogu luba lun hachiluru betsaido. Sunganiha lan ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya abalidin logun wibu afrida lubu ingyo. Dalagunye dube. Lamida aruduna ugune au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ene guhali la hon lun, ehenha, ladiga, abaru nye la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu awagun aibuga ina ligibu wa gutuna. Lasa guraye behao. Dale harihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia ariha hamut, aba hanusu de dagu, aba ladimure ahon, aba larinya.
1: Ganiku huma ei, manu de da huma, aule.
0: Aba ladinu ibu uguni hamu, aba lagalu marungarabali, aba tawairi duhanigi lau. Ladiga uwa gilela gufuranda hamani milagoro, le ladigu baita ufein, logo gabafula lu sunkate, lererugu hanigi. Aba hanyo roguni duna, aba ha chiluru ena sareti aba ha guru nu ugune larudun kele aube hareidagu idage ugune itara asubudiruni lila fulasu logo hesusula aba haiba golito usun fulasu arinya ga logo chiluha lila aba ha gume serungrigia ana ha sanditinya ida habarari le nyihi lubai hagaba logo ni la hesusuni suti fulasu nyihi lumuti lebelura Uburu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha haun sadiki ya ume. Aba hamuri ya ha, luma, lungu, ligirunia, lurugu, agurunu, sanditi ya hagia, luagu, taru, ladairagu. Sunti ha, aguru banya, luagu, araida guati.
6: San Marcos, capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu, ha mahada agi arufu dati en liluru du Moisesi, ha, Nyubu ibanya Jerusalem yengi logo Jesus. Aba harihi logo, anyengi la hada ke disipulu gu makufuli ruti ya lao, etu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Houti ya machibu gu hama ihaha. Falaha motifari seo gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama makufuli runga hagia lao etu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gie, maigi ibanya machibu gu hama ihaha. Anihi buriginye sarago luwiyari echuni hafalaru Kaiburi lachibuni oweru saudiyoru baulu asie Abati haligudu ni fariseo guhama Arufu dhati uliludu Moisesi hajia Jesus Harinyaga lu
11: Kasa wago mafala habali mbani disipulu Binadu hagabri waguchagu Heigi mboi lau nubie hahap
0: Aba launa bunia Jesus
1: Linaru profeta Isaiasi Talen larinya gubei huwago Lagu biangu ala higibu Larian hare, grigi ha, hayumaru rugunye hichiga inebe seino, ahon tu haniki, tiseto noi. Malati hau duragun no, ladiga, leani gunye hakuma di wuguri ya harufu daha.
12: Aba larinya gun Jesus.
1: Igre humale luguma di bungi yo, luha falaru ni binadu hakaburi binadu grigi. La sibunu wa saudi ero, wero lumakati libe inalira. Maestro gugunye buiti huguye. Igra humuti luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba gubri gubo, le anaba gutin la gubri gu hilala. Ahi ti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu sin oto lugu chon, sinyati nedere gu nibo, ladiga son le numa bay, arinya gadina lagu lun la nishiku ni lun bungi. Lagu furumi guare gu la le arinya guti itara, mama le la lun ti lidere gu niya la gubri gu. La ulira, Mebege gudda huma li luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
0: Aba ya laguaru Jesusu hong grigi ya haa nyimbanya aba larinya gu hong.
1: Agamba humana sun hugu ya kufuona ta humana me. Uwa ti ni kate beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri dubai titange la niga grigi ya ligiawia da gudubali ligibu gen bungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia. Aba lebelu rumuna dun. Aba haligu duni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gu hon.
1: Uwati saa kufuran da huma. Uwati saa kufuran da humani. Luagu son lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia. Sin ala lawia da guduni ligibu gien bungi yo. Ladiga mebelu titidon lanigi. Luraga irugun lebelu ra. Nyengi aba ya lafri dun lidan gien.
0: Laulira, larinya gu nye logu haruma lan sun aigini ligibu gien bungi yo. Arinya gatiginye.
1: Anati le afri dobe lidaga gurigia. Viye da gudda lumuti ligibu ge bungiyo. Ladiga lidagia gurigia. O titagia hanigi lafri da lagubri samino. Agabara hani. Salufri afara hani. Iberu hani. Igaduo. Iere habuni. Iyeni. Maricha ragunla ibagari. Gumugo. Maraswa lugo. Anangu ni ungo. Libido niga au. Sumburi kate uribati le. Titagia hanigi gurigia liabi. Ligia te avia da gudubalinha.
0: Aba lido Jesusu nyengen lobo agun tiro luma sidon. Aba lebele run tidon aba muna, animabuse run ti ebelun la subuduruni ni aba. Gama lumu sinyate la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribat. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibu ge Jesusu. Uri tuguya, mama huriyu, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesusu lun la sagaru ni sifiri uribati le tuwe itiragu. Aba lariangu Jesusu tun.
1: No tiene de agonía no muti ha huri furumia. Ma bui di uten no tagi daro no fein hawe isani go no tishi go no hang only.
0: Aba ton na buni tarinya.
3: Ah na bureme. Gamalumo ibini only. Ha labu ke banya dabula gayara tigine. Ay kiti dage ti fefento. Hagubon isaniko.
0: Aba tilarinya gun Jesus utun.
1: Adimore hadi bubuidu. Gayara halibidi. Kureha sifiri uriba titi dagiya birag.
0: Tale tachini rumbay muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Furi hali sifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo ogin yetiru. Aba lasigun sidon ogin. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nuluagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyei gie lau hawai brigi. Aba ladaru bia lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun, aba larinho.
1: Efata.
0: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigarigu magamba di kiligia. Aba tangi chulienye, un ladino rehabuido. Aba larinha gu Jesus hulu, mabahuda gu hamani, nikaun. Tatuma larinha gu hulu, mabahuda gu hamani, ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi, tawai gu haniki saragu, aba harinha gu.
7: Adlita lumuti sungkati buido. Garilu la gamba gudinia magamba ditinya adimure gudalanya maria gaditinya.
6: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia abai honda gusaragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi abalagoru Jesus hon lani discípulo go abalarinya gun hon
1: gudemetinya grigia hanu. La dega urwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu meigiga, la daga ruba falalo hawagu umada. La dega anyahi hata agien, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
11: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
1: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
9: Sed.
0: Aba la nyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba la nugu nusedu fein tugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada grigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari nra guduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadri milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseugu. Aba hagume serun asige ni haluma Jesusu. Lunti hauchaguni. Aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon. Sieluhu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
1: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ninaren hau, lagu marufu tumbe la milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafu rugunu lagunu. Bule hamuti disiplugu anugu aigini. Aba rugunyu utifen hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu, larinya gahon.
1: Gaoni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gun, disiplugu adangwa.
5: Lada te mandugo ma fein larinya gu bayi tara.
0: Aba lasugu diruni Jesus harita gu aba larinya gu hu.
1: Kawagu harinya galu agu mandugo hama fein. Ua gali gu funa da huma me fein huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago. Magamu tun san lau hariga iruko. Marita gu hama lisa dale nafari habaro sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fein habudu.
0: Aba harinya gu.
11: Duhus.
1: Agye dale nafari habaron sedu fein hada gadero milu. Atri yengi ya fania buin habudu.
0: Aba harinyo.
11: Sed.
0: Aba larinyo gun hon.
1: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari yigine. Aba hachilu rubeti saidon. Aba lanuguni wa aba marihiti lu Jesus. Aba layurma rugu lu lulaguru luago. Aba lubaiti larga dumi Jesus marihiti ligia. Aba lanuguni baugu din lui flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luago lagu. Aba lichugu ni luha bu luago. Aba lalugu duni ahen gayara hali lubai larihi. Aba larihi, aba lariyangu.
13: Ariha numute ugari. Gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
0: Aba ya lichugu ni Jesusu luha bu luago lagu. Aba larihi ngirigi ya ligia lau koniki. Aba larihi dagu. Aba larihi ni sunkate furamu. Aba launa hani Jesusu agu yu, ariyangu inalumu.
1: Ebelu rabati uburu mo, marinha com bem meluni abanye.
0: Larigi, abalidi Jesusu haulani discípulo go, nito ngui, nero infla sule gayego bo lao uburu go, Cesarea ne Filipo. Umada, abalali go dini lani discípulo go, larinha ga hom.
1: Kata na saharinha go gorege.
0: Aba hauna bo, harinha ga lu.
11: Anya harinha go tinha logo ko an lale abadi sei habai buguye. Kibi diarinha ga luago profeta ban Elias. Anya hengin yarinha gutinha luago amula profeta bugui.
0: Aba larinha gun hon.
1: Anti huguya, katana tilida harita gon.
0: Aba larinha gun fedru lun.
1: Buguya Cristo bai.
0: Aba telarinha gun Jesus hon, lumarinha gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu da hon, larinha.
1: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garu warugute. Wairi bai hichi gun wuguni ya wairi gutin lida hafin huriyo meberesen ni nao. Itera lubagi ya hauseru ni na habu tiku fadiri kuha marufu da hatinya lilurudu Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai. Gama lumo, nasa aruba lida gen owe ni lagu luru waweyo.
0: Furangu ti larinya gunile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinya hawagun lani disipulu. Aba lepe chuni Fedro, aba larinya gumulungu.
1: Dise ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukaila sami narubungi yo. Basami narunkei uguri ya.
0: Aba tilagua ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia luhayara fadungulungu, aba larinya gumulungu.
1: Lepusenti la fala runina, bulia ilai kate nyi la. Barule iluguruwa falalana. Laduga leabusen ruti le sefuru ni libagari, Leferi di rubai, ainti le eferi di uti libagari yau boa gunuwege luma nuwege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Kagie huu la lungu kurige la ganyiru ni sumu bau, leferi di rome luwane. Uwa teni kata lani na ubo le, le gayara ti lichigu ni kurige luagu tesefron luwane. Le anigo ti busiga na nuagu luma luagu nerenu hagibu gen kurige ya muwara tia anigafigo tia haa. Na nigu baginye busiga nu lao aule uguri garo warigote dame le niyabi siyalu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banye.
6: San Marcos, capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesusu hon.
1: Ninaren hao, la guanyahin la hata ge ha ya banya guen to, maungi banya dari harihni la chilurun la ruwa inha bungi lao ubafo.
0: Sisi weyu larigye, aba lanugu ni Jesusu Fedro Santiago luma Juan logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu larihi nye agibuki. Aba tamiri dun la dairagu, wairi titiharu darilun uwa hama agrige ubowogu kayara ti hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba lariyagu Fedro lun Jesusu.
9: Maestro, lidadan avangala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moises, aba lu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidi ya tilu Fedro kala larinya gubai. Aba larari rundure lenye habai. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunwa aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
14: Ani hangiru le isi ya boine. Adiga humuine nuboi bine.
0: Lida ora ligia. Dan le harihin bai, geyegu unyein, marihin hanya amu unyein luwe dike Jesus. Dan le arayre ina hama luwe gen wibu, aba lere dun Jesusu hawagu luun, mabahu dagun hama ni le harihin bai, ni ka un, darime sara li lidan ge uweni. Ligye le wuguri garahu wuguti. ligi harai dubali kata ile hadangwa alg daguru gutinya hamagwa katin lafuna asa rubai lidage oveni abati halg duni hesusu harinya galu
11: kasa wago harinya garufu dahatinya liluru du moisesi lago lunti laliabin elia sifurumie lubaragi liabin le kristu bai
0: abalona bunia larinya ga hon
1: Inaro ni le harinya gubiluago Elias ibalan nyubi furume anilaranse rubilan son kate. Kagya tarinya gubilereno bungyo nuago aule ugiri garo wergute. Arinya gatulago na sufri rubalan sarago anima bahu duwa badina la. Narinya hane hon, luago nyubi halila Elias. Aba hadugu nigirige son le habusen rubilau. Kei tarinya gu nilerero bungyo luago itara lubalan la susero dunlo.
0: Lari gien. Aba hagiri budun le nyingi habai hibiri disiplu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyinyi nuginye arufu da hatinye liluru du moisesi asike ne hamu. Dali harihi bali hesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ninyi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu gudu ninyi larinya gahon.
1: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lonabun, aba hadage hanyiba. Aba larinya gu.
2: Maestro. Mihan nero na nugu bu, ani haba sifri uri batiluago mereru gudala. Nyelu mutu lari gude sifri uri batiligia lahu churu ni muaru gu, aba lafuri ha hakuto limu lugi, aba lakuri ha lari, lede bilu dia tiitar. Amuri ahad na hama bane disiplu gu lu hasagro ni sifri uri batileluai siha mut.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
1: Guri gih mafia na detin, atri bai sadalu nerederu ni huma. Ida men lagu macam mafia ni leh ida bay, baru mereka hilang nyaho.
0: Aba hanuk ni lu, dalam lari ni balik sifri uri batiligi Yesusu. Aba lowe agudni irah hilang. Aba lekwa tu mua rukun, aba lagara bahang, aba lafri ha aku tu lirim lugugi. Aba lalu agudni Yesusu luguci, aba lari ni gulung.
1: Atiri dal lau iter.
0: Aba lari ni gulung luguci.
2: Luma genyiro gili gibel waya sul lahu churuni sifri uri patlige watu rugu oduno rugu la ebelu lafaru ne hilagu bay ahe lubeiti ani he lubeiti gayara lubei patugu somukate udeme wa mabu idre go bawa
0: abalarinya gu Jesus lu
1: kawagu barinya ga ahin gayara lubei somukate gayara te lule afinyo bay
0: abalagu aragu lukuchi irahu ligi
2: afinyo tina Idra go bana lutima lagon du na finye.
0: Dale lari hi be Jesus logo fresa ti mahalila hakibe du grigia aba leden halu sifri uri batiligia aba larinya gu.
1: Sifri magamba dite. Maria gati, ania gati na bulu bafri don igre be rahle anime belo radigia ba lidon.
0: Aba lagua ragu sifri. Aba elowe hagduni irahuligia. Aba lafri don. Aba lere deru irahuligia kama hilal. Sara ko hanya ari ko tin logo hilala aba lari ko duni Jesus loy gen lupa bu aba linyuro guni aba lararam aba ti lebelu ro Jesus muna don aba hali ko duni lani disiplu go dan le habo goro ga nya luma aba harinya go lu
12: kasa wago sinya wabali sifri uri batelge ya sagara
0: aba larinya gun on
1: lugundo libe sifri le lauro gni furi e gi luma yundaro ni lubungi ga yara la lafuri don
0: Dale houdi nyingi aba hasguru galilegi
12: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunwa halia en la dega la rufu de la hon lani discipulu arinya gaina ligia luago ledere gerubala ligia le vuguri garo wargiti ha ha burugo vuguri uribati ani hafaru baila hilago bai aba mela lasarun lidange oveni luago lunwa veyo
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Jesus.
1: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hadage wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun aba larinya gunhon.
1: Le abusen no tiligia la furumi eti, lunti agomo hon ni lan hadan songo bay, ani lunginye le servidu hon songo bay.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichugu ni hamidangu. Aba lanugun ni luha burugu, aba lani yangu on.
1: Gurugi ale resibi ruti aba iraho kile lida niri. Resibi lumuti na ani mama ngiye au le resibir. Resibi lumuti ngiye nungu chile au na habalina.
0: Aba lani yangu huan lun.
11: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guburi batinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi dironi lun madigun digi ya lani.
0: Aba lani yangu Jesus.
1: Me veri dire homai. La de gua tini aba le adiga ti milagro le dan niri lo la dimbre ha uriba nuago. Le mama be wagan wa magi nyen. Ni naru hau. La gu furu me guarga na le ishi guti ama veri duna hon le dan niri la diga lani gu homa Cristo le behu ba afai iru ahu buiti. Furu me guarga le afigon gu duti aba hada gen ha iseri gen nyaba nya le dan hafinya nuago. Buiti mati hamugalun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gulei guranyu luagu ligina sigur lau la dugu ni kate ilira. Ahabu lafigo guta buha bu guanargu, buiti mati hamugalun bibu guni la duga buiti mati hamuga bidi sielun laurugu aba uhabu sigur lau hamuga badarun lau biangu bai buha bu mafio gati nyelubai mawe hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanargu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni la daga buiti mati hamuga bebelu no sielo lau aba ugudi siga lau badarun mafio wati lau biangu bai bugudi lenye lu bai mowe hama hevero menye gusha diligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bago buiti mati lu basagaru ni la daga buiti mati hamuga bebelu lu lidon la ruwe habungi ya lau aba agu siga lau hamuga badarun mafio wati lau biangu bai bago lenye lu bai mowe hama hevero menye gusha diligi ya watu. La duga, hoshua basungbe lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahi leferi dire lubaswa kaba ge huu huu la. Memege ra la lubaiti salu hida gayara lamu ga hagano lida darangilo humagu.
6: San Marcos capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu, kafarna umu gine, aba lidi lobo agun judea luma luagun obo le nyingi lube la boche veju libidi duna horda. Aba ya honda ra gugrigi ya lenyi luboi. Aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba ti hayabu nhada ange fariseugu, luogu Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini ahi mariba luboi lungu iligira gugugiri tuma lumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kameha gya larinya gu bi Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lungu.
5: Arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon la duga tidere hanigi. Ahi meha danle la dungu bali bungi son kate, uguri tuma uri la duganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga nauni wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba ane gugurigi. Mama anya lubai ti biyama, aba ane ganya. Lige amon lubai lafani ina guni uguri le laundaru bai bungi.
0: Danle muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
0: Aba hana hagrigi irahu nyolu Jesusu, lulaguru hawagu. Aba hagume sirun disiplu gu adenga hon, ha ana habalini. Dan le larihini Jesusu magunda atilawo. Aba larinya gu hon.
1: Igre huma lun hayabi iranhinyo numo. Mamahara huma, ladiga haitara manya, ke iranhinyo, hagia lila na banya alaroen habungio. Ninaren hau, luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelurun lidon laroen habungio.
0: Aba lanugunia larunarugu, aba labinirunia lau lichuguni luhabu hawagu. Dale lasigiru bali Jesusu lueyesu, aba liabi aba uguri eiba gwe na lubaru. Aba lahu drogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galun.
2: Maestro buit, kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagari magumu chadit.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Kawagu barinya gano buit, aba rinya buit, ungi. Subudi tigumati bon, magabara haba, mafar haba, muero haba, madimre haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu uguri ligi.
2: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiru gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isi ani, aba larinya gu lun.
1: aba kati mege be lumba dugani beba alura be sunle bumu be aba me bichu ni le begi hongu demeti aba me bibini irisi ni sier lari gien biabine aba me bafala runina
0: na le lagambu bali ugiri ligi kati le aba liru dam aba lidi lao iruni la duga gibeti buga lirisi aba larini Jesus hawagu sungu be aba larini gunhon lani discipulo
1: La nare me san lene con rebelo no risi te lido lo ruin habungi.
0: Aba tawiri du haniki disciplu go la ule la riña go be. Aba ye la riña go hon.
1: Nira hin lene go sa le belo ru no lido lo ruin habungi. Mene go ti mate lo aba kama ye lo la sigru lida ge lu ho yo aba agusa se go la ule belo ru aba risi te lido lo ruin habungi.
0: La hagambu bali kata ile aba tawiri du ti mahaniki aba halu da go hamago.
5: Kaba tia salva.
0: Aba ti laria gunia Jesusu, laria gahon.
1: Sinya tia salva rungurigi hongo. Ahi bongio, gaera ti la salva runia ladega uwa ti ni kata lasin ro bongio.
0: Aba ti laria gun Fedru.
9: Babureme, wakia igra wa malte sum meha levama bai luba fala runibu.
0: Aba laria gun Jesusu.
1: Ni naru hau, lagu furmi warga lale igru tu loba, o la muleno. O libugonyono, o lituno, o luguchin, o lugucho, o liranginyo, o lufulasun nuegien, o luegien la ugano le lani na salbaruni. Le resi biruba san weyasu sigo la uguen to lidan ubole. Mona, amuleno, ibugonyono, ituno, uguchuro, isanigo, lumafulasu lausun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumucha ditisielo. Sarago hanya hafurumi etinya banya gweto agia bagumo honi ane sarago hanya hagumo honi banya agia bafurumi etinya
0: Luagu nyanu uma lun Jerusalem Jesusu haba haba lani disciplu Lau nyanu tueri anigi Ani hibiri grige ha fala rubalinya Lau nyanu anufutu Aba yeti ladinyuru Jesusu au lani duusu disciplu Awe hibiri grige Aba lagume serun ariye gaile lumbe la susere du lum. Aba lariye gun hon.
1: Ke lao bai hari hei. Wa muderi ya lon Jerusalem. Le nyemba lo bai nedere geruwa au le ugur geruwa rguti. Hon habu te guha fadiri un kuri yo luma hon aru da tinga le lurdu Moisese. Ha lu bai hasia doru nina lun nome. Aba me hedere geru nina hon ha mama bai huri yo lon hehera han nao. Ha bai chubadina aswe ragu badina. Aba me hafarun na hilago bai lago me luru aveyu aba me nasarun lida gen oveni
0: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinye gulun Jesus
11: maestro busenti walumba digan aba fulese iwon
0: aba ti larinye gun hon
1: kagi habu senro bai luna digan ni hon
0: aba harinye gun lun
11: lun dame la barueha lausun buweirigun Lun banyura gudaniwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
1: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befu nage hatu ni unien gifite le lube natu ni. Odi habati se iron lau ibadise le lube nibihini.
0: Aba haunabun harinyag.
11: Gayera wabai.
0: Aba larinya gu hon.
1: Lun ti hatu ni unien gifite le lube natu ni. Badise wahugia me lau badise le lube nibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubaba ya, laransare bongeyo.
0: La lehagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sungubwe lubadun aba lariyegu hon.
1: Ke hasobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu waka maha muga haburi ya lila na fulasu ligia. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahi hida, mama luba. Leabun seritu lu wiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agi, le abun seritu lu ligia bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wugiri garo wariguti, lu naseri duni wa, niyabia lu naseri dun luma lu nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ti hachilurun heriko dan le afri deina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulu go ama sarago grigia nyi aba marihi tigiriti bari ti meo lira timeo nyu laru uma amuria dan le lagambu boy logo jarafa lila Jesus de Nazaretina aba lagume seru marini tiligia aguara larinya
15: Jesus le dega wagu Davidi gudeme nabu
0: sara ku hanya dai hatian lu lu lamani ju ligia tuma laguara
15: le dega wagu David gudeme nabu
0: aba larara magu Jesus aba larinya
1: Wahu malu lun liyabi no.
0: Aba haguaru lun marihin tiligia, aba hariyangu lun.
5: Ragi bagurasu, saraba, lagua hayabu.
0: Aba lachiru nulidau, aba lachubaru, aba layara fadun lun Jesus. Aba laligudini Jesusu lariyangalun.
1: Kaba bu sarube inadugun bun.
0: Aba luna bu marihin tiligia, lariyang.
15: Moisturu, agi yoguagida bai narihin no.
0: Aba larinha com Jesus lum.
1: Gaiara tibidin, arida guadibu, laduga finha de bunuago.
0: Lida ora ligia, aba gaiara lá larinhi marinhi tiligi, aba lidin larigi Jesus.
6: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale jarafanya lubo ilum Jerusalém, aba hachilurun ligibuge flasubure le beti fahe, luma betani. Le una bubai libidi wibu olivu. Aba larinya ku Jesusu hon bia hada angelani disipulu gu.
1: Eba li dan lirere audule wagibu ginye bai. Tamele hachilu runye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadige ile, haria game lwagu buse lani Jesusu. Lwagu lagu jugudubi lan furesa.
0: Aba haudi, aba hadari runi buri gligia granyu lubadu aba mbena baugudi luoi ima aba hafara gaduni aba harinyagun adage hanyi banya ima darugu hon
15: ka hadig bai ka me hafara gadai buri gle
0: aba hauna bunia kailarinya gu Jesusu hon aba higirunia lu houdin lao aba hanuguni buri gu lu Jesusu aba hichugunu hadai logu buri gligi aba lawairuni Jesusu Saragun hanya atuleru tu hada uma darugu, hibiri, aba hacho hantilimu wewe, aba hachaka hani luogu uma luba lasugun Jesusu ligibogu gini. Haubaru banya hama ha arigi banya, aba hagume serun aguara.
15: Uwairi gunilu bongiu, biniwati wugirile nyembibu ili daliri wabule mebongiu, biniwati aruwe henile nyembibu le lumbu itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uwairi gunilu bongiu li dalinyu aga isielu.
0: Larigin aba lebelurun Jesusu Jerusalem beluligira templo rugun Larigin larihin Jesusu sunkate aba lidi Betanio au du su discipulo go ladga tar halila Laruga dale hafri dumbe Betanie gin aba lalama chun Jesus dise gin aba harihi aba titibu igo gabanat aba lidi ariha ahi gin tubai kamalumo Kubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu igu ligi.
1: Maginda digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu tempulu rugun. Aba labuga gu meha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia luma hala ha alugur habanya unu. Migiru tiha lung hasigiru ngrigia tenkulu rugugia lao anugu. Aba lariangu lida larufu da hahong.
1: Lariang hare bongi utida leneru. Luba na hafure iduni ligia batiri nuba hong son neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu da tiyan liluru du moisesi logu le lariangu bai. Aba hagume serong alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu detinye luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da bai. Dan le lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafin, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agien meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha lan luma gien tilagru. Aba larita gu feduru, logo bugale asusere dubai, aba larinya gu lun Jesus.
9: Maestro, ariha bantu tidibu igo to bina gu bugunyari, sanha.
0: Abalaria gu Jesus hon sungu boy.
1: Afinha huma logo bungi. Ninaran hau. Logo furume guarga lale arinha gu telu. Wobule. Gedaba yagin. Dabu babarana hon. Ahi uwa lubeli logo afinha nitida la nigi. Ani afinha ligia logo lagunfli rubalan le larinha gu boy. Etara lobo. Legia narinha gu boy hon. Logo son lale hamuri haluma bungi. Ahi afinha hube logo recibi huma lila. Etara lobo. Tamele hafuri e dunya la. Anyani lubai ladega aba grigi hon le misiti hon ferud na homa ilungi ferud na lanu hugu si bungi le sialubai. Ahin uwa ferud na homa uwe baigin ferud na lani hugu si bungi le sialubai hifigon.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibugi na lubai Jesus templo rugu. Aba hayabu habuti gufadiri gu arufu dati liluru du Moises. Ama amu uguri ha weiri gutinya lita hafinye huriyo. Aba halga duni arinya galu.
9: Kau bafu badagu isunle. O kai chukwe ubafu bulu badagni.
0: Aba lona buni ya Jesusu arinya gaina ligi ya hon.
1: Nala gudanda gini ya aba kate. Aha na hauna ba. Nene gube hon kala au ubafu nadugi burikate ile. Kau na habali huang abati seha. Bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinya gu.
9: Aha waniye ga. Lagu bungi la ona habali, larinya kubongo kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniega, lagu hauna hala wugunia, fugia bugu wagi.
0: Luhamuga, hauna bungitara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sungrigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gulung Jesus.
9: Ibidi eti wong.
0: Aba ati gine, larinya gu Jesus hong.
1: Marinya gunubai gine hong kala au gubafu na duke kata ile.
6: San Marcos, capítulo 12.
0: Abate la gumeso un Jesús a dimre ha hon grigia ha nye baña la un ejemplo abalarinha gun hon.
1: Nye nye me ha ba uguri abu ne gutiti di bu bebe li shari rugo. Abala yara gun lao. Adiga ligia aba age di no lulari bicha wa gun tira bebe li don tuma aba muna lo onigi heti. Abala ha yani li shari hona dagmi tinye. Aba li diga woyason. Dale la chilo rubi dalo aluba hani, abalona ha abalu muso amuri he lufara hamagiye na dagi mitiye. Abarga harga dini muso ligiya, abahabole serone, abahona hani lari gon, michutia ni katalon. Aba yalona ha labure mechari abanya muso. Aba hachamura gon dubu luago. Bogo hamai lichigo anaba hamai. Aba yalona ha labure me ichari abaya, abahafaru ni hilagubay. Lari gien abalona ha sarago kulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilago bay ani watibuga abalulona hani abalira hinsete lon lagomo hon ora abalona hani abalarita kon lago inebe bela hon ladiga lirala abaharinya kona dag meitinya hama kwa ani halen lube libini alaga wa afara li hilago bay wagi alamo ga labuni ya sunkate abati harag duni abahafaru ni hilago bay. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
0: Aba ati lalig da haan Jesus.
1: Kabati ladiga labure meichari. Liabi ba, aba me lafarago niya nadagi meintinya hilagu bay. Aba me lichigu ni ichari hong amu. Malinha humagi lisa letarinyo bilerenu bungiyo. Dubu le meha au bay, mebere sen hama abu nagutinya. Ligia li dubu le tima tima ati. Abure me adigu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu, ladiga hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusro ejemplu le. Kei hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igine, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu Herodesi, lumo Jesusu lungharinya gugudu ni somu kate le gayara ati hichu gu liduru unlao. Aba hayabui, aba harinya gu lungu.
16: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galoi ni abala diga ni katala luweri gu grigi ebun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini arinya gaba abakati won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele Roma na onima buidu.
0: Subudi ilmuti Jesusu logo binyago la hagipa, abala arinya gu hon.
1: Kame sahicha hasadara no ba, baruhu ma abala lida ge sensu ligia no ariha namuge.
0: Aba hanugu ni lun. Tanle lari hini, aba lali gudu ninyo.
1: Kagia iyawa luma iri le luagubay.
0: Aba harinya gulung.
16: Lia balu maliri uru we romana.
0: Aba larinya gun on.
1: Ruhu meiti lani uru we lo uru we. Ruhu meme lani bungi lo bungi.
0: Aba tawari duhani je la uligaburi launa buni. Aba how di infiu sadu se uguari Jesus.
17: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Asaruni.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mari tinha sede que boihagia tuma, ua tiniaba garuti tau, lagumhu ora, abagnia towe uri tuguia. Aniha le wagboi walgdaha, dang me le hasarun hilanya, lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari uri tuguia hadange, sede ibiriguha, larige mari hama sun hagia tuma.
2: Abalania gu Jesusu hon.
3: Ble guatu la duga libinia tau tilenu bungi hon, ni luagu tilubafu bungi. Damele hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu con hamanya me hasani gulu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luago sara hama hilanya lunya habagari don, malinga humagi lo san liluru don Moisés y luago le dumre habungi lo lidagen aba bubu goti durungu muti, larin hare lun. Au lubungi te boya aburamu, lubungi te Isaac, lubungi te Jacob. Animama habungi te hilagwa nyabungi yo. Habungi temima aginye, yetala niya lubaiti huguya weiriti habule idagwa.
2: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru do Moisesi le agambu balie hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu, aba liabwi lubarun aba laligiduni larinya ga lun.
4: Kate isalinda ge liluru do bungi weiri gutimabwi?
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Ani hale weiri gutimabwi? Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri gunyin abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gomadi le uirigu timabe. Ani le libia malida uirigu ni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bun ke bisi ngu abungu. Uwa ti amo gomadi uirigu ti lue biamale.
2: Abalarinya gun arufu dahati ligia alun.
4: Buit baniya guni, maestro. Binaru luagu abar gunya la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umu tau sun wanigi. Lau sun wa samina, tau sun wa wani, lau sun were. Luginye hisi hama wabiri guwon, keisi wisi ya guwa wongo. Gebegi tisun lira ligibu ge bungi u, sugi lau sun wadagara gudun, lu, luma sun kata ile agu dubai luagu latara.
2: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun.
3: Madise adibu lwe lila na ba laruwe habungi yo.
2: Aba manigi henya la lun halugu daha. Larufu da henyati Jesusu templu gu larinya.
3: Italiya san harinya gu bayarufu tahtinya liluru don Moisese luagu ladugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yo luna bure me. Nyuruba luege nowere, dari nichi guni abaga ni ulabu guyon bugode. Ida lubati ladugo wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
2: Aba hagamba hani, biribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
3: Goni gihimati ya hawe ya rufuda hatinya liluru don Moisese. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dawa dururu tu, Luma lun labuse roguni wa hon uma da lau saragu inebese. Alwa hahamuti halu le hala wirigu tinyatida haligile sin huriyu, luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadawra gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
2: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, Aria go hicha hagrigi ya sensu tido. Gibe ten risi tinha ichu ki ten saragu sensu. Ijetiabu aba fikiabu uri to hilaru umari. Aba tichu gu bian gawa no tido un gafu tugui. Aba lagwanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
3: Ninaren hau, lagu gibe ti mala tichu gu uri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu tido un gafu to. Laduga sun hagia, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tuguya, Lau tugu de meherutu mutisun le tuma bailu yebe tabimato.
5: San Marcos, capítulo 13.
2: Dan le lafri duen la Jesusu templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
1: Maestro, arija batun tubuidu wa templu, luma buri dubu le auba itadugua, malanari me buri.

0: abalon na buni Jesus.
1: Aria gohinya salun tanari me templo to. Merede betiani aba dubu ligi bogwaba, laguni chawago ba sunle.
0: Aba ti hodi, logun wubu le giri boy olivu le tigibu gemboy templo. Dante le nyun li aluboy Jesus unyei. Aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andres, aba harinya gulun hagie guarugu.
2: Busienti valu bariengu nivon. Ida mela la suser de sun le tu templo to. Kaba sa seini lo agu chiluha li la danu la gufli ru sumbri kate ile.
0: Aba larinya gu Jesus u hon.
1: Goni ge huma. Me ye da gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti han harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hege edun. Uguya, dame le hagambuni, la yano hon luagu uribu jarafa hon lomo, ugano luagu tiburi, uribu tise huwe, manu de dagu wa huma, la duga nyembi uribu sonwada, gama lomo, mama gilime lagumu chon, uba ulira. La genda guba aba fulaso luma aba, awuribu haligie me aba agairo luma amu, nyembi haraba ganali lida ansaragu fulaso, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, lagume se harigugi lime le lobe la sufri runwa. Goni gi gwa huma hongwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo, tida buri haligi li sinhuriyo. Anagu balun hakuse regutuni wa hakibu gen gomadi matinya luma hakibu gen uruwe iku, nwai gien. Itara luba gayara lan hadimu hanuwagu hakibu gien. Lubana gi lagumu chungubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Tame ti le hanagu ni walun hedere garuwa hon lurdu go, magibe dalla harita kon luago kaba la haniega masami nera go bai humai aniega humai le la niega go bai bungi hon lida ore lige la diga mama ba hugo ya dumre sifri sando lige ba dimure he derege ro banyo wuguni hamule no ha mahabu ganya lu ha farunu hilago bai derege hamanya me ha gubri go hasani go agara ba go bai sani go ha wagun ha gubri go aba me ha faraguni hilago bai iere go do ba lu sun o ba no egi le afa agoti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati ligi le nye lubay mon lan lun nye lan le aliha bay kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lun timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magiribu dahama agu yu ni anugun hadagragun. Fugiabu gume urinya hada gaina teli don wei ligia ha mahagara hinyutinya ha goraginya. Amuri ha huma luma bungio, luma malago nuburu go la susera da sonle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungio obo. Masusera no dudigi ya li meginya lariginya. Ahi hamuga madura go lame habure me bungio dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumo, la doira go bai luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahenti aria wagua hon, aria huma aniha Kristu

0: dos discípulos. Dante le, luego ya no lo voy a dar, eiga, abalaría con Juan.
1: Ni nada, Jao, luego la lungo, batina la abajida aquí, abale, eigi beinoma.
0: Abajiru dagun, abajagumeseru, algu dagui, aba, harinag.
2: Aufuna san,
0: abalaría con Jesús su Juan.
1: Abajida aquí, dos ugubay. Le eder tu lega fein numa lida asiedo. Nidi lubaiti, aule ugurigaro urguti, laule tenha cubilere rubungi no au. Gamalumon, fugiabuti lea lugrutina, baiti mati hamugalu uguri ligia, lumagra honu ugubaila.
0: Dale anyaha lubaiga, abalanugu no Jesus fein luhaburugu, abaletengiruni bungi tuago. Larigien, la guba chagunu abalichu gunu hon arinya gai
1: hou huma nugu bule
0: lari gen abalanuga abaveru tau diven luhabu lari gen leteri guni buingi tuago abalichu gunu hon abahatu sunhagia tida ge diven tuguya aban larinya gun hon
1: nitale le nani na isere darado le gen awirua bai hawago sarago Nidaran hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen li dan la ruin habungi yu sielo.
0: La surun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesus hon.
1: Sun huwuya hanura haba, igira humana me ariye bule, la digatariya hare leren rubungi yu, nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, Aba me herederon mudun chagago. Larigie me nasaron lidage oveni. Nidi ba Galilea hubaragie.
0: Aba ti larinya gun fedurulun.
2: Kayara ti higiru ni busun ha. Ahen au, migiru nubadibu.
0: Aba larinya gun Jesus ulun.
1: Ninaru bao. Arie bumeme le. Lubarage la yugura hagayu bian wei aso. Uru alime wei aso beyeta gunao.
0: Aba lariyangu.
2: Ni ahin lulubay no me buma, me ye da gumba dina bau.
0: Ligie meme ginye hariyanga sungubay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, heto samani, aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
1: Nuruhumaya, neibuga afuri de lubungi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma guwa, aba ladijerudu larita gung sarago. Sandiligia aba igarigu wairi titida lanigi. Aba lariyangu.
1: Sanditina aba iru ni wairi tile lani no owe ni tida nuani. Raide ihumaya anigagagu duwa nyuhuma.
0: Aba tilidin Jesusu luboru ugun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingiu ahingayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere dulun lida ora ligi. Aba larinya gulida la furi edu.
1: Ungi baba. Kayera bumuti sun kate. Sefu bano lwe uni gifitile. Kama lumo. Mama la keina buseron. Keila papuseron.
0: Aba lidi. Aba ladari runia disipulu gu arumu. Aba larinya gu lumfedu.
1: Simon. Barumu gu nyasa. Siyati sabu ga berederu ni aba aura gagu duanyo. Agago tuwa nyuhuma, afuri itahuguya meloi heiguwa donlidan ocha waguni, inari ni luago aransi nyulia la sifiri, ahi ugupo, debiliti.
0: Aba ya lidi afuri itahubu ingiyo, ariyanga inameme lei dimure lea larinya kubayifurumi, dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari litabu hagu, ibidi ya tihon gabala hauna bagalelun, aba lidi, Liru mawe yasu aba lariye gun hon.
1: Harumu gunye memesa emera wahuguya. Buidirigali, shiluhali ora luna deregerunwa aule wugir gare uwarigati aha burgun kafi gunti. Sarahuma, keimon, anite lele lube ile deregerunina.
0: Nyengil hesisu adimureha, ligye la chiluru hudasi le aba hada agen duusu disipulugu. Liabu iha usaragu grigia tau efein luma vebe. Hau na hahabu ti gufadri hu arufu da hatia ni lulu dumon sese hama amu guguri ya wairi kutia lida hafinye huriyo. Ariya galiti buga huda si hon ita.
3: Le guguri le na churu ligia. aw me haarigu duniyaaba me hanigu
0: i tara liɲa luboyi ti dan le lacinuri boyi aba la yarafa don kuuda sulu hususu aba la riɲagu nu
3: maistru
0: aba la cuuru ni aba haarigu duni hesusu aba hanigu ni adoyi kamalumu aba la lugucunu aba haa daage a ɲeibe le feinte aba libugu ni aba la rigai lumusu fadiri le iɲu timaaboyi aba ti la riɲagu hesusu honkurijiya hagi
1: kaw waub hiyaabi taw e fein luma webe lun hanigu nin adoyira kama hamuga hiwerutin sabi ɲaha weyu huma na templuru warufuda hahun madoy hamutina kama lumu la suseredubei le lun tagunfliru lereru bungi
0: aba ti higiru ni sun disipulugu hesusu labugwa aba hanuraha ɲeɲe aba ni buyin ti a falaru ti hesusu darugu laugwa tarugu aban sidi aba harigudini gamalumu aba le sefurun hawoyi aba laibagu surusu igira sidi aba hanigu ni hesusu ligibugu yon fadiri le iɲu timaaboyi aba hondaragu sun habutigu fadirigu hama arufudahatiɲa lilurudu moises hama amu wugiriɲa ha wairigutiɲa lida hafiɲa huriyu aba ti la falaru ni feduru hesusu disegiɲe cilu tuburirigu luba fadiri le iɲu timaaboyi aba le rederu ɲu hama onigiri tuɲu tempulu a bacaragwa larigirigu watu haluhati habutigu fadirigu luma sun liɲu agai lurudu lidurun hesusu lugayara aba ilan hasieduru ni lun lafarunu hilagubai gamalumu madaritiɲa liduru saragu haɲa yebe a dimurahatiɲa yeni luwagu mura dutiɲa laule hariɲagubai ɲeiɲe nu jeyetiɲu a sarutiɲa ariɲaga
3: a gambatuwa lariɲagu na girishagumo tempulu to to hadigumo wugari aba me nararama gudu aba tempulu lida iru weyu to mama hadiga wugari
0: ni itara muwara duntiya laule hariɲagubai aba ti lasaru fadiri le iɲu timaaboyi hadaaɲe sun hagiya aba lariɲagu lun hesusu
4: muna buti busa ni kata idaliasa le hariɲagubai buagu
0: aba le rederun hesusu maniɲu muna bugu ni kata aba e laligudini fadiri iɲu timaati
4: bugi esa kristubai le lirau bungiyu le lubai le salbaruniya girigia lidaage hafigo
0: aba lariɲagu hesusu lun
1: aha au ani huguya arihubadina aule wugiri garuwarigute ɲu luwaiɲe lonwere sun ti kabafo ariha humaime niabi lidan duweri sieluginɲe
0: aba ti leheri dagunu fadiri iɲu timaati ladairagu le ligaɲu aba lariɲagu
4: kamu wabuserubai lulicugu felagugue to a gambo humuti lanabagu ni bungiyu laulerenu idalin harihi lulira
0: aba habutu hasungubai lun lafarunu hilagugu aba buriti hagumesaru hibiri asuregue adouragua lauligibu abuleserei ariɲagati
5: ariɲaga baige kala gayohobai buagu
0: aba buri hagayoha sudara ligibuagu ɲeiɲi feduru buririgu ligiya tiyabu aba lumusu fadiri le iɲu timaaboyi la le tarihi bali a bacarago larigirigu watu aba tariyaguni aba tariɲagu lun
6: ma lumaɲa di bugiɲɛ buga hesusu le nasaretu na
0: aba le yee dagun feduru lariɲagu
4: ibidiya ti girigiya ligeno ibidiyagu bai tinu kalawagu badimiraha
0: aba ladirerun lidage filasu le ɲi luboyi la bacarago lun la yarafadu lun lubeneri bariyeru aba ti la juguru ha aba gaɲu aba ya tarihi ni musu tuguya aba tariɲagu on a ɲeibai
6: aba giɲɛ te hadage lanigu hesusu le
0: aba le yee dagun murusu ora larigiɲɛ aba ya hariɲagu a ɲeibaɲa lun feduru
7: inarini duwi aba hadage la diga galilaɲa na buguya i tara liɲa badimure a kei hagiya
0: aba lagumesarun feduru iɲaragwa luma a fiɲura
4: ibidiɲa ti girige la wagube hadimure hanu
0: lidan oura ligiya aba la yuguru ha gaɲu logu libiyama waiyasu aba ti la ritagu feduru logu le lariɲagu boi buga hesusu lun
1: lubaragiɲɛ la yuguru ha gaɲu biɲa waiyasu be yedagu banau irua waiyasu
4: dan ti le la ritagu luagu aba la yahu
8: san marcos capitulo 15
0: larugan binafi aba hondaragu habutigu fadirigu hama arufudahatiɲa lilurudu moisesi hama amu wugiriɲa ha wairigutiɲa lida hafiɲa huriyo luma sun hibiri linyuan in lurudu ariha gabala hadiga lun hasiyaderu ni Jesus aba hanuguni girago aba hetere garuni lun pilato aba laligudini pilato Jesus larinya galun
1: buya saharu etabai horiu
0: aba launa bun Jesus larinya
1: buya guana rugarinya kubali
0: aba buri litu gun habu tifadiri gusaragu liduru aba itilaligudini pilato aba larinya gulun
1: Mona botico sanicata. Ali rebate em ela pedouro e chuguti.
0: Mona bu memete Jesus unicata. Abata oiri do laniki pilato laulira. Ejo ti pilato igira da abadouri ti sagu fedo lelue yuro sefuri. Le hamuri hagri de hada gen adouri. Nini ti abadouri ti giri ti barawasu. Tuara hama amuha afar habanyo grigia ilagubo. Lida inyura guni logo gumadi. Abati hajabu grigia. Aba harinya gulu pilato lu ladug kanya haladug aba lalug duni
1: buset saluni gira gudni haru te huriyu
0: larinya gubali pilato lira ladug subudi lani logo ladug alla gimug edere ge habu ti fadri kurig da hamanya habu ti fadri gugrigia harinya ga hon lu hamuri halu ligira wagudu no barawas aba ti larinya gum pilato
1: Bati habu seru be nanti gula ule wagu be hari aga haru itu huri.
0: Aba hagu aragu.
7: Tahu be lu aku guru.
9: Tahu be lu guru. Tahu be lu guru. Tahu be.
0: Aba lari aku pilah tuh hong.
1: Bati huri bati lade gitu.
0: Aba ya hagu aragu.
7: Tahu be lu aku guru.
9: Tahu be lu guru. Tahu be lu guru. Tahu be.
0: Peiti busin la pilato le rederon puitu ama grigia aba ligira gudini barawasi lari gieti launa ha aboiche Jesus aba le dere geruni lulatara wagun logu guru aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru lulu maurue aba hondaru niwa sun sudara aba hadura guwa gudini tawa aba dengu funatu aba hadudu na bariki lao kibibi aba hitu duni labulu Aba hagume seru aguara halu harinya.
7: Gapagarila haru ite huriyu.
0: Aba hagayo ha labu lugun la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hahu duragun abusu ralu. Lari gie hehera halau itara. Aba haraga chuno dago funatu to. Hadauru bon luago. Aba hadauru nu ladauru gun luago. Aba hasagaruni lun hadaraguni luago guru. Nyenye aba uguri sirene na giri tisimo Lugu cha Alejandro lu marufu Yebu nye arabu ginyi Tanle lasu gribu nyingi Aba hafosuru ni lu lanugu ni luguru wa Jesus Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba flasu giri ti Golu gota Mini la lira lubara labu ugubu Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lu Gama lumu matu lumutu Aba tihadara guni logu guruwa Aba haure run sudara ubunuruni luhari hinga bala hadage eredera tau ladavira ladavira nefu binafu hadara gon Jesus logo guru aba laburu dunua lidunu nyi
1: haruhe te huriyu
0: dago tiengi bia hiveru tien logo guru wa ora luma aba luige lovere aba luige ubun ta le buri itihas gringrigia aba hahi ani hachiglao aba anabuni hariya
10: Bugelerinha que logo foi bom mela templo, aba e lá me barara magdundo lida urwo veio, se fugo ba bungwa, rariba loige guru.
0: Aba ginhe herra, habu tiku fadri gu hama arufu da dun de duro do Moisés, lao, aba harinha gu hama.
11: Se futi amo, anisinhati la se fura gu longu, rarila Cristo, arua ite Israelina, loige guru agueto wagibugi, afinhe o mamu galuaga.
0: Anaba hamuti ginhe ha, Dawa gubanya logo guruwa uwara luma. Amidirugu, aba laburi gadun subo dari ladaru uru wa rabon weju. Ligie laguara gu Jesusu larinyaga.
12: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugi yute, kasa wogu bigira. Nyenye nuhada agen ha nyenye banya agambuti aba harinyaga.
13: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
0: Aba leiba agun aba hadagin, aba mudusi tau diwin garugutu. aban lichugun ni luagu aban wewe aban lichugun lun Jesusu lula churunu lariña gati
7: igira wama ingueto waria ahi nyubi eliasi areire gudei
0: abatila dugun Jesusu aban aguaragu ni hereti aban longwe abatahari dagun tubelu templu lida bia murusu inyu gelu unabu La lagambo bali habu tisuda ra romana le rara bo iligibu ke Jesusu la guaragu. Ariha le italian la longwe aba lariyamu.
14: Inare ni luago lirau lambungi ugari le.
0: Nyenye nuginye urinya ariya gutiantise ki. Nyenye Maria Magdalena, Salome, tuma Maria to lugu chu Santiago, le rinyiru tuma gilibu. Lugu chu ginye Jose. Urinya haa falamu ti Jesusu al itere go hamuti tameha le galileya lubwe. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Herusalenge uwara luma Jesusu. Lubara gen lali dunweyo aba liyabu Jose aba wugiri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingi utawusun laniki. Lila nafulasu legiri bae arimetea. Kaiti luweyi lulubaye aranse hani luba luweye emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubaye pilatu amori ya ilugubu Jesusu. Uo gani murusu anufude ilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu bae logo hilala Jesusu. Aba launa haa logo aba habu tisudara lo lalugu duni ahi inaru ni luboye logo ilala. Dan le lariya guboye lun logo inaru ni lan aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba larayra guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logo dubu. Aba ladoru ni lau aba dubu. Abatidi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyi luboye labonua Jesus.
8: San Marcos, capítulo 16.
0: Dan le las gribu ilueye mera aguni, aba haganyi ha Maria Magdalena, Maria to lugu ju Santiago, tuma Salome, ibinyi ilu haudi ahuru de ilogo lugu bu Jesus. Veyu dimaso, lafuna dunyalaruga aba haudi ilogo lumua. Abati harinyagu amagua
6: kaba sangidre dubule ke lubeneri muha
0: da harinyi be uwali la unwe budubuli gia lidan lubara aba hebelu lo lidon umuha aba harinyi aba wugiri ni burengili nyunye ilwei gia lonwere tao aba gonu arutu aba hanufude dagun aba larinyagu hon
15: manufude dago huma halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atra wagube logo guruwa Uwatia, sara lida geoweni. Ariha humaisa flos la nyelubeli chugua. Heiba, harinyaga mehulani disipulugu, lutima feduru. Logo anigira la luago uma lugali leon hubaragi. Harihube nyei kei larinyagu ni hun.
0: Aba haudi hivurinya hagia, aiba agwe na nyei nye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Maria gutinyati, ni kata ni kaun ladiga anufude. Lari igin Lazaro Jesus lida geoveni, dimasu binafin, aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena, tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa, eibu gubanyameha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo winwa ajali lan, logo arihatani mafinyeti. Lari igin Aba larufu dago Jesusu lungu hon biya hada agen ameha aibu kumeluma. Haudi ya arabu. Aba haudi aba havisaru niya hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gien, lige larufu dago Jesusu lungu hon unsu disipulugu agie dale nyu ama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye ama hon haa. Arigu bali lari ge Lazaru lida ge oweni. Aba lariya gu on.
1: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son guri ge. Hafinyo ni tia luagu batise hagia me ha salbaru ba. Ha mafinya tia hasia dirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinya banyanuago. Hasaka haba sifiri gu guri batia hawe guri ge lida niri. Hadimar haba amu dimure iluai heneru. Ahanya argda hewe haha burugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira ishi kubi haha bu hawa gun sandi tiyan aba me harai dagon.
0: Lari ige la dimure ahon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layunuru lue ige lonwe ne buingiu. Aba hafri dun disipulu gu, aba hapuri chihani uga nu luagu ti asalbaru ni lida sunfulazu. Jesusu meme idara gwa lumuti nya, ani chauru gu dalei uga nu le hapuri chihaboi lau milaguru lebure adugubi.
2: Uganu buiti lela buri haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le weirigu bai. Giben ya garige ochu tiyan haburi ha kate lebri la diga bai bungi uwagana gwa. Afagwa tiyan haburi ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lu mage lagume seru. Apurichi ha hagia luagu. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbugiri sun kate le asusere dubai. Lu mage lagume seru. Ani afinyatin luagu mariba lalu na buri hanu gara da tobu kei lubu dubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaibai, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga siyan la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, Aba laburi ha luagu Sakariasi, sunti ania la kupali agu dahowa, anya ha garigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakariasi, rara loegen lonvere lataru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun. Aba lariagun angeli ligia lun.
16: Malufude daba Sakariasi, ladiga agamba lali kwenyu bayumarugu. Tagari duba kumare aba iraha, aba mwabichu kuhuwa alirime. Tabuinchu kwa panigi lau unda ni luago, ane sarabu hapa ginya unda lukinya lau lago hako. Ladiga waire kubi birawe ligibu ya buenjo, matu kwa diwenyo ni ipini. Ane buin luba lau sifri sambu luma ya mbaraka lago hako. Ladiga balurungu hakiri kudu sarabu hata di Israeli na luhabunyo te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia si sifri. Lu laranda la gubni ya gubni Muhammad Salam. Lu gini kufune delu ha mabuchi habanya lukugama dibanya lana. Itara lu ba laransa runia lu ba haresi kuruni hapure.
2: Aba larinya gu Sakaria si lu angeli ligia.
3: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiu.
2: Aba larinya gu angeli ligia lu.
16: Gabriele au lubuni buyu. Ligeuna habole na dimura habungu lu nichi bu yugano kuitilebu. Gueto, que me fiero que voy a volver a nadie voy a poner. Veré de la manera de darme el agua a subir el gufle vacate le lida le dana.
2: Sundan le, hanya hati buga grige bongu di agura bahi Sakaria si. Weriti hanigi luago li lusan duari rugu. Dan le lafuri du boi, sinyan la dimure hajon. Abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilun san duari rugu. La dimure hati hon lao seini, la diga maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun Sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadaganyan du Isabeli to lumari, aba mafridu la tau lubiange luagu sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
6: La diganyay bungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi gari hagibuge grigi.
2: Sisi hati la rige, aba lohnahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyun luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. La diga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
16: Flasi watibu Maria, anihi abore mebumu.
2: Daleta gambu bali angeli ligia, abata wairi du tanigi lau lelarinya gubai, abatalugu dagu tungwa kalawagu labusura tu itara abatilariego angeli ligie tun
15: manufu da daba maria flesi ladi bubunyu pataga nada abame bagare de abairahu abame bichu jesus luago weiri gube lere bunyu le inyu be lubalagu runyu ani larue gudu be wabore me bunyu lida lubara larue ha david le lagucha laguma diruba israeli lu sunta ani magumo chati be larue ha
2: abatitaria gu maria lu angeli ligia
6: idal bhai la susare dukatile mamari gidinagu
2: abatilaria gu angeli ligia tun
15: ya bi pasifri santo bogo abo melugo ra bunigul papa bunigul le niyo utmabe ligia santo bai lu bai ira hele lu bai pagado tuni ira bunju lu pa la guaro ya bi bidu heto isabele dagai na lu ji lausu wayarla itra linya lu bai ti tome ha wogo bo hariya ga logo sinyala tabare tuni ani hei sisi hati dagai na itwago na duga uwa tuni kata nasa rubungi
2: abatitariengu maria
6: Lidamu na bure mebungi unugui. Aduga leile bani yangu beinao.
2: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi wubu hudea, abatabeluru lubi on Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusuru, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala lihereti.
17: Binila dibubungi usugu hausung hinyari. Binila liginye irahu le bidamboy. Kata inya dina lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubay luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubay wabure mebu.
2: Abatitania gu maria.
6: Ruto nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ulena salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya leli damu. Umagi ngewele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi na la. Naduga duga ali bungi u, le sunti gabafu. Kate weina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habube ila honha inebe habubanya lu. Aduga lionwe buburi kate ilau lubafu. Aduga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anya haga bafu banyalida ge hawairigo. Abala dugu ni ha unabugu banya luwairigo hama. Habu gala ma banya, buingi da lumuti ya lau ilago. Ahinti harisi banya, michu ti nikata hon. Idra ga lumuti ya Israeli na halu buwengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
2: Abaterederu maria keiburi uru wa hati inyi, larige abata giribudu habiyo. Abala gufliru dan lo tagaru dun Isabeli, abatagaru du aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyu lo agu lubuidu kate ilela dugu bai bongi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma, lo agu lividu veyu abaleresi biruni seini tuagu loustarun, buseti yebeti hichugu Zakarias lo agu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
6: Uwa baliri.
2: Aba larinya gutun.
18: Kagi ye wako, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihua.
2: Aba halige dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rubu ilichugu luagu. Aba laburi ya ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, Aba lichugu uweiri gunilu bungiu, aba taweiri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
18: Kata ibeifunasa irahu le, laduga arufu dolumutu bungiu lubafu lida.
2: Aba labuinchu Zakariasi, leluguchi irahu ligia la usifirisandu, Aba lagume seru ariyaga.
3: Alao hawamei wabureme le habungi te Israelina. Laduga nyubi haliwong wagie le lanigo ani salba ladio. Laduga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwong hadage laduga wagun Davidi. Le meha lubuwe. Itra lea meha frama selani bungi hadage lanigo profeta. Lumage meha binadu da. logo la salbar badi wala hawai waganiyo luma hawai sun ha yere habu mayo itralinya gudeme habula bungi hon wagachak arufu dalei logo mabuli dagun la loi lidara dole sandubai ani hale meha lariya gubai lu wagushi abraham logo le sefur badi wala hawai wagani lugayara baila veseri vidulu manufude lau uwerani derege gonyu wagie wongo lu sudale wabagari dubai ani bugeni sanira lani bungi le inyu bai profeta luba baguwaruni ladiga barase haba uma luba waburem subudiga da ba mugai hon lani gu lagu ferudu na lani hafigu ruligia asal baruni hon la mirigu dubai wabungi ute nileiti wawagu sielugi lau nisi habu luma lugude me habu lularugo ngadagdu hau halida bai luburi galuma hau halida baya La muña le lani na oweni. Luma lu la du dehani waibugu lidon uma le lani na darangile.
1: Awairi deina ligia irahu ligia. Awairi deina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida flasu magaire wati. Dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
8: San Lucas, capítulo 2.
1: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto. Luhaburi dusun grigia halabu ge banya luguma di uruwe romana, furumi meha la dugunu wakata ile, dan meha le sireniu la aguma di ebay siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburi duwa. Lige la furidubay Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo waguhudea lidon fulasu le giribay belen, lenyi lubay laguru hoa Davidi, ke ile la duga wagu lubay Davidi Jose. Abalidi Belen, lulaburu dun, uratuma Maria, togadara du boluma, luhamari du, ani dagaina nyon. Dan le anyaha la nyi Belen, abalachiliri dan lu taguraha Maria, abatagaru du ni tigirahma nyi, abatoburugu ni tida lagay, abatarono gudun nyi lida flasu le, hege gule ibinyanigu, ladiga uatila ubarun hu tida haba chiludugutinya. Arabu bongo di loi belen, nienu onigirutinya mudun, bolaruga ho, onigiriya halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabureme bongi u angeli, sielu genhon, abalarungo gadagudun, loerigu bongi wau, aba hanufu de dagun, abalariengu angeli ligia hon.
15: Manufu de dahuma, ladiga anihe yoganu buit nanugu hon, lebu na basarabu undani hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salvara gule un unye la deida David, Cristo le hapureme. Que il disegni le narien goi hun, atari rupe irarhu ligia uburo gotida lage, roun lida haike gile ibiani.
1: Ida ora ligia, aba hasalira gu saragu angeligu luruga bufurumiati angeli, aba hichugu uwerigu nilu bongiu hariaga.
19: Uwerigu nilu bongiu lida liwa misiana.
1: Dan tile hagiri budubai angeli guhari gun sielu, abaharinya guhoniri mudun hamagwa.
7: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagubi la subudira gudda wa burme bungi vo.
1: Abahodi freshe goina, abahadariru no maria luma hose, luma irahu, ronli da hega gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, Abahabao dagunile arinya gubay hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi laule harinya gubay honiri mudun. Ahinti Maria, areida nyuntiali sunkate le tidatanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honiri mudun, aremu heina luma ichigay na uweri guni lubungiu, luagu sunle hagambu bay luma le harihibay, ladiga lasuseredu itarakei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, Abaleresi biruni seini tuagu lousterun. Abalichugun Jesusu luagu, iri memele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, harumadu lagubrigu Jesusu, segun liluru du Muisesi, abahanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida liliru dubungiu.
15: Sun ugiri irahu le, igira malanua diruba luadureme.
1: Abalubai tihodi adagaragdei le wagubai larinyaga liliru dubongiu, biyan wagagwa o biyan la harahin uhu.
2: Lidan meha dan ligia, ni meha aba wuguri Jerusalem giri ti Simeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agureba lumuti liabi hesefuru Israelina, ni insifiri sandu luma Simeon. Ani arufu dalali lung, lo agumonwe bela marihi galei Kristu le lubui, luna hani wabureme bungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia luli di templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun. Lula rufu dun, abalo yo hani Simeon. Abalichu gwe tenkiru ni lubungiu arinye gina ligia.
10: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama si bubuin nu. Arihan nali wasalba ragile lau nagu. Asal baragile le bona ha behon sungrigia. Itara luba kai se aba lampu lu larufu dune inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israelina habu mutuni.
2: Abata weri du la negi Jose, tausun Maria, laulera lenya guba i Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria to lugu chu Jesusu.
10: Irahu le, lebu na bea sugera guni hon saragu Israelina. Lebuna baginya asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita guba ikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efe into asho urutu tuagu buwani.
2: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abatere deru nye eseribi dalu bongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri dalu. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimure hina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige ha gunflirun lausun le larinya gubeliluru du bongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira le giribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, ani binilu mutibongiu saragu. Saga irumu houdi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagun fliru bai Jesusu dusu irumu, aba houdi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai lariginye, lagumu chu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidi nyohun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italalin hadugu aba veju eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali doguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
6: Kame sabaduge kate inlewo nirag. Lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
2: Abati larinye gu Jesusu hon.
20: Kaji ya wogu halo hon. Ibiti ya tisa hon. Luagu lungu tila na teni ilu lungu kate ile lani nuguji.
2: Woti gumfaranda hamani ile larinye gu boi hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abalasigiru lau meme la gamba di ho. Abati biri tareidu ni lugu chusun kate ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu awairi deina dandu lida lugubu keisi lida samina. Ani richati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
8: San Lucas, capítulo 3.
2: Lidali kensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, luma Traconitide, Lisaniasi, gumada Abilene, Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano luhuan le lire Sakariasi, lida flasu mageire wati. Aba leibugu ni huan son fulasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Arienge ina hon grigia, luagu lunti la hasakri alida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, Sucede ti kata ile itara kei meha la bure duni profeta Isaías i larienga.
5: Agambu o tiabo umalari, agura halida flasu mageira wat. Aranse uma uma lubaba bure me, tarapu ma uma suriti luba. La buincha wagiduba, sun flasu vayate. Sun rubu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasu da wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagiduba. Larihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi wono.
2: Dan le hayabi serago girigi e luhu an lu labadi seruniya, abaha larinye gu hon.
21: Arasan hewe huguyele, ka arinye gu bai hun kayara la hesefru nwe, lanerme bai chuni le yarafa li bai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma lu kayara la, larihi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agua, ladiga ugu abran wagi. Ladiga ninaru hao, logu kayara la ladiga buingiu, ladiga ugu abramu lida geburi dibule. Aranse rugine harawa, lutachu gu nitidi buwewe luma gine lila gul. Sun idi bule mabui dunti li, lachu guba. Aba me lagu dun.
2: Aba ti harinye gu girige hagi ya lung.
11: Kata iti lumba yi wadigani?
2: Aba larinye gu huan hon.
21: Le biyamba isimisi, lunti lichu gu aba lung le uabu niyaba luma. Le gaigin boy, lunti lafare ya guni luma le maigin boy.
2: Nyimbiti yangine agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun. Aba harinye gu lung.
11: Maestro, kata ilumbay wadigani?
2: Laniyaga huwan hon.
21: Magubara ho huma, loo gele lumbay hagubara hani.
2: Ariyaga tinye ginye fiu sudara gulun.
7: Agiye wagiye, kagiye lumbay wadigani?
2: Laniyaga hon.
21: Magidara huma ni kata ni kawai, ni lao siyadi, ni lao lichugun lidurun grigye le madurun. Gufuru ma huma, lao hafaye iruaha.
2: Anyahati grigya, medera gwagudu ha, Aito goluma alagda go hongwa ahi huan lubai Kristu bai. Aba larinya go huan hong.
21: Au, lauduna nabadi serau. Gama luma, anite bai aba le lumbai labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemet. Ligie Kristu bai. Gabafu tumati nwoi, dari luma dina na ni luna nafaraga duni taguru ga ligeidi. Anu ingharu chobu li luhaburu. Luma laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife, lidan watu gemeti le menye guchati.
2: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, Adegar galginya abakate uribati la daru ni huan furisurugun. Lubarage bai la daru nuwa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luago, kamahamuga aba uhu, abalagamboni walariengu aba umalali sielu gine.
5: Ukuya niradu, le hisi evainu. Le aubi nagunda.
2: Kebiri darandi irumu lao Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Matu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan,
4: Enosu, Setun, Adán, Bungiu.
8: San Lucas, capítulo 4.
4: Buenyu Jesusu laulu bafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguginye du na Jordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianven veyu lau mafia ochogwe, maigiti nikata lida sun bianven veyu ligia, abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
9: Ahin liregu bai bongiyu, saligwa gitabai debu le feyme.
4: Lariga Jesusu lun.
22: Tarin hare lerenu bongiyu, mamarigu batau fein habagari da gurigia. Habagari do baginha lau hagunfliru ni dumure le lariengu bai bongiyu.
4: Larigi abala nangani mafia Jesusu, logo abavubu inyuti, abalarufu dini sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gulun.
9: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera. Ahabu lubai ti ahu durogwe nigibuge, bani bai sun gubai.
4: Abalarinha gu Jesusu lun.
22: Disse banoi mafia. La de gatarinha harelenero bungio, lunugo babungio le babure me bahu drogua, ani lunugo baginha peserivita.
4: Larigen abala nugani mafia uburugu Jerusalém, abala waire gudani tablugu templu abalarinha gulung.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Anibuiti hadimuri hasun grigue luago. Abatilidi Jesus Nazaredi, fulasu lenin luboy la werida, abalabelu rutidon haligilisi huriu, didalueyur emeraguni, keiligaburi. Abalarara mulula liha, tidaleren ubungiu, abahichuguli libro profeta Isaías lun, daleladar ubarun, abaladari lulenin lubailariega itera.
2: Anihin lani bungi yusifiri sando nuago. Ladega, anua deralad na lun nichiguni uganu buiti hongu demetinu. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyati da hanigi. Lunafri dagadunia adarutian, lun nichigun arihini hong marihitian. Lunesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma lunadimure haluago lidani lufule seibungi yu hongurigi.
1: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nulule ida habai templurugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sunhanyi bunye ariyegwe, abalagume seru adimure ha lariyega.
2: Gunfuli heli dimure le higibugin ugunye.
1: Adimure hetiati sungu boibuidu luago Jesusu, weriti hanigi luago lubuidu buri dumure le lariyegu boi. Halu gudago briti hamagwa.
3: Mama sale lire hosele.
1: Aba larinya go Jesusu hon.
2: Subusa tenu lago harinya go balanu. Sorusia, agari niguwa ba bongo. Harinya go baginya no. Agamba di lago buri katele duka balbe kafar na um. Adaga baginya ya bagaira.
1: Aba la sigiro dimure larinya ga.
2: Ni narun hau, lago wala ni aba profeta eresi birua tu buidu lagaira. Shoro numuti, lwa wanyahin la meha saragu urinya ha hila wanyaba nye umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bi mahu yu la huya lwagu uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasurugu. Ani mwona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada nge urinya hila wanyo umarigo hagia haga nobu nye Israelu. Lono hii tumo aba toaga nobu nsarepta, jarafa lwa uburugu sidomu. Nyenye no meha ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lida lidani profeta Eliseo. Uwa tiniaba hata ginye, arida wagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
1: Dale hagambu bali sunha nyibo ya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwai fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nye ginye, aba lasigiri Jesusu hagana go ginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yure mera guni, weri tiha nigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nye nti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
4: Higira bawa, kamesa benestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa, subudi numudi. Ani subudi numuti lwa ubukuya la lirawu ipungyu le sandubwe.
1: Abaladenha Jesusu lusifiri vuribati ligia, abalarinya gulun.
5: Maniba, furiba lidagia uuguri le.
1: Abati lahuchuruni sifiri vuribati ligia, muwarugun hagebuge sungubwe. Abalafuridu lidagia mabule seruga lei. Abata weridu hanigi sungubwe, abaharinya gunhamu ago.
3: Kabri sadimure ile. Adimure tuwagri le lau gumadi ilumo ubafu hon sifirigu waribatia abahafuridu.
1: Adimure hoa tibuidu lago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafridu Jesusu tidage haligili sihuriyu abalidi lubion Simon. Sandi yon tilime di Simon tabiru hanya. Abahayumano gulu Jesusu lularida guagadunu. Abalelu muchu Jesusu toagu abaladen halu abiru. Abalagidaru abiru utoi lida meme oraligia. Abatasarun abatagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habien, abahanuginye lu Jesusu danle lali duveyu lulareida guagadinya. Abalichuguni luhabu hawagu kala abahadagien, abalareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hawaitinya hasagaruwa sifiri uribatinya, ababari haguwa ragun itara.
4: Buguya lirabu ibungiu.
1: Abaladenha Jesusu hon sifiri guburibatinya hagaya, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan lelaruga du bai, abalafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong abafulasu mageira wati. Abahalu hanigirigia, abahachilu lenyin lu bai, busete behere deruni loi lidi.

0: a bailarina gujón.
1: Caso que ni chiguni ugano le lago te la rueja bungio, un lira na libri fulas, la de galón lira no na hoa.
0: Y te la linha lidi, a purichi reina te da brihaligli si jurio, Galilea.
2: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, y en Jesús ulara laguna legiri bei genesaretu, abatija ya bisarago grigi adari, luhamur doguni, la de gabuseja maha gambu lerenu bungio. Abalarihin Jesus ubian uguna imala tu beyabu, dariguanya eseni hetienti dage, hachiba hayon heseni, abaladinu Jesus utidon abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalarin gulun, luladise du murusu luei la rubeya, abatila nyunu Jesus utida ugunin, abalagumeseru arufu da hongrigia nyingi. Dale lasu rubei la dimureha, abalarin gulu Simon.
1: Hei ba meme anagun, aba me haguru no hiseni nyingi.
0: La niega Simón Lu.
3: Maestro, nadaga me hadi vasuna ariebo, eni manyungu tiva nikata, kamalumo unke buguye lubearien gubalin, wagura.
0: Aba hagurum, da lehinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariebe lu taheiri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba ugunen, luhayabi idara guanya, aba hayabi aba habuincha gudunu biangubo ugunen, dariebe lu tadibiragun. Danelarihi bali Simon Pedro kata ile, abalahu drogun ligibuge Jesusu abalarinya gulun.
3: Dise banuai, nabureme. Ladiga abavu giri gafigo tiau.
0: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma, lagu anyungu nile hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
1: Manuhu de daba, luma gekweto, Gurigi hanyame badia ha.
0: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, abalayumunogulun itere.
4: Napureme, gayara ti barei dogwagetna, ahabu busen.
0: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu abalarinya gulun.
1: Pusentina, areida guaba.
0: Keilarinya gu itara, abalagidaru lepura luei wuguri ligia, abatilarinya gu Jesusu lun, lumabahuda gulani kate ile nika un, larinya galun.
1: Nyuduri guaba aruta guabungwa lun fadiri, rubeime idewese leo wagu beilarinya galiluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamo gai gurigia luago areida guadi bulan.
0: Eibudan, Eibu laburu choguntima, luagu Jesusu, saraguhanya gerige onder gutinya, luhagambuni, luma lula reida guaga dini hasandi, abati lidi Jesusu, lenyi lumuti uwa hama gerigia, lula furi du lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitien lida gelirahin yuburifulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bungiu, arihu olago Jesusu, la olareida guaga dini esanditia, abatiha yabi fiu ugurinha, barina aba uguri, derega da gualeti daba ubarari, alugati rebela gudini, lenindo bai Jesusu, lularihini. Gamalumun, madari tinha haliege bela rebelura, la diga hibe gurigia, abatiha wariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenindo bai Jesusu, abahareira gudini sanditi, Tida lubarari ligibu guion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha waguboy, abalarinya gulu sanditi ligia.
1: Nirau, ferud na wali bifigon.
0: Abati larinya gu arufuda tililuru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
5: Kata isa grigia le menebe na habuboy lu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na lafigo lu edige bungio.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, abalarinya gu hong.
1: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubilarinya wagunwa. Ferud na wal bifigon o disaraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara lan ferud na nafigo. Aule wuguri garuguriguti.
0: Abati larinya gulun le sandi boy.
1: Saraba. Barubun bubarari baiba bubiyon.
0: Lida ora ligia. Aba lasaru sandi ti ligia. Hagibugien. Aba labudun lulubariri tobuga idabun larunra. Aba lidi lubiyon. Adimure reina lago lueri gubungiu. Abata weri du hanigi sungubai. Abahadimure lago lueri gubungiu. abaharinya gun lautuweni anigi.
6: Ariha diwa kate weiri guti ugunye.
0: Larige kate ile, abalafri du Jesusu lida geflasu ligia, abalarihi aba agubrati lisensu gumadi giriti levi. Nyuli lida lubara lenyi luboi laguburaha, abalarinya gu Jesusu lung.
1: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
0: Abati Lazaru levi, abaligiru isun kate ile lani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu. Lumage ora ligia. Larige aba la degul levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi. Hamai amu grigia nyun luagu dabula. Hama. Aba hagume seru fariseugu. Hama arufu datinha liluru du Moisesi. Adimun heluagu Jesusu. Hama lani disipulu. Aba harinha guhom.
2: Kasa wagu heigi be hama agubura hatinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
0: Larinha ga Jesusu hom.
1: Hamagati banya memege ruti surusia. Hasandi banya agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagrigia rishagwati. Niabia alwa hanyahaga figu banya luhasakri habala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
5: Kasa wagu hayuna lalani guhuan hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
1: Kayara tifunagia. Ayuna ragadunia gurike ha hamisira ha lidon aba maria isuani hala adari hamanye. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaro.
0: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
1: Uati ibuguti murusu gamisa twegen aba dunigu iseriti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderu bonto iseribon, ani merede bonginye murusu gamisa iseritu guya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Mijogun tiginha diwen e seri lidon guero binadhali. Ahin adigua itara. Taheri dagubei diwen e seri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di meu guero. Ligalunti lubei tijogun diwen e seri tidon guero e seri. Itara luba le seri vidon guero serivi me diwen. Ua tiginha atuti diwen, to binadhulun labuse ruba lan to e seri lariginha. Larinha guba, buiti mato to binadh.
2: San Lucas capítulo 6.
0: Logaba veyu de lueyu remera guni, ibuginalinha Jesusu, labad nagonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba heferheni, lau haabu, aba hegini lila, aba tiharinha guhada ge fariseu guhon.
5: Kasa uagu hadiga wadagon le maulu muti ladiga lida lueyu remera guni?
0: Larinha ga Jesusu hon.
1: Mali hagidu san luago le ladiga be David luago abadan. Dan le lalama chubai hauson hauwaro banya luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba la nugun titagin fen to sagre ubon. Hau ligia titagin ru ligia hon hauwaro banya luma. Lauson fadiri guruginya no laye be luma banya heigin titagin fen tuguya.
0: Arinya gatiginye hon.
1: Gabafutina, au le uguri garuwaro guti, ibini luago luwe yuri emeragoni.
0: Lidanyaba veyu, le emeraguagle, aba lebelu Jesus tidon haligili si huriyu. Aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule longwere. Anyahati arufuda atinya liluru du Moisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didaluweyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, aba larinya gu lu wuguri le hilali bay uhabu.
1: Saraba, lara maba wakibuginya.
0: Aba lasaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
1: Nalgu dadun luago abakate. Kagayara bila dugun lida lueire emeraguni. Buiti odi uribati. La salbarunio ibagari odi lagidaron.
0: Abati larie gunie Jesusu sunha geegu boen lahu. Abalarie gulu ugri ligia.
1: Tuleba ibuhabu.
0: Abalatu leruni abalareidagun. Hahibiri abahagain du saragu. Abahagumeseru alug dago hamagua. Idaluba laganyana la hagumuchu lau Jesus. Ida dan ligia, abalidi Jesusu luago aba wubu afuri ida lubungiu. Dan lelaruga duboi, abalagua ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, hadage ha umayan laguara apostolugu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagubai luha wanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu, hau luege uibu, abalarederu hau, di daba fulasu wasati, nyinye nugine saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lularei da guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia guinhe, alugatia sun grigi haguru luago Jesusu, la diga areida guagda lumutia sungu bailau lubafu. Abatilari Jesusu havagu lani discípulo, abalarinha guhon.
1: Pulese watu hugi ale gudema bay, la diga hani ale la ruin habungi. Pulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto, la diga hakimu le duba. Pulese watu hugi ale ayahu bay guento, la diga hehera haba. Pulasi watun dale yere go mahon gurige noigi dale habuga gunu hawariwa dale hanaba gunu dale hanugni hiri kai nikata ke uribati noigi aule uguri goro wargati gunda huma sarago bui huma lau gunda ni lida weyu ligi la diga hibi uba aba ome bu afayeri wa ho sielo itara meme linyame hadiga hagucha go gurike ha hon profeta go fugia bugu hugia le risi bai la diga hibi huma lisun ugunda ni le lumbe hibi hini Hugia bugu hugia haki mule banya, la diga halama chuba. Hugia bugu hugia haiher ha banya kwento, la diga hayahu ha balau iruni. Hugia bugu hugia dale hadimuri ha sungu riga buidu huwago. Itra liyame ha hadimuri ha gucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Ani ha nenenu hon hugia lea gambu balina. Hinsi ha ma haga ni hon, la diga ha ma buiti hon ha yere ha bubanya hon. Binihu manya ha inyare gutun. Afrida hugia me hawago anabu gutun. Ahi ya gayu ha ama guriga luago aban loba bigibu. Ruba iginye le aban loba lon, le anugitu babite boi, ruba onginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma, ruba lon, le anugitu bumege, maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la duga bun, liga la baduga hon amu. Ahin hari ginyan lubei, insi ha buba nye hon, insi ya da hon, ka buiti haduga bai lau lira, la duga ibi niga figo utiyan, itra linyagin haduga. O ahun la aduga buiti hon rugu ha aduga banya buiti hon, ka buiti haduga bai lau lira. La diga itra linyagi en hadiga gafigo utiyan. Ahun afure dihe hon hao wagu banyan harita go lau hibihu bala hama gien. Ka buiti hadiga bai lau lira. Afure dihe tinye ginye gafigo utiyan hama goa. Agura banyo hagiya herese biru murusun roya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti, afure dihe huguya me, magura bahanga ni kata lemenyo goa. Itra luba wire la hafairu waha lumage bungi le inyo gubay. Ani lirangi nyo badungi le tima ati mati. La diga ligia, Fulese he buti ginye hon ha metengi ra di banya luma hon ha uriba banya. Gudeme ha bu huma, kei gudeme ha bula hugu chi bungi yo. Michi ga huma ha dunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hi dunro. Masia di ha huma, masia di runwa humamu ga ginye. Ferudu na huma, ferudu na wa humamu ga. Ruhuma, ru lamu ga ginye hon, lichi gu ba bungi yo sarago hon, la duga ba hon kei gubeiri ga haduga hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
1: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu bai kei lu maestro. Idalinya gayara bubanli lira rau ifi le lidan bai lagu bibri ariha, ani masandi gumuti durusu le lidan bai bagu. Idalinya gayara lubai barinya gong lu bibri, sagane lira rau ifi le bagu rugu bai, ani masandi gumuti durusu le bagu rugu bai. Biangu wa tigibu hugia le, sagaba iduruso le baguru gubai furumi, gayara lamu gabarihi ni lirara ife le laguru gubai bibiri buidu lun basagaruni. Uwa titidibu wewe buiti lun uriba lalini. Uwa tiginya titidibu wewe uribati lun buidu lalini. Sun titidibu wewe subudi wati lagu lini. Matun hau tu igu loigen hiyu ni bebe ituwege guribi yu. Gurigia le buidu bai, kate buiti larinya gubai laduka kate ila buiti titambe lanigi. Gurigi le uriba bai, kati uriba ti larinya gubai ladiga kati la uriba ti titan bai lanigi. Ladiga lagu le gibe bai titan ba nigi la yanu habiyuma. Kasa uwagu harinya ga luwagu au la habure me bai ani madugu humuti le nubai bai. Narinya ga li hon, ida linya la le nyubu bai nu ani adiga li le nubai bai. Itra linya ke yama uguri le abuna gubai muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le li nyuru bai duna, Aba liyabi fuludu lau ere ituwagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha ladiga luwagu nyon la ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, ani madungu lumuti lenu baybay itara ni kayaba ugir leabun maru ru baligi bagu sagon mawagu buriga danti le linyuru biduna abaliabi fulu dulau eri tuagon abatei wadun abatagoni chagun son sui nagubay.
7: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubaila dimure Jesús hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyin aba ofisi Roma na nye, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe, dan el gambu boi ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutinya, ida hafiye huriyu, luha yumurago lu Jesusu lu lidi arigda guagde lumusu, aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurago lu tausum hanigi, harinya galu.
8: Gadunati lu bidaraguni ofisi le, ladiga hinsiye ti walu, ane ligia guana rugu, abu na guagi dubaru wali gilisi.
0: Abati lidi Jesusu hama, dan leja rafa li tu luba ofisi ligia, aba launa ha ofisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
1: Napure me, madiri nina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaya aluga bunungu, rugu bai dimurei, aba melarei dago numusu. Ladiga au ginye labu enyad na gumahati inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyan gulu aba hada aga lulidi nyuduts. Dale nariyan gulu le aba liabi nyibuiti. Dale nariyan gulu numusu lulu ladigu furume gwerig katei adiga lumuts.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi hafala rubali aba lariyan guhon.
1: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finye ni weiri ti kei la finye wugurile.
0: Danti leha chilir bai wuguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi arigda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu wugiri ti na in. Uwarei ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jerafa lulu benari uburu guligia, aba larihi hodi abu na ha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
1: Mayahu wahaba.
0: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugi bali, aba larihi gulun hilali.
1: Irahu, buna rinye ga saraba.
0: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu, alinye gina.
9: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
0: Alinye gatinya ginye.
10: Nyumbi hebungi uidera guawo, wagia lelu mutu ni.
0: Aba lagambuni wakate ile, ladugu bai Jesusu lida sun hudeya, luma geyegu olow. Agamba ti huan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba launa hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
11: Lone he diwa huan le abadi seha bay, aligida bu ahin bugia lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahi lulu bai wagura buamu.
0: Dida meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, luma hasufirirun, luma hada ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lariye gu hon.
1: Eba, hariye ga imele harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia, ebu ga ya la maibu gutia, arida guan ya la lautia lepura, agamba ya la amagambo nya habanya agu jukwa ya la hilanya loma luagu lichigun ugano luagu tia salbaru ni hongu demeti puleste watiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuagu
0: larige houdi habu galuna habanya huang aba lagume seru Jesusu adimuneha luagu huang hongirigi ya lariega
1: kasa hindi bayariha lida fulasu magaira wati aba sa maburu le lahi ha garabali ahi mama lubay itara linya kati hindi bayariha aba uguri tau daugwa wende guto. Subuti humuti luago hala wende gubanya adorego, agana wahagi ebuido, tida yanula haba uruwego. Inali naru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wirigo tisugula u profeta. Huang, lige onagale leo wau beitarinya galerenu bungio, nona hanyo nona gule bubaragi, lo larancia ni uma buba. Que indaría con hijón, uva que li profeta weiri guti loi Juan hada son gurige, ani lao son lira, weiri guti mati le una buti ma bai li dan la rua bungi yusugur lao.
0: Dan le hagambu bali son gurigia, hamaha agubra bali lisensu na gumadi, kate ile, abaharia gun, lo agurricha la bungiu, la ularia gu li yumu luge Juan, lo agulunti la, hasan siruni ligabri houserun, gurige haguya, resibi hamali meha, labadi seha Juan, Ahen ti hibe age fariseugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahati emeha, lulabadi serunia huan, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
1: Idaliansa hagabri grigi halani natan le, kansa le negabi, itrahanya ke iranhanya ha nyuruba nya parikaruga ahurera, aba haguara ha hamagua, inya hatiwa fitu hon, mabina hatun, eremu hatiwa uremu hiri tu hon, Ani mayahu wahatun, lasga nyumbi ti Juan lea bati seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diveng, aniaga tun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gien, aba niyabi au le uguri garo wargati, le egi bay ani gura ligia, aniaga luagu gaigati na, kata di nuguya, ani luagu hamada la gafiku tiya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu la lela digupi bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu gu ligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igie lugudi, aba ta dedir gudini lugudi lau taguira, Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinyi luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu.
5: Luhamuga inari ni la luagu profeta lau ugri le, la subudirien hamuga kala tiweri wuri to agurubo luagu, luagu aba la gafigot.
0: Abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia.
1: Simon, ani aba kate lu nania gu nipon.
0: Lariega fariseu.
5: Ariega baino maestro.
0: Lariega Jesus lun.
1: Nyenya no bian ogunia, doetinha senso lua bafure de rete. Abahada aguinha doeti sangue santenário. Leaba de missa. Keiti sinha lubei rafairo ne. Abaferud na lani a fure de rete ligueia hatue rabiango bei. Ariega baitino. Cabagia hada aguinha rinse rabuti malu a fure de rete ligueia.
0: Lariega Simon lun.
5: Lida narita gun, legibeti mabe la due ha.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Rishati le barinya gu bai.
0: Aba larihi Jesusu tuagu wuri tuguya, aba larinya gu lu Simon.
1: Ariya gu binya santun wuri to, beluti na bubiyun, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wag datu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumage nebelurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahun tuguya, Tugwa tu ibinyi hemeti luagu unugudi. Liga narinya gu baibun luagu aruhu dalani luweini tinsi hebu luagu ferudu na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferudu na wala, mibeti insi ni larufu don.
0: Abati larinya gu Jesusu tuwuri tuguya.
1: Ferudu na wali bifigon.
0: Abati hagumbe seru, amisura houti ya hanyumbanya lumanyi arinya ga hamagwa.
6: Kata isa wugiri le, ibinyi lubai figo ferudu nati.
0: Aba larinya gu Jesusu tu wuri tuguya.
1: Salba wadi bulida agen bifigon la duga bafinyo ronuago. Baiba darangi lenyo.
7: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahi infulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, Luma Sandi, Ninyo Maria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida sedu sifrigu uribatinya. Ninyo gine Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idaragu bali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyimbitin lida ge saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le ondaragu anya, Abala dimureha Jesusu hou lau hempulu la niega hon.
1: Furiti aba abu na guti abu na gulila nadu. Dale afuru hai na lani, aba labur han li dagi en luagu umu. Aba hadugura guni asigritin, aba higi ni dunuru. Libiri, aba labur han labad na gondubu. Dati le la bochon, aba lasagrun la duga lumaba y fulasu. Aba labur han libiri labad na gong hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchu bay uwara luma. Kamalumu, nyenye gien li dagi abur hati lido mua le buiti. Tane la wino mudubay, gin ligia, buiti la luba hon, kada ila ruti san agu.
0: Lari gien, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, la umala li hereti.
1: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
0: Aba tihali gudini lani disipulu gu, kala lila boy hempulu le, lariye ga hon.
1: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu tibay laruwe ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lerero. Lau hempulu larinyo wago wakati lagu te laruwe ha bungi hon. Lungi bidye bai lan lila kate le harihi bai hon. Lungi ginye uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
0: Aba larinyo gu Jesusu hon.
1: Aniha lila hempulu ligie. Lila nadu lerero bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma. Agia gurike hagambu bali lerero bungi. Aba liabi mafia. Aba lagida runi tidage hanigi luma finro hama. Masal baron hagiyame. Ila le abur hobe lagano gondubu. Agia gurge ha gambu bali leneru bungi. Aba heresi biruni lau gundani. Gamalumo malag le tehada buidu. Afinya tiyan luago murunso nda. Gamalumo nda le hocha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abur hobe lidun hiyu. Agia gurge ha gambu bali leneru bungi. Gamalumo murunso murunso aba bule idena hamali la daga idiheri. Irisi ni lumo gundani le lani na ubo le. Sinyati ti lalu bahon hadagin. Ahinti lila nadile abur habi lidon mua buiti. Hagia gurige ha gambu bali lereru bungi tawa nigi buitu. Adik hagia kasu lau lereru ebu ga hagia kei lubudubu. Alu bahowa ti kate buiti hadagin.
0: Aba lalinya gu Jesusu.
1: Uwa ti gurige ebe du ti lampo. Aba ladora gu lau lau somu kate olishi gu ni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu du munada. Luka yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma ufura angudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula ufura angudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihu balangu le luma bai. Ahinti le mama bai. Ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihi la luma lagida ruwa balwai.
0: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu. Sinyati hayara fadulun la daga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
11: Anu hati bugu chuhama bamule nubogu di anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
1: Hagambu balin lenenu bungiyo. Ani adiga hamai lelu baybay. Hagia nugu chubanya hagia namulenu.
0: Logaba veyu. Aba ladinu Jesusu tidun aba uguni haulani disipulugu. Aba larinya guhon.
1: Kemu lobafurugun laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahi inogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagumeseru duna ebelu hatidun agune, gerafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
8: Maestro, maestro, wadibiragua.
0: Aba ti lasaru Jesusu aba ladenha lu garabali, luma lulugu di barana, aba lagalmu gadun, aba darangi lulasun katei. Aba ti larinya gu hon disipulu gu.
1: Hagaisa hafinye.
0: Aba hali gudagu hama gua. Lau anufudei. Luma tuwairi anigi. Harinya ga.
3: Kati funasa wagirile. Gumadi lubali ngarabali. Luma duna eni agamba hamei.
0: Aba hachiliru. Lobo wogu gerasa. Le lo bafuru gubai lagunu. Ligibu ge galilea. Dan le larani rubai. Jesusu. Aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia. Lubadun. Luhu li wagiri ligia, au sifiri guvuribatinya, madaliti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagua ragu lariyaga.
12: Ka wagu bametera nomo, Jesusu li ragungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
0: Lariyagu bai itara, ladaga laguma dirinyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Sarago hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau geringri lule dera guagadun, abahalatu moroguni, abalanura hagadun isifiri lidom flashu magerwati, abalarinya gu Jesusu lung,
1: kabir,
0: abalarinya gu.
12: Lehio, liribai.
0: Larinya gu bay lau ligie la liribai, la degagi behema sifiri gu guribati yang hab ebelu bayin lidom, abahamuri hasifiri hagaya lumu Jesusu, lumona halani ya mafio guati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga lagu aba wubu, jarafa abahayumu nogu sifiri hagi ya lung, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, abati hafridu sifiri guribati ya hagi ya loibu giri ligia, abahebelu ru hadon buiruhu, abati hagu rogu buiruhu hagi ya hongua, loigi aba gudungu, abahaburi halidun laguna, abahanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai, abahanufu de dagun, Aba haibagun abagdagoy uburugu luma arabu. Aba tihoudigo gerigia, arihi kate ile asuse duboy, dan le hachili duboy ile nyin luboy Jesusu. Aba hadariru ninguguri le ida gebe hafrida sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, tauladorugu, areidagwali. Aba hanufide dagun, hatibuga arihi balin, aba habagdaguni lagu tilareidagu uguri le gawaguboy sifiri uribatinya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu vugiri le ida gebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
1: Giribu babobion. Aba me babahu daguni sonle la diga bay bungi yubon.
0: Aba lidi. Aba labahu daguni la diga bay Jesusu lun lida sun fulasu ligie. Dan lelagiri buduba Jesusu lo bafurugun laguna, abaheresi biruni gerigia la ugundani, la diga sun haguya, agura banyu hanyali, abati liabi abawagiri giri ti hairo, abahada ge tabu ti guhaligili si huriyu, abalahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abala yumrogu lun lulidi lubie, la diga abaragunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan leliabi bay Jesusu, abahafalaru ni saragu gerigia, dare lun, Hamuru doguni, ninyonti aba wuri hada, dusu irumu tau lau lesen hahita tidagi. Besi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba ta yarafa dulun Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba ta reidagun, aba ti lariengu Jesusu.
1: Ka guru benuago.
0: Keisun la hagia, ariengu lagu maguru nuola luagun, aba lariengu fedru hama libirigun.
3: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru baibuago?
0: Aba lariengu Jesusu.
1: Guru alinuago, la diga sanditi na lafuridun ubafu nidanginye.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufeseru lun, hagibuge sun girigia, kala lebu na baitagunu luago, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Abalaria gu Jesusu tun.
1: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuago, bai ba darangilanyo.
0: Nyingili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubiege hairo, abalaria gu lu hairo.
8: Hila abira, maberese digie ba lu maistu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu le, abalaria gu lu.
1: Manufu de daba, afinyori gu ba, aba metarida gu birao.
0: Dan le la chiliru bai Jesusu lubi un hairo, Migiru ti luhe beluru amu luma, loidige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalarinya gu Jesusu hon.
1: Mayahu wahuma, mowentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu hilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu, abalarinya gu lau umalali hereti.
1: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun. Aba tasaru lida meme ora ligia, abalarinya gu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, abalarinya gu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesuse duboy nikaun.
7: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalonderu niya Jesusu lanidusu disipulugu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya, Lumalun, hareida guaga de sanditinha, abalona hania apuriche huganu, logo tilaru e rabungiu, luma areida guaga de sanditinha, larinha gahon.
1: Manega human ni kata huma walago huayeso. Ni badu, ni sago, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huagubon. Urme warago muno toñin lumuti hachilura, rede humani daril hidi lida gen fulasuligi. Leñe lumuti merece biruni wa huma, tamele hafur du lida gen fulasuligia, abame hafur du ni kalike luegen hugudi. Aruta humamo ge luago magunda huma lauha gabri lila na fulasuligia. Igre humanya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafri dun disipulu gu hagaya. Aba haibugu ni sun li rahin in fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni. Areida guaga da hagia sanditinya li da sun fulasu lenyin lumuti houdi. Aba la gambu gu madi mati erodesi la usun kate ilela digibay Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua. La diga nyinyan warien gutian luago sara la huan li dage oveni. Hibiri arinyaga luago profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arinyaga tinha luago aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa arutin lidage oveni. Aba larinya gun erodesi.
13: Au gonargu o nahabaya dure ili shigu huan. Kate funat le wago bai naga aba labahada wago saragu kate?
0: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolu gun. Aba habau dago lu Jesusu lago sun le hadugbay. Aba ti la nganiya lidon fulasu magayre wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seribi dunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu laru iha bungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gun lun.
3: Ona habaya girigia ha, Nindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu wa hagia me, egi ni lidaburi lirahin oudu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uwati ni kata ya.
0: Larinyaga Jesusu hon.
1: Ruhu ma egi ni hon.
0: Harinyaga lun.
8: Sen grigu yon fein wama, hama bia udru. Awa gubari gijuda gai ha egi ni hon su grigu ha.
0: Hawana yanu sengu milu ugurinya, abalarinyago Jesusu hon lani disipulugu.
1: Nyurugu da humanya dimisa.
0: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungubay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubacha gunu feng, luma ui, aba lichugu ni hon lani disiplugu, luha faren ha hada grige. Houtie sungubay kimule. Dale habuda habaru igira gutun, bungida tinha dusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafri din el boy Jesusu, labugua, nyinyan nulani disipulugu, diseru luay, abalarinya guhon.
1: Idalinya sa harita gongorugia nuawu, katana sa segon hagia.
0: Abaharinya gulun.
10: Anya hengarinya gutian luagu huan lale abadi say habay buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutian luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya gun hon.
1: Agen huguya, katana gya lidan harita gun.
0: Larinya ga feduru lun.
3: Kristu, le lona habay bungiu lun la salbaru niya girigia buguya.
0: Aba larinya gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate leni kaun, aba larinya gu hon.
1: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo warigote. Hanigu bat na uguri ya weri gote lidan hafiyan huriyo, haputi gu fadri go, Amaru tatinha liluru do Moisés e caini kata. Na farua bohilago bai. Aba menasaron lidang owe ni luagun lurum awejo.
0: Larigye, aba larinha gohon sungu bai.
1: Lebusente la falarunina, bulie ilei katenye la, barule iluguru a falalana. Ladega leabusen rute le sefru ni libagari, le feridiru bai. Ahin le feridiru ti libagari noigye, le sefru bai. Kagye hu la lungu riga laganiru ni sungu bau, ahin e feridira o laguni chegun la lungu a. Le aniga ti busiga na nuago luman luago nerero au le uguri garo wargati. Ni busiga ribadina ginyan lao dame le niyabi kei uruwe lao luweri gu nungu chin hama angheli gu hasandu banyi. Ni naran hao luago anyahin la hata gen hayabanya guento mawe banya marihenga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larige larinya gu ni Jesusu kata ile aba la muda iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo. Barulumu ti Federu Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubay Jesusu afuri eida, aba lamunye dagu ligibu, aba taharudu ladaragun, aba tamiridun. Aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, Ayanu Haluma, Geyegulinya, Abalarungu Weri Tihau, Hayanuhaya, Lubugri Oveni Le Lube, La Sufriruni Jesusu Jerusalem, Lausun Luweni Lidabu Lago Fedru, Hama Libirigu, Marum Gutinya, Ariha Hamuti Luwenigu Jesusu, Hama Bian Wugunia, Ha Lumobain. Dale Adise de Inanya, Bian Wuguri Hagia Loi Jesusu, Abalarengo Fedru Lum.
3: Maestro, Lida Dan Avahanaya, Adiga Oma Urua di Basenja, Ababu, Abalu Moisesi, Tumabalu Elias.
0: Gamalumu, Ibidieti Mehalu Fedru, Kalalarinha Gubei, Sunti Anihala Adimureha, Abaliabi Aba Duidi, Oburoguanya, Abahanuf de Dagun, Ladiga Hadari Raguhongua, Luragirgu, Duidi Ligi. Abatiha Gambu Aba Umalali, Arinha Guti, Lida Ge Duidi Ligia. Larigela dimureha umala liligia, abaharihin disipulugu, luagu labugoriga lila Jesusu, abaherederu maninyu, Maria guhamuti katile harihiboi, luni aba lidadan ligi. Laruga, dan lehagiri buduboi, luegen wubu, saraguhanya grigia nyendutien lubaron Jesusu, Aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala liheret ilariega.
14: Maestro, flesa ya bubano, ariha bay nirule ligier guinebay. Ani aba sifiri uribati luago, dale larguduni, aba laguara guaguduni, aba loeha, afriha ligia hakuto lium luginia. Anyawari halumuti animahati ligiruni. Ayumura guadina home bandi disipulugu, luhasaga rudi sifiri uribati le luai, siahamuti.
0: Aba lona bu Jesusu lariega.
1: Uguya gurigia mafiere de tia ani uribati. Atribisa dan nenedero huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida melagumacha mafia ni lehida bay. Barube bero yahu.
0: Danyebele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churuni sifiri uribati, muarugun. Aba lowe hagaduni. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guagaduni, irahu. Aba lederegeruni luluguchi. Abata weri du hanigi sungubai lau luweni gubungi. Sunganya ha la, lau tuweni hanigi, lau leladegu bai Jesusu, abalaniya guhon lani disipulugu.
1: Agamba humai kate le boidu. Nadere geruwa ba, au le uguri garuwa rgati, aha burugu nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, lelaniya gubai, ladega darunyo linya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, luharinya gulun, Lula funa guagadani le larinha gubai hon. Abahagume seru disipulugu asigene hamagua, luagu kala wairigu timabai hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abalanigu aba irahu lubadun, abalarinha gu hon.
1: Le resibiruti aba irahu keisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigine le una habalina. Le lubaiti una bugutima bai hida, Ligi awiri kutimabai.
0: Abati larinya guhuan lu Jesusu.
6: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lidabiri. Aba waweri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Larinya ga Jesusu lu.
1: Neberi dira humai. Ladiga le mama bai wagani wamagianyain.
0: Dan le layara fadubai, dan lu lanagani wa Jesusu sielu. Aba larigdu anigi. Lula digni luwaya su Jerusalem, aba lona ha lona gle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatiye Samaria na heresi biruni, la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dale harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni, aba harinya gun lun.
6: Wabureme. Buseti busa lungwa muria ha lun larari un watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la denha hon.
1: Mama ni abia au le uguri garu wargati aguni chagwe ha bagari garigia. Ni abia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebu geina hama, aba larinya gu aba uguri lu Jesusu.
3: Nabureme. Busenti na nafalaru nibu, le njihin lumuti bidi.
0: Larienga Jesusu lun.
1: Dariti nga kasiga muhuyi lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti au le uguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichigu.
0: Larinya ga ya Jesus lun aba
1: falabana.
0: Larinya ga lun.
11: Nabure me. Igira ba lun nabuni ni nugushi. Larige me aba me na falaru nibu.
0: Aba larinya gu Jesusu.
1: Igira ba nya hilagwa nya lun habunu ni ya hegeburi. Ahi buguya. Baiba apuche uganu lagu ti laru iha bongiu.
0: Aba ya ti larinya gu aba lun.
15: Nabure me buset na na falaru nibu. Gama lumo na ibuga yebya yoro gon honha wabie bay.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Le isi guti luha bulagu wa wohu gule. Lari gen aba larinhi lari gon. Ma bui dunti lun lila na me laru iha bongiu.
7: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige kate le, aba la nua diru Jesusu uruo ven dusu hadage lanigu, aba launa hania lubarun bian bian, lidonsun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi. Larige gahon.
1: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu atinyo na dagmi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lu launa hana dagmi itinye hagana uon. Heiba, nona hanyadun keisi mudun hadon anima lugu ganyitinye. Manegu huma saga huma uwa. Ni senso, ni gaidi, meredera gong huwiye me ayano ha ni ka uma uma darago. Dame le hebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, aninya game, darangila hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigi ahinsi ya butin lu darangila tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay, abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura le ishi guti hon uwa gabusigano. Daduga garicha ti nadagumi ti lula fayiru waha. Masansi ha huma muna. Dameleha shilu lulidon aba agayru le nyilu muti heresi biruwa. Ohu meile ishi kuti hun. Arida guagda humanya sandi tiya ha nyintiya. Aninya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li larui ha bungi hun. Ahun ashilu lulidon aba agayru le nyilu muti meresi biruni wa huma. Puri huma lidon buri uma. Aninya game. Ibi ni likali ki hagayre le lagu bayi wagudi. Kuruwa muti luwarufu dini hun lwago magunda wama lau higaburi. Ani subuti humei lwago yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun lwago lida la meweyu ligia. Anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia. Sigilo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin. Ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadawira gun ludu luma hanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri ya gusaru ni, weiri timabu ya bai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, harita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
0: Aba larinya gu Jesusu hun uruwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya lwagu larua iha bongi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
0: Aba hagiri budu uruwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hakoyesu lau ugundani, arinya gina hagia.
8: Wabure me! Ibi ni sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru ni elida abiri.
0: Larinya ga Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia siyelu gine kei ama labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lwagu ruha dina la ubafu hon lunhadugura gung heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lawson lira, magunda rahuma lwagu hagambu nu sifiri guuribatia, gunda huma lwagu anihin la hiri buruwa nyu siyelu.
0: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifirisandu Jesusu la ugundani aba lariengun.
1: Ruti na uweirigun ni buon nugushin, bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kate ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye, aba bafuna akwagudini honha itarabanya kei irahinye. Aha nugushin, laduga itara linya babusenroni. Derege lali nugushin son kate inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchi. Uwate ginye ni aba subudi habuti kata nye la nuguchi nwaidigia hama haa unti ya nabunsera na subudi rago duni.
0: Abati la digi rago adimure ha honrugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihubali kata le harihubai. la daga narin hane hon luago sarago hanya la uruwe ku hama profeta go abuse runtia ye bemeha harih ni le harih bi gueto gama lumo mari hamuti usentia mehe gien ye beha gambu ni le hagambu bi gueto anima gambu hamuti
0: nyen aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti locho guni jesusu aba lasaru aba larinha gulun
8: maestro kaba sana daga lugayara lani bihini bagari magumuchadit
0: Larinaga Jesus ulun
1: kategia buruanyo bailida liluru do Moisés italinyaga balinha nyen
0: abalona bularinaga
8: hisela babura mele bubungi te bu ta usumbani ta usumbuani la usumbere luma la usumbi samina hisi hageme bibiri gubu kai bisi go bungu
0: abatilaniago Jesus ulun
1: buiti bona bu ai badaga itara bibihu bai ibagari magumuchaditi
0: Keiti busela, arufu da ateligia, la rufu da ni lagu buidu la lalga daha, aba larinha gulun Jesusu.
8: Kata hege nibiri gubaya?
0: Aba ti louna bu ni Jesusu larinha galun.
1: Nyenye aba uguri araga chiti Jerusalem gien lun uburu gun heriko. Lagu luwe yesun, aba harga da ni hiveru tin. Aba hiveru ha ni sunle luma bai tumala daura gun. Ulese hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huri yu lida agye meme uma ligia. Da le larinhi bali uguri ligia, aba legeye dun loe, aba lasigirun ni leibugun. Sigur ligia aba hada agye la diga wagun levi nyengien, da agye le larinhi bali, aba agye legeye dun loe, aba lasigirun ni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri samaria na awoye suhati lida agye uma ligia. Da le larinhi bali, aba lagude medagun loon. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luago bai lau garaba tuma diwen, aba lagura goni, aba lawari da gudoni luago le lugu burigu, aba lanugu ni tidon haba chiludu gutia, aba loni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia, aba lalugu chumu bian sensu le denario, aba lichi guni lun tabure mamuna, larinha galun, goni gui bai wugurile, aha buagastar amu lue le nichi gubai bun luago, na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
0: Abati lalga dani Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kage hada gen urwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer ho walida barita kon.
0: Larinaga lun.
8: Le gudemhe bubailu.
0: Larinaga yati Jesusu lun.
1: Baiba ani ligia memela badaga.
0: Abala sigiru Jesusu luagu luwaye sun. Abala chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinha gubai. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, abatarinha gu Marta lu Jesusu.
9: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinha gabatun luti daragunina.
0: Abalona bu Jesusu, larinha gatun.
1: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudi logo sarago kate, gamalumon, Apar gien kati mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidu aga kati ilia lubi magida rumbi latwe.
7: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondera gusarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimu ni hon, lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fora agudun baila. Uwa ligia ni kata. Aramu da guati luma subu dirunwa baila. Itara linya lubaiti. Son le harinya gu bailabu gen luburiga. Lagan buwa balida larugonga. Le harinya gu baidarugu bena hao. Laguwa rahoa batablu gu ginye muna. Narinya hare hao nomadagu. Mon lumuti hanuhu da dun hawe girige ha gabafu bain lun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siya hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lumbay hanuhu da dun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu de da. Ma lugruwa tia sengu du nuru lagu bia gawanu. Lausun lira, mabuli induti bungi ni aba hada agin. Ahi ti huguya, ibi ni idibu le habulu ube ya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu de da huma lubaiti, gebegi tunusugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufesaruti hakibu ga guriga lagu nani gu hama. Narinya gubaginya luago nani gu hama hagibu gen lani bungi angeliku. Aha ya harinya gubain hagibu gen gurike luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu gen lani bungi angeliku luago mama hama nani gu. furumi warga le arinya guti kati uriba ti nuago aule uguri garo wargati gayara ti ferud novala ahinle anaba guti sifi risando sinya ti ferud novala dame le hanigun ligi bugion lulu du luha gosero o hagi bugion la tabu te guha ligili sin huriyo madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa dame le la chiruno oura lunha dimuraha la rufdu bay sifi risando le lumba in harinya guni hon
0: abalarinya gun abahanda ge grigi ha.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ariña Capaluni.

0: durung wali la watuli ki lonti nasigun luigin aba onwe bun ocha waguni memeni na nigi lagumuchu arita kwatun san lwagu niabi la ichi ga darangi la ubo wagun manugo tina darangi lo faring go na nugo bai lumage kwento sengi goti da ba muna afani na gobo uru hawai biama biama hawai uru wa noigi lagara ba gobo uguchile lwagu lira isani lwagu uguchile uguchuro twagu tira isani twagu tuguchu idinyo twagu tagru agru twagu tidinyo
1: Alinga tigin Jesus hongrigia itara
0: dalen harihi laburi gadu cielo abaharinga lwagu lahu ya lahu ya anilige asuserda dati le la furun suede abaharinga gon lwagu laro gadala anilige asuserda bian wotigi buhugu yele subudi hamu ti lwagu ti ligabre la sansir go dan cielo lumo muergo ka wagu ibidin lubai lwagu ti ligabre dale gata balun hun ka wagu sinya lubai hasub diruni katele uwara wabai hungo ahin agora gada aba gurige buago aba bidin luma ligibu yun lurdu hocha ba baran sergu bungo luma lwagu uma lubare ge hachiluru manika lamu gabu ligibu gion aguser guduti lele dere gerunibu aguser guduti lun sudara aba meladaru nibu furisu rugon nari hanye bon lwagu mafri dumba di bola nyingi darai ba fayru ni lwagu mohon bigawanu
2: San Lucas capítulo 13
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba uda golu Jesusu, hawagu wugiri in Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunwa, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
0: Harita kwatusa, lwagu ladiga na luweri in hafigon Galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira, lausun lira, narin ane hon, lwagu ahun la masakri ha, Owe kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagira ha owe gubanya dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita gwatun lwagu weri timalan hadunu sugu haul hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hne hun, lwagu ahun la masakri ha owe kubaginya son huwe.
1: Aba labau daguni Jesusu hemplu le hun, larinya ga.
0: Nyenye aba waguri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubay. Madari ti ni kata tuwago. Aba telarinya gon lule onigirubali lichari. Ariha basa, uruwali irumu gabuguri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to. Madari tina. Chaubon, kaba uwago telede nye lwago ni kata. Aba louna bu nile onigirubali ichari. Aba larinya gon. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le. Ni cha uwa muwa lwago ntugudi na awoha au metao. Hafu gata gindun itara. Ahuma gindun, aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, nyi Jesusu arufu tatida haligi le sihuriu, nyi nyonti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagu, le muharu la duga sifiri ligi, sinyati tasururu ni murusu, dan le larihi baru Jesusu, aba laguwa rutun larinya gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichuku ni luha butuagu, lida ora ligia, aba tasuru, aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu, Abati lagahin do tabu ti templo, la degalarita guagda no Jesusu, di da luwe yuru emera guni. Abalarinya gu hongrige hanyi banya.
3: Aniye sisi weyu lida dimas lugayara la luwadigi marinewa. Nyubi huma lida sisi weyu ligia lulagara ni honhu. Mama lida luwe yuru emera guni.
1: Abalarinya gu wabure me Jesusu lung.
0: Biangu watikibu huguyele. Ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luwe yuru emera guni. Wuri to la dega wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, mon lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida lueiru emera guni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate werigu ti lela dega bai Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel larue habungi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le labu nubai aba wuguri li sharirigu, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabi lun aba bai la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu bai gayara la nou shagwe ni larua inhabungiyo. Itera linya kei lebi ni le tichiku bai aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro, Aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesus lu oye su Jerusalén. Arufu da hei na ligia, li da borisun oidu lu malirahin fulasu le nyingel boi lasgara. Aba lariengu aba wagiri lu Jesus.
4: Nabure me, mi be desa halu bai hasal baro.
1: Aba lo nabuni Jesus.
0: Bururu ti lu benari sielu. Hoche huma luga yara belahe belurun li dangin. La diga kainariengu ni hun, sarago haba busentin he belurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure me muna lu benari. Uge le bogu di bai hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba. Aba me lo nabunu, lariyaga me hun. Ibitinye tu nu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seron harinyaga. Hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba meti lo nabunu, lariyaga me. Ariyaga nali hun, lagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma. Dise huma nui, sun huge le dugu bi uribani. Ligia bahayahu ha, akun hiya me hari dame harihini Avramu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida la ruwa inha bungi. Hugia me asagaruwa bogu di. Hayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru lu hanyuru ega lida la ruwa inha bungi. Nyemba nyati hada gen ha gumbo honi banyagwe to, hagia ba furumi yatia. Hame tia furumi yatia banyagwe to, hagia ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseu gu, aba harinye gu lu Jesusu.
4: Bai bayage na diga busente eros la from ni buhila gubai
1: abalarinya go hon
0: heiba hanega melu ugui bibuti ligia ugunya luma haruga na saga hasifiri guriba tin hadagnya gurigia arei da kwa da au me sandi tin lari gen haruga la sora no adgmari luti na sigiru ni nuwa yesu ugunye haruga luma lari gen haruga la diga mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Abala yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta go. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragu nyeweya su nalugu nonigiru no kitoinu giru niya gayu tirahin labu nyataruna. Mahatu, igira latu bungiyo. Ani nariyane hun lagu marihi digia humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gong. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
2: San Lucas, capítulo 14.
1: Lo agaba veyu le emera guagale, abalidi Jesus ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene, aba ti lalgadania Jesusu, arufu datin liluru du muisesi ama fariseu gu laniega hon.
0: Gayarati larida wa guagudun aba wuguru lidan luweiri emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba tilanugu ni Jesusu sandi tiligia, aba larida guagudni, aba lariengu lun, lulidi, aba lariengu hun fariseu gu.
0: Furumi guarigi hidangia, an eigwa de lilugu bagasu, o lilugu la burigu lidan aba fusu lidan luweiri emeragu ni, la sagaru bainyengia furese.
1: Aba hasi enogu hongwa, luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutima banya aba lariye gu hon.
0: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na marie. Malu ha boi lupidon agai ubaru nyubu ilien aba ya misuro houti weri gutima ti boi. Aba me liabi le amisuro ha balu lariye game bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agai ubaru. Tamele ba misuro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, ludame la liabin le, a misra habalibu, laringa me bun, numada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi virun inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabul, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri ba ilanugu.
1: Ariye gatiginye lugu girile a misra habali,
0: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misra habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladiga hamisra habadi buginye, bibihu bati bafayi ruaha, damele badiga mfedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayi runibu, bibihu bati bafayi ruaha, damele hasaro harishagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula katile, abalariye gulu Jesusu.
5: Fulese wa banya grige ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
1: Abati larinya go Jesus ulun.
0: Nyinyi aba wuguri ichi kuti aba omebu adineruni, aba lona ha amisra ha sarago grige. Dale chiluhali owre lun adineruni, aba lona ha nilumuso aninya kaho amisra hootia. Keimon aranseli son kate. Son hagia, aba harinya go lago sinyala haudin, darinya ka furumieti, son liya naganye ha aba fulasu, mosu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larinya ga aba, agayin had na sengu feru baga solani na wadagmanu, neibu ga ouchenye, adiga bafulesi inu ferud na bana, sinyati nidi. Larinya ga ya aba, sun liye na mari idu, ligia sinyalu bay nidi, na le lagiru budubay musu, aba labahu da uni sun kati le lun liyubu diri. Aba di laganyi du liyubu diri, aba larinya gu lun musu, bay ba lida sun uma le uburu gubay, banuga nya meha agudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digani, aba larinya gu musu lun liyubu diri, na bure me, adiga nali le bubay bayino ani aniha meme gu ubaru. Aba ti larinya gu iyubu diri lun musu ligia, bay ba lida sun uma bogu din luay uburu gu, luma sun fulasu ge yegu alaw. Aba me bafosuru ne sun ha batari non luha yabi lidon nufedu, buin tamu ganuba. La diga narinya hane hun, lagua bain la niyaba hata geha na misir ha banya egiti lida na dinere gudun.
1: Saragun hanya gerige afala ruti Jesusu, aba lagara ragun aba larinya gu hon.
0: Sinyati nani gu bain la le hinsi ha butimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, Oli bagari wanarigu sugu nao. Legi ya manunguti luguruwa ani aba la falarunina sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hida geladiga aba wayelesi, manyuru bifunagi ya furumi asaminara, atribu ila lagasteron lularihe ahen kabahu bailubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gieme la sinyere iwadagi managumucha, heher haba ha arihubali lao. Haniega me, gumesati uguri le aba wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahi la uribu halubai aba uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaro, ahi nga yarabai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le haubai uwein milu. Ahi tiarita gwa luagu sinyabai la, dame le disi gilile aba uruwe, aba melona ha arinaga lun luma uribu ha hama, lunhe belu run lidon darangilo. Itala linye lubai ti, furumi gwara hitagia, le migru ti sun le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Bwiti salu, gamalumu, ahileferi dira lubasuwa, kabagia uu huon la, mabwidu halime nilu labu na wagu nadu lida, nilu labwidu reguduni muwa lubu naguwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambu, agamba hama.
2: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye ngatigine Jesusu huon la ni disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luni rilumege, Aba hayabi arinya galon luagu la shagaru nye la au nigruti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun liyubu diri lon, aba larinya galon. Idalinya sa kati li arinya wagu bainu buwago. Arinya ga bainu idalinya la leibu gu buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu au nigire inu mege. Aba ti le redero au nigruti ligi ya asaminara. Larinya galon gwa rigu. Kaba ti nadiga gwenye to larinya gidala la niyubu diri wadagman noy. Mere ti na luna wadigmari mua. Ani nibusi gariti na luna muriha. Subudi nali kabala na diga, nyingi hama eresi birutina habie dame mawadi maihadina. Aba lona ha hawagu haduwe rubali liyubu diri lun hayabi lun aba aba. Aba lalegu dini le furumi yate, larinya galon. Atri nyimba duwe runi niyubu diri. Aba larinya gulon, duwe numuti saba rinya garaba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligie lun, anuhabi garada nyuruba furese. Badiga me aba luaguru dimisa. Larigia, aba ya lalegu dini aba, larinya galon. Agnya buguya, atri nyemba duwe ha. Larinya galon, saa sagu turigu. Larinya galon, anu habigarada. Adiga ba aba luaguru gadiru wen. Aba la subudiruni iyubu diri luagu chula lau au nigiru tiligia. Lida ligabiri ladugu nikate.
1: Aba ti lasigiru Jesusu arinyaga.
0: Arinyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresibiru tontida muna tolani na sonda. Le gunfli bay lida le mi bebay, gunfli bay ginye lida le gi bebay. Le marishara ku bay lida le mi bebay, marishara ku bay ginye lida le gi bebay. Ahon lu bay ti ma gunfli yon lau buri irisi ni le mama bay ti mati le lani na ubaw le. Kabagia afinye ra huwago, lule deregeron irisi ni leti mati mati le lani na cielo labu gen hariyaha aho ti magun fleron lau hamege amo kabage ichi gele hani guana rugu hun siyati le servi don aba grige hon bian iyo budirugo la dega liere gu duba aba lun linsi deme aba lun o uwele bilan lun aba la nuge mele aba kei ni kata siyati le servi don walu bungio luma lun irisi ni
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile aba hehere ha lau Jesusu la dega hinsi en la sensu hon abatila niegu Jesusu hon
0: Hugi arufu dagu manye hongu wa kei buiti ya hagibu gagurigi Ahinti bungiu subudi lumutu hanigi Le kate ile hanigu bagurigi kei kate uweri ti linsi ya hong Iere guti lumbungiu Luma gen li luru do Moisesi Luma harufu da ha profeta gu dari lumu li Dani Juan La purichi honya uganu buiti le loagu ti larui ha bungiu Ani sungurigi ya houcha tiya lu hebelu nu lidon Mene ngunti mati lun lagumu chagun sielu luma ubau Lubara gen magun fliru la aba letra lida gen li luru do bungiu Anhun ligira aba uguri lumari lula gamari don amu la dugi infigau le giri bi agabarahani le gien agamari dutu aba uri to igira guaro la dugi gien agabarahani
1: Ariye gati gien Jesusu
0: Nyinyi meha aba uguri risite daugwa ufini tuto uendego to la daura gubon Sagu hauveyu la dinera gudun lau saragu uendego Nyinyi gien aba gudeme ti giri ti lasaro Sun lura lau gumei La nyura tiburi muwa rugu tubendere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Logaba weyu, abalonwe gudeme tiligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abagia lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lida fulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Abati laguwa rugun lariniga. Nugu si Abramo, gudeme na bon, ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba lariniga Abramo lun, nirau, harita kwa ba luagu buidu lame ya da bon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uri bati meha da, kwento buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, Anihin aba gudungu afani ra guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien lu nyehi sinyati ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti amuri hatina buma nugu cha abramo lo bona hani lasaro lubi ya nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye lo ladumre ha hon miyabi hamamu gagien lido mfulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu abramo lo anihin le laburi habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Abaluna burisiti lariniga, binaru nugu cha Abramo. Gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, lariniga Abramo lun, ahin maha habai hadugu kaso laule lariniga bai Moisesi hama profeta go, mafinye banyagin ni ahin asara aba hada ge hilanya lun lidi adimure hon.
2: San Lucas, capítulo 17
1: Abalariniga Jesusu hon lani disipulu go,
0: Sumada anih bilaburi kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigur lau lafigo gudun aba hada gen nyuburiginya banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu kanya uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wei asulida aba weyu, Sedu wei ya suliabi ya ringa bun luagu wa sakri hali la, lunti ferudu na bani.
1: Aba haringu apostolugu lu Jesusu.
6: Wabure me, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilaringu wabure me Jesusu hon.
0: Nuhamuga nihi la murunsara afinye ni hida, ibi di hamuga nyurara la keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga haringu tun tidibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bila gile, baiba ahicha barana ha, ani lasusara dunya hamuga. Anihe funagi aba hidage ayinye gutilu lumusu, danle lagiri budon arabu gine, larige lawoha o lounigirunie ibinye nigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ayinye garigubi lun, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygin luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubaybi lun. Uwa, uya ginyati da me laso lo hadugani le wau belarinya go bungi hon lo hadugani lo ti harinya go musu mauni ti wagaya la daga leri gunyi lo be wadugani wadaga
1: ni da la sigiru Jesusu lo oye su Jerusalem abalas gri la badi no guage Samaria lo Galilea da le la chili ru boili da abaliru ru fulasu abahayabi disi wugurinya gawago tinyo lepura lubaron abahereder udise loi abahagu oragun lun itera
7: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dale la lehi balinha, Jesusu abalarinha guhon.
0: Heiba alvo da guahon guahon fadirigo.
1: Dale houdinha luboi, abaharei da gu. Yinti abahada age, dale la lehi belago arei da guala, abalagiri gu du lenhin luboi Jesusu, adimo lehina bui ti lago bungiu, lau umala ligereti. Abalahu drogun, darila dagaru ligibu muorgun, lulichugu etengiru ni lun. Ani Samaria na wuguri ligia. Abatilarinha gu Jesusu.
0: Ma disinha no rei da gutinha. Aganha ge ha hibiri nefo. Ani ha gubeiri gu lubei terenche le agiribu da etengiri bungi.
1: Abatilarinha gu lu wuguri ligia.
0: Saraba. Baiba arita guadi wu ladiga pafinha.
1: Abahali gu duni fariseu gu Jesusu. Ida balala gumesera larui ha bungi. Abalarinha gu hon.
0: Damele lagumesera larui ha bungi yo. Mari hibai. Maria wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yu hagana guwa.
1: Abati larinye guhon lani disipulu gu.
0: La chiliru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguri gu aba weyu, gama lumo, masusara dube lida adali gie, larinye wakubai hon, aniha Kristu ya, o anigita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, La daga itara ke larihin aba labiri haniga luige aba luba sielo, lun luwagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubowagun au le wuguri garo wargati. Ani luti na sufrirun sarago furumi, me bene se hagia me gurige halani na dan le nau. Keime ha la suseradun lida lidani noe, itara lubagi la suseradun lida burime weyu le niyabigule, au le wuguri garo wargati. Dame haligia, heredere meha gurige eiga, ata, Amari ida isha hanya haranghanya luo hamari idun dari uwe yulele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bai. Itara luba ginye kei la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagua, adagua muna. Danle lafuri dun bai lotu, uburugu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafaragu ninye sungu bai. Itera luba dame le niabi au le wuguri garo wargati. Lidame weyu ligia, le guriga le bogu di baitoi luba, ahe anihi lubai lumege munad me belura la sagare. Le guriga le arabu be lida aura ligia, magiribu da la lubium. Arita kwa huma luago le susaru baitun lumari loto. Le aluguti le sefrun libagari jau bogu, le feridi rubai. Le feridi riti libagari jau ubogu, nuwegi libihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
8: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
1: Larinye gahon.
0: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondara kwa wadubi.
2: San Lucas, capítulo 18.
1: Abalabawi dago Jesusu abahempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri idun lubungiu, sumandan, mefeidi rahamamu gay, hagura asun, larinye gahon.
0: Nye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulas ligia, hilame hatumari. Sagwa yutidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba tagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni rutun. Larigia, aba larinya gun lungwa rugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, kayanuha meme la wuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, hebe la mwetiabi gumuli nugurasan.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani gu hon. Hayumura gutinye lo ariye buwe yugu. Lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinya hari hong, lagu lichi gubila hari cahong ani badara sehabai. Gamalumong, damele nagiri budon aule uguri garo wergeti ubawa kong, nadari ruba funnasa afiani hata agrigi hau bawa kubanya.
1: Ruyati Jesusu aba himpul hong, ha arita kubanya lagu richago hamale gibge bongiu, anenganya amu garigi kei nikata, lariyaga.
0: Aba hodin biya uguri ya templu rugo afuri da lubongiu, aba fariseu, Lumaba agubur hati lisensi no gumadi. Le fariseu rara linya la furidno la rinyaga pungi. Seremi no mutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinha, salufri tinha, gagabara hatinha. Ni kei agubur hati lisensi no gumadi le. Ayuna ratina bia uwe ya su lida di maso luna gunfliru boma. Runu mutiginye di si lida ge kada san le belu ritu no bom. Ahinti agubur hati lisensi no gumadi abale redero disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni la rinhi sinyelo. Le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harugu le la niguwa gu lau igarigo, la rinyaga bungiu, gudeme na bun au le gafigoti. Narinya hane hon, luagu giribu la agubrati ligia lubion, resibi nyo le bungiu, mama fariseo ligia. La diga le anangu ti lungu wa weiri, unabu bela nungu, ahin le unabu bela nangu lungwa, weiri bela nungu.
1: Anahowa tingigia irahi inlu Jesusu, lulaguru ruhawagu, Dan leharihi bali disiplu gugate le, abaha denha honha ananha balinya irahinya. Aba larinya gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahinya lu, aba larinya gu hon, lanigu.
0: Igir huma luha yabi irahinya numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahinya, hagia lilinda banya laruinha bungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruinha bungiyo ke aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalga dani aba hadage abutigu Jesusu laniye galung.
3: Maestro buit, ka lungbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit.
1: Laniye ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, abar gunyam buiti, bongiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba lwagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniye ga wugiri ligie lung.
3: Gunfulit na lao sun le lumage nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile abalariye gulun.
0: Mege gili aba kate ilo badugani. Alugura bai sun le buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile. Aba liru dagun. Ladiga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun. Aba lariye gun.
0: Hene gutilun hebelu nun risi tiyan lidon la ruwen ha bongiyo. Mene gutima atilun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba risi ti lidon la ruwen ha bongiyo.
1: Aba harinyago ha agambu bali.
4: Kati tigayara bila salbaro.
1: Larinyaga Jesusu hon.
0: Le hasin yerubay gurigi adiga, gayara lumuti bongiyo.
1: Larinyaga feduru lun.
6: Wabureme, igira wa mali sun levama tilun wa falaro nipo.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, lagu furumi warga lan le igru tu loba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi, lagu larui habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubou le, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga ta sielu.
1: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua, aba larinya gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto. Le nyemba lubai lagunfira, son le habur habai profeta gu nuagu au le wuguri garo wargati. Hedere geru barna honha mama banya huriyu. Heher haba nao, anaba hamana me suwegua, habai chubadina, larigine aba me hafaruni na hilagu bai. Gamalumon, na asaro balidange owe ni luagu lurua weyu, luya na bagaridon.
1: Uwati gunfaranda hamani kata, lidage kata ilem, ibidie gubaiti honka la wagu la dimure ya hon. Darugu ati lanichi gukate ile larinya gubai hon. Dan le achilri inali Jesusu uburu guheriko. Nyin amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago gurigia abalaligi daha kala suserebai. Aba harinya gulun laguania la Jesusu le nasaretna asigra nyingi. Aba ti laguwa raha larinya ga.
9: Jesusu laduga wagu Davidi. Kudeme nabu.
1: Haluba luba banya. Aba hadain halun. Lulama nichu. Ligie tumalaguwa raha.
9: Ladiga gawu Davidi. Kudeme nabu.
1: abati larara magu Jesusu, abalona ha anuge, dan lejara falilun, abalarinya gulun.
0: Kapa buse rube na dugu bu?
1: Abalarinya gulun.
9: Nabure me, buseti na narihi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Ibi hebay barihi, arita guadibu, la duga bafinya.
1: Lida meme ora ligia, abalarihi malihi tiligia. Abala falaru ni Jesusu, ichige na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati le, abagien hichugo uwerigo ni lubungiu.
2: San Lucas, capítulo 19.
1: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericho, abalagumesiru asugara uburugu ginye, nyin abawaguri, disi tigiri tisakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, Buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Siyati larihini, la diga nyuru ti lugub, ani gibeti egerige. Luti ganyana la larihini, abala ibagun, lula wanse ruhaba, abala wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarihini gulu sakeu.
0: Sakeu! Dariba furese, la diga nuti nereda rububi yungunye.
1: Abati larari rusakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, la ugundani. Danti leharihini hibiri grigye kate le, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara musakeu, abalariengu lun Jesusu.
10: Nabureme, nichi galamida le numabwe hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubay loe somo grigye lawa yera aguni. Nagu yigidu bagadri waya susiga laulu.
1: Lariya ga Jesusu lun.
0: Selihali asalbaru ni tidong muna tau gunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu buguye. Ligyan nyabi bayu bau wagun awle wagiri garu wargiti. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyahan lubay girigya, agamba hei lariya gunibri Jesusu kate ile. Abala bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadai na lila lun. Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume sera la larui habungiu dan ligie. Abati larinye guhon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinye liduhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa lurui temelagaira, aba ya melagiri budon. Lubarage lafridon, abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinye guhon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. Keiti liene gubi uugiri ligi ya honlile na fulaso. Aba huna halariki. Luhaniye gulun le lube lichigu ni ubaru lun. Luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira ruwati uruwe ime. Aba la girubudun la gairun. Dan le lachulu rube. Aba luna hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichigi sensu lun la subdiruni atri nyin la. La ganyenu kala aba. Aba liabi le furumiyate. Aba larinye gun. Nabure me, ganyin tina diisi wei ya suligibu akun bisenso. Larinye gauru wei loon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusu rugote, nichi kadibu aguma diha lidan diisi fulaso. Aba ya liyabi inhabia ma, aba larinye gun, nabure me, ganyin tina sengu wei ya suligibu akun bisenso. Aba ginye larinye gun loon, baguma diha lidan sengu fulaso. Aba ti liyabi aba, aba larinye gun, nabure me, aniha bisenso. Arida numu titi da aba pakiti la duga na nuhu de boy. La duga aba aba wuguri dereti la gumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habugu ya le nyin lumuti mabuna gumba. Aba tilarinya gu uruwe ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenru na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na wuguri deretu gumba di. Luago reidi ina lau kate ile mamadig mariti na luago. Aluba hau, le nyin lumuti mabuna guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dan le nagiribu dun.
1: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mei sensu lwe, ruhu mei lun le disi bay luma.
1: Aba harinye gu lun.
0: Wabure me, anihi han le disi luma.
1: Aba larinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon, luago sun la le gamati, li chuku ba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bay, lagida ruba lwe. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumba nye lun uruwe na. Baruhu manyanyahun, afara kwa humanya hilagu bainigibu ginye.
1: Larigye lariye gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia haba haba. Dan lechilu meme lilidon buri fulasu le, Betufahe, Luma Betania, Jerafa Luvubu le Giribe Olivu, Abalaringu Humbian Hadage Lani Disipulugu.
0: Heba Lidan Lirer Fulasu le Wagibugin Bay, Damele Hachilurunye, Hadari Ruba Abba Burigu Guranu le Mawari Rugile, Hafaraga Deme, Abba Mehanugu Ninyahon, Ahon Alugu Wakala Wago Hafaraga De, Hanyaga Meluagu Busen Lani Habureme.
1: Abba Hodi, Abba Hadari Ru Itara, Kilaringu Jesus Hom. Dantile anyaha lubai afaraga de burigu abahalaga dunia laburinya harienga hon.
5: Kawagu hafaraga de burigu le?
1: Abahona bunia harienga hon.
11: Ladiga mega ilani wabureme.
1: Abati hanugani lu Jesusu abahichugunu hadaura gula naga wagun burigu abahawaira gaduni Jesusu luagun ke awain sereina la Jesusu atule heina hamon hadaura gun umadara guluba. Dan la yarafanya, lularari rububule olivu, abahagume serusunha afala rubali, aguaraha la ugundani, luma adimureha, luaguluairi gubungiu, luaguburi milagru le haribe, hariaga.
12: Biniwa ti urube le yumbi be lida liri wapurem, niadarani ilu sielu luma ueri guli lida liri wage.
1: Abati hariagu fariseugu, hanyimbaya, hagana go grige lu.
2: Maestro, hariaga bahombani gulu hamanichu.
1: La riega Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahan yala amanisha ha. La guara hapa laburi dubu nuago.
1: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Aba la yahu ha, hawa gulila na fulasu ligia la riega.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yara beliche kundarangi lo hon. Buiti hamuga kamalumo. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihimi. La chiluru ba lubei uwei uburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu wa lau huburi gute lunsi nyala hafuri du nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Aguni cha kubai fulasu sun soi na kubai. Migri mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungi yo asalbaron.
1: Aba tilebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaronia ha alugura habanya nyi la riega hon.
9: La riega retida leneru bugiu. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyu. La rufu da Jesusu templurgu. Hanyahati habutigu hafadirigu huriu. Hama arufu da atien liluru du Moisesi. Hama ginye labutigu fulasu. Aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiya ida luba la hadugni. La diga wairi la hora bahonu wa sun girigia luha gambu ni lerenu.
2: San Lucas, capítulo 20.
1: La gaba veyu, dan le templu rugulboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagini ya wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharien gulun.
3: Aringa bay won kala o ubafu badiga ikate ile ani kala ichigubani ubafu lebun.
1: Abati laringa gu Jesusu hon.
0: Nalaga dadiginya abakate ona bahumana. Kauna habali huang abati sehe. Lona habungi o di hona hawugunia.
1: Aba hagume siru aringa hama agwa.
3: Kabasa waringa awa aringa luago lona hala bungi o. Laringa gu oba won kala wago mafiero wabailun. Awa aringa luago hona hala wugunia. Hachamura guba dibu wa wago, la diga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Abati hariyagu, lwago ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, abalariyagu Jesusu hon.
0: Mariyagu nube ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
1: Abalagume seru Jesusu adimure ya hon girigia, abalabagdagu aba hempulu legibe bailanichigu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu na guti baybay lichari rugu. Lari gine, aba laha ya hani lichari hau nadagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu luagu sarago dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gine hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba yagine habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari longwa rugu, kaba funasa na diga, no nahali nira le hinsi ti mabai nu hafu ga inebe be hon abalo nahani dale hari bali abahani go hamagwa ani hale lu be le resi beruni alaga wa farali hilagu be wage lamu ga labuni sunkate abati hasagaru ni lida ga fulasu ligia aba hafaru ni hilagu be
1: abati lal ga daha Jesus ulariega
0: kabati la diga labure mechari liabiba aba me lafara guni na dagmi ti hagi hilagu be aba melishi guni ishari hongamu.
1: Dale hagambu bali kata ile, aba harinya gun.
4: Masusere de lamu ga iter.
1: Aba lario guni ya Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Kati lila bele buru wa nyubaiti na lereru bungiyo, lenye lube larinya ga. Dubu le me au be mebere se hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timat. Purumi wari gule chugari guti lagu dubu ligia, lanyori duguba. Leti uwaguti labur ha, labure chagubai.
1: Di dameme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladaga hasubu diruni lwagu, hawagu tila hemplu lelarinya gubay, gama lumum, madaga hamuti, ladaga hanufu dehawai girigia. Aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani Jesusu, luharia gagudani, kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, Lu hedere geruni lugumadi mati. Ligi hal gudubali harinya galun.
2: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. Ladaga masun si hati bu kaba la u barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subu diruni Jesusu Luriba haritogun abalarinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruta huma abalida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
2: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
1: Siyahamuti aburi guda tidon hasadara. Lau lebri larinya gubai. Hagibu ge grigia. Wairiguti haningi lao louna bagule hon aba hama nicho. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, haria hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni, aba ti haria gulu Jesusu.
11: Maestro, larinya hane Moises iwon tida liliburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligur nulumari marahunyiga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye numehati sedu wuguninya gamule nuguatinya. Aba lamari idun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma chilulumu le hasedu. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau. Lari gin aba ginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon. Dame ti le hasarun lidage oweni, kabati tumari wuri to hadanginye, larigine marie ita hama sedugu boy?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lida ubole, marie iti uugurinya hama urinya. Ahain lida me dale lube liabi, uwa bay amari do ni sielo hadan hagarisha banya lun asarun lidage oweni, lumba lun hebelu nu sielo agana wanyin lun sunda. Mamari idu banya nyin. Micha ha hamanya me harahanyo lun marie. Laduga, Mowe digi ayame gurigi ya sielu. Itra nyame ke angeligu. Lirahi hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu. Aruta lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu habai libuguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye. Luago bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu. Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia. Aruta lumuti Moisesi. Luago vivi anginya la Abrahamu. Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu. Ladiga mama habungiyo te hilanya bungiyo. Habungiyo te hamima aginya banya. Vima aginya lanuguniya bungiyo songarigia.
1: Abati harinya gu arufu datien liluru du muisesi.
2: Buiti barinya gu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Izalinyasa harinya gu biluagu ladiga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare Davidi guanarigu tida liburu togiri bon salumu. Larinya hare bungiyo luna bureme. Nyuruba luwege nowene, dari nichi gunia baga ni labu giyombu gode. Ida lubati ladika wagon la Davidi Kristo, ani arinya gati Davidi wanare gulun Kristo na bureme.
1: Nye no sarago gerike agamba Yesusu, abahagambu larinye guhon lani disipulugu.
0: Gounige guwa huma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganige tin haibu kon tag daugwa dururu tu, busen hagi ya lo labusturun hon lau inebese umadarugu. Alwa ha hamei ubaru leha bara wirigu tinya templurugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia ha hilanya banya umari hawe, lunti hadora gon lau luriba hadagu, abahadango furia gi migina gu buriti. Uwiri ti mabu ya bai chun luagu sun leha dugubai.
2: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni, abati haluwa ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi, ibidi yogahon grigia, la dega hanufu de Hawaii, abati laganye luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudarani gu templu, luledere giruni Jesusu hon, abahagun daragun, abaharien gu luhudasi, luagu hichu gu bala sensulun, abaladiga daradu hama, abalagumeseru aluha, ida luba la ganyala la ledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachili rufedu, le ida beitengu fein magano tulebini, nyilubo iginye, la dagara wagduwa mudun, lelani na luwe yuru esefuruni, abalarinye gu Jesusu lufeduru lumahua.
0: Hei baransere egini lelani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
11: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Larinye gahon.
0: Tamele hebelunu uburu gu, haduna gu balumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Larin hare maestro, hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefruni haun nani disipulugu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyen.
1: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ke larinye gu Jesusu hon, aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haun lani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
0: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubarage nowe. La daga nari hani hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunfliru lida la ruwe habungi.
1: Aba ti lanugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tegiru ni bungi lariega.
0: Baruhu meile, farin wa humei hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungi.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le nubi le deregerun huagu, luma genguwe to, adiga humi le, harita guagule menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala arinye gu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma le ranseru wa libe inuba, au le uguri garu warigati. Gama lumon, ugiabuti ya uguri le lube la lugurunina.
1: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagye werigutuma, aba larinye gu Jesusu hon.
0: Lidan aruwe hani lani na ubo le, aguma ti hatinya haburi lurui tu kufulaso kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tu kufulaso aninyo waguwa ti hawagu lagu waguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gama lumu, mitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungwa kele unubu timabai. Le aguma ti habai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyurubai ega lua utabula, odile eseri vidubai. Mafu negelea nyurubi luagu dabula, ani au itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni luharuweha kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusara gudunia duusu gubilani Israelu turiwu.
1: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, lo que era bela loucha gono que le veni hon trigo y bija lumute gamalumo ayumro guad na buago lo bungio lo me fer drubani bafia no agulida me ora ligia ani dame le bagir buduno bijiga me dug dago hon bibirigo
1: la riega simon lu
6: na pureme aransa tena luni di buma frisurungu o lu la no me buma
1: la riega jesus lu
0: Pedro, ugunye meme, beyede gubana uru waweya solo barega la yugur hagayo, barinya gubaluago ibidi ya nabon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalo masago taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
11: Uwa maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega sago dati, barulo. Baru ligia me laga y senso. Le me feinte ti, alugraron la bite lula ganja le feinte. Narin hane hon, luago lagun fliru bala le tarinago belerenu bungi yo nuago. Abajo duwa ti hada uriba ti, son le buru anyu bain nuago lagun fliru nyago eto.
1: Aba ti harinago.
6: Wabure me, nuha bia e fein ya.
1: Aba larinago hon.
0: Buiduru gale.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luago vubu olivo, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disciple guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinya guhon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon oucha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniyaga.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi uniye ngifiti le, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun. Dan letima la weiri du ligarigu, ligietma la furi du lau ere. Lede deha ti laruga, lui, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa aruba ilidage la furi du, aba ladare runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinya guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri eida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, aba layara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagurigaro vergote.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, aba hariagu lun.
6: Mapureme, afra guamanya sato efein.
1: Aba libuguni, Aba hada gen lanigu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyo tumati, lelonvene. Aba larinya gu Jesusu.
0: Iger humanya, buidiru gali.
1: Aba ti laguru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareidagu. Aba larinya gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weiri gu tinya, lida hafinya huriu, luma hon habu tigu tisudara aningu tempulu, hanyembi banya anugai.
0: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Dan leme ya huma na templu rugu sagu weyu, marigudu humutina, gamalumon, anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, ora li lun laguma diha le labure me bay luburiga.
1: Abati harigudu ni Jesusu, abahanugu ni lumi umfadiri le inyu tumabay, abati lafalaro ni Fedru disegi, abahafurugu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geyegu lao, abagien la nyuru Fedru hada, kititarihi ni, abamusu, nyu larugurugu watu, Aba terederu ariyagoy, aba tariyagun.
13: Luma nyebuga ginye Jesusu girigye le.
1: Aba layeda gu Fedru, lariyaga.
6: Ibidi yantibu girili giyano.
1: Maluti loigye, aba yelarihini aba, aba lariyagun.
6: Hani gu ginye buguye.
1: Aba lariyagu Fedru.
6: Mama hani gu au.
1: Kibri aba ora larigye, aba yelariyagu aba.
4: Inarini logu luma nyahanyay la, ugirile laduga galilea na ginye.
1: Abati larinya gu Fedru.
6: Ibidi yanti nu kalawagu badimereha.
1: Lida meme ora legia, dan le aniyo go la Fedru adimureha. Aba la yuguru haba gayu, aba la dikire gu wabure me Jesusu arihe loago Fedru. Aba larito gu Fedru loago lebu galarinya gu bai Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beyede gu banau urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedru, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigiru bali Jesusu lau bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibu wagun, aringa inahagia.
3: Kay buge la Kristo boy le profeta. Ani ko boy ke kala kayo boy bogo.
1: Aba bari hanabuni la uhania gu sarago am kate. Dan la ruga du boy aba hondere gu buguni ya weri gutinya li da hafinye huriu. Habu tigu hafadir gu huriu. Ama arufu da tiyan li luru du Moises. Aba hanugini Jesusu li gibu gin hadamuri li li.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ambo amali liumulugugi.
2: San Lucas, capítulo 23.
3: Abati hasaru sungubi, abahanugni Jesús ulugibugion Pilato, abahagomeseru ichigalidunu, harinyaga.
1: Dario malibugirile ashagara guagdanya grigia. Larinhere logo mon la lua fai hasensu lu urui romana. Arinha gatigie logo ligie la Cristo bele la nua dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinha galigie logo urui la.
3: Abati larinha gu Pilato lun.
4: Buguia sa harue tabai huriu.
3: Larinha ga Jesus lun.
4: Buguia guanare gu arinha gu balin.
3: Abati larinha gu Pilato hon rabu tigu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
4: Madare tina duro logo ugarile.
3: Abati maharinha gu here.
1: La chagara guago diano sun grigie judea na lau ligabri la rufudaha. La gume seragali leagia, aniha memegua adiga i chilu yahum.
3: Dale la gambu bali Pilato kata ile, aba lalaga daha ahi galile na lubai ugadiligi. Danti le harinha gu bailu galile na la, aba launa hanilu erodesi le gumada galile. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu erodesi, dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la diga milagru, abalalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufuda atia liluru du muisesi, magumu tihichugu lidunu, abati louseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, wendagutu kei ladaura gu urue. Aba yelouna hani Herodes ilu Pilato, veju ligia, aba gamada gola Herodes iluma Pilato, la diga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niye Pilato, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
4: Kukuya nukbali ugrile nu, harinya ga logo chaka ugdala aninya grigi. Alga tagua nali higibuge, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gu bai luagu. Madari tiginye Herodes liduru giribu gda la mon. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaygi. Na baicha gda li lubaiti lari geme aba nigira gudini.
3: Gagaburi tiha Pilato, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
5: Afara bai le,
6: ligira gudu bai
7: barawasi.
3: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, Lagu gumadi, lumanwege lafaraha. Buseti ebe Pilato ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tumahagu waragun.
8: Dagu abe lau guru,
9: dagu abe lau guru,
10: dagu balaragu,
11: dagu abe.
3: Aba lariye gu Pilato hon, lagu luru awoy asun.
4: Kati huribati ladigu bai, madari tina lepu na lafaru hilagu bai, na baicha gudali, aba menigira gudini.
3: Aba timahagu waraha, luladara guno lagu guruha. Here ti hagua raha haguya, ama habu tigu fadirigu, aba habihini le habu serubai, aba gubaiti la duguni Pilato le habu serubai, aba ti ligira guduni ugiri le habu serubai, le adarubai loige inyora guni luma afara hani, aba ti ladera geruni Jesus hon, luha duguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba hare gudu aba wuguri sirenena giri ti Simon. Liabi arabu gen, aba hanuga guduni guru walun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu urinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiregu Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
12: Urinya Jerusalena, ma yahuwa humanu wagu, ayahuwa huwogu, lumaha wagu hirangu. Laduga, liabi baveju dame le larinya wagu, fulese watinya, Asinyabu iha garudu, hama ginye ha barahin iha nyabani, hama ha matagata ha banyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti, abu iha bawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti, darugwa bawa wawu. Ladiga, ahinya diga ha bali isunle, lau tidigu webe le dudu gili, kabagya madiga hama lau le mabu iha li.
3: Baruti ya ginye, biyan gafara hatinya, luhafarun uwaralumu Jesusu. Dale hachili rubui. Idon filasu le giri bai.

0: Metorukasi, lida griego, mini la lira, usari, uri tuguya, sua dato adega buiti, idra watuge gudemeti, lido dan ligia, abatasandru torukas, abatonwe, larige haga wagaduno, abahari wachaguagaduno, yarafatiti hope lu lida, kaiti hagambu afiente loguani lanye, abahona habiama uguri ariangalun,
1: adega ba flesse won, nyubi ba ja hope laulufuresen.
0: Abati lidi fed ruhama, dan le latilri bay, aba hanigani tido rumu tonyen tube hilaru, aba haguri ridago, sungurian ha hilagwa ya baya umarigulao, ayahu hatari, arufu da ho buridunigu, tumasi misi to buritahu chagubo dorkasi, dami hamome girulu, aba lafri da gudunia fedru, sun ha yen baya, aba lahu drogun, aba lafuri edulu bungio, Abati larihi tuago hilaru, aba larinya gotun.
2: Tavita, saraba.
0: Abati tefege chuni tago, da tarihi bani fedru, aba tinura gotungwa. Aba larga duni tuhabu, aba lasa aragaduno. Larigia, aba laguaru hongurian hagia, hama hibri afinyate hayenbaya, aba larufu dunu hong, wiwanyo. Aba lagambu kate ele, lida sun uburugu hope. Aba saragu hama afinyaru tinya luago Jesu Kristo. Aba lerederu fedru sarago dan lida uburugu ligia, lubia simon lena dagum ibei or animal.
3: Hechos capítulo 10.
0: Nyen aba uguri uburugu cesarea, giriti Cornelio, abuti hong sudara ha italiana. Uguri ligia hausu liduhenyo, derege gotia hongo lubungio, hudugoti lubungio lousu mama hama hurio, Ruti buriginye starago sensu lu hidra wagunu wa hurio, anisunwa adan lafuri edu lu bungio. Lago aba weyo, kaibri la denri iro robo weyo, aba la salirago aba lani bungio anheli lu furango, aba la riago lu.
4: Cornelio.
0: Aba la rederu Cornelio, ariago e anheli ligia lo starago anufudei, aba la riago.
5: Kaba bu seruba in nabureme?
0: Aba la riago anheli ligia lu.
4: Adan ba lani bungio bafuri edu. Hari halai beri kata halai bagi belu bi dari guna guna mete. Ona bal dua itu mungkin yang guru bahope lo hau ni Simon lagi ni giri be Pedro lo lea bipu lo be Simon le aras sebagai hau dan malu le kaba be lau barang.
0: Dalam yang dah le ahel le adumur hebo lo ma Cornelio. Aba lagu ruhon biar mahada ya lo musunya lo ma aba li sudara. Sudara ligia aba uguri derege guati lungo lo bungio le menigira. Cornelio, aba labahe daguni sun kate hon, aba launa hania uburugu hope. Laruga keibure amidirugun, sun ayara fadena hama ugriye halu hope. Aba lamude rufedru tabu lugumuna, afureida lubungio. Weri halitili lama ora ligia, busien halilegi, dale anyaha lubei aransere ilegi, aba gawene di la itere, aba larihi ladara gusielu, Aba tiabi aba kato kama hamuga aba sidi grago loige gadri taride, tiabi arere na muarugun, tida sidi tuguya, yenye nusun hawiyari animalugu, gadri gwa tugudi, hewe, hama dunuru, aba tilagambu laringu aba umale lilun.
4: Saraba fedru, afa haba hana ge animalugu halumbaige.
0: Aba launa bu fedru laringa.
5: Wana bureme, megi hagidina nikata leva nigu bekei viyeti.
0: Aba yeti la dumre ha umala liligia lo, aba la rinya go lo.
4: Le kate le la ruba da gudu bai bungi lo, mani ga ba lwa gubi yela.
0: Iru wa yin weya asu la sustere du kate le. Lari gien, aba yetamude iru sidi tugu ya sielo. Sunki ya niha la fedru lo luweri arita go ni loago. Asaminere kala la nichi gube kate le la riube. Lige hachiliru luuguri ya go Cornelio. Aligu dehen na tuago luba simon. Dan hachiliri bai tubenari muna, aba haligi daha lo umala liheriti ahi nyein lubai lagana wa aba giriti simon le gien umbai haringa fedru. Sunti buga aniha la fedru asami nara luwagu wene di le, aba laringa sifri sandulu.
4: Halwa anyadi kukuru uruni, daripa aufdaba, baiba hama lau afinyani, ladika au auna habali.
0: Aba ti lareru fedru le nyehi habai ugri ha launa habanya Cornelio, Aba larinya go hon.
5: Au le halu habai. Kaga bugiru balu.
0: Aba harinya go lo.
6: luna abutile giribi Cornelio nabi aba ugiri Richard derege goti lungu lubungi hinsiti hausu huri nimbi ti abangeli ani galu lu luna ha oga bu lubidi lube lu lagamuni le lubi baniye ngulu
0: aba ti lebela ga dunie Pedro aba heredero lumo yin aria buligie la ruga aba lidi Pedro hama yindu tiege hadage afiete haganu be hope hama Laruga, ligia hachilere seserea, lenyen lube Cornelio, agura bahaya hau liduhenyo, hama habuido aga ilumada guhala misura habanya. Dan la chilere bay Pedro, aba lafure di Cornelio eresibire, aba lahudrogu ligibu gelo sarago inebese, aba linyurogu ni Pedro, aba larinya gulon.
5: Raramaba, vugiri ginya ubiledi.
0: Sunti anihela adimure heluma, aba lebeluru, aba ladari rusarago grigia damuri gunyen. Aba telerengo Pedro hon.
5: Subusi kumuti, logo maha lava finye wagia kuriyu lu wadangu daradu hamha mama banya kuriyu, ni lu webeli ruhabiyon. Gama lumu, arufu dalali bungyunu logo mon lumuti la naguwa runviyati o mabuidu tuluni aba. Ligia nahan ubei niabi, dalebona habay nuagu. Usenti na hamuga ti nasubdiruni, kala lebu beihona hanuagu.
0: Aba ti launa bu Cornelio lariaga.
7: Gadru veio gueto, keiburi orale, jaya dina nubia afurei dalu bungu. Ladanre uru arraban veio, kei si vechu. Ligia la salirago aba uguri no, tau aba dago mirito. Aba lariago no, Cornelio, agamba lali bungu bafureido. Harita guali ti lo kata iburile badagi bay lumbi daragunia gudemete. O na habalu bay ti ugurinya uburugu hope. Oga y Simon legnya giri bay Pedro. Lubien abanya Simon nadagamente houra anima. Le gamba bay laru barana, nin laganawa. Abalu bay ti nonaha oga bufuresa. Ani bay ti badaga lau biabi. Guetoti. Awaha sun wagaya ya ligibu gine bungi. Buseti wati wagambu ni le larinya gubay wabure me bungi yubung lumbarinya guni won.
0: Aba ti lagumesteru Pedro adumre ha aba larinya gu.
5: Subudi nali gueto, luaguwa ti lahimi la bungi aba girige loy aba. Luvarage lira, resibiri glumuti esungha inebe habuba yalu, ani adiga hamele buidubay. Lida gen hamaye be furume guarga nechan. Adumne ti bungi kon la digo ogun Israeli. Ruina le uganu lagu ganyara la haranda ru girigi luma bungi ulida gen Jesu Kristu le habure me bai sun girigi. Uguya, subuti humuti kate le susere du bai hageira kuri buidu buidu. Le gume seru bai Galilea, larige la purishe ka Juan ani abadi se haligia. Subuti humuti, Lago rulani bungi lubafu sifiri sandu lu Jesusu Nazaretna. Lago meha ginya la dangu buiti. Duma la reida guagu du neha sufri rubanya labu ginya lubafu mafia. La dugu mbalimburi meha kate ile. La duga nyenye la bungi luma. Bagia, gefenti wo lago sun kate ile la dugu bi Jesus Jerusalem. Duma lida sun libiri hageira kuriyu. Lari ginya, aba hafar ni hilagu bai. La uhadara guni lago aba gurua. Gama lumu, saragu da lumuti bungi lida ge oweni luagu luru wa veju. Aba larufu da gulungu wa vima nyuwong. Marufu na gunti lungu wa honsungirigia, luaidigi ya vonu. Wagia lea nuwa dira lanya bae bungi luma ge binari ke gafenti luagu lasaru lida ge oweni. Houtiva luma, gura wagia luma larigen lasaru lida ge oweni. Aba lona haniva apurishiha, Hongirige luagu rula li la bungi Jesusu memele lung laguser gudunia, amiva gien bay hamaha hilagua nyabaya. Adimre hanya meha ginye sun profeta go luagu Jesusu luma gien binari, luagu sun la ha afien bayan luagu, heresibiru bay la ferudu, luagu hafigo li dagi.
0: Yengili Pedro adumreha, ligele abi sifri sando ha doha gambu balila adimreha. Ati huriu ha afinya be luagu Jesu Kristu ha nyibu ibe uwera luma Pedro. Aba taweri du hanigi lole abi sifri sandu hado ha mama be huriu. Agamba hamuti ya adimure ha dimure ele mama be herero. Adimure ha gie luagu luweri gubungu. Aba tilerego Pedro.
5: Maha obay funage luha badi sa iru girigi ha, ki resipi ha mali lubay sifri sando kay gubay lugu waguya?
0: Aba lichugu dimure luha badi sa iru lida liri Jesu Kristo. Lari gyan, aba hayumro gulu fedro lulerederu atire weyu hama.
3: Hechos, capítulo 11.
0: Aba hagambo apostolo gu hama hibri afinyete ha hudia banya luagu resibi hamale la ginye ha mama banya hurio uganu luagu tibungyo. Dati le la giribu duba ifedru Jerusalem, aba hachura guni hurio ha afinyete. Harinya galun.
8: Kame sabidi ariha nya ha mama banya hurio ani haubuguya ham.
0: Aba ti labahe daguni feduru sunle asusere dubai hon lumage lagume seha, aba lariangu.
5: Uburgu nya dina hope, afuri da lubungyu, aba gavene duna narihi aba sidi weiritu tarari dun sielu gen. Girag luegi engadri tarige, ti abi chilu le nyengu bai, dale narihi tuagu buidulu narihi kalatida bai, aba narihi anima lugu gadri go tugudi nyeng, anima lugu ganyitinya. Heve hama dunuru. Aba nagambu lariyengu aba umala linu. Saraba fedu. Afara ba hada gie houba. Aba nariyengu uanabureme. Laduga meigi nyihagidere ni kata lewa nigibe keviyeti segun liluru du Moisesi. Aba yati ladumreha umala liligia nu sielu gie. Lariyenga nu. Le kate le laruma da gudun bungyu. Mariyenga ba lagu viyela. Uru anye wei asu la sasar dukate le. Lari gie, aba ya tamuda iru sielu. Ida ora le gia, aba hachiliri uru wa vugini ya tida umuna to nyenu bai, ona houti ya sesarea gie, aluahana. Aba lariengu sifiri sandu nu, dunidi hama lau afiani. Nyudu tiangini ya sisi afiani tia hanuma, da wachiliri bai sesarea, aba wabeli rusun wa gia lubi yu aba vugiri, Le habagda gubei von luagu larihi aba angeli rara lubia. Aba lariengu angeli ligia lu. Ona hababu gurien lukoudi uburu gu hope. Oge simon leginya giri bei fedru. Lariengu bei bu. Ida luba la ganyara la basalbaru hausumbi duhenyo. Tarnagume sarube adumre kakon. Aba liabi sifiri sandu hadu ke meha liabi vado furumia. Aba tinarito gu luagu le meha lariengu bei babureme. Inarini luagu badise gida la Juan lauduna ahin bungyu la badise iragu dubadu lau sifiri sandu ahin tirulu balin bungyu libe le lichigu beivon wagi le afinye libe luagu Jesu Kristu hon kata endinati lunarederu beila le labuseru beibungyu la dugu
0: danti le hagambo ni afinyete ha Jerusalem bein kata ele aba hamanichu aba hadimure ha luagu luweri gu bungyu aba hariyangu
1: Ruha li lubai ga tibungiu, ubafu ha mama benhuriu luha sakri ha. Luga yara la habihi ibagari magumo chaditi.
0: Lari ge lafaru esuteban, aba gen hagume seru eiba ha ya ha hibri afinyake. Aba hanura ha hibri, chilu Fenicia, Chipure, Luma, Antioquia. Yen kichige uganu luaguti la salbaru niya Jesu Kristu grige lidage hafigo honrugu huriu, mama hon amu grige. Ahenti afinyete ha Chipurena, ama Sirenana, aba hatilere Antioquia. Aba gien hadimre ha hon, ha mama bayan hurio, aba hichuguni uganu luaguti wabureme Jesu Kristu hon. Nyenye lubafu bungyu hama afinyete hagia, saragu haya ha mama bayan hurio afinyeru te luagu Jesu Kristu. Da hagambu bali afinyete ha Jerusalem baya uganu le, aba hona hane berina we Antioquia. Da la tilere bai berina we, aba larihi luago binilanya la bungyu grige ha mama bai hurio, aba lagunda rago sarago, aba lichugu dimure inho unsungu bai luha falaro ni wabure me bungyu tausu hanigi. Berina we, aba mehe ugiri buiti, derege gote lungwa lu sifri sandu sun suni nagubai. Bui liye gine lau afinya ni luago Jesu Kristu. Itera liyati hafinya ru sarago grige luago Jesu Kristu. Lari gine, aba lidi berina we, tarusun, Alo hei Saulo, da la dari rubali, aba la nungani Antioquia, aba herederu nyei hama tila na ligilisi aba irumu, arufu daha hon saragu grigye, nyei Antioquia, laguwa rua hon afinyate frumia, lanigu Kristu. lida dan ligia, aba houdi wo profeta gu Jerusalengi lu Antioquion, aba hadage giriti agabu, aba lararamu hadage hafinyetia, aba laringu loule la subidire gudube sifri sandu lu luago liabi bala aba onwe bu ilama lida sun ubo, ani susereti lida lidani larueha Claudio. Aba ti hondra gu afinyete ha Antioquiana, lu hona ha sensu hon afinyete ha hudie baya, segule hayara ti ichiga, itere lia hadigani, aba hona ha ni sensu ligia, luma saulu, hon tabuti gu haligilisi afinyete ha hudiana.
3: Hechos, capítulo 12.
0: Lida dan ligia, aba lagumeseru urue erodesi eibahan ya hadage afinyete ha. Aba lafara gduni Santiago le lamule huang to efen. Kaiti larihi lwa gugunda hama hurio lokate le. Aba gien lanigni Fedro adara. Lida buriweyo le Fedro le ida baiteiguo fen magana tu lebeni la susere dakate le. Larige lanigni Herodes Fedro adara. Aba ladaru ni furisi rugun hau disi sisi sudara lu honigiruni. Aba ladigu gadiru setanu hau. Gadre lida kada setanu. Larita guyebe lula sagaru ni hagibu gion lila na fulasu. Lari ge fedu lula guseru. Yenye lubaiti fedu furisirugu, goni gi wanyu buidu. Gama lumo merede ti hafure idun tila na ligilisi lubungi uluago. Ariebu, lubare ge weyu leyebe lumbu ila sagaru ni Herodes fedu hagibu gion grigia. Larumu ge fedu hamida agwa bian sudara. Grago ligia lo bian gringri, hama ya bian sudara luago bena onigira. Sodini, ligia la salirago aba lani wabureme angeli, aba larugon gadu furisirugu, aba laguru ni angeli ligia lobo wago, aba lagagu dahani, aba larinya golono.
9: Saraba forese.
0: Aba ti laburi ha gringri loige luho bufedro, aba larinya go angeli ligia lono.
9: Muruba jibeliti.
0: Lari ge la digni Fedro sun lira, aba laringu angeli ligia lo.
9: Debu bita falabana.
0: Aba lafuri du Fedro, lari ge angeli ligia. Ibidion nu ahi inarani lubei lumo mamala inarani katele la digubei angeli ligia. Genegeti mati lu kama gewenedi. Aba hasigri hofrumete onigutia. Sigu hamaya habiema. Danti le hatiliri bai luagu bena le grabu le umadarugu bai. Aba ladaru lungu, aba hafuridu. Larige hahi uragun aba ima, aba ligiru ni ahele ligie Fedro labugu. Ligia li larige dagu Fedro lungu, aba laringu.
5: Anangu eto, subudi nali luagu ouna halali la bungi lani angele lula sefurina loi Herodesi, luma loi sun leyebe habu serubi kuriu hadugun nao.
0: Asami nereina ligie Fedro luago katele, aba lidi tubi umaria to lugu chukwang le gie umbe iharia gamaru pasu. Le nyei habai saragu grigia damurigo afure ida lu bungi luago, da ladeha luago lubenari buriri, aba tafuridu aba nibure itu giri tu rode, ariha kala agua habai. Da tasubu diruba ni luago Fedro la luago lomalali, bulie itumuti tadaru ni bena, le luweri tugunda, abarga taiba agomuna don, awisaha luagwaniha la Fedro benamu, abaharinya gutun,
10: lulu halibawu.
0: Aba tarinya guhon luagu choru tani luagu ligie la, abaharinya gu.
8: Mama ligie, hafu galafuru.
0: Anihi memeti Fedro adeha luagu bena, da hadaru bali, aba taweri duhanigi dale harihini. Aba lichu gusei ni hon lo luho bulu hama nichu. Aba labahu dagu ni hon, ida liye la la sagaru ni bungi ufurisiru guginya, lari gien aba larinya gu hon.
5: Abahu dago humei, kati le lu Santiago luma hon hibiri afinyeti.
0: Aba lafridu, aba lidi lido amu fulaso. Da laruga dubei, aniha sundiwia risamina hada sudara. Ladiga ibidia ti hon kala suserebe lu Fedro. Aba launa Herodesi aluahe, kei madari hamani, aba laligu daguni sudara habuga onigirubali, lari gien aba lafara guagudu ne hilagubai, lari gien aba lafridu Herodesi hodhea gien, aba lidi aganawa Caesarea. Wairi te ligan Herodes hama grege ha agon ombo tiro luma sidon. A ebel rubayan lidon aba arita wuni lo hona ha wugiri lo ha dimre ha luma lo ago hafulo ise. Dale ha chilere be, aba ha gan ironi lo buido ligabri belasoto. Aba wugiri inyugu te lida laguma di ha Herodes. Aba te lidere wuni adili he sunkate. La duga lagere gela Herodesi ha biha egeni. Aba lagore gudu Herodes hawago luago aba weyo. Weyo ligia, aba la dere no dego to lani na larue ha. Aba la nyuru luago lala, le yenge lubay laguma di ha. Aba la dimre ha ho. Aba haguma seru grigia aguara ha.
11: Mama ugiri dimre ha bay. Aba bungio dimre ha bay.
0: Lida aura ligia, aba la sandira gudu ni lani bungio angeli Herodesi. La duga lanago lungwa, luago herero grigia. Michu lumuti linebese bungi ulu. Aba heji ni hewere, aba longwe. Agamba howe ina ligie ti luwagu lereru bungi u, ani aprichi howe ligie li da sun fulasu. Da hagumushi nuberu na uwe luma Saulu hawadi imari Jerusalem. Aba hagiri budu, barina hamai huang legia umbo iharinya ga maru kwa suhamagua.
3: Hechos capítulo 13.
0: Yenyenu profeta guhama moistiru gotida ligili sitawa Antioki umbo. Uguri ya hagia, Berenawe, Simon, le umbo harienga uriti, Lucio le sirenana, Manayeng le agriye rube uwara lume Herodes le kumadu mati Galilea, luma Saulo. Luagu aba weyo, dale hahudragulu bungio, ayunara hagia, aba larengu sifri sandu hon.
12: Niri humi Bernawe luma Saulo nu, Nungwatali manule umbo inanuwa direne.
0: Lari gieti hafure idun luma hayunaru, aba hichigu ni haha buha wago beru na uwe luma Saulo, aba hono hanyo luago hawadi gimari. Itara lia launa hanyo sifiri sandu beru na uwe luma Saulo, aba hodi Seleusia, yengia, hadina, lu hodi luago bohu le chipure. Da hatiliri bai lida uburugu le giri bai salamina, aba hagumesteru apuriche ilereru bungi otida haligili sihurio. Nyudi tigie huang hama, itara guanya. Eibugo hamuti sun ubohu ligia chililumo fulaso le giri wei pafuaso. Yen hadari ra aba huriyo giri ti bari Jesus. Buru ugiri ligia. Ye ligia. Larinyaga luago profeta la. Buru ligia luma ye gumadi mati le Sergio, Paulo. Aba ugiri hanichiguti. Aba launa ha gumadi mati ligia luago berna we luma Saulo ladiga busie in la lagambu ni lereru bungio. Ahi buru ligia, lememe giribe elimasi, lida griego, aba lerede hene luweye be lafinye rugumadi mati. Saulu ti, lememe giribe pabulu, buin la ulubafu sifiri sandu, aba laria gu luwagu elimasi, aba laria gu lun.
13: Jetibu, buin binya lavu ribani, lidon mafia buguya, lagani sunle buidubi, kawagu merede lubei, beye halwagu lemeri bungyu le surubei, gueto laburi haligani bungyu buwagun, berede la marihinga luwagu atiridan.
0: Lida ora ligia, aba laburi gadulo, aba lalo ha kabala ari he luhabu, ladiga marihi halila. Da larihi ni gumadi matikate ile, aba lafinye ruluwagu Jesu Kristo. Weri te lanigi lawle harufuta habai luwagu wabure me Jesu Kristo. Aba lafaya rupabu luhama libirugu pofosu gya, lun uburugu perhe, le lida abai fulasu le giri abai panfilia. Ahen huang le meme Markosu, aba ligirunia, aba lagiri budu Jerusalem. Larigia, aba hasugiru peruhegia, lu uburugo Antiochia. Le lida abai Pesidia. Aba hebeluru lida liweiru emerago ni tido haligili sihurio. Aba hanyuru yen. Larigia titaliho libru to lanila le libru Moises, tumaburi libru to haburihabo profetago. Aba hona ha abutigo ariyega hon.
7: Waduhen, ahen anihen lubay dimore lu harinya guni hong giribie ha, harinya ga humay ngueto.
0: Aba ti Lazaro Pablo, aba ladugu say ni hong lo luhobo, aba hamanishu, aba larinya gun.
13: Agamba huma wuguni Israel na huma huguya le ahudura gubay lung wabungyute. Bungyu leha bungyute Israel na anuwa dira lumutinya meha wagucha gulung lani gubanyala, aba ladugni aba meonwe bunnechani. Dan mihale anyaha guwala agana wakei terencha ehiktu. Lari ginaba la sagero ni lida ge folasu ligia la lubafu. Awanda lumuti bungi luriba hagabu lida folasu magaira wati kaiburi bia wen irumu. Lari gin aba lagumu chaguagu de niña, sed necha nugu ha meha, agana ubanya kanang lulichu guni hafulasu hon waguchagu. Luagu luara gadir san dimi irumu la susere da burikata ile. Lari gin aba lichugun abutigu hon dari lumon lidani profeta Samueli. Abati hamuri ha aba uruwe ilun ligia bala aguma diranya. Aba lichugu ni bungyu Saulu hon haruwe iteme luagu biyawen irumu. Saulu ligia, liro kisu, ladiga wagun Benjamin. Lari gin aba lagidaru ni bungyu aruwe ni loi Saulu, aba lichugu ni lun Davidi. Le wago bai lariñaga, darina Davidi, liro Jese, aba bugiri le aubei nagundara, ani ladigu bai sun le nabuse irumbai. Aba hada agen ladiga wagun Davidi, ligia Jesus. Le lona bai bungiu lunha salba no Israelina, kei meha lariñaguni. Lubara gen bai liabi Jesusu bo wagun, apurichi ati Juan hon sun Israelina, lariñaga hon luago lunti la hasakriha, badisei hagiame. Dan le layara fadumbay dan lun lonwe Juan. Abalariñagu mamati au le uagu bay haritagu aluagu au la. Liabi ba aba narigin, ni kata au loubagin. Madina tina ni ibini lun nafaraga duni tagiriga ligaydin. Ni duhanyu, huguya le harahanyu bay ladiga wagun aburamu. Hum huguya ha inebe habubanya lun bungiu. Wagia grigia ha umbanya louna houa uganu le luagu ti wasal baragule. Ha meha grigia ha ganou banya Jerusalem, hausun habutigu, ibidinya tiyebe kon kala Jesusu bay. Uwa ligia gun faranda hamani herenun profetagu. Lausun aliho wala hererun tida hatempulu sagu luweyuri emeraguni. Hagia guanarigti gunfli hamuti le buruan yubay lau hasie diruni Jesusu lun lowe. Lausun madari hama lidurun Jesusun lugayara la hafaru ni hilagu bay. Amuri hatinya luma pilatu lun lafara guduni hilagu bay. Danti le adiga hamali sun le taninya gubay lirenu bungi luagu. Aba haraira guduni luegne guruwa, aba hichugu ni lidon lumuaha. Gama lumun saragu dal muti bungi lida ge oveni. Arufu daguati Jesusu lungu avivanyo saragu weya su honha, nyumbi banya luma luagu luweya sun Galilea ginya lun Jerusalem. Hagia ti gefen banya luagu hon grigi ya gwento. Wichu kunye lubai tiugano lehun, luagu daradu le meha la digbay bungi yu hama waguchago. Gunfuli lali won, wagia leha diga wagun, lau lasara gaduni Jesusu kei tania guni lidan libia masalumu. Nirou buguya, ugunye buguchi hadina. Arinyaga lali meha bungi yu luagu lasara gadubay la Jesusu lidage oweni lumanyala dun la lugubu. Dan larinya gutida liburu tolererun, Nagun flirubay framase sanduti, ani inaru niti le nadigubay lun Davidi. Lanyaga ginye Davidi lida abaya Salomo, miginu badibu lun lanyala du lugu bububuen le sandubay. Davidi seribiti meha honha lanina lidani kei larinyagu ni bungyu lun. Larigin abalonwe, abalabu nun lanyin lubay habunua lagubrigu, abalanyala du lugubu. Ahin ti Jesusu saragadal muti bungyu lidage onweni, manyala du ti lugubu. Niduhanyu, lunti lubay ti hasubu diruni, luagu lidagin la Jesusu ferudna wala wafigon. Ligia uganu wanugubay hun. Sinyati meha haricharagun lidagin figoguburi ligia lauliluludun Moises. Gamalumun sunle afinyati, richagua ti lidagin Jesusu. Gounigi huma lubay ti luay labiru haligani bungyu huagun keisi harinyagu ni profetagu dan le harinyagu bay. Ariga huma, huguya le adagu bay bula. Uedita hanigi, ani gumugwa huma. Ladiga nadigu bakate wena muburiti kate ile lumba imafinye humani ahen abahuda wagua hun.
0: Dale lafuri duba ipabulu hama lani gu templu rukugia. Aba hamuri ya hama luya hadimuri ha hun luagu burikate ile lida ya le aba liweyuri emeraguni. Dalagu muchu hadamuri da gu templu rugu. Saragu hada ge hurio hama buri ha igiru bali binadu hafinye lu hafalaru ni hafinye hurio. Aba hafalaru ni pabulu luma beru na we. Aba hadimuri ha pabulu luma beru na we hama. Aba harinya guhon lu hasiru emenigi da luagu lareini bungyu. Lida ati liweyuri emera agoni. Aba hondara gu hibe aga lila na fulasu lu hagambu ni lereru bungyu. Lau harihi ni huriyo saragu grigia agambe lereru bungyu. Aba hameidi ha. Aba hagumester wasige nerei pabulu anaba hame liri Jesusu. Aba ti hadimur ha Pablo lumo berna na uwe manu fudega. Aba harinya gu.
13: Lung ti ebe wichugu ni ugano luma giyati bungi ulo agwa salbara gule hong furumi. Huguya le huriyo. Gama lumo nkei mabusa iru huma ahiresi biru ni ugano ligia. Laulira harufu dunye nluagu madina hamani ibaga rile magumu chaditi. Waibuga agubaiti ya purichi ya honga maaba inhuriyo. Ladiga itara linya larinya guwabure mewon. Nichugu ni adibu kai larugunga honga mama banya huriyo. Lumba nugu ni nesefu ha dari lumo nlagumu honfulasu ubo wagu.
0: Da hagambu bali ha mama banya huriyo kate ele. Aba hagunda aragun. Aba hagumesteru arinyaga lo agubuidu la aluganu tebungyo. Aba hafinyeru sunha lumo banya. Hafinyeru lo agu Jesu Kristo. Halunti ya banya ibagari le magumu shadiki. Itare linya la purichi hon lereru bungyo li da sunfulasu ligia. Aba hadumire ha huriyo hama uurinya gunfulitia. Inebe wa hagia, luma hama wagurye weri utia nyei uguru wa. Aba hincha hania, luhaiba hani Pablo luma beru na we. Dari lun, habuga gunia lida age fulasu ligia. Aba ti hafuru duni kaliki loege hagudi, arufu de iloago mabuidu la hauseru lila na fulasu ligia. Aba haudi uguru go ikonio. Ayahe iti afinye te Antiochia, bui haya lau ugundani luma lau sifirisando.
3: Hechos, capítulo 15.
0: Lida dan ligia, ligia hayabi fiu wugurinya hudeya gyan lo Antiochia, aba hagume saru arufuda hon afinya te loago lun la hasalbaron, monsu la heresibiru wugurinya sen ni toago hostaron, kei larengo ni lirudu Moises. Bariti Pablo luma beru na we aba sigene, weri ti hama loago kate ligia. Lagum hon dan, aba launa hon Pablo, beru na we, hama ya amu wuguri Jerusalem, lu houdi aranse hekate ilen hama apostolo gu hama tabuti gu ligili sito nyen bon. Hatani gu ligili sito Antiochia bon, ona habalia. Lida ti hawe yesu, aba hasigiri lobo gu ge Fenicia, luma Samaria. Abate da goyina hagia luagu higiru ni ha mama banye huriyo binadu hafinya lu hafalaro ni Kristo. Aba hagunda aragun sun afinya tia, lao uganu le. Da hatiliri boy Pablo luma beru na we Jerusalem, aba heresi biruni tila na ligilisi, hama apostolo gu, hama tabuti gu ligilisi. Aba labahu daguni Pablo luma beru na we hon luago sunle adiga lali boy bungi u hadagin. Yenye nu hadagin, hadamuri fariseo gu hafinyete luago Kristo, aba hararamu aba harinyago.
14: Lunti heresi biruni wugiri ya finyete hamama banya huri useni tuago haustaru. Lunti gen hagunfliru luma liluru du Moises.
0: Aba ti haundara gu apostolo gu hama tabuti gu ligilisi, lun haturi hani kate ele. Lari ge saragu dimure, aba lasaru fedru, aba lariago.
5: Niduhenyu, subudi kumuti lagu binara la meha la nuwa dirna bungi u hidagie. Lunichu ni uganu lelani na salbari ni honha mama banya huriyu. Lugie ganyara ba ilha finyenu lagu Jesu Kristu. Bungi uti, le subudi habubi tu anigi. Arufu da lumuti, lagu resibi lani ha mama banya huriyu lau lichu ni sifiri sanu hon ke lichu ni von. Aba labu la nugu ni wa bungi u hama. Harumaga da lumutu ginye hanigi lau hafinyenu lagu Jesu Kristu. Kati wagu la logo da hafinya gweto, lagu le adiga lali bibungyu, ruhugu ya aba ihirugu hawagu hafinya tinya ha, le vansi ya rubi wagiyo gwanarugu anuga, ni waguya ni waguchagu. Hafinya tiwa lagu salba diva la, lagu la rei ni wabure me Jesu Kristu, itara meme ginye haguya.
0: Aba ti hama ni chun, aba hagambu ni sunle la rinya gubay beri na we luma pabu luhon luagu burisayin ni luma milagru le la digu bay bungi u hadagyan. Hagana gu ha mama bay huriyo. Dan le lasuru bay hadimreha, aba la rinya gu Santiago.
14: Niduhenyu, agamba humana. Abag da guali Simon Fedru won idalie la fulese ilani e bungi u ha mama bay huriyo. La ulanua diru hadage lu lani gume. Itara linya kata ile kaile mehe haburga bai profeta gutida lereru bungiu. Lari gienle, nagiri budayaba, aba me narara magdunu luba Davidi toheigu arubon. Naran sehabon, aba eme narara magdunu. Lugayara bai lan halu hani sunhibiri grigi abureme, luma sumburi nechan ile anua diruwa libai nun. Itara linya larinya gu bungiu le subudira gudu balikati le lumage buga binadida. Ligen naringu bai luagu mong lani vichu gu saragu luru du hawagu ha mama banya huriyo. Haigiru bali binadu hafin elu hafalaru ni bungiyo. Buidiru guti lau laburu hon hon.

0: harga da ni pabula aba hanega ni ligi bugyo luru do lo lagu sera wagadu aba harin go lo gumada
1: ugrile lere da rufu da ha ho gri gi lo ha dro go lo bugyo lo aba igaburi le muara ba ilu maluri
0: da ye bela dimure hala pabulo ligi larin go galion ho hurio
2: luhamuga aba la uriboni oduru huri ti la dugu be ugrile le nicha go ya hamuga nungwa luna gabuni gama lumo ke luagu la dimuri ibiri luma iri luma hilurudu aranse humai hungua la dega mabuse rutina na gusere gudun luagu budikati libe lira
0: aba la buga gune yenge aba tihari gudun isu griyo gu sosu tenese le tabu tihaligi nisi hurio aba habule iseru ni yengu anare galigibu gya gumada gama lumo mebere se guti galion lau lira lari ge lira Aba le redero pabulo atiri dan yen korinto. Lari gen, aba la yora guhon afiyatian, aba lidi siria uore tuma purisila, luma akila. Aba lehe le chuni, li chigu uburugu senkure, lubare geladino. Lu lagunfuli re lo aba mehe frama se le ladigubo ilu bungyo. Dan la chilere uburugu efeso, aba ligiru ne pabuli purisila luma akila, lu herederu nyen lida uburugu ligia. Lubarage ligiru ni pabulu efeso, aba lidi liligili sirugo adimure hama hurio. Aba hamure haluma lulerede runye hama, gama luma umahati, aba layora guhon, larinya gahon.
3: Mosu nye na Jerusalem luba fedu le lumbe ila digun, na giribu da yaba arihon ahen buse bungio.
0: Aba ladinu, aba lidi efesio gen. Nye ingia, aba lidi Jerusalem ariya heina tila na ligilisi. Lari gen, Aba laraga chu Antiochion. Lari ye lasigri atiri danyen. Aba ye lafuridun. Aba leibuguni sunfu laso galasia loma furihia. Aba icha heina digidagwan ho afinyatian. Lida dan ligia. Aba latilri aba hurio. Alihandureya na giriti opoloso uburugu efeso. Gapuri chihati ani subudi lumuti gien lerero bungio buido buido. Subudi ti luago ti asalbara gilei le lube liabi lu. Ani apuri ti hati luago asalbara gilei ligia lau sun taruma la nigi. Sun le la rufu da bai luago Jesuso inarini. Lau sun logua la la subudi run luago. Le rigunye la rufu da bai huang le abadi sei ha bai la subudi ra. Luago aba weyo. Da la dimrehe la apolo so tida haligilisi hurio lau saragu ochoruni. Aba hagambo ni purisila luma akila. Da lagumuchu la purichiha, aba hanigu ni purisila luma akila habion luhafuna guagadu ni tima luagu tilemeri bungi ulu. Da tile la buse rube apolo su lidi lobo wagu wakaya, lumege yanu afinyate efesu lu lidi. Aba hona aba garada hon afinyate hanyemba ya akaya luheresi biru ni buidu. Da la tilirubay apolo su akaya, Idara kwa lumuti ya hal la finyara gudubanya bungi luwago Jesuso lau larenye. Arufuda lumuti hongurigia lau riche le siyaha muti ya sigenere. Luwago maricha la le harufuda habay hurio. Arufuda le hongtida gelereru bungio luwago Jesuso la Kristo bay.
4: Hechos, capítulo 19.
0: So aniha la Apollo su uburgo Korinto, ligia lasigre Pablo, La badi na gogie buri fulaso. Aba la tiliri efeso nyein lube la dari re sarago afinyatia. Aba la rinya guhon.
3: Recibi humuti sasifiri sandu dan leha afinyan lube lau Jesu Kristu?
0: Harinya galun.
5: Wa, magambu gube gidi walu agonihe la sifiri sandu.
0: Aba ti la rinya guhon.
3: Kati luwiri badisa i heresi birubai?
0: Harinya galun.
5: Le la badi seragudu huang.
0: Larenga Pablo hon.
3: La badi se iragduni nya meha Juan Grigia. Arufu de luago sakri hanya la. Anyega tiginya hon luago lunti la hafinya luago le lumbe liabi larigi. Luago Jesus le hasal baragule.
0: Da hagambu bani katele. Aba habadi se iru lida liri wabure me Jesus. Dante le lichigu bale Pablo luho buhawago. Aba liabi sifri sandu hawago. Aba hadimura hadimura iburi terencha. Aba bure la dimure ha bungi yu hayumu lugu ginye. Awara yanu duusu wuguri yin hada asungu bay. Iru wa yin hati lo pabolo, abasi ha tido haligilisi huriyo le nyein lubayi ha lapuri chiha. Adimure ha ligye furango, a fin e gede lanye grigye luago la ruwe habungyo. Yenye nugie, edere ra gedutu hanigi. Mahati ya hafinyero, adimure harugu hagia uriba luago lemeri Kristu hagibuge grigye. Abati ladire irupabu luhawe, aba la nugene ha afinye banye luago Jesu Kristu tido aba luba frendi tonyen lube, la rufuda aba ugri giriti tirano. Aba haladimure han honyen sagu weyo. Itere lien la sigirun luago bian irumu. Sunti ha aganobo en lobo ogo asia, aganba hamuti ogano luago ti wabure me Jesusu. Dando hurio kei ha mama ba hurio. Adiga ti buriti bungi onwe buburi milagro lida ge pabolo, darilo tanugune waburi musuwe o dago to dagaro luago lura hon sanditia, aba ha hareidago, furi hagia sifirigo uribati hadagia. Yenye no hurio eibuga hayadagatia, asaga hatiagia sifirigo uribati hawe grigia. Alugotia yebe hayusuru ni liri wabure me Jesusu luha saga hania. Harienga buri hon sifirigo.
1: Harienga nabon, lida liri Jesusu. Le wagubo ilapurichi ya Pablo, le ubafuridi.
0: Yenye nusede liranhe aba huriu giriti esewa, habuti mehefadirigo. Hada haa adiga bali buri kata ile. Anihe aba hadiga ni, aba lona buni ya sifiri uribati ligia larienga hon.
6: Subudi numuti Jesusu. Subudi numuti gie kate la Paulo bai. Ahin huguya kato.
0: Aba la tira gu gugri le lobo sifiri uribati lungu hawago. Gabafu ti sugu ho sungu bai. Aba la bule serunia buido. Aba heiba gu nyenge surusu luma lauburi biti hawago. Agamba hamuti sunha agano bai Efesu kate ele. Hurio, hama mama hurio. Aba hanufu de dago. Aba lichugu uwerigu ni luliri wabure me Jesusu. Tarago gie buri hadage ha afinya rubaya, aba hayabi agufeserei buri kate uribati leme hadigbe. Tarago gie buri hadage hame gabiere hadibaya, aba hanuga nu buri haliburu, aba hagudunu hagibuge sungube. Da habahu dubali tebegi liburu buri tuguya, gebegi tikei buri dimisa milu muruso pulata. Itera linya aburu chagwe ina la ugano luago ti Jesuso. Ani arufu de ina lei lobafo lo la sansera gaduni hagabri grigia. Larige sunkate ele, aba la ranseru pabulo lo lidi aria hai afinete mesodonia loma akaya. Loba la siru ni loe su Jerusalem. Aria gati gine, lo ago lari geme la lidi Jerusalem. Lidi ba la gine Roma. Aba ti lona ha bian hadage ha idera gubale mesodonio, Timoteo loma erasutu, ligia aba laredero atiri ya dan asia. Lida dan ligia, yenye aba onwe buchagago Efesu, hawege tia ha afala robani lemeri Kristi. Lida giyati aba uguri giri ti Demetrio, la dawa gukato ilouti pulata lifisi tebe. Uguri ligia, adagwa titirangi tempulu lo pulata, toti tempuli guwairi wato giri bodiano. Beluti tisaragu sensu honhana dagoma ibanya luma. Abati londaru ni hana dagumu ibanya luma uwara hama amu hana dagumu itia amu fisi ulele nege hafisi ite. Aba larinya guhon.
7: Gugurinya, subudi humuti lwa kubuidi lwa wabagari lwa ufisi ule. Gama lumbo, agamba humali, ariha umei. Italia la lidi Pablo, taniye galagu mama hama bungi gu, wari wa aha dugumaya, gugurinya. Ani gibe nye gurigi ya finye ragudu, mama rugu ya Efesu, lida gine libe age yasi. Nyongo tikatile, leduga ganyara buwa feri diruni webegi dina. Ganyara beginye te feri diruni ti templu bungi diana tuwa irigu. Aba metanugu bungi diana to humbu haudiru wa sungirigi Asia lumo lida sunubo keini kata.
0: Dale hagambu bali katele, aba hagani duguidu, aba haguara gu ariyaga.
8: Wairugu tu diana to habungi te efesu.
0: Yenye iti aba onwe buchagago lida sun uburugo lidia. Aba harige doni gayo luma aristitareko, bia ugiria, Macedonia na, hauwara baya luma pabola. Aba hadurugo dunia, chilitu wago muna to yenye lubeiha hondarago. Alugati yebe pabolo, lebeluru lun ladimri ha hongrigia yenye luladiliru sunkate. Gama luma migiru hamuti afinyati ya lulebeluru. Yenye nugia hadage abutigo yenye asia lumadago pabolo. Ono hatiagia dimure ilun lumebelu la nyehe. Yenye tilida adamurini, hibri agura gwa abakate, hibri agura gwa amu. Ladiga, chagagu haya grigia. ibidia ti hon kala lebu bai hadamri dagun. Yenye nuhada ye grigia, aba hafura nguagadu ni kate lelu Alejandro. Le hada ha bai hurio ligibu gion guririgo luon la dimre haluagu hafule sen. Aba la digu Alejandro seni lo luhobu luhamanisho. Lo la dimre haluagu hafule sen hagibu ge grigia. Da hasubu diyugo ni luagu hurio la, aba hagwara hasun hagia lida aba yarafa lu bian ora.
9: Wairigu tudiana toha bunge de efesuna.
0: Dati legalu magadalanya abruha ti le lani ubulugu lige grigia aba lariago.
10: Grigia efesun. Sun grigia subudi hamuti logo efesuna la aunigirubaru ti templo bunge udiana. Tuma tiya wato abruha bun sielugi. Pe uwa la ni aba lun la sige neruni kate ile galu mahuma. Madiga huma ni kata masami narunga humo ibuidu. Wugiri ha hahanigu benyahu manabagun hamagiru hiligilisi madimure hagia uriba tuwagu hubungiut. Ahe anie lubo ikate uwagu tilabuse demetiru ama hana tegime ibanya luma hichugun haduru ligia anie lubo agusera gaduti luma agusera gale. Gayara atihidi ligibu gion lurudu lun ladimure hakada aba luwe ginyegu. Ahe amu lubo ikate hamuri haboi lunti laran serun lida aba adamuri nile richati. Ladiga gayara abai larinya wagunu alogo wagubu hanya la uriba ni ladiga kate ile asusere dubai ugunye. Ani ibidi yeti uon kaba la wawuna bagale aha wa aligidi wa alogo chagagu ole.
0: Larige larinya guni Alejandro kate ile aba lagumu chagwagudu ni adamuri daguni.
4: Hechos capítulo 21.
0: Larige wigiru ni afinyatia aba wodi sigiligi lido fulasu le giri bai koso. Laruga, aba wodi rodasi. Yenge rodasi ginya, wodi lu patara. Yen patara, wadarira aba uguni taibuga Fenisia. Aba wadi nutido, aba wodi. Dan wasigiru, aba warihini ubohu le chipure. Aba wiru ni luwege wabona. Aba wasigiru dari wachiliru Siria. Kaiti tarari guagadu bai lubai uguni lida uburugu le giri bai tiru. Aba wareiru nye, aluha wamuti ya afinye teha yeimbaya, aba waredaru sedi weyu hama ye. Aba lawisaru niya sifri sandi luagu la sufri ruba la pablu Jerusalem. Aba harinya gulun midi la. Dan lasigiru sedi weyu ligia, aba wodi, nyidu tiye sun afinye tiye, hau hamarigu hama hasanigu, icha hawa chilu bogu di luwe uburugu. Yeimbeyebu aba wahudurugu afure ide lubungyo. Aba ti wawuburagu wongwa hama, aba wadi nutido ugune, hagia aba hagiribu duhabio. Aba wagumushu ni wawoya subarana halumage uburuge tiru dari Tolomaida. Le yei lubei wabusura hon afiyate, aba werederu aba weyu hama yei. Laruga, aba lafuri du pablu wama, wagia le lumabai, aba wachiliru uburugu sesaria. Yei wawudi lube Felipe le apuriti habali ugani luwaguti Yesu Kristo. Aba gien hada ye sede wugiria hameha anuwa di houbaya Jerusalem lu hateniru lun le hemege rube ya fiyate. Aba wereda rulona. Gasani guti Felipe gadre irahi wuria ha mafuri dugia. Ibihe tia ubafu lumage bungyu lula dimre ha hayumu lugu gie. Atiri weyu wawunye lige la tidiri aba profeta hudia ge giriti agabu. Leabia arihawa. Aba lanugu ni lubeli ti pabulu. Aba lagure guni lugudi guana regaluma luho bulao, aba larinya guni.
1: Larinya ha resipiri sandu, luagu ita relubala, hagira guni huriu labure me beli tile uburugu Jerusalem, aba me hedere giruni honha mama banyi huriu.
0: Da wagambu bani kate ele, wagia hama sisteriana, aba wayumura gulu bungyo, lu midi la Jerusalem, aba larinya gu pabulo.
3: Ka wagu hayahuha, iru da gudana, aranseti na mama regalum, Nagira wagon Jerusalem, aranset naginye lu nonwe luegye nabureme Jesusu.
0: Keisiyan wamane larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warinye gu lu ladugunu wa lugunda bungyo. Larige dale wawubwenye, aba waranseru, aba wawdi Jerusalem. Yuduti hadage afinyate wama sesariye gya, aba haniguni wa agana wa lube aba chipurena girite mnason. Luha liluma gya lafinyeru luagu Jesu Kristo. Da watidri Jerusalem, aba heresi birunu afinye te lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabulu arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabuti guligili su Jerusalem. aba labusuru pabulu hon aba labahu da guni sun katele la digbe bungyo lida ge hon hada ha mama bay huri dale hagambu bali uganule aba hadimre halwa gulu weri gubungyo aba hariya gulu pabulu
4: waduhe ariha basa anyahi saragu milu huri wa finyeru tin logo Jesu Kristu anisun hagia arinya gati logo lunti lala sigirun waliluru du Moisesi Arinya wagua lihun lagu arufu da haba hon sun huriyo ha ganau banya lida ha geir ha mama banya huriyo luma dugu hama gasu lagu le mehe larinya gubay Moisesi. Ani arinya gabane ge hon lumeresi biru hama hasani guseni tuagu hosteru. Mafala hamei me wagaburi wagie huriyo. Kabasa waduga, hondara gubati huriyo dame leha subu diruni lagu shiluha di bulan. Ani ha kati le lubay badugini. Anyahi gadri uguri ya ya wada, gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi. Bariba nyabuma guwa aba me baruma dagwagudu bungu wa hama ligibu ge bungi usegun wagaburi wagie huri. Faye beme lehe vesiru bailuha gufli iruluma hadaradu. Lari gieme gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huri ulogu iye ni lale arinya wagube hombu wagu. Gumfli riguti bula gine luma liluru du Moisesi kei lubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huri yu ani afinye hagie luagu bungi yu. Aburu hati wahon lu madihiri hama logu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile da gagu da wali hongu wari wa. Ni hitu, ni anima lule tigi waruguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri to mamari dutu luma.
0: Aba ti lanugu ni pabulu gadiri wuguri ya hagia. Laruga aba laruma da gwagudu lungu hama. Yengi aba lebeluru tempulu rugu. Awisa ha ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagia lo la dagara gudun. Da leyebe yarafa li la lagumuchu sedu weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu temple rogo. Aba hachagara gwagudu ni agrigia. Aba harigudu ni pabulu. Aba haguara gu ariyaga.
11: Uguri ya Israeli. Idra wa humawa. Aniha uguri le leibu gubali sunflasu arufu da hon sungrigia uriba lwagu wanasi. Luago liluru du Moisesi, luma tuago templu to. Belugu da liga grigi ya ha mama banya huriyu templu rugun, avie dei flasu sandu tile.
0: Harinya gubay itara, ladiga me harihini pabulu ugurugu luma tirofimu le Efesuna. Harita gotiati luago barilani templu rugun. Aba hachagara gu sunlina na fulasu, aba hayabi grigi ya eiba agoyna. Aba ti harigu du ni pabulu, aba hadurugu du ni bogu dituwe tempulu, aba hadurugu ni bena furese. Hafara liye be hilagubu, lige la chiliru uganu lu gumada, luago chagagu ala sun lile na uguru Jerusalem. Aba ti londaru ni gumada li sudaragu hama habutigu, aba la chiliru eiba agwene le yehi habe grige. Da harini gumada hama sudaragu, aba lasuru habule iseru ni pabulu, aba ti layara fadu gumada, aba larigu du ni pabulu. Aba lagira gwagudu ni lo biyan gringri. Lari gya, aba laligu da ha kate ilan. Numa kala liduru be. Amu ya gwenye rigiti kate harinya gu grigya. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arintu ni le hadigu be. Aba laniga gudu ni habion sudara. Dale hachiliru be lu wago tani mune estepo. Aba hanigu ni sudara pabulu oyu wahina lue hafaro ni grigya hilagu be. Ladiga hayabia sungu be harigi aguara hina.
12: Hilala!
0: Dale ya behadara ale la pabulu muna do. Aba larinya gulu gumada ale houba isudara.
3: Gayala tinadimre ha buma.
0: Aba larinya gugumada alo.
1: Larinya gaditibu griego. Mama lubay bugu ya hiptuna. Le meha digubu aba mabuchu logo aba dan. Aba lanugu gadru milu gugurinya kafala hatinya. Lido flos magayra wat.
0: Larinya gatipabulu lo.
3: Mama au, kuriyo au, tarsuna, abafolasu weirigu tisilisio, adiga bafolese inu, lumbigiru nina luna dimure hahon, virigi.
0: Aba lichigu gumada umalo, aba laramu pabulu loago estepo, aba lichigu seini lo luho buhon grigi ya luhamanisho, da maniga ali, aba la dimure hahon lida ebroyo, le herero kuriyo, aba lariyago.
4: Hechos Capítulo 22.
3: Ni duhanyo, nagubirigu, agamba humeile lumbe narinya guni hun, noigine guwa.
0: Da hagambu be la dimure hanhon lida herero, aba ti mahama ni chagwagadu. abati lariya guhong.
3: Huriyo au, sunsui na gubai, uburgu tarzu na lobo agu silisia na gurahowa, ja Jerusalem na wairida, labugen larufu daha gamaliel na turiha, uwarati larufu daha luma halurudun waguchagu. Hauchati na sunwa da lun, neseribidu lubungyu tau sun na nigi, kei gubairi giligabri hadigini ugunyeweyo. Au, eiba hanumuti ya meha lanigo Kristu, dari nafaragu ninya hilagubai, barugwa au wuguni ya hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habuti guhuriyu lago ruha magara da nun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tina nyein aluhanya afinya tinya luago Kristu lun nanuguninya nyahon lun nasufri ragudaninya. Gama lumu, da eibugay nana jarafadi na lun nachilirun damasku keiburi amidirugu sodin ligia ladunagu aba onwe bularugun gasienu gienau. Aba naiguadun, aba nagambu lariangu aba umalal nu, Saulu, Saulu, kasa wagu baibahana? Aba ti nariangu, katabusa nabureme? Lariaga nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibaha bai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia. Aba hanufu de dagu, gamalumu magambu hamuti umalalele adimure habainu. Aba ti nariangu, kabege nadiga nabureme? Aba lariangu nu, saraba baibaluagun buweye sun damaskon. Nyen balarinha gua sun le lumba iba digni bun. Keiti marihin gu dalad na luba ibu galarugon galigia. Aba harg dni ha numa banya nuhabu dari wachuldinon damasku. Nyi aba bu giri giri ti ananiasi. Gunfuli ti buidu luma le lurdu moisesi. Buiti hadimre ha sun huriyu ha gana uba ya damasku luago bu giri ligia. Aba liabi ananias arihana. Dan la chuldirun aba lararamu nubadu. Aba larinha gu nu. Niduha saulu. Ibiha habay barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefege chunago aba narihini. Aba tilarinha gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richaguabai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fe luago Jesusu honsun grigia, abahu daguabai me le ariha balibai luma lea gamba balibai hon. Guetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibuni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida aba lasaliragu nabureme Jesusu nun aba lariyagu nun furiba yagi Jerusalem gie ofuda ladiga madigu bayan huriyu gasu laule bariyagu bayinuagu lida flasule aba tinariyagu lun nabureme subudi hamuti luagu nyandu naburi meha tida sun haliglisi afinyatinya anahanya haa afinyabanya buwagu furisunurugu bayiguananya. Nyed na dan le lafarube Esteban hilagubay, le banigu le meha adimureha bay buwagu, gundat na lau hafaruni, au onigirubarun hadagragu ha afarubalin, abalariyagu nabule menu, baiba, ladiga nona habadibu dise apurchia hon ha mamabanya huriyu.
0: Agamba hamuti chililumo ladimureha luwagu lidi apurchia hon ha mamabanya huriyo, aba hagumestaru aguwareha.
7: Afara hamehi lagubay, marija tilula bagari.
12: Afara hamehi.
0: Kaiti hasigiru aguaraha, achiha uburi hadaurago, achiha kaliki inyo le hagai, aba lariango gomada lo ladarunu wa pabulo habion sudara, aba launaha abeiche luon ladimreha, lo lasubu dirunua kala wago haguaraha grigia lo ago itara, dale grago hamale lo habaichoni, aba lariango pabulo lo habuti sudara layembae,
3: Garicha tun san lun habai chun aba wugiri romana magusera gudunga hamai?
0: Da lagambu bani habuti suda rakate ele, aba lidi aringa lu gomada.
5: Gouni ki baate lau le lumbay badugani, romana te wugiri le.
0: Aba te lidi gomada lo ago pabulo, aba laringa lu.
10: Inaru ni logo romana ba?
0: Laringa pabulo lu?
3: Aha.
10: Faye itina saraku sensu lu romana na.
0: Aba te laringa gomada.
3: Ahenau, nyein nagura hoa.
0: Larinya ga pabolo, aba higiru ni hayebe lube habaichu ni furese, le abi gie gumada, dan la subudiruni luwago romana la pabolo, aba lanufu de dago lueigie laguragoni. Laruga, kebusie lubei gumada la subudiruni kala liduru bei pabolo hon hurio, aba lagidaru ni gringri luei, aba londara guagadone habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya, aba ti lasagaru ni pabolo, aba lichugu ni hagibugia.
12: Hechos, capítulo 23.
0: Abalaria go Pablo Hawago, Luru do Hagia, Abalaria go home.
3: Niduhanu, Harumatina Nasandira Gununga, Legibuke Bungi, Chilulum Vejule.
0: Abati Lonaha Ananiasi, Fadre Le Inutimabe, Luhagayoha Hayarafa Bayanye, Luago Liuma Pablo, Abalaria go Pablo Lo.
3: Lagayo Babungi Wago, Bianga Tigibu Buguele, Nun Bianye in Lubagusera Gudnina, K. Larina Gunilurudu, Katiwago Bagayo Hanwago, Adira Gui Lurudu.
0: Abaharia guhanye bayalo
10: Italia samba nabuni fadiri le inyutimabwe le lufadiri bungiyo
0: Abalaria go Pablo
3: Niduhanyu ibidia tiebenu lagu fadiri la le inyutimabwe la diga tarinya ha le rumbungiyo minyera go bay le aguma de habai bagaira
0: Keila subudiru ni Pablo lo aguhani go la sadu seugo hibri hanye baya hibri hani go fariseugo Abalaria go lo umala lihere
3: Niduhanyu fariseu wao Ada gnetnya fariseu na gubrigu ani hagusera gudnyadina ladega finye na luagu hasaru balahilanya didagne oweni
0: dale lariya gu bali katile aba hagumeseru fariseu gu hama saduseu gu asigen ha hama gu aba lafare ne gu adamurini ladega hariye here saduseu gu luagu masaru balahilanya didagne oweni uwetie nege gie angelini ni sifiru ahiti fariseu gu afiyete luagu sunkatile Harin ceti sungu bay, aba hasaru hadagi arufu da tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo gu gie hagia, aba harin agu.
5: Ugri le, uwa tinika ta uriba ti ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habay lung.
0: Wiri ya lisigene, darilu lanufu de do gumada lue hafaru ne pabulu hilagu bay. Aba ti lonhanya, lisu daru nigu, lung. Hasagaru ni Pablo lidage adamure ni lungu ya hanigo ni habion sudara. Le aba ariabo, aba la salira gu wabure me Jesusu lo Pablo, aba la rinya gu lungu.
13: Manugu de daba Pablo, ladiga itere ke rungu di bula fen wagu ya Jerusalem, bichu gubagi fen wagu Roma.
0: Laruga, aba hebeluru hurio, lidon uwara ni lungu hafaru ni Pablo hilagubay. Aba hafin rulo inye ragoni, lagu maigi bayala, matu hageme nikata dari hafaru ni. Hoge yano biyan wen wugri arita gutiakate ile. Aba ti hodi hamo habuti gufadiru gu luma hamo wugri weri gutihada huriyo. Aba harinyago.
1: Finyu hadua, lau inye ragoni, lagu maigi badiwala nikata dari wafaru ni Paulu hilagubay. Gwetoti, huguya, hama ha hibiri lurudugu inyu timatia, Amuri huma luma gumada lu lanigni hun haruga. Hariyaga me lu luagu nuti mala halig duni luagu durule ichiguba iluagu habusera harini. Wagia arasa iwaba lu wafaruni lubara gela chiligu.
0: Aba la chiliru katele labu lagambu libase pabolo. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabolo. Aba ti laguaru pabolo lu aba hadage habuti gusudara aba larinya gulu.
3: Baruba irahun le lumu gumada, anihe ikata ilunti lariyagu ni lumu.
0: Aba lanugu ni habuti sudara, lumu gumada aba lariyagu lumu.
5: Wati adariti paulu nu, aba lamuri hanu ma luna nugu ni irahun le bu nyahu. Anihe nege kata ilumu lariyagu ni bu.
0: Aba larigu duni gumada luhabu irahun ligia, aba lanugu ni lumu habu guhama, aba lariyagu lumu.
10: Kaba buse rumbo ibariyagu nu.
0: Abati lariya gu irahu ligelo.
14: Beluma ya huriu, lidon uwarani, luhamuri habuma, lubanigu ni pao, luhagibu ginyon, lurudugu iyu timate, lunege haligu duni tima, logu liduru. Mafinye rabaho, anyehe hao ginyen, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umat. Agura bahay luhafaruni, hilaguba. Finyuhu ya lao, inye raguni, ligibu ya bunju, logu maiki bayalaan, Matu dari hafaru ni Pablo. Gue to harang senyuhanya, hagura barigunye bona bagi.
0: Aba ti launa ni gumada irahe ligia agoyo, ariye gina ligia lun, lumaria gulan nika un luagwa bagi da gulali la kate le lun. Aba laguaru gumada hon bian hadage habuti gu sudara, aba lariya gu hon, luharanseru bian san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwara hama uruwa wen disi, haha wago tia gabayo, hama biyan san ha tautiye efen, lo houdi la dengri nefugunyo. Aransa gdati gien gabayo lo la wairu pabulu, ruli ge dimure lo ha chilre gduni pabulu lo mo gumadi mate felisi lo magadiye. Auna hati aba gara da hama, larien heretida gara da tuguya.
10: Lo magiento Claudio Lisiasi, lo gumadi mate felisi le weirigwe. Mabu iganiye bun. Niha wugiri le nauna habay bun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubu. Dale nasubu dirubali logu romana na. Aba nidi au nisudara nigu aba nesefuruni. Kaiti nabuse runu nasubu diruni kala lidurumu boy hon. Aba naniguni hagibu ginyo uluru dugu huriyu inyu tumati. Lidurumu hon logu tiburikata ile luaguti halurudu. Uwati riche lunu lafarun hilagubu. Ni ibini lunu ladangirun. Kaila chilirun labu nagambu logu aharase hiya la huriyu lunu hafaruni hilagubu. Lige lebu boy nauna hani bun freze. Arinya gadi naginye honha ichu kumye liduru. Lubuma la haransere le hani boy luma.
0: Abati hanigu ni sudara pabulu ke larin wagunu wa hon. Ariyabu chile antipaturisi. Laruga lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagu boy gabayo. Aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. Danle hachiliru boy sesaria. Aba hederege runu gara da lugu madimati. Derege hamai gie pabulu, aba laliha nugumadi matigarada, aba ti lalig danha halia na la pabulu, danti le lasugu driubani, duago silisia na la, aba larinya gulung.
1: Na gambu badibu, damele hayabi haichigu bayabidunu.
0: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nuwa pabulu, tido palasio tomehe labu nugubo erodesi, hao onigirutinya.
12: Hechos, capítulo 24.
0: Sengi weyu lariya, aba la tilri ananiya si fadirile inyu timabay uburugu sesariya ho wugiri hadage huriyu weirigutiya. Luma aba wugiri le subudi habuti lulurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadimati, lu hichugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, lariyaga.
5: Luagu bareini gumadimati. Luha diwa lau darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afarin guagdanya huriyu, lida sun fulasu. Ligi eginye aban hadagen, lichigdi nabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gdunu tempulu. Aba lubayti wari gduni. Aba yebe wabuserun wagusera gduni lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumadan lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau erei. Aba lariyegu luagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini paulu. Subudi bamugay inarini luagu sunkatele wariyegubay luagu.
0: Ariyega teginye huriyo buri hayenbanya luagu inarini la sunle lariyegubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisaini lu pabulu lu ladimureha. Aba lariyegu pabulu.
3: Lausun nugunda nadimureha nweginyeguwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bawa gusiragida lida fulasule. Gayara tibalagida ha ahen inagni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwey gweto lumagia nidi uburgu Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guagida nyagirigia tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisin huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Girigia ha, siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida ge sunkate le harinya gubainuagu. Au, gufeset nabu, luagu neserebidu ni la lun habungi yute nagubrigu, kei larufu daha ni iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumu afinyet na luagu sun le, buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye menigini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya, dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa aguba isunwa da, lumadunu na, ligibugen bungi luma hagibugen grigia. Larigi atiri da nao, eibugei amu buri fulasu, aba na giribu du nageiron luna deregerun sensu hongu demeti en Jerusalem luma luna dagara gudun lubungi na dugien yebe kate le templo regulari ge na luma da guag dun nungu akei igabri ligi hadari runina atri huriu lobo agunasia nyen templo rugu uwa tinya sarago giriga nyen nichagago hagia lumba in hayabi arufu da gua hongu aja lun harinya guni le lumba harinya guni ahen inihin lubai lun ti harinya guni nuagu Odi harinya guni la ha jabanya ahen dariha bai niduru dan le ligibu gen nubai linyu agai lurdu huriu loidige luagu lan aba veyu dan le hada nyadina lubai aba naguara guarinya ga hagusera gudu nyadina ugunya loigu ya finya na luagu hasa rubala hilanya leidage oweni
0: Kei subudi lubai luagu tila rufu daha Jesusu lugu madi matifelisi Itara linha, dale lagambu bali le larinha gubei pabulo luago hasa aruba la hilanya, aba lagumu chaguaga dini adamurini, arinha gai na ligia.
1: Na gusara gudube ugurile, dame le la chile no gumadi lisias.
0: Aba te larinha gufelesi, lu habu ti sudar, lu la sigiru pabulo danwanyo, gama lumon, lu furango la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lu. Atiri weyu lariga, aba la chilere felesi tuma durusila to lumari, to hurio uburu usesaria, aba la guara gudun luago pabulo lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai pabulo lun luago ibagari le richabai, luma luago agadaguni unguo, luma luago ti weyu le lumbai lagusara gudunia bungi sungrigia, aba la nufu de dago felesi, aba la rinya gulun,
1: Bai baib, damele gadani na naguare ya babuago.
0: Agura batia beginya felisi lulichigu pabulu sensu luligira gaduni. Ligia, dameme lubai wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, abati lagumu chulaguma diha felisi. Aba lari gaduni porisi yu fesu tulubara. Kaiti businila la felisi lerederu buidu hama hurio, aba ligiru ne pabulu danwayo.
12: Hechos, capítulo 25.
0: Abati la chile refesito, lun largo de ni lubara keisi gumadimat. Irweweyu lariya, aba lamude irun cesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba ha chile ren habuti gu fadere gu nyehen hama hurio, ha weri gu timabaya, ichiga lidurun pabulo ligibu gefesito. Aba hamure hafulese luma, lun lona ha anugay pabulo lu Jerusalem. Leti bu habuse rubai, luye be hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bu fesete luagu sesaria la la denru wa pabulu, ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya gu hon.
15: Ligi ya luut lubai houdi hawaeru gutimaba nya hida aga sesaria uwa ranuma, ani ahi ya digali lubai bugiri ligi ya duru, gayara bai harinya guni.
0: Widiru gunye o disi la weye lau fesete Jerusalem, aba lagiri budu uburu gu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusara gudun, aba launa ha luago pabulu, dala lebele rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, ha yimbi bai Jerusalem gye lo, aba hichigu sarago liduru le hiriti, gama lumon siyanti harufu duni luago inari ni nale heriyagu bai, aba ti lariyagu pabulu lida ladimure ha luwe gye guwa.
3: Madunga giri na ni murusu duru ni lun haluru dun huriyo, ni tun templu, ni lun uruwai sesaru.
0: Kaiti busien la fesete lerederu buidu hama hurio, aba larinya gulu pabulu.
15: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
0: Aba launa wuni pabulu larinya ga.
3: Ligibu genyadina lagusara gale uruwa irromana, lenyin lubai lunti la nagusarum. Kaisi basubudiru ni buidu, madugan gidina duru hon hurio, ayadigadina lubai duru le garichati lu nafaru hilagu bai luegine, mebere seguntina nowe. Ain uwa lubai nikata lan na inaru ni lidasun le arinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garicha ti lun le derege runina honhuriyu, amuria tina lun uruwe iguanarugu la agusera gadana.
0: Lari giete, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala duga, lou pabulu, aba larinya gulun.
15: Amuria hadba lubai gia lu uruwe ila agusera gadabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe aguripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Kei reidei habai fiu eiu nhei. Aba labahe daguni Fesito luago ti lagusero pabulu lu uruwe aguripa, larinha galun.
15: Anihe aba wogiri ligiru Felis dangwa yo ya. Dale Jerusalem nubay, ruti nya habuti gu fadri gu hama wogiri ya huri uweri gu tiyan liduru nigibuyi. Amuri hatiya numa lu nasiya duruni. Aba nariya gu hong logo magaburi lani luru duroma na lu. Lasiya duru aba grigye lu oweni marihi galanya haichubay liduru nigibuyi. Lu ganyara la ladimurha luwegi ya gu. Ligia, lida lubay hayabi ya uwara numa mefere dilutu nadaan. Laruga aba narugudni nubara tida agusara gile aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banyalu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Leburi kate le haria gube luagu, luagu muwara dula hama lida legaburi hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owe bay, lauso lira aria gati pablu logu wimwanya la, ke ibide la nu kabala nadiga lida kate libele, aba nalugudni pablu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kati lenyi. Kei lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gidei. Aba nariyagu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
0: Aba tilariyagu agripa lu festito.
16: Gusenti na ginye na gambu ni wagiri ligia.
0: Aba lariyagu festito lu.
15: Bagambu bay haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bay agripa tume Berenice. Aba hebeluru lo onwebu uwerigu ni munadon. Ama habutigu sudara hama ugiri ya uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesiti luago pabulu, aba lariyagu.
15: Uruwe ya gripa, hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kai yasa sare. Ani ayahagu ariyaga nu lao saragu eregu, luago luti la lome. Gama lumu, lagano nu kama madigit ni kata luti lafaru hilagubay luegi. Ani kaiti ligia gwanara gila amuri habay lu ruwe bala augutu sesara gusara gidey, nona halilu. Kaiti uwala ni kata luti nabiru hanilu augustu luogu wagiri le. Ligia nanigi bali higibu ginyon ti mauro ya gripa. Lu balgu daguni, nyi laamga kabala nabiru. Ladiga garaba watu nu lu nona haba adan ruti. María Gugau Kala Lidunube.
12: Hechos, capítulo 26.
0: Abatilariego Agripa lu Pablo.
16: Gayara tibadimre ha bueguia gua.
0: Abalinurne Pablo luho buluha gamboni. Abalagumestero adumre helariaga.
3: Ome bunugunda gayara lana dimre ha noeguia gua bigibuge. Urue Agripa. Lagusun kate leariaga hamalbe hurio nuago. Gunda timat na ladiga subudi bani hagabri huriyu lumakate le buri uagu bai hasigeneha. Lige namuri ya habai buma lungagura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina. Ani gayara tihamuga haninya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu ni nileti maderegu da bailida lubuyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudu nyadina luago emenigi nilenu agubay. Luago lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kei meha larinya guni hon waguchagu. Duusugu bay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudu ragumbay lubungiu. Seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigi nile hadari rahuriyu nidurum. Urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gayara la lasara gudu ninya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luago luntila naibaha ninya ha afaluru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadange lanigu bungyu furisu nugun. Lau ubafu lehichugu bayhabu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hadangi ha abuduha banya lun itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon dari lun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku aba dan. Hauna ha habutigu fadrigu. Luago uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Heretis gilau larugonga veyu. abaladuna guga yegwa nao hausun ha uwara banyanuma. Danti wabruham uwaru gunsun wagia, abanagambu abaumalali aliangutinu lida evreo, leherenu huriu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Abatinariangu, katabusana bureme? Abalariangu nu Jesusu au, lememe baibaha bai. Saraba rarama ba ladiga narufu da gumbai nungwa bun lum beseri bidun nu lugefen ba luagu leyariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dune bun neseforu badi bu hawai huriyu luma hawai ha mama banya huriyu ha un banya nona habu gueto nona hanyadibu hamu lum befege chagduni hagu lum hebela haibugun lida luburigu Luhaibugun lida larugonga, lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nauna hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigun, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubanyu. Italalinya lubaiti uruwe Agripa, abana digini lelarinya gubai Jesusu nu, lida le, lasalira gumbai nu. Furumye abana purchi ya hon ha Damasku banya, aninyega tina hon, Lunha sakri han lida ge hafigon, lunha giri budun lu bungiu, lunha digun kata I buiti, ari hua lamga lagu asakri hadun la. Lariginya, abanapurichi hani, kata I meme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu, abahalugun hafa urnina hilagu bai, abalidera gunina bungiu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe lagu Jesusu la Kristu bai, hon sun grigia. Dandu ha wairi gubanya keisi ha una bugubanya chilulumun ora le Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le wagu bai lariega Moisesi hama profeta go luagu la susere de bala luagu lunti la meha la sufri rubala Kristu luagu lari gin la melonwe ligia bala furumi eti asaru tihada ge hilanya lau ibagari magumu chaditi luagu ginye lichu gubai la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kei hon ha mama banya huriyu
0: Lida le larinya gubani Pablo kate leburi lida la dimuri haluwe giegua. Aba larinya gufesitu.
15: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
3: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Aniha uruwe Agripa le subudi ya bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai na dimuri haligibu gini, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate ilia susere dubai lun Jesusu. Ladiga mama kate ilia digiti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profeta gu uruwe Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu Agripa lu.
16: Samina tibu san. Bafinye na giduba dinan la luagu Jesu Kristu itera ufurese.
3: Furese yebe o darasa yebe amuria atina luma bungiu mama rigu buagu. Hau ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finyeru kei au. Gama lumu uoga gringiri hawagu.
0: Lari ge larinya guni Pablo katele. Aba Lazaro uruwe. Sara ginye gumadi mati. Uwa ratuma Berenice hama sunha yuba yanye. Aba hadimuru yengia luha dimure ha luago katele. Harinya gati hama gua.
16: Gugirile. Madiginti ni kata le lunti lafarun hilagu beluegine. Mon lumuti ni ibini lerederu furisunru.
0: Aba larinya gu Agripa lu fesitu.
16: Lunha muga. Mamuria ha labu girile lun lagusara gudini Augustus Cesar. Gayara tihamuga ligirava gudin.
12: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haranse rubai lu hono italian. Aba le deregeru Pablo hama ha hibiri adengruti labu la riyaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bai, lu hadamri sudara le giri bai, li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagun, tido aba ugune yimbitu adramitio gian, lu asion. Yenye gine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia wachiliri sidon. Lida fulasu legea, buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti, lubisida lani lumadago, luheteni rulun. Lida wafuritu sidongia, aba wodi loege norte libiti uburugu chipure. ladiga wabaro yin lagarabale. Aba wahin raguni barana ligibu ge libeya restilisia, loma panfilia, aba watilre lido fulasu le giribe mire, aba uburugo lanilisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italia. Aba ladi nagadunewa lun wasigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lau lene guga watilra ligibu gion uburugu le giribe gnidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali. Aba wafa yeha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gia Salomon. Wasigira lau meme lene guga laru laru. Aba watilre lido aba uburu giriti potu buiti. Yarafa lu uburu ku lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa yahani baranaha, ladiga yarafa le lidani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
3: Ariha numuti lagu dencha ba ila waya sule, aniwe feri dirubon ugune, feri di mesuntila, gayara ba iginye we feri diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariyago bay pabolo, aba lidi lawle lubay bay tabureme ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu lege alu lasigiri luriba danye, aba harita go hibe agay luago buidu timalanye be lun wafuri dunyenge. Luwarihi ahi gayara wachiliru fenise, aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye, yen fenise, anihi barana luwaige nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru, aba harita gu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigi ni oti luwaige nodisi. Aba lagumesteru aduru hau ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiri loige suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubai mere la lafu hagarabali. Aba wadi nagadunu tisalufu wagune to atohu ina wabon. Lau aba lere gu. Larige winyuru no ugune irugu. Aba lasigiri gadunu waguru du tabuge ge ugune nu haguru nu. Derebu gutamu. Kaiti hanufu debai luwe wodi adagara luago sandal le giri bai sirite. Aba hagidara guni bira, aba higiru nu ugune lu lanaha nu garabali. Laruga kai here memege li lubai da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune baranaho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune baranaho, lau haha buguana rugi. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe menige luago wasefiru balan. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mo pabulo wada, aba lariago.
3: Wagirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga, buga lua iwa sufri ni damichi le. Ani feridi wa mai walagu, gamalumu, gagura sukuma, uobe iniaba lidage obeti. Lausun te feridi rubalan ugune, chiliga liaba lani bungi wa angeli numu arie buto. Launa habungu le naburemi, leginye umba ineseri vida. Lania hari angeli legia nu, manufuda daba pabulu, ladiga barufuda goba bungu wa ligibu gen uruwe sesai wa augusto. Anibuago ba lesefura nya bungu, suha tida bayagune, buma luai oweni. Gagura sunkuma lubaiti, ladiga hemeni gitina luagu bungu, anichoru numuti luagu itara lubala kei lania guni angeli nu. Lausun, wadaga rubala luagu aba ubohu.
0: Bien de masse wo logo oyeso parana hayadiwa anduratiko labare he meme yado garaba leligia amidi ariabo aba hasandirago madulugo logo chilre na wanyala logo muwa aba hamisura hani luhuli liduna garandi sisi metro luhuli ni aba ya hamisura habaru go memere wo said metro leti hanufu de loi habugushu logo dudu aba haguru gadru onguru tiuna ge ogune. Aba hagura baha, laruga du lau idihari. Sunti dale, ayahati madulu ga saminara luhe sefura gu hongwa, lau hanura hatida ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ne pabulu habuti sudara, hama lisudaro niego larenga hon
3: ahanya merede hati da ogune sinyabe ibeseforo
0: aba hibu ni sudara tuguru du salufo aba higre gedunu dunarugun lobala ruga aba larenga go pablo hon sungubai luhegi larenga hon
3: dia dimas gueto lumage marumugun huma buidu maigin buidu ladiga idigeri lehuagubai ayumura guatina.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Nun, ese furun.

0: Tawuri bati hong huriyu. Nilun le wagu bai hechu da waguchagu. Dawatina. Nyingi abane deregerun hong romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina. Aluga tinyeje behigira gudunina. Ladiga madari hama nidurun. Leluntil nafaruni wa hilagu bai luegi. Kamalumu mahati huriyu. Lun nigira wagudun. Abanamuri halun uruwe bala cesar agusera gudana. Lausun maduru hama ninasi unu. Ligia lubaiti. Não na agudo bai huago lum narihinu luma lum na dimore hahun la diga luegin kate le huago bai vemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago la gringiri le
1: aba haria gulu
2: wagia merece biru gidi wani aba gara da vago hudia gi ua gilgi ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi bai nyingi adimore hati uriba wong buago busenti wahamuga wagambu ni kala barita gubai. Kadega subudi wa muti lagu adimure ho wala wuriba lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo, aba ladimire hahon lagu larua ihabungyo, luma ge binafi dari robo weyo. Busia titi, lulafiere gudunia lagu Jesusu la asalbara galeibei, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabai profetabu. Hibiri afiente luago le larinha gobe Pablo, hibiri mafiente. Kaiti mura du hama hama gualida halitago, aba hagume staro nyudego, aba te larinha gobe Pablo hon.
0: Ligue larinha gobe sifri sandu hon wagucha gulida ge profeta Isaías. Baiba, barinha game hon grigia, huguya hagambuba gamalumo uo bai gum faranda huma. Hariguba gamalumo ibidia bai hun, kalalila bai le harihubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, Murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agunhuguya menu lunareida guagudini. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulbei honha mama banya huriyu. Ani hagia haha rubalu.
1: Dalalaria gubei Pablo itera, aba houdi gua huriyu. Adimure hei na hama gua luagu kate ile. Reide te Pablo bia irumu dayare te tida muna to laha ya habon. Recibe lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati loagu larue habungi lo lufurango. Arufu da ligia loagu wabure me Jesu Kristo. Mebere sahaga ni abalun.
3: Ligara da Paulu hon Romana. Kapitulu Aba.
0: Anaha au, Pablo. Naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungyo haa gya nauban ya uburu Roma. Aba eseri bitu tilu Kristu au. Anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha ladego wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lira la bungyo, lau lueiri milagru lela digube, lau lasara gudini Jesu Kristu lidage oweni. Fulese ilumuti na bungyo lidage Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gudini hongrigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gua grigia hagia, huguya le umbei laguara bungyo lun lani guhuma Jesu Kristu. Na burihen lubai tihun, huguya lea ganao bai uburgu Roma, hahinsinye banya lu bungyo, waligia hun lun lumutu ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumba iha subudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu lagu ti lirel gefeinti lagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise bai la weju ligia lun, gayara bai la nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafareha abiniruni meme le lichugu bai lani bungyo sifirinu, lun tima heredun lida hafinye. Lunginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye nile wawagu bai. Niduhenyo, buseti na hasubu diruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. alugadina nidi lu nidaragu nun lida hawansiru lida haibugun luma bungi. Keisi narihini hawansiru hibiri afinyatinya lidaburi amu fulasu. Lunti nidaragu ninya sun grigia, dandu ha chiluguatinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chutao keisi bidia gotao, luegin lubaiti nobadina busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara galehun, huguya le aganobai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luaguti wa salabara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salabaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la ladichara guagudu ninya bungi grigia ligibugi. Lau hafinya ru lumagie lagumeseha, lumun lebeha, itara linya tania gunilerenu bungi.
4: Ladichagwa bai lau lafinya ru labagari lubafu.
0: Ariha muti luagu abriha la lanari me ligani bungi usielugin, luagu hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu alinaru bungi la dega hariba. Subudi ha muti lega yarabe la subu dirunu o lagu bungi buidu buidu, lugundu ligie guanarigu, arufu da lali hon. Le marihi be luagu bungi, gayarati la subu dirunu wa, la ubricate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serum ubo, luagu bungi la ligia. La uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebese ilu kaisi bungyu. Metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninyaga hama luagu chunla hau, ibidia guati hau. Lubarage hahu duragun lubungyu le wairigubai, le moweda dibai, hahu duraguarega, hon hayawa grigia ha goweda ditinya, lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru ha regutinya, muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadambalinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adiguba li kate ligi hahu duragua. Lega dunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wugirinya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wugirinya kate buri nibusi garidunati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogua. Keisi timabuse irun hanya la hichugu nililuga rubungi ulun, igira lanya ti lau lagubri hasamina, lunhadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lau sun luwujeri marichu, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, yere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa, panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahu dun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hau, magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya nika un, uwa tiferudu na hama, magude me habutinya, subudi hamuti lalarinya gubai bungi ubuidu buidu, subudi hamuti luagu hala adigati burikata ile, lunti la howe luegi, lausun lira, adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
5: Romanos capítulo 2.
0: Buguya tinumada, gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula, lugundu dan le bichugun liduru amu anya diga bay le meme la diga bay basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyu. Dale la siye diruninya ha adigiba liburikate ile. Buguya tile ichugubai hadurun ha adigiba liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubai. Harito gotibu sa luagu besefuru bala luei lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu laulare ni bungyu le magumcha dibai luma lugurasun. Ibidia tisa bun luagu arufu dalani bungyu lare ni bun lugayara bai la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Mahati ubasakari ha. Ligie abunha lubai agawon da gida la faiha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le la faiha iruni kadaba segun le la digubai lichu gubai bagari magumza di honha alu habali uiriguni inebesei lumakate leburi magumza di tijagata sielu lau hadigni lebuidu bai sunwa da ja ubogogo. Aha ya sun grigi ha magamba di banya lubungyu ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu hafalare maricho labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igari ku hon sun ha adigu bali leburi babai hon huriyu furumi luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ain ti hon sun ha adigu bali le buidu bai lichu babungyu uairigu ni inebese luma darangilo huriyu furumi luma ginye hon ha maha banya huriyu. Lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi. Sun haa figon habanya ibidi ya ugali lurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni lue lurudu ligia. Hati ya figon habanya lau sun subudi hamani lurudu Moisesi lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa gambari gubali ni lurudu aricha ragubanya ligibu ya bungi. Anati haa gumfli rubali. Hati mama banya huriyo haibidi ya bubanya lurudu Moises gayara tia digun ni le lubai bai bungyu, lau rugu lariyagu ni harita gung guana rugu hon. Lau hagaburi, arufu daha muti luagu anihen ilale lurudu bungyu buruwen yuti daha nigi. Ani lariyagu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la huriyu ba afinye buguya luago le lurudu Moisesi lum basalbaru luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua da hani kata le buidu timabe harita guati bubungu lau gayara la badunde hamarihin tinya luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibugu banya lida luburiga harita guati lau gayara la barufu da hon ibidi ya guatao luma hon irahuni. Kaisi barita gong luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudu Moisesi. Ahen lubai tia rufu da bubai hon amu. Kage wago marufu da bubai buni wagwa. Ahen apulicha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biveruha. Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kame ge badige. Ahen yere guhabai guari wa bun. Kame ge biweru hai tirisin haliglisi? Panta tibu lao li lurudu bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagunfli rubani. Tinaru lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
6: Hita kieti hedimere habe ha maube huriu uriba logu bungyu.
0: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagunfli lurudu gama lumu ahen bahala chagua kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali seini lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu. Le kuriu bai le timati mama bogu di gnyeri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigu kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha tima tima bain hakiya huriu ha muna da gnyebei habiti. Ha resibi hama li seini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
5: Romanos capítulo 3.
0: Keisita la linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegne huriu hama, o luegne heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nye hada gen huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lausun, maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tanihe lereru bungyu.
6: Wabaga duba krisi rishati li dale bariya ubi. Ani buidu bai bafru kun dame le babosera wadudu.
0: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kaba ge warinyega? Maricha ti la bungyu dan le labai chuniwa? Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya. Lugundu luhamuga maricha la bungyu. ida linya hamuga gie lagu seragud ninya grigi ahe ginya seribi lubai wayeni lu weri gutima lal linaru bungyu kati wagu lania wagu wagu la ugafigon wama lunti lubai hamuga ladegun uribani lun lari hini wale buidbai ani hen kate le harinya gubai saragu grigi ya lagu ligia la warufu dahabai grigi ha aninya gubali itara lunti hamuga hasia dironiwa ida linya gie Buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hamawa ya huriyu, uwa. Lugundu wa rufu da wa maali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lere rubungi.
6: Uot niaba grigi ya rishagwati, ni ibini abala. Uot niaba ahuti lugu furandalama. Uot niaba alwa hati bungi. Turikuwa ya sungu bay, nyitu ya lido feriti. Uot niaba adugit le buitu bay ni ibini aba. Itara linya hapiler buke aba umuho le ore umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramodeti ya tupaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa ti hapudi liu hodi afala. Gringo luma ikali kulida bay hemeri. Ani bidia ti imalani na tarangi lakum. Marita kukubi tiya logu linebe wa bungyu.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lurudu bungyu. Hon la ha labu nge banya lurudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay, ani abri ha hagia me sun, girigi ya labu lagu sera gudu bungyu. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibu ge bungyu, loegi nirigi ladigi nile lubay bay lurudu. Lurugu la subudi runu wa lurudu won, lagu gafigon wama le seribida. Gama lomo mbogu din loe lurudu, arufu dalali bungi uon idalinya la lalichara guwagu duniwa anikayarati warihini lidali lurudu Moisesi, luma tidan halibunu profetagu. La wafinye ulagu Kristu kayara la veredenu richagu wanyu ligibuge bungi u. Aniaba la ladigini bungi ulira hon sungirigia, ladiga figo hanya sungirigia ani disenya loe lueirigu bungi u. Gama lomo lau larini bungi u, richagu wa diwa, Mafai haga ni kata ladiga afai hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilidage wafinyiru luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya labuse ru bungi la rufu duni won ida linya la lalichara guagu duniwa, la uferudun alani wafigon. Ladiga gagura suti ani busenti buga la rufu duni won lida dan le ida linya la lalichara guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, Richagu wa gudalumuti wa ginye haafinye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta hagrigia lagu lubuidu hagabri, gumugu wati. Kage wago, mama lagu wagumfliu ni lurudu, lagu wafinyeru lagu Kristu wa salbara. Subudi wa mali lubai tibuidu lagu richagu wa gudalaninya bungi ugrigia lagu hafinyeru. Mama lagu hadigi ni le lubai wei lilurudu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, ma funage habungi teginye ha mama bany huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagu de balinya ha finye bany. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini, tuago hostarun lumo meresibi ruhamani, wajusu ninyo lubaitu ya finye ni, luago Kristu, lungu warufudu ni luago, mebegi la lurudu gueto, uwa, lubaragia lida, warufudu ninyo luago, buidu meme la lurudu ligia.
5: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagua gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidagi wabure me Jesu Kristu. Ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafaran badiwa la lida lueirigu bungyo. Ani mama reginye lida gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubowago. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Won gualida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figon bay. Mama kata imene guti lun ligira guagudu haba grigia lungwa lun lonwe, luago haba grigia le richagwati. lausun anihen la grigia gayara tihamuga lonwe luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungyu, arufu da lumuti lueini lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tiye, lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Choru timati luago la salva rubadiwa la sun suina gubahi. Lau gabagari la lirag. Animama ruginye le gunda tiwa ginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bay warandara luma bungyu. Itara ke lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubuagun. Beluli gia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sun grigia lugundu afigun hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowa. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia lagu hafigun lausun mama la ladiga magamba di hama hafigun habai keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bailan le lumbai liyabi. Gamalumo mitara te deve se la lichu bai bungyu ke ilumaga badiada la de gan hilagu habai saragu lagu lifigun abanrigu gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu lagu lugude mehabu abanrigu Jesu Kristu mitara te ginya lida li debe se bungyu ke lida likesin ada la de ga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan oveni gamalumo la de ga lonwe Kristu ferudna walubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun, inaru ni luagu aruwa ihala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu abarigu wuguri, adhan. Gamalumo wairigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha laricharagwagu dubanya bungyu laulareini haruwa ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itra meme ginye lidage la laricharagun aba gajara lubai haricharagun sun grigie. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi abarigu wuguri. Nyungu itinye sun grigie lun hafigun habala. Itra meme ginye ladiga lagan badi abarigu wuguri. Gajara tikayabi sun grigie lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa ti luru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambai lagavondu figo abati malawai du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo, lula negini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon, lidake wabudeme, Jesu Kristu.
5: Romanos, capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubailu lurudu, subudi humali luagu, dan riginye la vinwa agili aba grigia, ligi labginye la lurudu. Keihamuga, aba wuri to marietu, rulu mutuluru du labun laguma di hatumari sun danle miwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haru loi luru du le, ichu gubarun labu gye laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun miwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gye ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, friha dun labu gengine, laguma di haliluru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, aba tamari dun luma amu. Gweto, lani ha dun Kristu le asaru belida ge oweni, lugayara baila, eseribi dun lun bungyu sun sui nagubai. Ladiga dan meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun niluriba aritagu ni wada. Aniligia kate le anagubaliwa lidon oweni, ainti gweto, hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu, weto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanya guba lubayiti lagu figo la luru du? Mama linya, la usun lira luru du asubudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nun lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga maria guti lurudu.
7: Mawama dira bai hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dumbali ibagari lan na figole nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwala lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha abada na bagari du sin lurudu, gama lumu dan na subudiru ni gumadi, aba lagagu dum figole nida bay. Aba nonwe, itara linya lurudu lehamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumut na lidon oweni. Lugundu largudun igaburi lan na figo le nidabay luegin lurudu ligie. Aba le yeera gunina lun na digni levuribabay. Aba la nigun na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubayti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sun gumadi le lidabay. Richaguati ani buidu ligia. Ligia funasa akata I buiti la nigu balina lidon oweni. Mama linya. Ni figo ngafaru balina lau le buidubay. Itarati aba larufudu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figou. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe inu, madigu numuti kate ibuitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain, mabuseru nubain nadigu ligie nadiga, Arufuda numuti luagu baru nani lurudu kai kate buiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le na digubai, igabri lan na figo le nidabai, ligia digubali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida kaisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digani le buidubai, sinyano muti adiga. Madigu numuti kate buiti le na buserumbai na digan, na sigida diga adigai uribati le mabuseru nubai na digan. Ainti le lubai mabuseru nubai na digan ligi na diga lida linaru kate mama awa digu balin figo le nidabe ligia digun balin. Darinu muti lubai ti lurudu le dan le busena na digani le buidubai uribati ligunye la na diga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongi unu gama lumu arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu againda guati luma nisamina kate ligia igabri lan na figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sae sefu na nalida agei gabri lan na figo le nidabai? Lea negu bali na lidon oweni? Bungyu gubairigu lida agei wabure me Jesu Kristu. Tenke ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfli yunu luma lilurudu bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga I gabri lan na figo le nidabai. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
5: Romanos capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya gunigueto, au keisi aba finya tilago Kristu, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da inihi la gari titida nanigi. Buseen gubai tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyu lue Kristu, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadinama bay lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfli rula lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu letima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
7: Lida gergi ba isaku gadiga wagun ba.
0: Mini la lida harigu nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lidage ugrigu. Lugundu aniha farama se le lichegu bai bungyu lun Abrahamu.
7: Niebi ba dame na chilire da ligia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama rigin lida, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura houginya, madinu ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gu bungyu tun Rebeka.
7: Lidamu bai amule nye le ibu ganyo.
0: Uwara guati ginye lida, luma le arinye wagubi tida lerenu bungyu.
7: hisati meha hakogu nun, ahi yasa uhu iere kutinu.
0: Ita la linya, gufirma wala liricha bungi ulun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubay. Kabati wariniaga, wariniaga bafunage luagu muara la bungi, uwa, lugundu larinya hare lun Moises.
7: Gudeme habubadina lule unt nabusera, sandiame ihirdu laule unt nabusera.
0: Ita la linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun, lugudeme habu bungi uon, lidanye lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida larenu bungi.
7: Nadugi balibu uruwe ime, lun narufuduni nubafu buwagu. Lugiye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseru, gudeme habula. Dere gudalon lanigi le unti labusera le dera gudunu. Baniya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata ibogu diti lue lugunda bungyu. Well, kata bunyadibu gia lun basigene haluma bungyu, laniya guba funage soudiru lun le adigu balini.
7: Kame badiga na itara.
0: Garichati lea digu bai saudiru lun la digni le labuseru lau lubunye saudiru. Gayarati la digun aba saudiru le diseguati la yusuru. Lum aba lea yusuru ti lun furumi yeguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungu hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufudu ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Keisi lariyagu bungi utida liliburu oseasi.
7: Hameha mamaba inumutunia. Nariyagu bahumu inumutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariya guba hon, misie kunu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubay lariya waguwa hon.
7: Mama nani kuhuguya, nyimba lariya waguwa hon, lirahi bunyu le wima bay.
0: Ainti hawagu Israel na, ha meme huriyu lariya har Isaias.
7: Lausu gibe hama laduka wagu Israel kai sagu laru baya, fiyuru guba ya hada ya salbara. Lugundu lagufu lirubay bunyu lararu ligibu wusungu bowu, lau lufurese.
0: Kaisi meha lania gu meme Isaias.
7: Luha muga meha migiru la sute gbafu hadage wadugu wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinya galuagu hala mama banyi kuriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinya lulagu Kristu. Ahayati Israelina haafa gubanya lun heresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama, haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu laukate le guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungiu.
7: Rutina aba dubu le hachugira guagle isiyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le hafinye rutu luagu masate hade.
5: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habayna nigi, anile wago bayna yumura gwa lubungi hawago Israelina, lunga salbaru bala. Aniye gatina luago hafulese, luago anihin la aba onwebu gunfuli hada luma bungi. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ati hon ida linya la, larichara guago dun ninya bungi grigia, lau igabri le, habuse irumbay, haluaha harichara gun. Madinga hamai le labuse rubai. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
7: Grige ha agufliratinya lurdu sun sunna gubai habaga ntaba luagu.
0: Lagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
7: Maria gaba tita panigi, kapa amudia reselu, kaisi kubayri kubayri kitinye la Kristu selu.
0: Marinya gaba ginye.
7: Kaba ararira lenye hi habay hilanya.
0: Kaisi kubayri gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nuluagu. Kata iti larinya gubay bungyu.
8: yarafati ugano lani na salbaru ni bun anihi biumur guluma ti dabani
0: dimure le ligia ugano lani na finye ni le wapulichi habai aha bodinye.